Hot News jam 7 pagi. Kawan DPRD Kota Malang respon kasus bundir mahasiswa UB. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menyampaikan, kejadian mahasiswa UB yang kembali bunuh diri membuat pihaknya prihatin. Dia minta polisi mengusut sejelas-jelasnya penyebab korban bundir. Ginanjar menyampaikan juga pengungkapan faktor penyebab ini penting untuk bahan pembahasan langkah mitigasi kejadian yang sama. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan, kemarin diperoleh informasi seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UB semester 3 inisial R dari Bogor mencoba untuk bunuh diri dengan meloncat dari lantai 6 gedung Fakultas Pertanian UB. Kawan Pemkot Surabaya imbau warga waspada kebakaran dan hemat air selama El Nino. Pemkot Surabaya mengimbau warga untuk antisipasi kebakaran dan hemat air selama fenomena El Nino yang diprediksi sampai Februari 2027. Kata Kepala BPBD Kota Surabaya Irfan Widianto, masyarakat diminta untuk tidak khawatir berlebihan, tapi tetap meningkatkan kewaspadaan di kondisi cuaca cenderung kering. Irfan menambahkan, kondisi El Nino bisa berlangsung cukup panjang untuk kali ini. Kawan Timnas Basket Indonesia tumbang dari Jepang. Timnas Basket Putra Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan kekalahan telak dari Jepang. Indonesia menyerah 53-98 di Aichi International Area Kamis 10 September. Jepang langsung mendominasi sejak kuarter pertama. Jepang tampil konsisten mencetak sedikitnya 20 poin di setiap kuarter dengan akurasi 3 poin mencapai 45%. Sementara Indonesia hanya mencatat akurasi tembakan 28% dan 3 point 26%. Lasser Prosper menjadi pencetak poin terbaik Indonesia dengan 13 poin dan 4 rebound. Kekalahan ini menempatkan Indonesia di posisi terakhir pool A dan selanjutnya akan menghadapi Korea Selatan pada Jumat 11 September pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga semangat pagi Anda yang hari ini sudah memulai berbagai aktivitas. Hari Jumat tanggal 11 September 2026 kita kembali masuk di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Terima kasih juga kawan untuk Anda yang hari ini sudah berbagi informasi. Tadi ada beberapa catatan yang masuk di kami, termasuk ini tadi ada Pak Janto ya, di jam 7 pagi Pak Janto menyampaikan, ini mohon info ada apa ya di Jalan Dieng, itu ada keramaian orang. Tadi Pak Janto juga kirim videonya, saya coba tampilkan di visual radio. Nah kawan, barangkali Anda juga tadi sempat lewat di sekitaran Jalan Raya Dieng ya. Nah ini tepatnya di depannya toko Elizabeth, itu kok banyak orang kumpul, ini banyak kerumunan orang maksudnya. Ini ada laka atau ada apa? Barangkali yang tadi sempat melintas di sana boleh juga menambahkan untuk update informasinya. Sementara itu kawan, untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, boleh juga menambahkan bagaimana untuk update kondisi lalu lintas yang ada di sekitar Anda dan juga berbagai informasi lainnya. Anda bisa bergabung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, tadi sebelumnya saya sempat menyampaikan apa yang ditanyakan oleh Pak Janto. Di jam 7 pagi Pak Janto tadi menyampaikan di daerah Jalan Dieng itu kok ada keramaian, jadi ada kerumunan orang. Pak Janto menanyakan ada apa di sana. Tadi saya ngiranya ini ada apa ya, ada laka atau bagaimana. Ternyata ini tadi ada jawaban dari beberapa kawan pendengar City Guide. Salah satunya ada Pak Edi di jam 7 lebih 7 menit. Kalau kata Pak Edi, di Jalan Dieng itu ramai karena ada pendaftaran driver Grab. Kemudian ditambahkan juga oleh Pak Dani di jam 7 lebih 6 menit, Dieng orang antri di Grab pada cari kerja. Oh, hari ini ada pendaftaran untuk driver Grab ya. Barangkali antisipasi saja kawan untuk Anda yang lagi melintas. Ini memang terlihat kerumunan orangnya lumayan banyak. Tadi kalau dari videonya Pak Janto, saya mau kembali tampilkan di visual radio. Bahkan antriannya itu bukan hanya di sekitaran rukonya saja, bukan hanya di sekitar halaman rukonya, tapi sampai ke badan jalan. Ini banyak orang yang berdiri kemudian berkerumun begitu. Saya tampilkan di visual radio tadi kondisi terkini di Jalan Dieng dari yang dikirimkan oleh Pak Janto. Ini banyak berkerumun orang-orang, ada juga yang di badan jalan, kemudian mereka ngantri posisinya. Ada yang duduk-duduk, ada juga yang dalam posisi antrian. Nah, ini yang lagi perjalanan barangkali, termasuk yang biasanya kalau pagi lewat di sekitaran Dieng mungkin bisa diantisipasi. Untuk informasi lainnya, tadi juga ada Bu Endah. Ini kalau Bu Endah tadi menyampaikan update informasi, ada voice note-nya, saya putarkan dulu.
1: Selamat pagi kakak, selamat pagi City Gap. Ini saya hanya membagi info. Di depan Grand Mercure atau di

0: PPU-nya sudah meluber antrian sholat. Demikian, terima kasih.
1: Baik, itu tadi kawan, ada dua titik yang setidaknya barangkali perlu diantisipasi pagi hari ini. Jalan Dieng ada pendaftaran driver Grab, itu ada kerumunan orang. Kemudian di Panji Suroso, depannya Grand Mercure, itu juga antrian untuk pengisian solar, bahkan sudah meluber tadi. Barangkali yang baru saja lewat di sekitaran Panji Suroso boleh menambahkan dokumentasinya. Lalu lintasnya gimana tadi, Bu Endah? Ini ada antrian meluber ke jalan, apakah juga berdampak pada traffic yang ada di sana? Lalu lintasnya masih bisa jalan aman, lancar, atau mungkin juga terkendala? Barangkali boleh Bu Endah bisa ditambahkan juga untuk informasinya. Sementara itu saya mengingatkan untuk Anda, 2026 kawan sudah berjalan kurang lebih 9 bulan ya. Nah, ini untuk yang punya rencana untuk investasi di bidang properti, pilihan yang tepat Kota Batu tentunya. Kalau mau beli properti tapi jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa dicek Instagram @paramapandermanhill atau menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
7: Sabar dong.
6: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
7: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
6: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
7: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
6: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
8: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan Seatbelt by Rewanek. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan yang pagi hari ini lagi berjalanan, tadi beberapa titik yang juga diinfokan ada potensi kepadatan. Ini diantaranya di sekitaran Dieng ya, karena ada antrian pendaftaran driver Gojek, driver online begitu, driver Grab tadi infonya. Kemudian juga ada antrian di sekitaran Panji Suroso, tepatnya di SPBU depannya Grand Mercure. Tadi antriannya juga lumayan panjang. Barangkali ini menjadi salah satu hambatan lalu lintas yang bisa diantisipasi pagi hari ini. Untuk pagi hari ini kita juga mau sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Di line telepon saya sudah bersama dengan penanggung jawab urusan pengujian darah dari UDD PMI Kota Malang, ada Bu Iin. Selamat pagi Bu Iin.
1: Halo, selamat pagi Mbak Rika dan selamat pagi semua para pendengar di tiket sekalian. Salam yeah. Sehat selalu pagi hari ini.
0: Salam sehat juga untuk Bu Iin dan juga rekan-rekan di PMI Kota Malang. Bu Iin, kita mau kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi para pendengar di tiket sekalian. Berikut akan kami informasikan jumlah stok darah sampai dengan hari ini, hari Jumat, tanggal 11 September tahun 2026. Adapun stoknya sebagai berikut. Untuk produk whole blood, golongan A ada 29 kantong, golongan B ada 84 kantong, golongan O ada 83 kantong, golongan AB ada 14 kantong. Untuk produk trombosit ada golongan A 33 kantong, golongan B ada 38 kantong, golongan O ada 16 kantong, golongan AB ada 6 kantong. Untuk produk PRC, golongan A ada 296 kantong, golongan B ada 521 kantong, golongan O ada 626 kantong, dan golongan AB ada 187 kantong. Untuk produk FFP, golongan A ada 75 kantong, golongan B ada 87 kantong, golongan O ada 69 kantong, dan golongan AB ada 13 kantong. Begitu Mbak, stok untuk hari ini di UDD PMI Kota Malang.
0: Baik, Bu Iin, untuk kegiatan donor darah sendiri hari ini dilaksanakan di mana saja?
1: Baik, untuk kegiatan donor darah hari ini ada dua ya Mbak ya. Yang pertama ada di Masjid Darul Mutakin yang beralamat di Jalan Danau Rawa Pening Dalam nomor 1 Matiopuro, dilaksanakan nanti jam 12 sampai dengan jam 16. Yang kedua ada di MACD MT Haryono yang beralamat di Jalan MT Haryono, sama waktunya siang hari jam 12 sampai dengan jam 16 atau jam 4 sore. Itu Mbak untuk kegiatan hari ini. Mobil unitnya mungkin syaratnya, ada pendengar yang bisa donor bisa mendatangi di tempat tersebut atau langsung ke UDD PMI Kota Malang.
0: Baik, syaratnya apa saja nih Bu Iin kalau yang mau donor darah?
1: Baik, untuk syarat donor secara umumnya, yang pertama wajib membawa identitas diri. Identitas diri ini bisa KTP atau bisa SIM. Yang kedua, usia minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, dan sebelum donor dianjurkan untuk sarapan dulu atau makan dulu biar nanti tidak pingsan atau ada mual atau apa. Yang kedua cukup istirahat, selanjutnya cukup istirahat dan tidak sedang minum obat atau otomatis sedang tidak sakit ya Mbak, kecuali untuk obat hipertensi. Itu Mbak untuk syarat donor secara umumnya.
0: Ya baik Bu Iin, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok pagi Bu ya, tentunya untuk terus memantau bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
1: Iya, terima kasih Mbak Erika. Selamat hari Jumat hari ini, sehat semuanya.
0: Sehat selalu juga untuk Bu Iin, selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi.
0: Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
4: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan satu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya Anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami, itu longsoran dari sebagian tubuh Anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena Anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah, ya kan, suatu daerah yang lemah, yang kemungkinan bisa gugur pada saat Anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh Anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu, ya kan. Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu, dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
3: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara, lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
5: Sebaran dari debu vulkanik, ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir, karena untuk semua ketinggian, mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet, itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: program jaring radio pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Idar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Kawasan TWA Kawah Ijen menunjukkan perkembangan positif. Setelah berhari-hari berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hasil penyisiran akhir serta pemantauan jalur pendakian kini tidak lagi menemukan adanya titik api maupun kepulan asap. Kendati demikian, operasi penanggulangan belum dinyatakan usai demi memastikan keamanan kawasan secara menyeluruh. Upaya darat tersebut turut didukung secara optimal dari udara. Helikopter BPBD Provinsi Jawa Timur melaksanakan satu sorti dengan melancarkan 7 kali waterbombing berdasarkan koordinat sasaran, hasil dari pemantauan drone di pagi hari.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Dalam rangka menyambut Hari TNI ke-81 Kodim 0823 Situbondo, menanam 1500 bibit mangrove bersama pelajar dan masyarakat di Pantai Sedulur, Desa Pelayan, Kecamatan Panarukan, Situbondo. Dan Dim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian bilang, HUT ke-81 TNI kali ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan, salah satunya penanaman mangrove. Sebelumnya kawan, sudah ada 1000 bibit mangrove yang ditanam oleh Kodim 0823 sehingga total ada 2500 bibit mangrove yang ditanam di kawasan Pantai Sedulur.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu mengajukan perubahan APBD 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah turun sekitar 47,44 miliar rupiah menjadi 911,97 miliar rupiah. Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai 1,38 triliun rupiah, turun sekitar 15,55 miliar rupiah dari APBD murni 2026. Wali Kota Batu Nurrahman menyampaikan rancangan perubahan KUA dan PPAS tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu. Penyesuaian anggaran mempertimbangkan kondisi ekonomi, hasil pemeriksaan BPK, serta prioritas RPJMD Kota Batu 2025-2029. Meski terjadi penurunan pendapatan, sejumlah program prioritas tetap diarahkan untuk pelayanan kesehatan, pembangunan akses smart integrated farming di Giripurno, penambahan armada pemadam kebakaran, pengelolaan sampah, serta pembangunan infrastruktur dan penataan ruang.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelaho metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Tuh kah, yo wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendaraan.

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
1: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja. Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811 3600911.
2: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, nanti di jam 8 sampai dengan kurang lebih jam 9 pagi kita juga akan diskusi bersama dengan para narasumber. Hari ini program IJEN Talk, topik bahasan kita menguji topik bahasan kita, kita bicara tentang beras premium yang langka. Kita topik bahasan kita hari ini, stok langka, kemana perginya beras premium. Nah, barangkali Anda juga mengalami, kawan, kemarin itu, bahkan dari beberapa hari yang lalu ya, kita dapat laporan dari kawan pendengar City Guide. Ini terkait dengan stok beras yang kok kayaknya untuk beras premium itu mulai sulit ya ditemui, termasuk di beberapa toko-toko, baik itu toko kecil maupun juga toko modern yang ada di sekitaran wilayah Malang Raya, termasuk juga Kota Malang. Salah satunya kemarin itu kita dapat informasi dari Bu Sri Gati di daerah Blimbing, sekitar semingguan bahkan beras premium itu juga sulit untuk ditemukan. Kemudian Pak Anto menyampaikan kemarin juga beras premium di daerah Dieng itu juga langka, bahkan harganya naik Rp90.000 per 5 kg. Padahal sebelumnya itu masih di harga sekitar 70 sampai dengan 80 ribuan ya, kalau tidak salah ya. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Nanti ada dari Diskopinda Kota Malang, kemudian kami juga mengundang ada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas PGRI Kanjuruan Malang. Barangkali Anda juga mau menambahkan informasi, kawan, kalau di daerah Anda mungkin bisa disebutkan juga lokasinya di daerah Anda. Ini daerahnya di mana? Bagaimana mengalami hal yang serupa dengan yang diceritakan oleh beberapa kawan pendengar City Guide tidak ya? Adanya kelangkaan beras, terutama untuk kategori beras premium. Atau mungkin masih relatif aman-aman saja kalau di daerah Anda? Mungkin yang juga mau menambahkan update informasi boleh, kawan, nanti bisa disampaikan lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah, berbicara soal kelangkaan beras premium, ini kalau kita mengutip dari beberapa sumber, memang stok beras premium di Kota Malang itu mengalami kelangkaan bukan hanya beberapa hari ini saja, tapi sudah terjadi ini sejak 1 sampai dengan 2 minggu terakhir. Nah, ini kalau dari beberapa informasi yang juga salah satunya dari nanti, tapi untuk informasi lebih jelasnya kita akan tanyakan juga ke jajaran dari Diskopinda Kota Malang ya. Karena dengan adanya kelangkaan stok beras premium, dari Diskopinda sendiri itu juga sudah melakukan pemantauan di lapangan. Informasinya dari Diskopinda ini juga sudah melakukan sidak ke berbagai lokasi, termasuk salah satunya, kawan, di kalau berbicara soal sidak yang dilakukan oleh Diskopinda Kota Malang, salah satu yang mengakibatkan beberapa toko ini menaikkan beras premium itu karena kosongnya pasokan dari distributor. Nah, dari beberapa yang diceritakan juga oleh kawan pendengar City Guide tadi, salah satunya ada Pak Anto ya, katanya beras premium ini bahkan ada yang naik sampai dengan Rp90.000. Dari sebelumnya sekitar Rp75.000 sampai dengan Rp84.000, sekarang ini bisa mencapai Rp80.000 sampai dengan Rp90.000. Salah satunya dipicu karena pedagang ini harus mencari stok ke tangan kedua atau bahkan juga mencari stok ke luar kota. Nah, ini Anda termasuk yang juga hari-hari ini barangkali mengalami hal yang sama, ada keresahan terkait dengan stok beras premium yang ada di wilayah Malang Raya. Boleh, kawan, nanti bisa ikut sambung dalam diskusi pagi kami ya. Bisa lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Anda boleh sampaikan lewat voice note atau boleh juga lewat line telepon. Selain beberapa catatan yang memang juga sudah kita terima dari beberapa hari yang lalu, termasuk juga kemarin, nanti kita bacakan juga untuk kita bahas bersama dengan para narasumber. Nah, mungkin yang juga sekarang ini lagi berjalanan, selain terkait dengan topik IJEN Talk pagi hari ini, Anda juga boleh, kawan, untuk bergabung menyampaikan beberapa catatan, termasuk juga soal informasi lalu lintas dan juga informasi cuaca yang ada di sekitar Anda. Yang lagi perjalanan,
Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah, untuk informasi lainnya, tadi salah satunya ini ada info dari Pak Anto. Kalau Pak Anto menyoroti traffic light di Araya. Jadi posisi traffic light-nya itu agak miring, seharusnya lurus ke selatan, tapi ini kok agak ke barat. Jadi tidak begitu terlihat untuk traffic light-nya. Lokasinya ada di bawah flyover Arjo. Oh, bawah flyover Arjosari kondisinya lancar. Ini informasi yang lain ya. Tadi yang disoroti oleh Pak Anto khususnya terkait dengan traffic light yang ada di Araya. Nah, ini tadi teman-teman yang ada di newsroom juga sudah coba sampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Anto. Kita teruskan ke Kepala Bidang Lalu Lintas dan PLT dari Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Anies Januar. Semoga segera barangkali masukannya bisa diterima juga nih Pak Anto ya. Terima kasih Pak Anto sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Lalu juga ada Pak Faruk. Kalau Pak Faruk tadi menyampaikan, ini dapat info dari teman, pelaksanaannya kok tidak ada, membingungkan, tolong ditanyakan ini terkait dengan apa nih Pak Faruk ya. Saya coba cek dulu. Tadi Pak Faruk sepertinya kirim flyer. Nah, ini Pak Faruk menyampaikan flyer acara. Ada penutupan sementara mulai 11 September sampai dengan 12 September dalam rangka Qotmil Quran dan juga imtihan keempat TPH Al-Husna. Lokasinya di mana nih, Pak? Oke, ini tidak begitu jelas ya. Oh, di daerah Bandulan. Jadi di daerah Bandulan itu rencananya ada beberapa titik yang mau ditutup, kawan. Di tanggal 11 September berarti hari ini ya, sampai dengan tanggal 12 September 2026. Nah, ini rumah dinas Korem, tepatnya di sekitaran rumah dinas Korem, di depannya TPH Al-Husna. Itu yang ditutup sepanjang jalur yang ada di depannya TPH Al-Husna. Nah, ini warga Bandulan mungkin yang biasanya juga lewat di sana, mungkin bisa diantisipasi. Kalau dari flyernya itu tertulis sepeda motor bisa dua arah, kemudian mobil itu bisa satu arah, kemudian truk itu diarahkan untuk lewat di Jalan Raya Langsep. Sementara ada beberapa jalur alternatif yang juga disediakan. Untuk jalur alternatifnya diantaranya lewat di SMP Negeri 15, kemudian lewat di Bandulan 8B, dan juga lewat di sekitaran rumah dinas Korem. Ini beberapa titik yang barangkali perlu diantisipasi, kawan, di sepanjang depan TPH Al-Husna ya, dekatnya Bandulan. Terima kasih Pak Faruk. Ini semoga juga mungkin teman-teman yang biasanya lewat di sana ya bisa diantisipasi. Biasanya kalau ada potensi ada penutupan jalur, kemudian ada acara, ada pengalian arus, tentunya biasanya berdampak juga nih ya. Ini berdampak potensi kepadatan lalu lintas yang ada di sana. Apalagi ini acaranya kayaknya mendatangkan massa yang cukup banyak juga. Terima kasih banyak untuk informasinya. Pagi hari ini kawan, saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar. Untuk Anda yang berencana mengarah ke ruas Pandaan, di area Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Informasi seputar tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-674-1-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.
0: Infotalk, informasi seputar jalan.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar Coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya kawan, kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di sekitaran Kota Malang. Kalau tadi beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan ada potensi kepadatan di sekitaran Panji Suroso. Ini salah satunya karena di depannya Grand Mercure, itu tepatnya di SPBU, sudah mulai ada antrian untuk pengisian solar. Tadi bahkan kalau kata Bu Enda, ini antriannya sudah mengular sampai ke jalan ya. Kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau trafik kawan di sekitaran Panji Suroso, terutama yang arah ke perempatan LA Sucipto, ini memang ada beberapa titik keramaian. Mulai dari setelahnya Araya, itu kondisinya masih ramai dan lancar. Baru nanti mendekati SPBU, nah ini mulai kondisinya mulai padat merambat ya. Sampai dengan perempatan LA Sucipto, itu terpantau ada antrian kendaraan. Ada yang juga pagi hari ini, mungkin tadi sempat kejebak antrian yang ada di sana, masih ada antrian untuk pengisian solar tidak ya, terutama di SPBU depannya Grand Mercure. Kalau mungkin ada antrian, sudah sepanjang mana untuk antriannya? Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita kembali lagi ke beberapa catatan informasi. Saya juga mengingatkan kawan, nanti setelah ini kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber ya. Hari ini topik bahasan kita bicara tentang stok langka, kemana perginya beras premium. Nah, dari kemarin seperti yang tadi saya sampaikan, kita dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide terkait dengan kelangkaan beras, termasuk yang terjadi di Kota Malang. Salah satunya ada Pak Joko yang kemarin juga menyampaikan di daerah Arjowinangun dan sekitarnya, untuk beras itu memang agak susah ya, apalagi yang premium. Rata-rata SPHB sekarang kualitasnya jelek, kondisinya kuning kutuan, kemudian bau, ada yang hitam-hitamnya, dan dimakan juga gak begitu enak. Jadi banyak yang cari beras premium, tapi beras premiumnya kok langka. Kemana dan apa yang menjadi penyebabnya? Hari ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Kami mengundang ada dari Diskopinda Kota Malang, kemudian ada juga dari Akademisi. Nanti Anda juga boleh sambung kawan di WhatsApp kami 0811-3600-911. Sementara itu untuk Anda Sobat Jatim, ini sudah punya rencana buat keliling Malang Raya belum ya? Ayo kawan, kita bepergian. Kalau ingin bepergian dengan nyaman, kemudian aman dan juga hemat, bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Sekarang ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamidrus di Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, kemudian santri dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Park, dan juga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan kabar baiknya untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, stok beras di Kota Batu masih aman. Dari hasil pantauan Satgas Pangan Polres Batu bersama beberapa OPD di Pasar Induk Among Tani kemarin, menunjukkan untuk stok beras masih aman, baik untuk jenis premium maupun medium. Kata Kasat Reskrim Polres Batu AKP Zainal Arifin, untuk harga juga masih relatif stabil. Menurutnya langkah ini diambil untuk mencegah adanya permainan harga maupun gangguan pasokan di tingkat konsumen. AKP Zainal menambahkan untuk ketersediaan beras SPHP juga masih dalam kondisi aman. Kawan, kawasan Savana Pengol TNBTS terbakar. Pradata Humas Balai Besar TNBTS Hendri Wahyutama menyampaikan kejadian kebakaran ini diketahui kemarin sore. Hendri menjelaskan untuk sementara ini belum dapat dipastikan titik awal maupun penyebab kebakaran. Hendri menambahkan untuk sementara dilakukan penutupan sebagian kawasan Gunung Bromo. Kawan, Komnas HAM desak pengusutan teror di kantor Papua. Komnas HAM mendesak Polda Papua mengusut secara menyeluruh dugaan teror pelemparan botol berisi cairan muda terbakar ke kantor Komnas HAM perwakilan Papua di Jayapura, Rabu 9 September. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saulin P. Siagan mengatakan, kepolisian perlu mengungkap pelaku dan mencegah kejadian serupa terulang. Komnas HAM juga meminta Polda Papua memastikan keselamatan dan keamanan petugas HAM yang bekerja di Jayapura. Sebelumnya, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramandi menyebut benda tersebut dilempar ke arah kendaraan yang terparkir di halaman kantor. Ia menilai peristiwa itu sebagai bentuk teror dan kejahatan serius sehingga pelaku serta motifnya perlu segera diungkap. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Kita mau bicara tentang stok langka, kemana perginya beras premium. Ini dari beberapa informasi juga yang kita terima, termasuk juga dari Anda, kawan pendengar City Guide. Ternyata sampai dengan hari ini, kawan, ini tadi ada yang barusan bergabung, ada Pak Joko Said ya. Nanti kita putarkan juga untuk laporannya, untuk komentarnya. Ternyata sampai dengan hari ini masih ada kelangkaan untuk beras premium di beberapa penjual yang ada di wilayah Kota Malang. Nah, sebenarnya kenapa terjadi kelangkaan, kemudian kemana beras-beras premium kita ini? Nanti kita akan ngobrol banyak. Hari ini kami mengundang dari Disko Pindad Kota Malang, kemudian kami juga mengundang dari akademisi, ada dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas PGRI Kanjuruan Malang. Anda yang mau menambahkan barangkali informasi terkait dengan stok beras premium ya, kalau di lokasi Anda bagaimana, kemudian barangkali Anda sebagai masyarakat juga punya beberapa komentar, kawan, boleh nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Saya menyarankan untuk yang mau bergabung pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat voice note maupun juga lewat line telepon kami. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan pagi hari ini masih bersama saya Erika Rosa di program Ijen Talk. Kita mau diskusi tentang stok langka, kemana perginya beras premium. Nah ini sudah sambung bersama dengan kami, ada dosen dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Lina Kartikaningrum SAB MAB. Bu Lina, selamat pagi.
1: Mbak Erika.
0: Iya, Bu Lina, salam kenal. Terima kasih sudah sambung bersama dengan kami pagi hari ini. Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Erika sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Semoga begitu terus, Bu Lina ya. Nah, nanti kita juga akan diskusi bersama dengan Bu Lina. Selain ada Bu Lina, hari ini kami juga mengundang dari Diskopinda Kota Malang ada Kepala Bidang Perdagangan Bu Luh Putu Eka Wilantari SHM HUM. Ini tadi Bu Eka menyampaikan kemungkinan ini nanti akan telat untuk bergabung dalam diskusi pagi hari ini ya, karena memang ada agenda yang lain. Nanti kita sambil menunggu Bu Eka untuk gabung bersama dengan kami. Ada beberapa komentar yang juga sudah masuk di kami kawan, bahkan bukan hanya hari ini, tapi dari beberapa hari yang lalu termasuk juga kemarin. Kita terima beberapa informasi dari masyarakat ini terkait dengan kelangkaan beras premium termasuk yang terjadi di wilayah Kota Malang. Nah, salah satunya ini tadi ada Pak Joko Said ya. Kemudian kemarin itu juga ada komentar dari Pak Yudi, kenapa di retail modern beras ini masih ada tapi cukup mahal. Berasnya masih ada tapi harganya mengalami kenaikan. Ini selaras dengan yang disampaikan oleh beberapa kawan pendengar City Guide. Salah satunya ada Pak Anto, kemarin juga menyampaikan beras premium di daerah Dieng itu juga langka, kemudian harganya naik, bahkan ada yang 90 ribu per 5 kilogram. Jadi yang kemasan 5 kilogram itu harganya sampai 90 ribu rupiah.

0: Padahal biasanya ini kalau saya cek dari beberapa referensi ya, salah satunya mengutip dari Kompas, beras premium itu rata-rata biasanya di harga Rp75.000 sampai dengan Rp84.000. Nah, apa yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, nanti kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Ini tadi ada juga informasi dari Pak Dani di jam 7 lebih 55 menit. Pak Dani menyampaikan di Jalan Surabaya, dari kemarin sore ini kok pemandangannya agak aneh, lebih rapi, tidak ada PKL. Walaupun pagi itu ada PKL pakai mobil satu saja. Meskipun tidak ada tenda pengawasan, cukup oke kondisinya. Tinggal nunggu bertahap berapa lama, lalu PKL nanti ada PKL tahu crispy, serba 10.000, gado-gado, bubur dan soto. Itu kayaknya sudah pindah, tapi nggak tahu pindah kemana semuanya. Ini kalau kata Pak Dani pemandangan yang aneh ya, karena tidak seperti biasanya. Tapi tentunya kita apresiasi, apakah mungkin ada sosialisasi khusus dari Muspika setempat, mungkin dari lurah, dari camat, atau dari OPD yang lain. Nanti coba Pak Dani sambil kita konfirmasi ya, kok tumben begitu intinya yang ditanyakan oleh Pak Dani. Terima kasih Pak Dani sudah bergabung juga pagi hari ini. Lalu tadi ada Pak Joko Said, ini juga menyampaikan komentarnya terkait dengan beras premium yang langka di pasaran.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Pagi Pak.
1: Di Sumarjo Winangun beras premium kembang kempis. Stoknya terbatas. Untuk harga belum tahu ya, karena masih kosong, nyari juga belum ada. Infonya katanya masih minggu depan. Terima kasih. Untuk di wilayah Tajinan, di rumah mertua itu sama. Itu untuk di minimarket. Ya, melijo modern lah. Itu sama juga beras premiumnya stok terbatas. Cara tambah asli Tajinan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Joko sudah menambahkan informasi juga pagi hari ini bersama dengan kami. Nah, saya ke Bu Lina dulu ya. Bu Lina, dari beberapa informasi yang tadi juga kita dengar, kalau Bu Lina sendiri secara ekonomi bagaimana Bu membaca fenomena kelangkaan beras premium yang terjadi hari-hari ini?
2: Oh, baik. Jadi gini Mbak Erika ya, setelah mendengar beberapa keluhan gitu ya, keluhan masyarakat tadi mengenai stok beras kok tidak ada, langka gitu kan ya, kemana beras premium ini sebenarnya gitu ya. Nah kalau misalnya ini menarik ya sebenarnya, karena keterkaitan di mana seharusnya apa namanya beras premium ini, jadi kita harus mencari gitu kan. Ya, kalau misalnya di dalam ilmu ekonomi gitu ya, kelangkaan itu selalu mempunyai sebab. Nah, sebab ini nanti yang akan diidentifikasi. Nah, diidentifikasi ini nanti ada apakah ada gangguan dari sisi produksi, kemudian apakah ada gangguan dari distribusi atau mungkin lonjakan dari permintaan. Nah, jadi terkait apa namanya kelangkaan beras premium ini bisa dibaca dari dua sisi besar ya. Dari sisi penawaran atau supply, kemudian bisa disebut dengan pasokan yang masuk ke pasar, dan sisi permintaan atau demand, yaitu sebagai seberapa banyak masyarakat ini yang menginginkan. Nah, gini Mbak Erika, saya membuat analogi saja gitu ya. Misal nih, ada sebuah keran air gitu ya. Keran air ini bisa dikatakan sebagai produksi gabah, yang alirannya itu semakin mengecil. Alirannya mengecil karena mungkin kekeringan gitu ya. Sementara jumlah orang yang menginginkan air atau minum itu bisa disebut dengan permintaan, itu tetap sama atau malah mungkin bertambah. Nah, hasilnya adalah bak penampungan ini yang disebut biasanya stok di pasar ini akan tepat kosong. Nah, itulah yang terjadi pada saat ini, yaitu beras premium yang langka. Nah, itu adalah analogi ya Mbak Erika ya, dimana kalau kita istilahkan jadi seperti itu. Dari sisi penawaran, penawaran atau supply tadi bisa disebut dengan faktor produksi. Nah, yang pertama adalah gangguan cuaca. Gangguan cuaca yang saat ini ada seperti El Nino atau perubahan iklim yang menyebabkan musim kemarau panjang di sentra padi ya, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian ada di Sulawesi Selatan gitu kan. Nah, jadi beras premium ini membutuhkan yang namanya gabah yang kualitasnya bagus, kualitasnya tinggi gitu ya. Otomatis dia sangat sensitif terhadap curah hujan dan suhu saat ini. Nah, itu ya dari sisi penawaran atau supply. Kemudian dari sisi permintaan atau demand, yaitu merujuk kepada perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen di sini adalah saat ini naiknya kelas menengah Indonesia gitu ya, mendorong preferensi ke beras premium. Karena beras premium itu biasanya lebih pulen, lebih wangi gitu kan ya. Nah, kemudian ada lagi terkait dengan apa namanya, perilaku konsumen tadi ya, yaitu isu-isu kelangkaan ya, yang memicu biasanya yang namanya panic buying. Jadi adanya isu-isu, kalau mendengar berita nih yang dulu pernah saya baca, ada isu campuran beras plastik gitu kan. Akhirnya mereka memicu namanya panic buying. Jadi masyarakat itu memborong jauh melebihi kebutuhan normal. Nah, jadi seperti itu.
0: Baik. Nah, seperti Bu itu, Lina tadi kan disampaikan ya, kenapa kok beras ini langka? Itu kemungkinan ada beberapa faktornya. Lalu bagaimana, Bu? Seharusnya kita mengidentifikasi faktor penyebab ini, mana yang sebenarnya benar-benar memicu adanya kelangkaan beras premium?
2: Salah satunya yang pasti itu dari apa namanya, yang itu tadi ya Mbak ya, karena permintaan, semakin banyak permintaan, kemudian dari sisi penawaran, faktor produksi, di situ kan membuat apa namanya, dari pasokan misalnya di rak-rak yang ada di toko itu sudah tidak ada ya, karena itu tadi pengaruhnya dari cuaca, dari faktor produksi itu mereka kurang maksimal dalam memproses beras premium. Maka dari itu di dalam toko-toko biasanya sekarang orang pada mencari beras premium kok sulit gitu, kan langka gitu. Nah, dari faktor ekonomi produksi gitu ya, dari faktor produksi, kemudian karena adanya cuaca yang curah hujannya sedikit, kemudian tidak ada curah hujan maksudnya, kemudian dari permintaan, yaitu perilaku konsumen itu tadi.
0: Baik. Nah, Bu Lina, sebenarnya kan kalau kita misalnya salah satu penyebabnya ini karena adanya pasokan yang kurang, katakanlah karena cuaca misalnya, pemerintah kita kan sebenarnya sudah lama menggaungkan ya antisipasi kekeringan, kemudian bagaimana memastikan stok tetap aman. Kenapa kok masih kecolongan, masih terjadi kelangkaan? Di sini celahnya ada di mana nih, Bu Lina ya?
2: Ini ya Mbak Erika, kalau menurut pandangan saya gitu ya, peran pemerintah memang sangat penting ya, karena di mana beras atau yang premium itu kan juga saat ini sudah banyak ya diminati orang-orang masyarakat, karena memang terlihat dari berasnya, nasinya itu yang dikonsumsi adalah pulen, kemudian wangi gitu ya. Nah, kemudian dilihat dari, nah kalau menurut saya nih, biasanya karena adanya, jadi dari proses apa namanya produksi itu memerlukan beberapa rantai gitu ya, dari petani kemudian lanjut ke penggiling, kemudian langsung ke pengepul atau pedagang besar gitu ya. Nah, di dalam pedagang besar ini biasanya mereka itu memberikan kenaikan harga atau di markup. Ini baru ke pengepul atau pedagang besar. Nah, setelah itu baru ke distributor, lalu disalurkan ke retail, penjual retail. Nah, karena adanya lonjakan kenaikan harga, itu biasanya mereka yang di saat harga beras premium ini belum mencapai titik tertinggi, mereka biasanya nyetok nih, nyetok dulu yang banyak. Nah, seperti itu. Jadi dikarenakan tidak ada stok di luar, atau yaitu gara-gara dari rantainya itu mereka memarkup harganya itu lebih tinggi. Jadi mereka banyak saat harga belum tinggi, mereka menstok dulu nih yang beras-beras masih harganya belum tinggi. Jadi seperti itu.
0: Baik, rantai distribusi itu barangkali juga menjadi kunci yang harus diperhatikan juga nih Bu Lina ya. Mungkin berbagai antisipasi kekeringan sudah, kemudian beberapa stok dari pemerintah juga sudah diamankan. Nah, tapi rantai distribusi di pasaran ini bagaimana? Apakah juga sudah terjamin keamanannya, kemudian juga terjamin tidak ada penimbunan dan lain sebagainya? Nanti kita akan kembali di diskusi pagi hari ini. Saya juga mengingatkan, boleh kawan, Anda ikut sambung. Pagi hari ini kita juga live streaming di YouTube dan juga di website City Guide 911 FM, termasuk kita juga live di TikTok City Guide 911 FM. Tapi untuk yang mau bergabung, saya mengarahkan bisa sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911, boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan kembali masih berbicara tentang stok langka, kemana perginya beras premium.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, apa kabar? Semoga hari ini menjadi hari yang semakin seru ya. Karena kali ini saya mau ngajak Anda ke salah satu tempat hidden gem paling keren yang ada di Kabupaten Malang. Coba deh dengerin. Suara gemericik airnya, udara pegunungannya sejuk banget, dan di mana-mana cuma ada pemandangan hijau yang bikin mata langsung fresh. Ya, saya lagi di Coban Tundo. Begitu sampai di sini, rasanya langsung pengen lupa sama hirup pikuk kota. Airnya bening, pepohonan masih rindang, dan suasananya benar-benar tenang. Cocok banget buat yang lagi cari tempat healing atau sekedar menikmati alam. Yang paling bikin Coban Tundo spesial, di sini bukan cuma ada satu air terjun, tapi 4 tingkatan air terjun dalam satu aliran sungai. Namanya Coban Tundo Siji, Loro, Telu, sampai Papat. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Ada yang kolamnya cocok buat main air dan foto-foto, ada yang air terjunnya lebih tinggi dan megah, sampai ada yang masih sangat alami karena belum banyak dijamah pengunjung. Jadi, setiap melangkah ke tingkatan berikutnya, rasanya seperti menemukan kejutan baru. Serunya lagi, perjalanan menuju air terjun juga gak kalah cantik. Kita bakal melewati perkebunan kopi, area persawahan, dan jalur alam yang bisa

0: Cilincing Wetan, Kabupaten Malang. Buat Anda yang tertarik ke sana, kita menuju ke Raya Krebet terlebih dulu ya. Kemudian lanjut mengarah ke Dampit, kemudian menuju Sukorejo, lalu tinggal menuju ke Dusun Sido Asri, Desa Tambang Asri ya. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, yuk ajak keluarga, sahabat atau pasangan buat menikmati segarnya alam di Coban Tundo. Siapkan kamera, nikmati setiap langkahnya, dan rasakan sendiri pesona 4 air terjun dalam satu tempat. Sampai ketemu di destinasi seru lainnya kawan, tentunya di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita stok langka, kemana perginya beras premium. Saya bersama dengan dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas PGRI Kanjuruan Malang, Lina Kartika Ningrum SAB MAB. Nanti kita juga masih menunggu ini ya, untuk sambung bersama dengan Kepala Bidang Perdagangan dari Diskopinda Kota Malang, Luh Putu Eka Wilantari SHMHUM. Nah, Bu Eka, ini masih coba kita konfirmasi barangkali untuk bisa segera bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Kawan, Anda boleh juga sambung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Barangkali Anda mau menambahkan informasi soal topik bahasan kita hari ini, maupun juga barangkali Anda punya beberapa tambahan komentar berbicara soal langkanya stok beras premium di pasaran. Untuk informasi lainnya, ini tadi ada Pak Rianto di jam 8 lebih 21 menit. Kalau Pak Rianto tadi informasi lalu lintas sepertinya ya, saya tampilkan di visual radio.
1: Ini loh, di kawasan jalan tembus dari Velodrome menuju ke Sawu Jajar ini, pinggir jalan banyak dipakai untuk berjualan. Apakah ini legal atau bagaimana gitu? Jadi untuk simpangan aja, untuk ini susah, ini bukan simpangan ya, untuk berjejer kendaraan aja susah loh seperti ini. Apakah ini legal atau gimana? Mohon konfirmasinya.
0: Baik, terima kasih Pak Rianto. Bahkan ada yang makan di tempat juga nih ya. Ada yang jualan di mobil, mereka menyediakan meja kursi untuk makan di tempat untuk dine-in, dan posisinya ada di badan jalan. Ini memang sangat memprihatinkan sekali ini ya. Terima kasih Pak Rianto untuk informasinya di pagi hari ini. Nah, kembali ke topik bahasan kita hari ini kawan. Kemarin itu ada beberapa laporan yang juga masuk di kami. Tadi pagi beberapa juga sudah disampaikan. Tadi pagi salah satunya yang menyampaikan komentar ini ada Pak Santo Aji. Jangan-jangan ini ada penimbunan ketika merespon adanya adanya kelangkaan untuk beras premium. Lalu ada Bu Sri Gati, kemarin juga menyampaikan di daerah Blimbing sudah sekitar semingguan beras ini juga sulit untuk jenis premium. Lalu ada Banto, bahkan menyampaikan untuk beras premium di daerah Dieng itu selain langka, harganya juga naik, bahkan yang 5 kg itu harganya Rp90.000. Dan tadi ada Pak Yudi juga ya, kenapa di retail modern ini beras masih ada tapi cukup mahal berasnya, stoknya ada tapi harganya mahal. Oke, saya kembali lagi sambil menunggu Bu Eka, saya kembali lagi ke Bu Lina. Bu, apa yang barangkali bisa dilakukan ya oleh pemerintah kita, barangkali pemerintah daerah dulu yang paling dekat ya, merespon adanya kelangkaan untuk stok beras premium sekarang ini? Iya Bu Lina, bisa di unmute dulu Bu untuk Zoom-nya. Iya, halo Bu. Oke. Lina.
2: Oh iya. Oh maaf Mbak Erika, ini.
0: Iya, siap Bu Lina.
2: Gangguan ini tadi internetnya baru bilang kalau jam 8 sampai jam 9 mati. Oke, ini udah saya tethering. Oke, baik, jadi tadi tentang beras premium yang masih tersedia di retail modern ya, harganya yang saat ini mengalami lonjakan gitu ya Mbak ya. Nah, dari yang pertama ada di hukum permintaan dan penawaran gitu ya. Ketika beras di pasar tradisional atau warung gitu ya, toko kelontong gitu mengalami kelangkaan atau bergeser pasokan, konsumen itu beralih memborong ke retail modern. Jadi tingginya permintaan ini seringkali tidak diimbangi dengan pasokan harian yang mencukupi, sehingga memicu yang namanya kenaikan harga. Nah, kemudian pemerintah daerah memiliki tadi ya beberapa instrumen strategis yang paling dekat untuk meredam tekanan harga dan kelangkaan ini. Yang pertama adalah operasi dan gerakan pangan murah atau GPM biasanya disebut. Jadi pemerintah daerah itu melalui dinas perdagangan atau dinas ketahanan pangan itu dapat bekerja sama dengan Bulog untuk mengguyur atau untuk memberikan apa namanya titik-titik atau pasar gitu ya, bersama stabilitas pasokan dan harga pangan. Beras subsidi langsung gitu ya kepada masyarakat dengan harga di bawah harga eceran tertinggi. Kemudian bisa dengan inspeksi mendadak gitu ya, atau bisa disebut sidak dari rantai pasok, melakukan pengawasan ketat gitu bersama Satgas Pangan untuk memastikan agar tidak ada praktik penimbunan gitu ya, atau spekulasi rantai distribusi atau rantai pasokan oleh oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab gitu ya, atau mungkin bisa sengaja menahan stok di tengah situasi yang sulit seperti ini.
0: Baik, oke, itu tadi ada beberapa upaya yang sekiranya bisa dilakukan oleh pemerintah kita, termasuk juga pemerintah daerah. Nah, kembali lagi soal curah tadi.

0: Jawabannya di sini ketika suatu satu jenis beras langka ini nanti dampaknya akan merambat kepada beras lain dan ke seluruh pola belanja masyarakat pastinya. Nah, bisa disebut dengan efek domino harga ya. Kalau misalnya beras premium itu langka, orang otomatis akan pindah ke beras medium. Jadi, akibatnya adalah beras medium ini nanti akan naik. Nah, kalau beras medium ini naik, otomatis stoknya akan cepat habis. Nah, harga juga akan ikut naik. Jadi, bukan hanya beras premium saja yang mahal, tetapi beras lain juga akan ikut terdorong naik. Nah, konsumen kelas bawah itu nanti yang akan merasakan dampaknya. Mereka yang biasanya membeli beras medium atau murah gitu ya, kalau harganya ikut naik, mereka yang nggak punya pilihan lagi gitu. Jadi intinya adalah kelangkaan beras premium ini bukan hanya masalah beras mahal, tetapi bisa mengganggu seluruh rantai dan bisa memicu yang namanya inflasi pangan. Seperti itu.
1: Baik, nah itu tadi ya, ternyata dampaknya bukan hanya sekedar oh ini langka kemudian harga mahal, lebih lanjut bisa berdampak ke beras-beras jenis yang lain juga nih Bu Lina ya. Lalu apa Bu yang barangkali juga bagaimana masyarakat menyikapi kondisi yang ada sekarang ini?
0: Kalau untuk menyikapi ya, biasanya mereka pergeseran saluran beli. Mm-hmm. Jadi konsumen itu biasanya ini dampak ya, dampak dari pola belanja masyarakatnya. Jadi pergeseran saluran beli. Konsumen biasanya beralih dari supermarket, mereka lebih membeli ke pasar tradisional atau langsung membeli ke penggilingan atau yang ada di seleb-seleb gitu lah, demi mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, kemudian biasanya tadi kan sudah saya jelaskan nih tentang adanya panic buying ya, atau isu kelangkaan itu dapat memicu pembelian massal. Jadi masyarakat harus membatasi. Kalau misalnya dalam satu keluarga biasa kebutuhannya satu bulan itu 10 kilo, ini harusnya membatasi, tidak boleh mereka panik buying gitu ya, membeli dari 25 sampai dengan 50 kilo sekaligus. Nah, jadi seperti itu.
1: Oke, kuncinya salah satunya jangan panik buying. Apa dampak yang paling fatal nih Bu, ketika masyarakat mungkin FOMO, kekhawatiran yang berlebih, kemudian melakukan panik buying tadi?
0: Nah, dampaknya adalah inflasi pangan secara keseluruhan, Mbak Erika. Jadi, karena beras itu kan menyumbang ya, sekitar 3,5 sampai dengan 4% dari total indeks harga konsumen Indonesia. Jadi ini adalah bobot terbesar dari semua komoditas pangan. Kenaikan harga beras premium yang menular ke apa namanya beras-beras medium ini berpotensi mendorong inflasi pangan keseluruhan. Yang paling menekan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi seperti itu.
1: Oke, ini sudah sambung juga bersama dengan kami. Ada Bu Eka dari Diskopinda Kota Malang, Kabid Perdagangan dari Diskopinda Kota Malang, Lu Putu Eka Wilantari, SHM HUM. Bu Eka, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Ulan.
1: Saya dengan Erika, Bu Eka.
2: Oh, Mbak Erika. Mbak Erika ya. Maaf, saya baru gabung kan habis senam.
1: Iya, Bu Eka, tidak masalah. Bu Eka, terima kasih sudah sambung bersama dengan kami pagi hari ini. Bu, kita hari ini bicara stok langka, kemana perginya beras premium. Ini tadi saya sudah bacakan juga komentar dari beberapa kawan pendengar City Guide. Hampir di beberapa wilayah Kota Malang mengalami kelangkaan beras premium, termasuk di daerah Dieng, Arjowinangun, kemudian Blimbing. Bukan hanya stoknya yang langka, tapi harganya makin mahal nih Bu. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan dari Dinas Perdagangan Kota Malang, Bu? Bu Eka.
2: Baik Mbak Erika, jadi dari pantauan

0: kami di lapangan, di terutama di pasar ya, dan di retail modern, sebenarnya stok beras bukan langka sih, ada. Ada, hanya memang stoknya terbatas. Nah, kenapa kemudian stoknya terbatas? Karena memang harga beras dari distributor itu sudah mengalami kenaikan. Mulai kenaikan sehingga pedagang pun khawatir kalau membeli sudah harga tinggi, nanti ke konsumen kan juga harus tinggi. Nah, khawatir nanti konsumen tidak ada yang beli, seperti itu loh. Jadi kalau dibilang langka tidak, stoknya ada, aman, terbatas, tapi cuman hasil pantauan hari ini sepertinya di pasar-pasar sudah agak banyak stoknya, Mbak, untuk pantauan pagi ini.
1: Baik, seperti itu. Tadi disampaikan salah satunya karena memang ada kenaikan harga sejak di tingkat distributor, Bu ya. Apa yang memicu kenaikan harga ini, Bu? Sudah ada pengecekan langsung barangkali juga dari Diskopindak, Bu Eka?
0: Kalau dari kami sih, kami di Diskopindak tusinya kan di ketersediaan ya, Mbak ya. Memastikan bahwa ketersediaan di pasar itu ada, kemudian harganya tidak melebihi HET, itu sebenarnya tusi kami. Nah, sebetulnya kalau terkait penyebab pastinya mungkin lebih bisa dipahami, mungkin yang lebih mengerti mungkin dari dinas lain ya, Mbak. Seperti Dispangtan yang memang di bawahnya Bappanas langsung, yang terkait dengan harga gabah dan lain sebagainya. Karena otomatis kalau harga distributor naik, mungkin ya, kemungkinan besar memang dari harga gabah yang naik, seperti itu. Nah, kemudian fenomena kenaikan harga plastik kan juga berpengaruh, Mbak. Harga plastik itu, kemasan itu, untuk mengemas itu juga ada kenaikan di situ. Itu yang informasi yang kami dapat ya. Baik. Ya, cuman kembali lagi, kalau kami di tusi kami terkait ketersediaannya di pasar, kemudian retail modern, dan juga di harga sebetulnya, kalau lebih usi kami itu lebih ke arah sana.
1: Iya. Bu Eka, kalau dari data Diskopindak sendiri, bagaimana perkembangan pasokan maupun juga harga beras premium dalam beberapa waktu terakhir ini? Barangkali dalam beberapa bulan terakhir ini ya, khususnya.
0: Iya. Kalau kita lihat di harga eceran tertinggi, Mbak ya, HET itu, sebenarnya beras premium HET-nya kan 14.900 per kilo ya, per kilo. Jadi kalau normalnya itu sesuai HET itu 74.500, maksimal di harga 75 lah per 5 kilo ya. Nah, cuman saat ini yang terjadi di pasar itu harga beli di distributor itu sudah mencapai 80, Mbak, ke pedagang itu. Nah, otomatis pedagang pastinya kan mencari margin keuntungan antara 2.000 sampai 2.500 ya, Mbak ya. Jadi bisa jadi beras premium tuh sampai di harga 82.500 per 5 kilo. Itu yang terjadi saat ini. Nah, sementara kalau untuk beras lain seperti SPHP itu tersedia banyak di pasar. Kemudian beras medium selain SPHP juga normal-normal aja di pasar. Yang memang sekarang jadi perhatian pemerintah adalah di beras premium. Itu sebetulnya.
1: Oke, Bu Eka, tadi saya sebenarnya sudah membacakan juga beberapa komentar dari kawan pendengar City Guide ya. Salah satunya Pak Yudi ini menyampaikan di retail modern itu memang berasnya ada tapi cukup mahal. Bahkan Pak Anto menyebutkan di daerah Dieng itu beras premium kemasan 5 kg bisa sampai Rp90.000 nih, Bu Eka. Gimana, Bu, merespon hal itu?
0: Ya itu tadi, Mbak, karena harga pengambilan di distributor itu sudah 80 sekarang. Infonya begitu, 82 malah hari ini. Baik. Begitu ya. Ya, ini memang menjadi perhatian kita bersama ya, pemerintah Kota Malang ya. Kapan hari juga sudah dilakukan sidak pasar dipimpin langsung Pak Wali Kota. Nah, mungkin saat ini sedang dirumuskan oleh tim TPID langkah-langkah apa yang sekiranya perlu kita ambil begitu untuk menstabilkan kembali harga beras, ataupun juga untuk memastikan stoknya tidak sampai kurang, kan seperti itu. Kami sedang menunggu arahan dari pemerintah kota apa yang langkah-langkah yang perlu Diskopindak ambil. Dan kebetulan juga saat ini kan masih musim tanam ya, Mbak, ya, belum musim panen ya, itu juga berpengaruh terhadap ketersediaan beras, seperti itu.
1: Baik, Bu Eka, barangkali ini juga sebagai edukasi untuk masyarakat yang belum tahu ya, harga eceran tertinggi atau HET itu yang menentukan dari mana, Bu?

0: dari Bappenas. Ada aturannya ya.
1: Oke, dari Bappenas sudah ditentukan HET untuk beras premium. Bappenas. Oke, HET untuk beras premium itu maksimal untuk per kilo per 5 kg-nya kurang lebih Rp75.000. Ternyata
0: 74.500.
1: Oh, 74.500 ya. Baik. Yeah. Lalu kalau melihat fenomena ada yang bahkan sangat melebihi dari HET begitu, apa yang bisa dilakukan, Bu, dari pemerintah termasuk Pemda?
0: Nah, ini seperti yang kami sampaikan ke Bapak barusan. Kemarin tim Bappenas pun sudah turun, Mbak, ke pasar. Nah, ini kita sedang menunggu arahan dari pusat ya. Tim Bappenas sudah turun untuk dan dari Bappenas sudah mengetahui sendiri kondisi di pasar. Waktu itu kami mendampingi ke pasar Bunurrejo karena memang pasar itu salah satu pantuannya Kementerian Perdagangan ya. Jadi Pak dari Pemkot Kota juga, Ketua Kota Malang juga sudah, sehingga memang kami sedang menunggu arahan dari pusat maupun dari pemerintah kota, langkah-langkah apa yang perlu kita ambil, apakah mungkin dengan operasi pasar atau mungkin dengan Malang kan punya warung tekan inflasi ya Mbak ya, apakah mungkin dengan kita membuka kembali warung tekan inflasi. Nah, itu kami Diskopindag sedang menunggu arahan itu, Mbak.
1: Baik.
0: Nah, nih. Nah, sementara langkah-langkah yang kita ambil ya, kami selaku melakukan pemantauan di lapangan, memastikan bahwa stoknya ada, walaupun mungkin harga mahal, tapi stoknya jangan sampai langka, seperti itu.
1: Ya, nah Bu Eka, kalau bicara soal kenaikan harga untuk beras premium, ini sudah terjadi sejak kapan nih, Bu?
0: Semoga sudah 2 bulan terakhir ini, Mbak ya, sudah mulai ada kenaikan. Tapi cuma naiknya itu bertahap. Bertahap sampai memang yang saat ini memang harganya sudah ya lumayan tinggi ya. Tadi sampai 90 ada ya tadi ya di beberapa tempat. Beda-beda sih harganya. Yang 85 maksimal sampai 90 itu harganya.
1: Baik.
0: Harga tertinggi.
1: Nggih. Tadi Bu, oh ini ada lagi Bu Srigati ya. Bu Srigati kalau mau on air boleh lho Bu Srigati. Bahkan Bu Srigati menyampaikan beras premium 5 kg sekarang ini hari ini sudah mencapai Rp100.000. Di daerah mana nih Bu Srigati? Mungkin boleh disampaikan. Oh, daerah kemarin sih Bu Srigati terakhir menyampaikan infonya itu di daerah Blimbing. Nah, barangkali Bu Srigati kalau mau on air boleh, Bu, supaya bisa lebih detail informasinya, kalaupun tidak menyebutkan lokasi secara detail, paling enggak di daerah mana begitu ya, atau di ini termasuk di toko modern atau di pasaran atau bagaimana. Boleh Bu Srigati, informasinya boleh dilengkapi. Sudah mencapai Rp100.000. Nah, tadi Bu Eka juga menyampaikan sekarang yang bisa dilakukan ini baru pemantauan. Nah, yang terpenting memastikan berasnya ada dulu walaupun harganya relatif mahal. Gimana Bu? Hampir seluruh dari pemantauan yang sudah dilakukan oleh Diskopindag, ada nggak Bu yang daerah-daerah yang bahkan sampai kosong begitu stoknya?
0: Kalau hasil pantauan tim kami belum sampai ada yang kosong. Ada, cuman sedikit gitu ya. Dan itu pun kalau pembelian masyarakat dibatasi, hanya boleh satu orang hanya boleh membeli dalam satu kemasan 5 kilo saja, nggak boleh lebih. Ada pembatasan pembelian. Jadi ini juga kan menghindari jangan sampai ada yang membeli dalam jumlah besar, kasihan nanti yang lain tidak kebagian. Jadi di pasar ataupun di retail modern memperlakukan hanya boleh membeli kemasan 5 kilo saja, satu kemasan saja, tapi picis gitu Pak, tidak boleh lebih. Itu yang dilakukan oleh para pedagang untuk memastikan jangan sampai stoknya habis di pasar ataupun di retail modern, seperti itu.
1: Pemantauan sudah dilakukan kemana saja nih Bu Eka sampai dengan hari ini barangkali?
0: Semua pasar Mbak kita pantau, semua pasar, kemudian retail modern juga sudah kami pantau juga. Jadi sebetulnya ada, cuman itu tadi harganya yang memang cukup tinggi ya, dan dibandingkan dengan HET jauh sekali gitu.
1: Ini ada tambahan komentar lagi dari Bu Srigati. Tadi Bu Srigati menyampaikan bahkan hari ini beras premium 5 kg itu harganya sudah mencapai Rp100.000. Lokasinya di daerah Blimbing, tepatnya di Pasar Tawangmangu. Nah, gimana nih Bu Eka nih?
0: Tawangmangu?
1: Iya, katanya di Pasar ya? Tawangmangu, Bu.
0: Itu situasi hari ini atau?
1: Infonya hari ini. Ini tadi disampaikan oleh Bu Srigati di jam 8 lebih 51 menit.
0: Ini masukan buat kami ya. Mungkin setelah ini tim kami biar ngecek ke Tawangmangu ya. Karena kalau di daerah di pasar lain belum sampai harga 90 sih, Bang. Hanya di kisaran 82 sampai 85. Nah, baik. Sebetulnya dari Bulog sendiri sudah ada beras Bivo gitu, Mbak. Nah, itu beras premium dengan harga 74.500 per 5 kilonya sebetulnya sudah ada di retail modern. Mungkin kalau di pasar agak tinggi, mungkin ya bisa dicoba di retail modern. Itu sudah ada beras Bivo namanya dari Bulog. Itu harganya 74.500 sesuai HET. Ini mungkin bisa diinformasikan ya ke masyarakat bahwa di situ sudah di beberapa retail modern ada, hanya pembeliannya dibatasi 2 pieces. Enggak boleh lebih.
1: Dan ketersediaannya apakah juga cukup banyak ini, Bu, terkait dengan beras Bivo tadi ya?
0: Bivo ya. Bivo. Ada banyak di beberapa retail modern ada. Kemarin tim kami sudah mengecek langsung. Sudah ada kalau Bivo ya namanya, bukan Bivo merek lain ya. Jadi iya, mereknya itu dari Bulog, Mbak. Dari baik. Bulog itu.
1: Oke, ini sudah merata, Bu, di berapa persen toko retail modern yang ada di Kota Malang barangkali?
0: Kalau kemarin beberapa retail sekitar 5 retail sudah ada. Hari ini tim kami turun lagi. Jadi setiap hari, Mbak, kita memantau, kita bagi personil untuk memastikan di beberapa retail modern ada, di pasar ada. Nah, biasanya teman-teman laporan tuh setelah di atas jam 10-an, Mbak. Nanti coba kita info lagi kalau emang sudah ada lagi perkembangan. Termasuk kami mau mengecek yang di Tawangmangu ya.
1: Baik.
0: Kalau siap, Bu Eka. Harga sampai 100 ya.
1: Lumayan banget nih, Bu ya. Lumayan mencekik bagi masyarakat, sementara kan kebutuhan tetap jalan. Oke, Bu Eka, ada ya, juga
0: kebutuhan pokok soalnya ya. Kebutuhan pokok kan beras itu.
1: Betul. Bu Eka dan juga Bu Lina, nanti kita akan kembali lagi di program Ijanta. Kita jeda dulu sebentar. Hari ini kawan, kita masih bicara tentang stok langka, kemana perginya beras premium. Barangkali Anda yang juga masih mau bergabung, termasuk juga menyampaikan beberapa tambahan informasi dan juga komentar, boleh masih bisa sambung bersama dengan kami lewat WhatsApp ya di 0811 360 911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon kami

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini topik bahasan kita, stok langka, kemana perginya beras premium. Nah, ini tadi ada beberapa komentar yang masuk di kami. Salah satunya ada Pak Fahru Rozi. Ini menyampaikan dari Mas Rosi di daerah Cipto Mulyo. Kapan pemerintah Kota Malang mengadakan pasar murah? Lalu ada juga Pak Mufagi. Ini tadi menyampaikan komentar di live TikTok Radio City Guide. Menyampaikan sedikit banyak sulitnya solar itu sepertinya juga mempengaruhi putaran ekonomi dan juga pengiriman beras termasuk ke berbagai wilayah. Oke, itu beberapa komentar yang masuk di kami ya. Nah, barangkali ada komentar juga Bu Eka, bagaimana tadi mengomentari beberapa yang disampaikan oleh kawan pendengar City Guide. Iya, Bu Eka, bisa di unmute dulu Bu Eka.
1: Sebentar Pak, apa tadi Pak? Ini tadi ada tamu.
0: Iya, ini Bu Eka, tadi ada yang menyampaikan ini dari Mas Rozi di Cipto Mulyo, kapan pemerintah Kota Malang mengadakan pasar murah? Kemudian ada Pak Mufagi. Ini kalau Pak Fagi menyampaikan sedikit banyak sulitnya solar itu sepertinya juga mempengaruhi putaran ekonomi dan juga pengiriman beras. Gitu Bu Eka.
1: Oke. Ya. Baik, terima kasih kalau Mas Rosi ya. Kalau untuk pasar murah seperti yang kami sampaikan tadi di awal, kami menunggu arahan dan petunjuk dari pimpinan. Yang pasti Diskopindag selalu siap hadir dengan pasar murah maupun warung tekan inflasi dalam upaya pengendalian harga dan juga memastikan stok beras itu aman di Kota Malang ya. Kemudian yang kedua, kalau terkait solar, memang kemarin kami juga sempat pemantauan ke beberapa SPBU terkait solar sama itu Pertalite ya. Itu juga memang sempat ada antrian di beberapa SPBU. Nah, ketika kami konfirmasi ke SPBU, ternyata sebetulnya bukan tidak ada Pertalite, bukan tidak ada solar, hanya memang kuota dalam setahun itu kan harus diatur ya Pak ya, droppingnya itu harus diatur, sehingga karena ini sudah menjelang akhir tahun, jadi kuota KL-nya itu harus menyesuaikan supaya nanti di Desember jangan sampai kosong, seperti itu Pak. Itu yang kami dapat dari SPB. Jadi ditata untuk kuotanya itu jangan sampai di akhir tuh kuota sudah habis, kuota setahunnya, seperti itu. Sehingga memang ada kadang-kadang sudah karena berkurang kuotanya tiap bulan itu, jadi antriannya panjang. Itu sih yang kami dapat dari pengamatan kami di SPBU, seperti itu.
0: Baik, nah Bu, tadi kita dari kemarin ya, tadi pagi ya, dari Pak Santo Aji ini juga menyampaikan jangan-jangan ada penimbunan nih, kenapa kok beras premium langka. Kemudian yang terbaru, ini tadi ada Bu Kurnia juga menyampaikan, barusan di jam 9 lebih 2 menit ya, Bu Kurnia menyampaikan di Pasar Blimbing harganya 90 per kilogram, per 5 kilogram kayaknya nih Bu Kurnia ya. Tapi kondisinya langka, banyak toko yang kosong. Ini dari Bu Kurnia. Oke, terima kasih juga tambahan informasinya Bu Kurnia. Bu Eka tadi juga sempat disinggung oleh Bu Lina, salah satu yang barangkali juga menjadi catatan dari pemerintah Kota Malang ini memperhatikan rantai distribusi supaya tidak ada kemungkinan atau celah penimbunan dan lain sebagainya. Gimana nih Bu Eka?
1: Begini Mbak Erika, kalau terkait ada penimbunan atau tidak, kan itu harus tentunya harus perlu dilakukan pengawasan, pengecekan ke lapangan ya. Dan itu saya kira kalau memang ada indikasi seperti itu, pastinya dari tim Satgas Pangan Polresta Malang pasti akan turun memantau itu, memastikan. Karena kan kita tidak bisa serta-merta mengatakan itu penimbunan gitu Mbak ya, sebelum kita turun langsung memastikan ke distributor-distributor dan lain sebagainya apakah memang ada indikasi ke arah sana atau tidak. Nah, kalau sampai sejauh ini sih kami belum bisa belum bisa mengatakan bahwa itu ada indikasi penimbunan sebelum memang ada tim Satgas Polresta yang memang turun, mungkin nanti gabungan bersama kami untuk memastikan apakah ada penimbunan atau tidak, seperti itu.
0: Baik, Bu Eka, kalau dari Disko Pindah sendiri ada tidak sih Bu upaya yang rutin termasuk juga untuk menjaga memastikan rantai distribusi ini benar-benar berjalan sesuai dengan aturan dan termasuk tidak ada penimbunan itu tadi?
1: Kalau dari kami Mbak, seperti misalkan masalah minyak, apa minyak kita gitu ya, itu kami selalu berkoordinasi dengan Bulog, dengan Perumda Tunas untuk memastikan bahwa distribusi itu lancar. Nah, setiap minggu sekali itu termasuk beras SPHP ya Mbak ya. Setiap minggu sekali itu ada dropping beras. Jadi itu kami selalu Disko Pindad selalu memantau dan melaporkan kepada pemerintah kota terkait pendistribusian itu. Beras SPHP, minyak kita. Nah, termasuk ini pun beras premium yang memang karena premium memang lagi sulit itu ya sekarang kan naik harga itu. Nah, makanya itu kemarin sudah dari Bulog sudah menurunkan beras Bifood itu. Jadi sebagai upaya kerjasama kami dengan Bulog maupun dengan Perumda Tunas untuk memastikan semua stok di pasar itu ada, seperti itu.
0: Baik, Bu, selain operasi gabungan dengan kepolisian yang tadi disampaikan ya, dari Disko Pindad sendiri juga rutin Bu terkait dengan pengawasan, bagaimana mengantisipasi penimbunan dan lain sebagainya.
1: Ini kami sebenarnya sudah koordinasi juga dengan Satgas Polres Pak, Pak Satgas Polres Kota Malang. Makanya kami tinggal menunggu petunjuk dari pihak seperti apa. Yang pasti setiap kita turun, kita tidak turun sendiri Mbak. Artinya kita selalu turun dengan SKPD terkait, termasuk dengan Dispangtan, kemudian dengan Oresta, dengan Bulog, dengan Perumda Tunas gitu. Jadi kolaborasi yang memang sudah selama ini berjalan. Makanya ketika suatu ketika mungkin Mbak Erika tahu ya, waktu harga cabai naik sampai 150.000, itu kan kami langsung turun untuk membuka warung tekan inflasi. Jadi yang pasti kami selalu siap Disko Pindad itu. Nanti mungkin di minggu depan ini sudah harus ada tindakan lah, yang apa yang perlu kami lakukan, apa itu operasi pasar atau bagaimana.
0: Baik,
1: tapi iya, sekarang sudah dari Bulog sudah turun Bifood itu, mudah-mudahan ini bisa terkendali, artinya tidak sampai masyarakat tidak sampai kesulitan lagi seperti itu. Nah, jadi masukan tadi dari pendengar, mungkin nanti setelah ini tim kami akan langsung ke Pasar Blimbing maupun ke Pasar Tawangmangu tadi ya.
0: Iya betul Bu Eka. Bu, barangkali ini juga lagi-lagi ngasih tahu masyarakat juga nih Bu Eka. Kan dari Disko Pindad ini rutin ya melakukan pengecekan ke pasar-pasar, kemudian ke retail modern. Ketika mengetahui misalnya ada kelangkaan di sana, itu ada pengecekan juga nggak sih Bu, sampai di tingkat mungkin distributornya?
1: Ya, kami kemarin ke distributor juga, ke salah satu distributor di Rejekiku, mungkin tahu ya, di pasar besar. Di sana juga kosong, belum ada beras juga kemarin waktu waktu kita kunjungan kemarin. Nah, tapi ini kemarin tim saya ke sana sudah mulai ada beras.
0: Baik.
1: Sudah mulai ada beras.
0: Sudah mencakup banyak distributor yang ada di Malang Bu, atau baru satu itu saja?

0: tiap pagi masih jalan dulu memastikan. Makanya ini setelah ini saya akan infokan untuk teman-teman ke Pasar Tawang Mangu dan Limbing. Kok harganya sampai 90 itu ya?
1: Baik, ya Bu Eka dan juga Bu Lina, sebagai barangkali sebagai akhir dari diskusi hari ini ya, apa catatan yang bisa disampaikan? Kita bicara stok langka, kemana perginya beras premium. Kalau dari Diskobindak, Bu Eka, apa yang jadi catatan, apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan ketersediaan maupun juga mengontrol harga beras premium?
0: Ya, jadi kalau memang kalau nanti misalkan sampai langka ya, karena kami sampai saat ini kan belum ada laporan langka ya, hanya sedikit seperti itu ya. Tapi kalau memang nanti betul-betul sampai langka ya, jangan sampai lah ya. Kita berupaya secepatnya untuk operasi pasar. Kalau memang sudah dalam kondisi yang kita tidak bisa lagi menyediakan beras di, karena masyarakat kan juga walaupun ada beras lain, kalau sudah terbiasa dengan beras premium ya Mbak ya, kayaknya memang ya harus beras premium kan, seperti itu kadang-kadang. Nah ini mungkin menjadi catatan bagi kami. Jadi kami harus segera mengambil langkah. Nanti setelah ini mungkin saya akan laporan ke Bapak Kepala Dinas terkait masukan-masukan dari pendengar, untuk kemudian mungkin nanti mohon arahan supaya kalau memang keadaannya seperti ini, artinya beras masih sulit didapat, walaupun tidak langka, cuman hanya terbatas begitu ya, sepatnya kami akan mengadakan operasi pasar gitu. Dan mungkin pesan kami ya, tidak usah panik buying dulu begitu ya. Yang pasti kami pemerintah selalu berusaha untuk tidak sampai menjadikan beras itu langka, seperti itu.
1: Baik, dari Bu Lina, apa Bu masukan untuk fenomena yang terjadi sekarang ini terkait dengan langkanya beras premium, bahkan salah satu dampaknya juga memicu kenaikan harga?
2: Oke, jadi pada akhirnya sudah terjawab ya. Pertanyaannya kemana perginya beras premium gitu ya, bukan hanya soal beras saja. Jadi ini tuh termasuk cerminan seberapa serius sih kita itu sebagai bangsa dalam mengelola ketahanan pangan. Nah, pangan itu bukan hanya sekedar komoditas. Pangan ini juga sebagai kedaulatan. Nah, kedaulatan ini hanya bisa dibangun dengan data yang spesifik, kemudian kebijakan yang sesuai gitu ya, serta kolaborasi dari semua pihak, yaitu ada petani, kemudian ada pemerintah, pelaku usaha, dan juga kita sebagai konsumen. Jadi seperti itu Mbak Erika.
1: Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Bu Lina terima kasih, Bu Eka juga terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali Bu ya. Dan sehat selalu untuk Bu Lina dan juga Bu Eka. Selamat pagi.
0: Terima kasih.
2: Selamat pagi
1: Mbak. Untuk Anda kawan pendengar City Guy, terima kasih juga untuk yang hari ini sudah ikut bergabung, tadi menyampaikan beberapa komentar dan menambahkan beberapa informasi dalam program Ijen Talk hari ini. Saya Erika Rosa kawan dari program Ijen Talk. Selamat pagi dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

City Gate 9 Waron FM Gaiden for Your Life. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami mengikuti apa yang jadi bahasan pagi hari ini. Stok langka, kemana perginya beras premium? Khususnya beras premium untuk saat ini mungkin cukup sulit ya kita ketahui untuk keberadaannya. Kalau bahasanya dari rekan-rekan Diskopidasi, sebenarnya bukan langka ya. Stoknya ada, hanya saja terbatas begitu. Kalaupun ada, harganya mungkin tidak seperti biasanya ada kenaikan di sana. Nah, memang ada beberapa faktor tadi sudah disampaikan juga saat kita berbincang dengan Kepala Bidang Perdagangan Diskopinda Kota Malang, Luhut Eka Wilantari, termasuk beberapa penjelasan ya yang ditambahkan dari akademisi, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Lina Kartika Ningrum. Nanti kita akan kembali lanjutkan ya beberapa hal yang bisa digarisbawahi dari statement dua narasumber pagi hari ini. Buat kawan-kawan City Guide yang pengen beli properti tapi takut sampai nanti boncos atau mungkin tidak produktif gimana, makanya Anda tentu butuh sesuatu yang pasti-pasti saja. Nah, yang pasti di sini ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Kawan, dengan villa dua lantai, ini sudah lengkap, ada dapat private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Ini tadi ada beberapa catatan yang sudah ditambahkan dari kawan-kawan City Guide. Tadi ada Pak Yudi ya. Ada Pak Yudi yang sempat mengirimkan ke kami. Jadi adanya flyer begitu kawan, soal kegiatan masyarakat yang dilakukan selama 2 hari, mulai hari ini sama besok. Ini tadi kita sudah coba komunikasikan melalui Kanit Lantas Polsek Sukun, Ibda Dodi. Ada beberapa yang ditambahkan catatan di sini. Nah, khususnya untuk hari ini itu kegiatan ini ya, Khotmul Quran dan imtihan keempat TPH Al-Husna. Jadi mulai hari ini sama besok, lebih baik Anda antisipasi nantinya kawan di lokasi kegiatan. Nah, kemudian untuk rekomendasi supaya Anda bisa menggunakan raya langsung saja, apalagi untuk roda 4, mobil maupun truk. Kemudian di sini dituliskan juga tambahannya, kegiatan itu mulai dari jam 7 sampai jam 12, kemudian dilanjutkan lagi jam 6 sampai jam 11 malam. Kegiatan imtihan TPH Al-Husna angkatan keempat dan peringatan Maulid Nabi. Kemudian untuk lokasinya Jalan Bandulan Gang 8 nomor 463 RT 7 RW 1 Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang. Ini kemungkinan akan dihadiri oleh 200 orang gitu ya. Mungkin untuk saat ini bagaimana kondisi update di sana, boleh Anda tambahkan seperti apa kawan. Pak Hasta, terima kasih banyak. Ini tadi sudah menyampaikan ke kami, ini menambahkan informasi yang sebelumnya disampaikan Pak Anto ya. Jadi Pak Anto itu sempat telepon ke City Guide, kemudian menceritakan kondisi traffic light area. Nah, itu posisi TL-nya agak miring, seharusnya lurus ke selatan, tapi ini kok agak ke barat, jadi nggak kebaca gitu, nggak terlihat traffic light-nya. Tapi sayang sekali tadi Pak Anto tidak ada dokumentasi, karena Pak Anto sempat telepon langsung ya. Nah, kemudian jam 9 lebih 4 menit Pak Asta gabung mengirimkan dokumentasi. Ini sudah seminggu lebih kondisinya seperti ini, padahal
ini kantor Disub cuma sekitar 300 meter ya dari TLA Raya. Oke Pak Hasta, coba kita tampilkan di visual radio. Kawan, Anda bisa cek di sana kondisi traffic light-nya. Nah, ini kan cukup kesulitan ya ketika kita posisi dari arah sini, dari arah Pak Hasta. Oh, posisi TL-nya gini ya. Oke, oke. Terima kasih banyak Pak Hasta. Tadi kita sudah coba komunikasi dengan Kabid Lalu Lintas dan PLT Kabid Angkutan di Subkota Malang, Pak Anies Januar. Tapi sampai saat ini kita masih belum dapat responnya seperti apa. Nanti kita coba langsung sampaikan ke Kepala di Subkota Malang ya, Pak Wijaya. Semoga segera ada penanganan yang bisa dilakukan di sana.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik

0: Jaraknya sendiri sebagian sudah cukup baik. Namun mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Distribusi BBM di Kabupaten Jember selama sepekan terakhir mengalami kendala akibat tersendatnya pasokan dari jalur utama Banyuwangi. Kemacetan dan perbaikan jalan menyebabkan pengiriman BBM ke sejumlah SPBU terlambat. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini berlaku mulai 10 hingga 12 September 2026, termasuk sekolah di bawah cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember dan madrasah di bawah Kementerian Agama. PJJ diterapkan untuk menekan konsumsi BBM, sekaligus mencegah dampak kelangkaan meluas ke sektor lainnya. Bupati memastikan pemerintah terus berupaya agar distribusi BBM di Jember kembali normal secepatnya. Setelah suplai normal, pembelajaran tatap muka akan kembali digelar seperti biasa.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Kasihumas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan pihaknya membenarkan kejadian mahasiswa UB lompat dari lantai 6 Fakultas Pertanian. Ia menyebut mahasiswa Fakultas Kedokteran semester 3 berasal dari Bogor dan sudah dievakuasi menuju Rumah Sakit Saiful Anwar untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu Polresta Malang Kota juga masih mendalami terkait motif korban dan pihaknya meminta keterangan dari pihak terkait, dari pihak kampus beserta saksi-saksi untuk mengumpulkan barang bukti.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, seorang guru dilaporkan sempat pingsan setelah diduga keracunan makanan bergizi gratis MBG terjadi di SD 2 Kanigoro, Kota Madiun. Diketahui sebanyak 30 siswa dan 2 guru mengalami mual, muntah, dan pusing setelah menyantap menu MBG yang terdiri dari tahu bulat, sate, dan udang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, mengatakan puluhan siswa dan guru yang mengalami gejala tersebut dibawa ke Puskesmas Sukosari dan RSUD Kota Madiun untuk mendapatkan perawatan.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya mengimbau warga mengantisipasi potensi kebakaran dan menghemat penggunaan air selama El Nino. Fenomena cuaca ini diprediksi berlangsung sampai Februari tahun depan, membuat cuaca jadi lebih kering serta menunda musim hujan. Irfan Widianto, Kepala BPBD Kota Surabaya, mengimbau peningkatan kewaspadaan namun tidak perlu khawatir berlebihan. Cuaca kering ini membuat bahan-bahan di sekitar jadi lebih mudah terbakar, sehingga sebaiknya tidak membakar sampah di lahan terbuka serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kerawanan lebih tinggi kemungkinan akan terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guideline, Warwan FM, Guidance for Your Life. Kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap bisa cek Instagram @unira_malang atau Anda bisa klik pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang yang ada di Jalan Mojosari 2 Kepanjin Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Terima kasih banyak. Ini tadi ada Pak Dani, voice note kawan yang dibagikan, kita coba putarkan.
1: Selamat pagi. Banyak di sub di depannya Bang Benny Veteran. Tapi nggak tahu mereka mau ngopi atau mau menindak parkiran trotoar, saya nggak tahu. Tapi yang pasti penindakan di parkiran trotoar itu hanya sesaat aja ya. Hanya semenit dua menit aja, setelah mereka pergi ya kembali lagi. Berarti tandanya di sub tidak serius. Kenapa kok gak serius? Buktinya tukang parkirnya aja yang katanya didikannya di sub akan tertib, tapi nyatanya enggak. Tetap aja terjadi parkiran di trotoar. Entah mungkin karena setorannya cukup ya.
0: Oke, Pak Dani, terima kasih banyak. Ini soal kegiatan yang berlangsung di area veteran, kita masih coba tanyakan ke rekan-rekan di sub ya, seperti apa penanganan yang dilakukan. Apakah hari ini tidak hanya penertiban yang dilakukan seperti biasanya, atau mungkin akan ada personil yang memang akan standby, atau bagaimana? Nanti kita coba tanyakan dulu Pak Dani ya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan C3 juga yang masih bersama dengan kami. Ini tadi ada jawaban. Nah, ini merespon laporan yang disampaikan Pak Anto pagi tadi, sama tadi yang sempat mengirimkan fotonya Pak Hasta. Kondisi di traffic light area, kawan, jadi diketahui posisi traffic light-nya ini agak miring ya. Seharusnya lurus ke selatan, tapi ini agak ke barat. Jadi tidak terlihat traffic light-nya. Kalau waktu warna merah, kuning atau hijau ini enggak kelihatan ya. Jadi terbatas sekali. Nah, ini tadi sudah dapat jawaban jam 9.31 menit dari bagian prasarana di Subkota Malang, Pak Didi mengucapkan terima kasih infonya, akan diperbaiki posisi arah rambu yang dimaksud. Terima kasih banyak responnya dari rekan-rekan di Sub. Nanti kita akan terus update-kan kawan ya, seperti apa penanganan yang dilakukan untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas di area Malang Raya. Boleh nanti Anda kabarkan bagaimana kondisi di sekitar Anda. Terima kasih juga Anda yang sudah mengikuti Ijen Talk pagi hari ini. Bicara stok langka, kemana perginya beras premium? Tadi kita sudah bincang-bincang bersama dengan dua narasumber. Ada perwakilan dari Diskopindak, Kabid Perdagangan Diskopindak Kota Malang, Bu Eka. Ada juga dari dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Bu Lina. Kalau tadi kita sudah dengarkan ya, seperti apa penjelasan dari rekan-rekan Diskopindak yang disampaikan khususnya pagi tadi ya dari Bu Eka. Jadi Bu Eka menyampaikan stok beras premium ini masih ada, tapi memang terbatas. Kalaupun ada, harganya ini mahal, bahkan per 5 kg itu sampai 82.000 lebih, kawan. Ini ketika sudah sampai di rekan-rekan retail ya, atau di pasar tradisional. Ini bisa dibayangkan ketika di tangan distributor saja harganya itu sudah mencapai 80.000 per 5 kg-nya. Jadi cukup banyak di sini pedagang yang bingung ya, ini jualnya gimana gitu. Harus dapat berapa untuk keuntungannya yang bisa diambil ya, karena harganya sudah cukup mahal. Nah, kemudian kawan, Bu Eka juga menyampaikan untuk beras premium, masyarakat sebenarnya bisa memanfaatkan namanya beras Bifood. Ini beras yang dikeluarkan oleh Bulog di Kota Malang sendiri ada 5 retail yang menyediakan. Jadi untuk pembeliannya nanti setiap orang dibatasi maksimal hanya boleh 10 kg ya, atau 2 kantong. Kan satu kantongnya itu berisi 5 kg. Itu kawan yang bisa dijadikan catatan. Kemudian Bu Eka menyampaikan sejauh ini sidak ke pasar tradisional termasuk retail itu sudah dilakukan bersama dengan tim TPID dan memang diketahui sama seperti yang dirasakan oleh masyarakat, stok beras premium ini cukup terbatas ya, karena memang beberapa faktor. Nah tadi kita sempat ulas juga sedikit faktor apa sih sebenarnya yang membuat harga beras premium ini naik atau bahkan persediaannya terbatas, karena memang sekarang ini masih masa tanam kawan, tanam padi, belum masuk musim panen. Faktor lain juga karena harga gabah yang tinggi, ditambah lagi harga plastik yang naik, ini kan juga berpengaruh karena berkaitan dengan packaging beras. Nah makanya tadi disampaikan ya, kalau beberapa upaya yang dilakukan ini sudah mulai disusun, seperti nanti operasi pasar akan lebih dimasifkan sampai mengeluarkan Bifood sebagai beras premium dari Bulog ya, dan ke depan jika dibutuhkan kemungkinan akan membuka warung tekan inflasi. Itu kawan beberapa opsi dan penjelasan yang disampaikan dari rekan-rekan Diskopinda Kota Malang. Nanti kita akan kembali lanjutkan ya beberapa hal yang bisa digarisbawahi dari statement akademisi pagi hari ini. Ada juga masih bisa sambung bersama dengan kami, mungkin boleh titip ya di Jalan Veteran, bagaimana kondisi di sana? Penertiban apakah masih berlangsung kawan? Apakah Anda juga melihat beberapa roda 4 khususnya yang tergembok rodanya? Nah, boleh nanti Anda ceritakan di WhatsApp kami atau bisa juga dengan cara mention @cityguide911fm.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil diesel bekas masih jadi incaran banyak orang. Alasannya sih sederhana, karena tenaganya besar dan lebih irit untuk perjalanan jauh. Tapi ingat, jangan sampai tergiur harga murah tanpa mengecek kondisinya terlebih dahulu. Karena biaya memperbaiki mesin diesel itu bisa jauh lebih mahal dibandingkan mobil bensin. Jadi sebelum memutuskan membeli, pastikan Anda melakukan pengecekan secara teliti. Nah, hidupkan mesin saat kondisi benar-benar dingin, kawan. Perhatikan apakah mesinnya mudah menyala atau justru sulit dihidupkan. Mesin diesel yang sehat umumnya bisa hidup dengan normal tanpa bunyi kasar yang berlebihan atau asap tebal dari knalpot. Selanjutnya, buka kap mesin lalu cek apakah ada rembesan oli atau solar di sekitar mesin, karena kebocoran sekecil apapun sebaiknya tidak dianggap sepele karena bisa menjadi tanda adanya komponen yang mulai aus. Jangan lupa melakukan test drive dan rasakan tarikan mesinnya. Perhatikan apakah tenaga terasa responsif, apakah perpindahan gigi berjalan mulus, atau apakah muncul getaran atau suara yang tidak wajar saat mobil dijalankan. Kalau ada yang terasa janggal, lebih baik pikirkan kembali sebelum membelinya. Terakhir, minta riwayat servis kendaraan. Mobil diesel yang rutin dirawat biasanya memiliki catatan penggantian oli, filter solar, dan juga perawatan berkala lainnya. Riwayat servis yang lengkap seringkali lebih berharga daripada tampilan bodi yang masih mengkilap. Banyak orang menilai kondisi mobil bekas dari tampilan luarnya. Padahal menurut para mekanik, justru riwayat perawatan dan kondisi mesin menjadi penentu utama apakah mobil diesel bekas masih layak dibeli atau tidak. Karena bodi bisa dipoles agar terlihat baru, tetapi kondisi mesin tidak bisa disembunyikan dalam jangka panjang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Kucing gak boleh sering dimandiin.
5: Oh no.
4: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: pagi hari ini kita menerima beberapa masukan ya, beberapa POV dari kawan-kawan City Guide. Ini tadi ada Pak Khairul yang sempat sharing, Bulog mengklaim beras aman dan terbatas meskipun harga melonjak. Apakah ini termasuk alasan hasil sensus untuk mengangkat masyarakat miskin menjadi golongan desil kaya yang terpaksa membeli barang dengan harga tinggi? Nah, ini yang disampaikan dari Pak Khairul ya. Kemudian ada Pak Gunawan juga. Kalau Pak Gunawan ini dari sudut pandang pedagang beras di Malang ya. Coba nanti kita cek dulu seperti apa penjelasannya. Mungkin boleh loh Pak Gunawan kalau mau on air kita ngobrol ya pagi hari ini seperti apa kondisi yang ada di lapangan. Dan hati-hati kawan bagi Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke sekitar Jalan Veteran, karena di sana informasi dari Pak Dhani melihat adanya beberapa rekan-rekan dishub ya yang sedang melakukan penindakan di area trotoar. Itu kan biasanya digunakan untuk parkir ya roda 2, dan ini sering kali dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi harapan Pak Dhani juga tentunya alasan yang disampaikan di sub sendiri ya. Jadi ketika sudah penanganan kemudian ditinggal, lalu PKL maupun yang parkir ini kembali lagi. Jadi bagaimana kemudian tidak terjadi terus berulang seperti itu? Apakah mungkin dari petugasnya ini standby atau bagaimana gitu ya? Bahkan dulu kan sempat sebenarnya ada pos yang didirikan, pos sementara yang didirikan di sana, ada petugas gabungan, ada Satpol PP, ada Dishub yang memang ditugaskan di sana secara shifting gitu ya. Jadi secara bergantian. Nah, tapi sayangnya memang sampai sekarang jadi tidak dilanjutkan ya, saat ini sudah tidak dibuat pola seperti itu. Nanti kita akan coba sambung juga dengan rekan-rekan Dishub kawan yang sedang melakukan kegiatan di sekitar Jalan Veteran. Kemudian untuk Anda yang sedang bersiap juga perjalanan nantinya di area Desa Ngawonggo ya, kita dapat update. Jadi hari ini di Desa Ngawonggo Timur Tajinan arah Waja itu ada cekson untuk kegiatannya sendiri. Karnavalnya dilakukan besok. Kemudian tambahan lagi informasi yang kami dapatkan, besok ini akan ada kegiatan karnaval di RW 13 Kelurahan Bandung Rejosari, Kota Malang. Nah, kemudian tanggal 13 hari Minggu itu ada kegiatan karnaval kawan di area Gading Kasri, Galunggung.
1: Jalan-jalan plus. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Yola Octavia di program Jalan-Jalan Plus. Nah, kali ini saya bakal mengajak Anda menelusuri Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Sebelum kita berkeliling, saya ingin bercerita sejarah Kecamatan Bumi Aji yang dulunya bernama Batu. Nah, kalau nama Bumi Aji sendiri, kawan berasal dari Bumi Haji yang punya arti tanah raja atau tanah yang mendapatkan anugerah perdikan dari kerajaan. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini Kecamatan Bumi Aji jadi wilayah kecamatan terluas di Kota Batu dengan 9 desa di dalamnya, termasuk Desa Bulukerto dan Desa Bumi Aji. Sebagian besar wilayah Kecamatan Bumi Aji ada di lereng pegunungan Arjuna Welirang di ketinggian rata-rata 1.500 meter di atas permukaan laut. Mau berwisata ke Kecamatan Bumi Aji? Jangan khawatir kawan, karena di sini banyak destinasi wisata dengan potensi masing-masing. Contohnya, Desa Bumi Aji yang jadi tujuan wisata Jambu Kristal dan wisata religi Makam Batu. Sedangkan di Desa Sumber Brantas ada destinasi wisata Brakseng yang menawarkan pemandangan perkebunan yang indah dan udara yang sejuk. Di sini kamu juga bisa menikmati berbagai kuliner yang ditawarkan penjajah loh. Jadi gimana? Sudah tertarik mau berwisata ke Kecamatan Bumi Aji? Share keseruanmu di media sosial City Guide 911 FM ya.
2: Jalan-jalan plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Pagi Anton.
2: pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
9: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
8: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
9: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
8: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
9: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
8: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
10: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Ingin menginfokan ada laka di gadang
12: PKL itu kan diobrai veteran.
13: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
14: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
15: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
16: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor dulu ke teman-teman living ya.
14: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.
1: Guidance for your life. City Guide.

Gunawan ini tadi ada Pak Gunawan yang sempat menceritakan ya, Pak Gunawan ini kan sebagai pedagang beras di Malang, kemudian menjelaskan jadi beras premium menghilang itu karena kendala HET beras 14.900 per kilogramnya. Nah, waktu panen Februari sampai April, Bulog ini beli gabah di harga di atas harga dasar pembelian gabah. Nah, pabrik beras premium pasti akan mengikuti harga yang Bulog beli. Modal mereka pabrik beras sekarang kisaran 15.500 per kilogram, tetapi HET ada di 14.900. Nah, ini tidak boleh melebihi jualnya, akan melanggar aturan pemerintah. Jadi stok di pabrik beras melimpah, cuma mereka tidak mau jual ke kita pedagang karena diharuskan jual sesuai HET 14.900. Jadi yang tidak ada di pasar beras premium, pabrik beras akan rugi kalau dijual di harga 14.900 per kilogram. Nah, kalau Pemkot akan operasi pasar berasnya bukan premium. Itu yang disampaikan dari Pak Gunawan ya. Kemudian ini tadi ada juga Pak Khairul sudah sempat kita bacakan. Kemudian ada lagi Bu Srigati. Saya itu barusan dari Kota Madiun, kotanya bersih, trotoarnya aman dari PKL, parkir tertib. Coba yang berwenang Kota Malang mungkin bisa belajar ke sana ya, dari Kota Madiun. Itu yang disampaikan. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali bacakan ya. Kami mengingatkan juga untuk kawan-kawan City Guide mungkin masih mau menanggapi apa yang jadi perbincangan pagi hari ini. Stok langka, kemana perginya beras premium? Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, kerugian imbas kebakaran di RSUD Saiful Anwar Malang diprediksi mencapai 900 juta rupiah. Direktur RSUD Saiful Anwar atau RSSA Malang, Dr. Muhammad Bakhtiar Budionto menyampaikan, estimasi kerugian 900 juta terhitung dari total 300 meter persegi lokasi yang terbakar. Dia menegaskan lokasi kebakaran ada di gedung dapur gizi. Dr. Bakhtiar menjelaskan dari laporan awal, kebakaran muncul sekitar jam 2 siang lebih 50 menit. Dari dugaan sementara, pemicu kebakaran karena hubungan arus pendek yang ada di atap dapur gizi. Dr. Bakhtiar menjabarkan karena yang terdampak dapur gizi, sementara RSSA akan bekerja sama dengan usaha catering dengan tetap memperhatikan standar gizi pasien. Dia memastikan kejadian kebakaran tidak mengganggu pelayanan pasien baik yang menjalani perawatan maupun yang sedang berobat. Kawan, kunjungan wisata Bromo lewat Jemplang sementara ditutup. Melalui edaran yang disebarkan, Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahya menyampaikan penutupan sementara sebagian kawasan Gunung Bromo dari aktivitas wisata dilakukan sejak kemarin sampai batas waktu yang akan disampaikan lebih lanjut. Kunjungan wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang atau Malang ditutup untuk pengunjung. Jadi nantinya bisa lewat Cemoro Lawang Probolinggo atau Wonokitri Pasuruan. Rudianta menambahkan, batasan yang boleh dikunjungi hanya sampai laut pasir, sedangkan untuk savana lembah Watangan ditutup. Kawan, polisi tunggu hasil lapor terkait botol di kantor Komnas HAM. Polresta Jayapura Kota masih menyelidiki benda berupa pecahan botol yang ditemukan di halaman kantor Komnas HAM perwakilan Papua setelah dilempar orang tidak dikenal pada Rabu 9 September. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Frederikus Makrarimbun mengatakan pihaknya menggandeng lapor Polda Papua untuk memeriksa kandungan di dalam botol tersebut. Penyidik Reskrim Polresta Jayapura Kota juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti. Frederikus menegaskan polisi belum dapat memastikan apakah benda tersebut merupakan bom molotov atau bukan. Kepastian masih menunggu hasil pemeriksaan barang bukti oleh Lapor Polda Papua. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: Hot News.

perginya beras premium, menghadirkan dua narasumber, ada Kepala Bidang Perdagangan Diskopinda Kota Malang dan juga dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Masih banyak kawan-kawan yang menyampaikan beberapa catatan ya. Salah satunya tadi ada Pak Yudi. Kalau kata Pak Yudi sendiri, katanya Indonesia ini sudah swasembada beras, sudah nggak impor lagi karena stoknya itu sudah melebihi dari kebutuhan. Yang kita tahu memang di akhir tahun 2025 kemarin ya, Desember akhir itu, Indonesia mengeluarkan statement bahwa kita sudah masuk ke tahap swasembada beras. Memang surplus beras kita bahkan sampai dijual ya, dijual ke Malaysia. Ini Pak Yudi juga menyampaikan hal serupa, bahkan dijual ke Malaysia. Lah kok sekarang berasnya mulai mahal dan juga stoknya langka? Angel katanya mikirnya. Ya itulah yang menjadi persoalan ya. Nah ini saya coba cek lagi publikasi dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia di puncak Natal Nasional 2025, bahwa Presiden RI Prabowo Subianto sudah mengumumkan Indonesia ini mencapai swasembada beras begitu kawan ya. Indonesia sudah resmi mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025 yang disampaikan juga di sambutan puncak Natal tahun lalu di Senayan. Kemudian swasembada beras ini juga target nasional yang sebelumnya ditetapkan harus bisa dicapai dalam waktu 4 tahun. Tapi karena kerja keras, kemudian kolaborasi seluruh pihak, akhirnya targetnya bahkan bisa diwujudkan jauh lebih cepat ya. Tahun kemarin sudah mencapai target 4 tahun, itu bisa dicapai dalam waktu 1 tahun. Selain untuk memperkuat ketahanan pangan dalam negeri, capaian swasembada beras Indonesia itu juga memberikan dampak bagi perekonomian global. Bahwa di awal Presiden bilang tidak akan mengimpor beras ke ini ya, dari berbagai negara lain, dan sudah terwujud begitu. Katanya beras kita itu aman bahkan sampai beberapa tahun ke depan. Tapi tiba-tiba yang sekarang menjadi

daya serap dan lain sebagainya itu masih menjadi PR tentunya ya. Itu sementara untuk sekilas ya pembahasan yang sudah berlanjut dari tadi jam 7 sampai dengan sekitar jam 10 awal. Kawan-kawan juga yang lagi di perjalanan mungkin mau ikut menanggapi boleh ya di 0811 3600 911. Saya geser ke pantauan lalu lintas dulu. Kawan, masuk di jam 10 lewat 10 menit ternyata masih relatif lancar di beberapa titik, cukup ramai kalau nanti aksesnya di sekitaran Sumber Sari Gajayana, kemudian juga di sekitaran Ijen Kawi lalu Kasin ya, cukup ramai juga pantauan sementara ini. Nanti kawan-kawan juga boleh update di sejumlah titik lainnya. Boleh kawan langsung mention kami di @City Guide 911 FM.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Kucing gak boleh sering dimandiin.
5: Oh no.
4: Bentar. Masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
6: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan ya, pembahasan soal beras ini masih belum selesai juga. Beberapa kawan pendengar juga masih ada yang ingin menanggapi soal beras premium yang mengalami kelangkaan dan harga juga mengalami peningkatan di wilayah Malang ya. Di WhatsApp, di line telepon ada yang sudah bergabung. Ini tadi ada Pak Riki. Pak Riki, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, Pak Riki katanya ingin ikut menanggapi soal persoalan beras ini, Pak ya. Silahkan.
1: Iya. Ya, saya sih melihat dari posisi lain ya. Terkait dengan beras ini. Memang kita sudah sembada ya. Beras. Cuman jadi permasalahan sekarang kan beras premium.
0: Iya.
1: Nah, kalau saya perhatikan, kalau yang rame ini masalah beras premium, berarti saya melihat berarti ekonomi masyarakatnya udah baik.
0: Karena udah pada nyari karena beras yang harganya juga tinggi ya.
1: Beras premium. Padahal di pasaran beras medium juga ada. Nah sekarang apakah yang menjadi perhatian kita ini beras premium ini dicari dari masyarakat kotaan atau masyarakat pedesaan? Saya sih melihat dari sisi itu aja sih. Berarti kalau makin banyak masyarakat mencari beras premium, berarti perekonomian masyarakat kita di Indonesia ini semakin meningkat. Itu aja sih saya melihatnya.
0: Okay.
1: Saya pikir juga beras ini apa ya? Ada fenomena apa ya terkait dengan ramenya beras premium ini? Apakah memang banyak yang mencari beras premium, ataukah memang ini ada fenomena lain yang memang sengaja mempermasalahkan ini? Padahal kalau kita melihat sudah sembada
0: beras.
1: Mungkin itu aja, Mbak. Makasih ya.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Riki. Pak Riki, saya juga lupa tadi mau nanya. Pak Riki juga apakah yang sekarang lagi nyari-nyari beras premium, Pak, atau yang medium aja itu gak masalah atau gimana?
1: Saya sih nggak permasalahin ya masalah beras premium sama masalah beras medium. Karena kalau saya sih tempat-tempat aja saya makan, tapi karena memang saya juga sedikit mengurangi konsumsi nasi ya.
0: Oh gitu. Apa sudah ini, Pak, diversifikasi pangan kah ini? Sudah mulai bergeser?
1: Bagaimana?
0: Apakah sudah mulai bergeser, maksudnya nggak pakai beras, apakah beralih ke umbi-umbian seperti itu?
1: Iya, saya sekarang memang sedikit bergeser polanya ya.
0: Oh.
1: Nggak harus konsumsi nasi, ini sedikit kurangi karbohidrat aja sih.
0: Oh gitu, oke. Jadi nggak begitu terdampak dengan adanya pemberitaan soal kesulitan mencari beras premium begitu ya? Nggak
1: terdampak sih. Saya pikir, sedikit. Ya saya anggap ini sebuah fenomena aja. Kenapa kok makin banyak orang mencari beras premium gitu? Dan jadi permasalahan. Apakah ini juga jadi masalah nasional? Saya juga nggak tahu.
0: Oke, baik.
1: Ya mungkin ada sedikit fenomena adalah mungkin kita sudah swasembada pangan atau beras, tapi banyak mempermasalahkan berkurangnya beras premium di pasaran.
0: Ya.
1: Sebenarnya ada apa, tanda kutip aja sih.
0: Oke, baik Pak Riki. Terima kasih banyak sudah sharing-sharing, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, selamat siang.
1: Siang.
0: Itu ya, dari Pak Riki melihat bahwa ini adalah sebuah fenomena dan menjadi tanda tanya juga. Apakah memang ketika orang sudah mulai banyak yang nyari beras premium, apakah itu menjadi indikator bahwa perekonomian masyarakat ini semakin membaik? Lalu apakah hanya dicari di wilayah perkotaan saja atau ternyata di desa pun juga mengeluhkan hal yang sama? Kalau sejauh ini sih kita melihatnya Kota Malang ya, yang masih menjadi poros banyaknya masyarakat yang merasa kok beras premium ini semakin minim jumlahnya. Kemarin saya terima telepon dari Pak Anto juga, katanya perbatasan antara Kabupaten dan Kota Malang itu juga sama, kesulitan mencari beras premium dan harganya juga lumayan meningkat. Kalau kita lihat dari data kembali ya, dari Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, bahwa pemerintah Kota Malang tuh masih mau melakukan intervensi dulu, mau melakukan pengecekan dulu untuk memastikan bahwa kondisi pasokan secara keseluruhan ini seperti apa, lalu nanti menunggu juga dari arahan Badan Pangan Nasional. Apakah benar ada penimbunan? Apakah nanti ada kesalahan di distribusi? Itu masih akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Sementara seperti itu untuk beberapa catatannya. Mungkin kawan-kawan juga ada yang mau menambahkan, ada yang mau sharing-sharing juga kah soal ini ya, keterbatasan maupun juga kendala-kendala lain soal mendapatkan beras yang premium. Boleh Anda bagikan di WhatsApp kami 0811 3600 911. Di sekitaran Jaya Suprapto, kawan, ada peningkatan volume yang arahnya ke utara maupun selatan ya, sama-sama cukup ramai. Ke utara sih yang lebih mendominasi. Kemudian titik lainnya mungkin antisipasi juga di sekitaran Rampal dari arah Ranugrati, saya lihat sama, ada perlambatan juga di sekitaran jembatan masuk Mejen Wiono lancar, Urip Sumoharjo kembali ngantri lagi imbas dari volume kendaraan saja. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Uang kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik sam, potong dalane wong liya. Ambekno kesusu slak nandi sih? Slak

0: dan kumang merebet kiri ambek alon-alon dan lampu hijau moro belok kanan dulu kacek berapa meter tok lu
1: ngono iku jenenge egois dalane wong akeh iki uang kok gak aturan dewe gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
2: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. For your life. City Guide FM.

Pak Yudi diversifikasinya bergeser dari beras itu ke tiwul ya. Kalau Anda mungkin adakah yang juga sudah mulai menerapkan diversifikasi pangan, kawan, beralih ya untuk sumber karbohidrat tidak melulu dari beras, tapi bisa memanfaatkan banyak sumber-sumber yang lain. Nah, kalau kemarin apakah Anda juga sempat mengikuti perkembangan di media sosial, ada yang sempat branding bahwa karbo tidak hanya beras tapi bisa dari kimpul katanya. Kimpul aja kimpul. Itu tuh lagi banyak dibahas, bahkan sampai diundang ke beberapa stasiun televisi juga ya ibunya yang

makin masif digaungkan konten ketika makan, ya ketika lagi makan gitu, karbonya itu ganti-ganti ya. Yaitu salah satunya yang paling sering dan paling banyak disoroti adalah menggunakan kimpul itu sendiri gitu kawan. Kemudian kalau kita lihat sekarang tuh soal umbi-umbian ini juga lagi masif diperjualbelikan. Salah satunya kalau pagi-pagi itu biasanya sebelum jam 6, dekat-dekat dengan area perkantoran, di jalur yang memang ramai mobilitas, kemudian dekat-dekat dengan area

0: SUB.
1: Pernah menulis buku namanya Melawan Kesulitan. Hidup saya itu sejak kecil memang penuh dengan kesulitan, tapi kita jangan lari dari kesulitan, harus kita lawan. Dan ini sampai sekarang kami mengelola suatu lembaga perguruan tinggi pernah banyak mengalami kesulitan yang harus kita lawan. Jadi kita jangan menyerah ketika menggapai sesuatu, mencapai tujuan sesuatu. Kita jangan menyerah dulu sebelum melangkah, itu yang pertama. Yang kedua, saya harus berani keluar dari zona nyaman ya. Itu kalau saya menggunakan filosofi TETTS itu singkatan dari trial error gagal ya. Kita coba lagi, try lagi, error lagi, gagal lagi, kita jangan menyerah ketika gagal itu. Tapi kita usaha lagi, akhirnya nanti TS, trial dan sukses. Contohnya begini, yang pernah saya alami. Ketika saya lulus SD, dulu itu mau masuk SMP itu kan harus ada biaya. Ketika itu saya tidak punya biaya lain. Terus saya sudah bilang pada ibu saya, ya. Saya hidup itu dengan ibu saya, ya, orang tua ayah itu sudah tidak ada ya. Ternyata ibu saya itu begini, punya strategi, punya tabungan. Kamu harus melanjutkan sekolah ya, ke SMP ya. Aku punya tabungan sedikit, ini kamu pakai untuk biaya awal. Betul, setelah ibu saya itu pesan begitu, uang dikasihkan ke saya, ibu saya meninggal. Dari situ saya punya pasien dari ibu saya, saya harus sekolah terus. Walaupun di SMP itu waktu itu uangnya tidak cukup. Untuk mencukup itu bagaimana? Saya menjadi pedagang asongan ya. Dari situ saya mendapatkan tambahan penghasilan untuk bayar sekolah. Sampai saya lulus SMP, sampai terusnya, saya punya prinsip harus sekolah. Kuliah lulus, saya meningkatkan diri untuk tes menjadi dosen ya. Setelah jadi dosen, saya ada waktu misalnya bisa kuliah di sambil kerja, saya ikut kuliah juga. Yang penting saya menekuni kuliah, ikuti kuliah, proses kita ikuti. Walaupun saya itu tidak pandai, alhamdulillah bisa dari setapak ke setapak, bisa menyelesaikan perguruan ini sampai di S3 ya. Saya tahun 2006 mengajukan guru besar ya. Saya menggunakan istilah, maaf ya, jangan disamakan, ISIS ya. ISIS itu singkatan ikhlas ya. S yang pertama syukur ya. I yang kedua istiqomah. Istiqomah itu kita hidup itu tetap konsisten gitu ya. S yang terakhir sabar ya. Jadi memang itu diperlukan mental yang kuat, yaitu kesabaran. Jadi kita harus sabar untuk mencapai sesuatu. Kalau ada kegagalan, trial error, trial error, trial sukses. Tidak ada sukses tanpa kegagalan. Saya Profesor Dr. Haji Subiono, SPD MM. Untuk Wisdom City Guide FM

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, bicara soal diversifikasi pangan ya, tadi kita sempat ngobrol soal harga beras premium yang naik. Walaupun beberapa bulan terakhir memang ada sempat kenaikan harga beras juga, selain premium tuh termasuk yang medium juga sempat ya. Tadi sempat ada tanggapan juga dari Pak Yudi bahwa katanya sejak harga beras naik, saya tuh udah ganti karbonya pakai tiwul katanya. Ayo katanya mulai diversifikasi pangan, boleh dicoba. Tadi saya sempat nyontohin juga, sekarang tuh polo pendem lagi rame ya, dijual di mana-mana. Kalau pagi-pagi biasanya mobile, apalagi yang deket-deket pasar, dekat sekolah, dekat kampus, dekat dengan area perkantoran, tuh pasti banyak yang jual polo pendem juga. Pak Dani tadi ikut menanggapi, katanya polo pendem kukus, ubi ungu, jagung, dan lain-lain enak katanya. Di live TikTok juga ada yang bergabung ya, Pak Lutfi. Saya tuh bingung katanya, udah mulai nyoba makan umbi-umbian, tapi kok rasanya kayak gak makan ya. Ditambah, meskipun udah ditambah ini protein pakai telur rebus, tapi kok tetap gak kuat. Kemudian juga Pak Lutfi bilang, coba deh ditambah kurma mbak katanya, dan segelas susu. Insya Allah kalau lihat nasi padang,

ya makan lagi karena rasanya belum ini ya, kayak belum makan. Mungkin memang perlu pembiasaan juga begitu. Makan 1-2 ubi ternyata masih belum begitu kenyang, makan lagi kok kayaknya rasanya masih ada yang kurang, akhirnya beli nasi padang juga tuh ujung-ujungnya. Nah, kalau bicara soal diversifikasi pangan, ternyata dari pemerintah juga sudah mengupayakan berbagai hal kawan untuk meningkatkan jenis variasi makanan ya yang bisa dikonsumsi, tidak hanya mengandalkan beras saja untuk sumber karbohidrat. Ini salah satunya kalau yang sudah terdata ya, ini dari lamannya Kemenko Pangan, yang sudah dilakukan adalah mendukung pertanian lokal dengan memanfaatkan berbagai sumber pangan yang ada di sekitar masyarakat setempat. Kemudian ada promosi pangan lokal juga dari pemkasi masyarakat tentang manfaat konsumsi pangan lokal yang lebih sehat dan terjangkau. Terus juga ada inovasi produk pangan, mengembangkan produk-produk pangan baru berbasis bahan baku lokal seperti tepung dari singkong atau tepung dari jagung. Kemudian masih soal sosialisasi ya programnya, mengadakan program edukasi pentingnya diversifikasi pangan dan kerjasama antar sektor. Jadi mengajak kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan dan juga industri pangan untuk menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan. Itu yang sudah diupayakan oleh pemerintah untuk memasifkan diversifikasi pangan ya di masyarakat. Sekarang juga banyak konten kreator yang kalau lagi makan tuh di videoin terus dibikin konten. Nah, salah satunya sumber karbonnya kadang ganti-ganti, bisa kentang, bisa juga singkong atau tiwul tadi kalau kata Pak Yudi ya. Kemudian ada yang pakai kimpul. Nah, kimpul tuh yang kemarin sempat heboh juga kawan. Jadi selain pemerintah, dari banyak kalangan juga ikut ini ya kampanye soal diversifikasi pangan. Yang lagi di perjalanan, kalau tadi masih ada yang terjebak antrian di sekitaran El Sucipto arah ke TLMCC, sekarang sih saya lihat memang masih cukup ramai di sana, terutama sebelum rel. Kemungkinan kalau sebelum relnya ngantri biasanya karena ini ya, ada kereta lewat begitu kawan, jadi agak merambat sedikit, tapi setelah kereta lewat normal lagi. Mungkin yang masih menjadi PR adalah ketika ada kereta lewat di palang itu, bukannya tetap berhenti di lajur yang seharusnya, tapi kadang pengendara ini memenuhi seluruh lajur. Jadi kalaupun palangnya sudah terangkat, kayak mau perang sama yang dari arah berlawanan. Kalaupun tetap di lajur masing-masing kan ya normal-normal aja ya, tetap di jalurnya, gak ada yang harus bermanuver kanan-kiri atau ya tersendat di tengah-tengah rel nantinya. Tapi karena ketika ngantri kereta semuanya maju gitu, semuanya pengen menjadi yang pertama ketika palangnya diangkat. Itu mungkin yang masih menjadi catatan juga, antisipasi. Yang sering dapat laporan seperti itu biasanya di Ciliwung ya. Ciliwung tuh juga jadi salah satu titik primadona kepadatan, terutama kalau sore hari, apalagi pada saat ada kereta melintas juga. Perempatan Kaliurang cukup ramai kawan dari semua arah. Dari arah Kaliurang juga agak ngantri, kemudian dari Legend Sutoyo ke selatan juga sama, termasuk yang dari WR Supratman dan JA Suprapto. Tapi kalau yang paling panjang sih sejauh ini masih dari ini, yang dari arah JA Suprapto. Kadang di sini selain antrian imbas dari volume, banyak juga yang mengeluhkan soal manusia silver, kemudian ya anjal gepeng lainnya yang masih terus beroperasi meskipun sudah dilakukan penertiban beberapa kali. Nanti kita info lagi ya untuk beberapa perkembangan penanganan di sejumlah titik. Untuk update lainnya, kawan-kawan juga boleh sampaikan, bisa langsung call in di 0811-3600-911 atau bisa langsung mention kami, baik itu di Instagram maupun juga di TikTok ya. Saya juga lagi live TikTok siang hari ini, monggo bisa langsung berbagi info di @cityguide911fm. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi

0: Sinilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, cobaan Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda, mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah, kawan. Berkisar antara 10.000 hingga 15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan Koni dan Pemkot Malang upayakan pencarian atlet baru. Proyek regenerasi atlet itu mulai dilakukan Koni Kota Malang lewat BIMTEK pencarian bibit atlet berprestasi usia dini. Kata Koni Kota Malang, Erjoni Sujatmoko, target pekan olahraga 10 Jatim 2027 di Surabaya, Kota Malang bisa meraih 200 medali emas. Joni menambahkan pihaknya optimis Kota Malang nantinya bisa mengungguli Surabaya. Kawan Legislator Jatim soroti akurasi penentuan desil dalam DTSN. Ketua Komisi EDPRD Jawa Timur Sri Untari Biswarno menilai sistem tersebut perlu dievaluasi karena posisi desil bisa menentukan warga mendapat bantuan dan program pemerintah atau tidak. Sri juga mencontohkan kondisi rumah belum tentu menggambarkan kemampuan ekonomi seseorang. Rumah yang terlihat bagus bisa saja merupakan warisan atau milik keluarga. Sehingga menurutnya penentuan desil perlu melihat kondisi ekonomi warga secara lebih menyeluruh dan terus diperbarui. Komisi EDPRD Jatim berencana memanggil Dinas Sosial, BPS dan pihak lain yang terlibat dalam penentuan desil. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui indikator yang digunakan sekaligus mencegah warga miskin justru terlewat dari bantuan yang masih mereka butuhkan. Kawan, Dubes Selandia Baru bahas kerjasama dengan Jokowi. Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Philip Nathan Taula, menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo, Kamis 10 September. Keduanya membahas peluang memperluas kerjasama Indonesia dan Selandia Baru. Philip Taula mengatakan kerjasama yang dibahas akan diselaraskan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama di bidang pertanian, pendidikan, dan energi terbarukan. Menurutnya, Jokowi juga melihat banyak potensi untuk memperluas kerjasama kedua negara. Sebelumnya, pihak dari Wali Kota Solo, Respati Ardi, membahas peluang kerjasama di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan. Respati mengatakan Solo tengah menjajaki pengiriman tenaga kerja ke Selandia Baru serta program pertukaran pelajar. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Raidina Yasin.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikitin 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi kita dapat kabar ya, al penertiban di Jalan Veteran. Ini penertiban PKL, kemudian juga parkir, lagi-lagi soal parkir. Tadi Wulan sudah langsung tanyakan ke Kabid Parkir Kota Malang, di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Katanya nanti saya infokan kembali, seperti masih on progress begitu. Beberapa waktu lalu memang sempat ada penertiban juga di sana, setelah banyaknya aduan dari masyarakat, dari kawan-kawan pendengar juga. Kemudian langsung ditindaklanjuti, terutama di area trotoar itu ya, area trotoarnya dekatnya Bank Jatim itu. Nah itu full kawan, bahkan sampai ada yang memakan badan jalan juga. Sudah sering dihalau oleh rekan-rekan di sub, kadang juga dihimbau kalau yang R4 tuh langsung disuruh geser, yang PKL juga langsung pergi dari tempat berjualan di area Veteran itu. Termasuk untuk parkir itu jukirnya sudah ditindak juga. Setelah diusut ternyata jukirnya ini jadi bawah naungannya UB karena memang mengatur untuk parkir mahasiswa dan lain-lain. Hanya saja di dalam kampus itu katanya sudah full. Kemudian di yang Veteran itu kan ada vokasi juga ya. Nah, itu juga full kawan, sehingga akhirnya memakan ini area trotoar. Katanya sih akan dikomunikasikan lebih lanjut karena ini merupakan skema bersama dengan Bapenda begitu. Jadi bukan retribusi tepi jalan bersama di sub, tapi menjadi pajak perparkiran bersama dengan pihak Bapenda juga. Nah, itu yang masih akan ditindaklanjuti.

Kawan, barusan kita dapat informasi dari PVMBG, Pos Pantau Semeru, bahwa ternyata ada erupsi ya, tepatnya di jam 11 lewat 1 menit WIB hari ini, tapi tinggi kolom abu atau tinggi letusan erupsinya itu tidak teramati karena relatif berawan. Kalau di seismogram sendiri terlihat durasinya kurang lebih 1 menit 53 detik, statusnya masih berada di level 3 siaga dengan sejumlah rekomendasi, salah satunya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan. Kemarin dari Kepala BPBD Jatim ya menyampaikan juga bahwa status di level 3 siaga atau masuk kategori waspada ini sebenarnya sudah berlaku dari 2025, tepatnya di bulan November. Sudah dari tahun lalu ya, berarti sudah berjalan untuk status level 3 siaga ini, dan sampai saat ini masih belum boleh ada aktivitas pendakian apapun yang mengarah ke puncak Mahameru. Tapi kalau yang ke Ranukumbolo, saya lihat open trip juga masih jalan, jadi masih diperbolehkan juga ya. Beberapa waktu lalu tuh kita sempat dapat keterangan bahwa

0: mentok sampai di Ranukumbolo saja. Tapi kalau dia yang sampai ke Puncak Mahameru itu tidak diperbolehkan. Cuma banyak orang yang masih melanggar nih, melewati jalur-jalur yang tidak seharusnya, jadi masuk ke kategori pendaki ilegal begitu. Nah, kemarin dari TNBTS akhirnya juga memberikan sanksi berupa blacklist kawan ke 8 pendaki ilegal. Jadi 8 pendaki ini tidak diperbolehkan mendaki di seluruh gunung yang ada di Indonesia, bahkan begitu dalam rentan waktu yang sudah ditentukan juga. Jadi kemarin ada 8. Sebelumnya selain 8 orang ini juga ada beberapa kali ya sebenarnya penangkapan pendaki-pendaki ilegal ini sendiri. Bahkan yang paling gongnya itu 2 bulan lalu ya, atau 1 bulan lalu, itu juga ada yang sampai dia mendaki di jalur ilegal, jalur yang tidak semestinya, kemudian dia terjatuh begitu kawan, dan akhirnya pencarian dilakukan selama berhari-hari. Itu juga sangat disayangkan sekali. Larangan itu juga, aturan itu juga dibuat karena ya memang cukup membahayakan untuk tidak mendaki di jalur-jalur yang sudah ditentukan itu. Sayangnya masih banyak yang melanggar dan kekeh tetap pengen ke Puncak Mahameru. Kemarin terakhir yang di ini ya, yang diamankan dan di blacklist akhirnya. Kemudian hari ini itu ada juga 3 gunung api aktif di Indonesia yang mengalami erupsi dari tengah malam tadi. Ini dari laman Magma Indonesia yang dikelola oleh Badan Geologi Kementerian SDM. 3 gunung yang erupsi berdekatan ada Semeru, tadi sampai siang ini juga masih erupsi. Kemudian Ili Lewotolok di Pulau Lembata NTT, dan juga Gunung Ibu di Pulau Halmahera Maluku Utara. Jadi masih intens ya 3 gunung ini untuk erupsinya selama beberapa waktu terakhir. Bahkan ya kalau Semeru tadi sempat saya mention dari tahun lalu memang juga cukup intens. Kalau yang Gunung Ibu ini saya masih mengutip di laporan Magma juga bahwa saat hari berganti tengah malam tadi, gunung apinya itu meletus selama 5 kali ya, erupsinya sebanyak 5 kali dari tengah malam. Untuk tinggi kolom abu yang Gunung Ibu itu kurang lebih 400 meter di atas puncak atau 1725 mdpl kawan, dan seterusnya sampai di sekitaran dari jam 8.58 WIT, kemudian lanjut lagi di jam 10-nya, lanjut lagi di jam 11-nya juga. Itu pantauan dari PVMBG. Kalau ada menyebut bahwa Gunung Ibu ini menempati tempat kedua rekor jumlah erupsi terbanyak sepanjang tahun 2026. Erupsi Gunung Ibu itu mencapai 1537 letusan. Jadi yang paling banyak ya di Indonesia selama 2026 ini. Kalau yang Ili Lewotolok NTT itu sepanjang 2026 ada 116 letusan begitu kawan. Itu sementara untuk beberapa catatan. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh update sejumlah catatan di titik lainnya. Boleh langsung call in juga ya di 0811-3600-911.
1: Info informasi seputar jantung.
0: Kita kembali update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi siang hari ini masih lancar kawan, dua arah dari beberapa getol di Malang Madiopuro. Saya lihat exit entry-nya cukup ramai, tapi tidak sampai mengakibatkan antrian ya. Kalau Pakis jalur exit yang cukup ramai, sama halnya dengan Gate Singosari. Lumayan mengular antrian ketika sampai di traffic light perempatan Karanglo, termasuk ketika masuk di Jalan Raya Perusahaan juga. Nampaknya antrian sebelum rel kereta, lepas dari rel kereta di Jalan Raya Perusahaan itu lancar. Arah ke utara, masuk di Gate Lawang, itu juga dua arah, exit maupun entry tidak ada hambatan. Sampai dengan Kejapanan Gempol, lalu juga bergeser ke area Porong, Sidoarjo, sampai dengan Surabaya Porong. Tidak ada ini ya, tidak ada antrian yang harus Anda antisipasi di ruas tol. Mungkin kalau masuk di Perak yang cukup ramai tapi arah ke selatan, Waru Juanda lancar, kemudian juga sekitaran Mojokerto, Kren Kertosono, bahkan kalau tadi bergeser dari Gempol arah ke Pasuruan menuju ke Probolinggo juga relatif ramai lancar.

Bing yang jauh dari hiruk pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tentu percikan air dari air terjun ini bisa memancarkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai dia masih perlu melanjutkan trekking setapak. Tapi disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas.

Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama

Bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: masuknya cuma lewat satu gang aja, gang 5 buat masuk dan keluar. Akhirnya karena ini Jumatan juga, di situ di gang 5 itu ada masjid juga, grundel di dalam wis.
1: Waduh.
0: Kena parkiran motor. Lalu lalu lalang mobil pengiriman LPG dan barang. Dan lalu lintas warga sekitar. Padet di dalamnya, padet. Hati-hati aja.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Dani. Pergosono gang 3 kawan ya, saya ingatkan sekali lagi. Antisipasi ada terop katanya. Mungkin selain di Mergosono, adakah juga di sejumlah titik lainnya, mengingat kayaknya sekarang banyak yang ini ya, banyak yang laporan ke kita soal wisata terop katanya di sejumlah titik, pada makan jalan, pada nutup jalan, maraknya sih di jalur alternatif. Nah, kalau mungkin Anda juga yang stay atau melintas tadi di sejumlah titik jalur alternatif juga yang banyak digunakan, kemudian melihat ada yang bikin acara di sana nutup jalan pakai terop, boleh berbagi kabar ya untuk antisipasi, informasi juga untuk kawan-kawan pendengar lain agar menghindari titik tersebut. Ada Pak Handi ini mengomentari soal parkiran ya, parkiran yang di Veteran ini yang dimaksud Pak ya. Saya mau tampilkan di Piso Radio kawan.
2: Ya masalah itu karena mobil yang ada di pinggiran ini Kak.
1: Oh iya ya.
2: Masalah apa sepedanya dulu Kak. Mobilnya ganggu.
1: Oh iya. Mobilnya tadi katanya juga ditertibkan sih Pak, termasuk yang parkir di trotoar, karena ini merupakan haknya pejalan kaki ya, sehingga harus ditertibkan juga. Ada dua video ternyata Pak Handi. Saya play lagi yang satunya. Ini yang arah sebaliknya Pak ya.
2: Ojolnya gimana nih?
1: Ini yang arah dari Veteran ke ini, perempatan ITN, lewatnya depannya UIN. Oke. Saya agak percepat videonya Pak Handi kawan. PKL-nya beralih sekarang, selain di depan UB juga ada di depannya UM. Wah, oke. Apakah karena penertiban tadi jadi mereka pada bergeser ke situ ya? Oke, di depannya Mas. Masih saya tampilkan, masih banyak yang parkir sebenarnya di sana ya, meskipun tadi sudah dilakukan penertiban. Kayaknya memang benar-benar harus ada pos pantau lagi deh.

program Adiwiyata. Kabid Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Delha Pamekasan, Buyung Sebastian bilang, pengelolaan sampah menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program yang mendorong sekolah mampu mengelola sampah sesuai dengan jenisnya. Salah satunya dengan memanfaatkan sampah organik untuk diolah menjadi kompos.

Kalau ada yang terasa janggal, lebih baik pikirkan kembali sebelum membelinya. Terakhir, minta riwayat servis kendaraan. Mobil diesel yang rutin dirawat biasanya memiliki catatan penggantian oli, filter solar, dan juga perawatan berkala lainnya. Riwayat servis yang lengkap lebih berharga daripada tampilan bodi yang masih mengkilap. Banyak orang menilai kondisi mobil bekas dari tampilan luarnya. Padahal menurut para mekanik, justru riwayat perawatan dan kondisi mesin menjadi penentu utama apakah mobil diesel bekas masih layak dibeli atau tidak. Karena bodi bisa dipoles agar terlihat baru, tetapi kondisi mesin tidak bisa disembunyikan dalam jangka panjang.

Masuk di jam 11 lewat 45 menit. Tentunya juga kalau kita pantau saat ini kondisi lalu lintas relatif lancar karena ini sudah masuk di waktu-waktu Jumat. Menunaikan ibadah untuk yang menjalankan lagi perjalanan persiapan menuju ke masjid terdekat, mungkin masih mobile, tetap hati-hati karena biasanya kalau mepet gini banyak yang akhirnya buru-buru gitu ya untuk sampai ke masjid. Tetap berada di kecepatan normal kawan, maksimum 50 km/jam. Tetap hati-hati juga di sejumlah titik lainnya, mengingat saat ini saya lihat ternyata nggak benar-benar clear juga trafiknya, tapi masih ada perlambatan di sejumlah titik, terutama kecamatan Raja Bahan juga perempatan Ijen Kawi. Kemudian tadi ada informasi yang masuk dari Pak Rizky, katanya seperti

0: tertutup ini ya, tertutup awan, nampaknya memang sedang berawan saja. Karena beberapa kali erupsi itu juga nggak yang sampai benar-benar membuat kabut di sejumlah titik, tapi memang karena cuacanya yang relatif berawan. Begitu Pak Alvan ya, untuk beberapa catatan lainnya nanti kita sambung lagi kawan di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh tambahkan update lainnya dengan mention di @city8911FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu RT

0: Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life.

kabel, akhirnya kabelnya menjuntai sehingga untuk kendaraan sulit melintas ya, terutama untuk yang R2. R2, R4 sama-sama susah sih sebenarnya. Jadinya harus bergantian dari arah berlawanan. Oh, ada kiriman videonya juga saya mau tampilkan di Viso Radio kami, kawan. Ini antrian yang dari arah Malang sudah mulai mengular juga. Mbak Yesi, ini yang arah ke Malang ya, arah ke Batu, yang antriannya luar biasa juga nih, kawan. Saya coba cek ya, ekor kepadatan kira-kira sampai di mana ini. Oh, R4. Ada bus juga yang ngantri. Ini kelanjutannya. Saat melintas ini, saat melintasi titik pohon tumbangnya itu. Terima kasih Mbak Yesi, segera dikoordinasikan oleh rekan-rekan di newsroom ya. Lanjuti. Untuk kawan-kawan yang lagi melintas juga di Jalan Raya Beji, antisipasi baik yang arah ke Batu maupun

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News. Jam 12 siang. Kawan, banyak faktor yang mempengaruhi kelangkaan beras premium. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, dosen FEB Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Dina Kartika Ningrum menyampaikan beberapa faktor yang menyebabkan kota Malang yang langka karena ada beberapa faktor, seperti terjadinya peningkatan demand di tengah kondisi supply yang terbatas. Dina menyampaikan juga faktor cuaca kemarau berkepanjangan akibat El Nino juga bisa menjadi alasan. Ditambah lagi perilaku konsumen yang sekarang ini masih terjadi pergeseran. Lebih banyak masyarakat memilih beras premium karena dirasa lebih pulen dan wangi. Dina menambahkan pemerintah harus hadir untuk bisa membaca kenapa hal ini bisa terjadi. Rantai distribusi harus benar-benar dipastikan berjalan dengan baik. Kawan, jumlah pendaki Gunung Arjuna Welirang melonjak tajam sepanjang pertengahan tahun 2026. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Jawa Timur, jumlah pendaki pada Juli mencapai 14.314 orang. Padahal pada April jumlahnya masih sekitar 2.222 orang, sebelum melonjak hampir 6 kali lipat menjadi 12.587 pendaki pada Mei. Lonjakan berlanjut pada Juni dengan 14.376 pendaki. Sementara jika dihitung sejak April sampai Juli, totalnya mencapai lebih dari 43.000 orang. Gunung Arjuna Welirang sendiri berada di wilayah Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Tingginya kunjungan dipengaruhi kondisi cuaca yang lebih kering saat memasuki musim kemarau, sehingga jalur dinilai lebih nyaman untuk pendakian. Selain itu, masa libur sekolah dan kuliah pada Juni sampai Juli juga ikut meningkatkan jumlah pendaki, terutama di kalangan anak-anak muda. Kawan, Dito Aritejo jadi saksi sidang korupsi kuota haji. KPK akan menghadirkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aritejo sebagai saksi dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 sampai 2024. Dito dijadwalkan memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keterangan Dito penting untuk mengungkap perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan. Menurutnya, keterangan saksi menjadi bagian penting dalam proses pembuktian untuk membantu majelis hakim memperoleh gambaran perkara secara utuh. Dito Aritejo menyatakan telah menerima undangan untuk hadir sebagai saksi dan akan memenuhi panggilan sesuai jadwal yang ditentukan. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat siang.
0: One Hot News.

Kota Batu. Tadi sudah disampaikan juga melalui beberapa rekan-rekan yang bertugas dari Pusdalo BPBD Kota Batu sekaligus dari Kanit Turjawali Polres Batu Ibtu Gema. Nah, kalau dari pantauan Mbak Yesi tadi siang ya, jadi kondisinya itu memang sudah mulai terjadi antrian kawan, sudah cukup panjang ya. Jadi hati-hati, sudah ada pengaturan yang dibantu sepertinya oleh masyarakat sekitar ya di lokasi. Sambil kita menunggu dari update dari rekan-rekan BPBD Kota Batu seperti apa, Anda yang punya informasi di sana, Anda bisa kabarkan di 0811-3600-911. Kawan, BMKG Juanda memperkirakan mayoritas kabupaten atau kota di wilayah Jawa Timur dominan berawan hari ini. Jadi cuaca berawan ini diperkirakan terjadi di area Ponorogo, kemudian Kabupaten Mojokerto, Jombang, termasuk juga di wilayah kabupaten atau kota Blitar. Jadi kondisi ini juga diperkirakan terjadi di sekitar Madiun ya, termasuk kota Surabaya. Khususnya Surabaya, suhu udara hari ini diperkirakan berkisar 27 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 42 sampai 77%. Sementara untuk udara kabur sendiri berpotensi terjadi di area Trenggalek, kemudian Kabupaten Malang, Lumajang, Bojonegoro dan Kota Kediri. Kalau di Kabupaten Malang ya, ini misalnya suhu diperkirakan berkisar 21 sampai 31 derajat Celcius. Kabut atau asap diperkirakan terjadi di Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Nganjuk, Kota Malang, termasuk juga di wilayah Kota Batu. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan. Terima kasih banyak Bu Husnul memantau di sekitar Wajah ya, kondisi panas terik berawan dengan suhu 29 derajat Celcius.

Kawan, siang hari ini kita menerima beberapa update informasi ya. Tadi pagi kita juga sempat sampaikan soal kebakaran yang kembali melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, terpantau sejak kemarin sore. Kobaran api terlihat di sekitar Bukit Penggol Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, informasi awal menyebutkan kalau titik api ini pertama kali muncul di sekitar kawasan bukit. Kondisi angin yang cukup kencang serta vegetasi yang mengering membuat api cepat membesar sampai akhirnya meluas. Kobaran api dilaporkan mulai mengarah ke kawasan Lembah Watangan ya, atau mungkin Anda lebih kenalnya dengan Bukit Teletabis Bromo. Dan sampai sekarang petugas gabungan juga masih melakukan pemantauan dan penanganan awal di lokasi kebakaran. Ada sejumlah unsur yang dikerahkan untuk menangani kebakaran, diantaranya personil TNI dari Kodim 0820 Probolinggo, kemudian ada petugas TNBTS, ada juga dari rekan-rekan relawan. Petugas berada di sekitar lokasi untuk memantau perkembangan kobaran api, sekaligus melakukan upaya pemadaman dengan peralatan yang tersedia, sambil menunggu dukungan dari tim pemadam. Nah, kemudian kawan, dari statement yang beredar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Syarif saat dikonfirmasi, memang membenarkan ya adanya karhutlah di kawasan Gunung Bromo. BPBD Probolinggo juga masih melakukan persiapan untuk penanganan kebakaran ini. Petugas juga masih memantau untuk mengetahui luas area yang terdampak serta memastikan arah pergerakan api. Jadi kita sama-sama menunggu seperti apa ya nanti update-nya, semoga segera tertangani, itu yang menjadi harapan bersama kawan, dan tidak sampai meluas. Kemudian untuk informasi lainnya juga, tadi dari Kanitur Jawali Polres Batu

Ibtu Gema menyampaikan jam 12 lebih 11 menit ini baru respon ya, karena baru saja selesai sholat Jumat, informasinya langsung ke TKP begitu kawan. Tapi informasi sebelumnya dari rekan-rekan Pusdalop BPBD Kota Batu menyampaikan siap ya, tadi sudah kami share log juga untuk titiknya di mana. Kawan, boleh nanti pantauannya seperti apa bagi Anda yang sekarang ini posisi berada di setelah SPBU Beji Kota Batu? Informasi soal pohon tumbang di sana karena tadi antriannya cukup panjang. Kawan, beli properti malah boncos apalagi sampai gak produktif. Makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group. Dan legalitasnya aman, Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Informasi lengkapnya, Anda juga bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya yang bersiap mengarah ke ruas tol. Hanya kita berbagi kabar lalu lintas di sekitar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Makis. Exit entry-nya tidak ada hambatan sih. Arah ke Surabaya di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga lancar. Termasuk nanti yang mau bergeser ke area Gempol Rembang, kemudian Gempol Pasuruan sampai dengan Pasuruan Probolinggo. Kawan-kawan juga boleh update pantauan di sejumlah ruas tol lainnya dengan mention di @City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, apa kabar? Semoga hari ini menjadi hari yang semakin seru ya. Karena kali ini saya mau ngajak Anda ke salah satu tempat hidden gem paling keren yang ada di Kabupaten Malang. Coba deh dengerin. Suara gemericik airnya, udara pegunungannya sejuk banget, dan di mana-mana cuma ada pemandangan hijau yang bikin mata langsung fresh. Ya, saya lagi di Coban Tundo. Begitu sampai di sini, rasanya langsung pengen lupa sama hirup pikuk kota. Airnya bening, pepohonan masih rindang, dan suasananya benar-benar tenang. Cocok banget buat yang lagi cari tempat healing atau sekedar menikmati alam. Yang paling bikin Coban Tundo spesial, di sini bukan cuma ada satu air terjun, tapi 4 tingkatan air terjun dalam satu aliran sungai. Namanya Coban Tundo Siji, Loro, Telu, sampai Papat. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Ada yang kolamnya cocok buat main air dan foto-foto, ada yang air terjunnya lebih tinggi dan megah, sampai ada yang masih sangat alami karena belum banyak dijamah pengunjung. Jadi, setiap melangkah ke tingkatan berikutnya, rasanya seperti menemukan kejutan baru. Serunya lagi, perjalanan menuju air terjun juga gak kalah cantik. Kita bakal melewati perkebunan kopi, area persawahan, dan jalur alam yang bikin

0: Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Buat Anda yang tertarik ke sana, kita menuju ke Raya Krebet terlebih dulu ya. Kemudian lanjut mengarah ke Dampit, kemudian menuju Sukorejo, lalu tinggal menuju ke Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri ya. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, yuk ajak keluarga, sahabat atau pasangan buat menikmati segarnya alam di Coban Tundo. Siapkan kamera, nikmati setiap langkahnya, dan rasakan sendiri pesona 4 air terjun dalam satu tempat. Sampai ketemu di destinasi seru lainnya kawan, tentunya di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya. Kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita.

0: medis untuk menyelamatkan seseorang. Jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Cadence for your life. City Guide FM.

Sini Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, setelah tadi kita sempat updatekan ya, ini soal kondisi Gunung Bromo yang dikabarkan kembali terjadi kebakaran, dan kemudian informasinya juga ada penutupan sebagian kawasan Gunung Bromo dari aktivitas wisata. Kita juga sebelumnya sempat dapat surat edaran ya, ini kalau kita coba cek di sini tertanda dari Kepala Balai Besar TNBTS Insinyur Rujianta Cahya Nugraha. Disampaikan kawan, penutupan sebagian kawasan Gunung Bromo dari aktivitas wisata ini sehubung atas kejadian kebakaran di kawasan Savana Pengol. Nah, informasinya sendiri ada beberapa poin di sini tertulis. Yang pertama, untuk kelancaran upaya penanganan dan pemadaman serta memperhatikan keamanan pengunjung, maka kunjungan wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang atau Malang ditutup untuk pengunjung. Kemudian, pengunjung nanti masih bisa tetap masuk ke dalam kawasan wisata Bromo, tapi melalui pintu Cemoro Lawang Probolinggo atau pilihan lainnya masuknya lewat Wonokitri Pasuruan, dengan batasan yang boleh dikunjungi hanya sampai Laut Pasir Savana Lembah Watangan ditutup. Penutupan diberlakukan sejak hari Kamis kemarin 10 September 2026 sampai dengan batas waktu yang akan disampaikan lebih lanjut. Jadi pastikan Anda terus mengikuti ya update perkembangan beritanya gimana, berdasarkan pertimbangan perkembangan kondisi kebakaran dan keamanan kawasan, nanti juga akan terus diupdatekan. Kemudian kawan, selanjutnya yang tidak kalah penting, jadi akses transportasi Malang

sesuai dengan ketentuan yang berlakunya sendiri masyarakat dan pengunjung agar tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran serta tidak melakukan aktivitas dalam bentuk apapun yang bisa memicu munculnya titik api baru di kawasan TNPT. Lokasi kebakaran ini hanya diperuntukkan bagi petugas, mitra, dan relawan yang terlibat dalam kegiatan penanganan dan pemadaman sesuai dengan tugas dan kewenangan. Tahu ya, supaya tidak mendekati lokasi kebakaran serta senantiasa memperhatikan informasi resmi yang disampaikan oleh Balai Besar TNPTS. Itu kawan kalau kita bicara Gunung Bromo, sementara untuk beberapa catatan lain nanti kita juga akan kembali hadirkan, termasuk yang tidak kalah penting. Jadi sepanjang tahun ini ternyata justru Gunung Semeru yang paling banyak erupsi, kemudian disusul dengan Gunung Ibu. Seperti apa aktivitas yang terjadi saat ini, nanti kita akan kembali update-kan. Dan untuk informasi lainnya, setelah tadi kita menerima soal update ini ya, kondisi di area Kota Batu, jadi pohon tumbang. Ini tadi dari rekan-rekan BPBD sudah menerima informasi dari kami, termasuk juga dari rekan-rekan Polres Batu. Kita masih coba untuk follow up terkait dengan update-nya. Posisinya itu setelah SPBU Beji. Nah, sempat juga pohonnya ini melintang begitu ya di jalan, kemudian dibantu warga di sekitar, lalu lintasnya juga sempat memanjang. Mungkin ada yang punya update informasinya seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan melalui WhatsApp kami atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Kita siang hari ini masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap cek Instagram @unira_balang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City Guides Inside.
1: Sejumlah kasus kriminal di Kota Malang, khususnya wilayah Kedung Kandang, kembali memunculkan kekhawatiran soal keamanan warga saat malam hari. Lokasi sepi, minim penerangan, hingga kurangnya pengawasan menjadi beberapa faktor yang dinilai meningkatkan potensi tindak kejahatan. Menurut KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan, setiap kejadian kriminal menjadi bahan evaluasi untuk memetakan lokasi, kejahatan, hingga modus pelaku. Hasil pemetaan ini juga menjadi

berkolaborasi dengan Ganda ataupun Tisub untuk berkolaborasi. Kemudian dalam rangka kalau dari pemerintah daerah terkait dengan PCU, kemudian di sub nanti kami pun juga CCTV jalan, sehingga pengawasan-pengawasan terkait

melakukan kerja bersama. Pemetaan titik rawan, pengawasan yang memadai, serta kepedulian masyarakat menjadi kunci agar tindak kriminal bisa dicegah lebih awal.

0: jadi orang cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
1: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
1: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya, kak.

0: Ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Citygate 9, 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, setidaknya ada 3 gunung api aktif di Indonesia yang mengalami erupsi bahkan sejak tengah malam tadi ya. Ini bicara update per hari ini. Mengutip dari beberapa media yang ada di sini, dari beberapa portal ya yang ada. Jadi dari sini disampaikan ada beberapa nama, beberapa gunung ya yang terdaftar di sini, seperti Semeru di Lumajang, kemudian Yerilewatolo di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Gunung Ibu di Pulau Halmahera Maluku Utara. Ada 3 gunung ini yang dikenal masih intens erupsi selama beberapa waktu terakhir, termasuk hari Kamis kemarin. Bahkan laman Magma Indonesia yang dikelola oleh Badan Geologi Kementerian ESDM ini juga menyampaikan sampai jam 9 lebih 35 menit gunung api tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru ya, ini telah mengalami 5 kali erupsi dan ini terhitung sejak jam 12 malam. Letusan pertama terjadi lepas tengah malam di menit 26 ya, jam 12 lebih 26 menit malam tadi. Kemudian berikutnya di jam 4 lebih 27 menit di mana visual letusan tidak teramati. Baru di sekitar setengah jam kemudian, berarti jam 5 lebih 5 menit ya, kembali terjadi erupsi dan visual letusan tidak teramati petugas di pos pemantauan. Kemudian kawan, di jam 6 lebih 16 menit ini juga sempat kembali terjadi letusan ya, tapi visualnya tidak teramati lagi. Sepanjang 2026, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG di bawah Badan Geologi mencatat Semeru menjadi gunung yang paling banyak erupsi atau letusan. Total sejauh ini ada 1.831 jumlah letusan Gunung Semeru yang pernah tercatat sepanjang 2026. Nah, kemudian kawan, kita beralih ke Gunung Ibu. Mengutip dari laporan Magma, saat hari berganti tengah malam tadi, gunung api yang berada di Pulau Halmahera ini telah mengalami 5 kali letusan sejak lepas tengah malam tadi. Nah, letusan pertama setelah hari berganti di jam 12 lebih 49 menit WIT dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 400 meter di atas puncak. Kemudian kawan, ada juga Gunung Yerilewatolo, gunung yang berada di Pulau Lembata NTT. Ini menempati tempat ke-6 jumlah rekor letusan gunung api yang dicatat PVMBG terjadi sepanjang 2026 ini. Jadi total sejauh ini ada 116 letusan Gunung Yerilewatolo. Nah, kemudian kawan, ada beberapa catatan lainnya juga, nanti kita akan kembali hadirkan ya, selain bicara soal update daftar gunung erupsi hari ini, mulai dari Gunung Semeru ya tadi, kemudian Gunung Ibu dan juga Gunung Yerilewatolo. Nanti kita juga akan kembali updatekan ya beberapa catatan, khususnya soal kejadian pohon tumbang yang ada di Kota Batu. Sebenarnya kami juga sudah mengupayakan untuk komunikasi seperti apa update-nya, yang jelas dari rekan-rekan baik BPBD dan juga dari Polres Batu ini sudah menyampaikan atensinya, dan terakhir tadi dari Polres Batu akan melihat dulu kondisi di sekitar, semoga terkondisikan. Pak Steve, selamat siang Pak Steve, terima kasih banyak. Tadi sempat mengirimkan voice note kawan, kita coba putarkan ya, ada informasi apa kira-kira di siang hari ini.
1: Selamat siang Kak, saya ya, mau cerita siang. Ini saya kaget dan shock. Hari ini saya mau ngurus, hari ini saya tadi ngurus mengenai BPJS, dengan dinas BPJS ngurus tentang kematian mama saya di 2016. Dan pasti kan muncul tagihan tuh. Kemudian saya datang ke kantornya, kemarin dipanggil, hari ini saya datang ke kantornya. Pelayanannya beda. Ini mantap seperti Bank BCA. Wah. Jadi standarnya sangat bagus, komunikatif, dan saya akhirnya dibantu untuk penghapusan tagihan dari BPJS mama saya yang meninggal belum lapor. Saya apresiasi, sudah ada kemajuan, sangat maju. Ya kalau Bank BCA 10 nilainya, kalau BPJS ini 8 lah angkanya. Tapi oke kok, nggak terlalu jauh dari angka 8 sampai 10. Semangat, semoga dinas yang lain bisa meniru BPJS yang pelayanannya sudah seperti bagus seperti sekarang. Terima kasih Kak, mohon dibantu sharekan ke teman-teman Kota Malang ya Kak.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Steve ya, sudah berbagi pengalamannya bagaimana pelayanan yang ada di BPJS. Kemudian untuk informasi lainnya dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan seperti Pak Steve siang hari ini, Anda bisa kirimkan voice note di WhatsApp kami. Ya, masih perjalanan di area Malang Raya, kita akan coba cek untuk Anda yang sekarang posisinya dari wilayah kota Malang berencana mengarah ke wilayah Kabupaten Malang, mungkin area Pakis ya. Kondisi siang hari ini tampak sudah mulai ramai kawan, begitu juga ketika Anda berencana mengarah ke sekitar Pakis saji tapi tidak sampai menimbulkan antrian yang perlu diantisipasi, masih ramai lancar. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di nomor 0811 369962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat

0: rumahnya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, update kami dapatkan jam 12:44 dari Kanit Turjawali Polres Batu Ibtu Gema. Ini kaitannya soal kondisi di sekitar setelahnya SPBU Beji adanya pohon tumbang yang dikabarkan nihil korban, dan saat ini pohon juga sudah dipinggirkan, lalu lintas sudah kembali lancar dua arah. Ini tadi ada dokumentasi yang sempat dikirimkan ke kami sambil kita tampilkan di visual radio. Anda bisa cek di sana, kawan. Sudah kembali lancar ya. Mungkin ada yang punya informasi juga di lokasi bagaimana. Apakah tadi Anda juga sempat terakhir memantau kepadatan ketika sudah ada petugas yang membantu pengaturan di lokasi? Boleh nanti Anda tambahkan ya di WhatsApp kami. Sobat Yatim, sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman dan aman. Dan tentunya hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Kawan, pembayarannya pun semakin mudah, jadi nanti bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1, Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Spark, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Jadi tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Nah, koridor baru ini, kawan, akan memperluas konektivitas transportasi umum yang ada di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Oke, siang hari tadi setelah kita sempat menerima laporan juga dari kawan-kawan Citygate kondisi yang ada di sekitar Veteran ya Pak Dani, tadi pertama yang melihat adanya petugas dari Dishub menertibkan kondisi parkir yang masih memanfaatkan trotoar. Ini tadi kami juga sudah coba komunikasikan dengan Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Kita sempat tanyakan ya, bagaimana dengan kegiatan penertiban yang ada di Jalan Veteran hari ini, termasuk juga apakah tidak hanya menyisir di Jalan Veteran atau mungkin juga ada di beberapa titik lainnya, dan bagaimana hasil dari penyisirannya. Kemudian dijawab oleh Pak Rahmat, jam 10 lebih 38 menit nanti akan diinfokan seperti apa. Sekarang ini masih melanjutkan tugasnya ya. Nah, ini jam 12 lebih 54 menit, mungkin Anda yang posisinya saat ini sudah mendekati di sekitar Veteran, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana setelah tadi sempat ditertibkan. Harapannya sih ketika sudah ditertibkan, petugas sudah enggak ada di lokasi, enggak balik lagi ya. Tapi bagaimana realitasnya, Anda yang kebetulan melintas di Jalan Veteran, boleh nanti Anda kabarkan. Tidak hanya kondisi parkir yang ada di trotoar tentunya, kawan, ketika Anda melihat beberapa PKL, boleh nanti Anda teruskan di WhatsApp kami. Kita akan lanjutkan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, seperti apa kondisi di siang hari ini, informasi lalu lintas di jalan tol.

0: informasi seputar Jarno.
1: Kita kembali update kawan pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis. Exit entry-nya tidak ada ini ya, tidak ada hal yang harus Anda antisipasi. Antriannya relatif normal. Di Surabaya justru saya lihat ada perlambatan ya, Surabaya Porong itu arah ke utara, arah Perak. Kalau yang arah ke selatan jauh lebih lancar. Begitu juga di Kejapanan Porong Sidoarjo sampai dengan dari arah Porong itu menuju ke Waru. Di Gemporembang, Gempa sampai dengan Pasuruan Probolinggo, tidak ada hambatan. Mungkin cukup ramai ketika nanti masuk di rest area ya. Maksudnya setelahnya rest area, kilometer 833A. Ini yang mengarah ke exit Probolinggo, cukup ramai. Termasuk arah sebaliknya, tapi lepas dari rest area, baik yang mengarah ke Pasuruan maupun juga yang tetap mau exit di Probolinggo, itu tidak ada hambatan. Kawan-kawan juga boleh berbagi info, update di sejumlah ruas tol lainnya. Bisa langsung kabarkan call in 0811 36091.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, sudah saatnya pemerintah daerah melakukan stabilisasi pasokan beras. Hari ini pada talk show Radio City Guide, dosen FEB Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Lina Kartika Ningrum menyampaikan, melihat kondisi di lapangan kelangkaan stok beras premium, maka pemerintah sudah saatnya melakukan operasi gerakan pangan murah, termasuk kerjasama dengan Bulog untuk menjawab ketersediaan sampai harga yang sesuai HET.

habis. Dina menambahkan, bahkan ketika harga beras premium naik, maka beras lain termasuk medium akan terdampak. Kawan pengusaha Son Horok minta maaf usai pernyataannya terhadap MUI Jatim menuai sorotan. Pemilik Son Horok Aeromax asal Karanganyar, Setio Budi Mularso sebelumnya melontarkan umpatan saat membahas fatwa MUI Jatim dalam siaran langsung televisi nasional. Setio mengaku mendapat teguran keras dari keluarganya setelah kejadian tersebut. Setio kemudian mendatangi pengurus MUI di Karanganyar untuk menyampaikan

0: asing di Cina terbakar. Kebakaran terjadi pada kapal kargo bendera asing di perairan Cina pada Kamis 10 September dan menewaskan 20 orang. Berdasarkan laporan kantor penyiaran CCTV Cina, 20 orang ditemukan tidak bernyawa, 5 orang dinyatakan hilang, dan 17 awak kapal berhasil dievakuasi dan selamat. Presiden Xi Jinping memerintahkan untuk segera melakukan operasi penyelamatan dan pencarian awak kapal yang hilang, serta menghukum pihak yang bertanggung jawab. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
1: One Hot News.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi di newsroom ya sempat masuk telepon dari Pak Budi Setiawan, ini menyampaikan pertanyaan ya, lebih tepatnya bingung katanya ketika akses di sekitaran Kia Gengribik dan Autoba itu kok kendaraan yang dari arah Kedung Kandang bisa langsung masuk ke Sentani. Nah, ini lebih detailnya seperti apa? Saya sudah terhubung bersama Pak Budi Setiawan. Pak Budi, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Yola, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh diceritakan dulu Pak Budi, tadi kronologinya itu ya, seperti apa Pak?
1: Betul, tadi itu saya dari Danau Toba mau ke arah pintu tol Madiopuro Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Nah, lewat persimpangan TL di Kia Gengribik.
0: Mm-hmm.
1: Nah, posisinya untuk jalur dari Danau Toba ke arah tol itu kan lampunya hijau.
0: Oke.
1: Okay. Ah, yang berbelok ke kanan ke Kedung Kandang lampunya merah.
0: Oke.
1: Okay. Otomatis tetap saya jalan kan.
0: Mm-mm.
1: Tetapi pada saat saya jalan masuk di persimpangannya itu, di perempatannya itu ada truk bawa galon aqua itu loh.
0: Oke.
1: Okay. Dari Kedung Kandang masuk ke Danau Sentani, padahal kan posisi jalannya itu kan tidak lurus, tegak lurus, dia tetap harus agak berbelok sedikit ke kiri untuk masuk ke Danau Sentani. Nah, agak kaget tadi, hampir aja tabrakannya. Akhirnya saya tekan klakson panjang tadi. Itu aja. Cuman jadi pertanyaan, ini kok bisa lampu dari Danau Toba hijau, dari Kedung Kandang hijau, tapi diperbolehkan masuk ke Danau Sentani Raya.
0: Jadi dia mau tong yang dari Danau Toba ya?
1: Masih aman. Betul. Kalau dari Kedung Kandang ke tol aman, memang kita ketemu di situ. Tetapi kalau dari Kedung Kandang masuk ke Danau Sentani itu kan berarti memotong arus yang dari Danau Toba.
0: Danau Toba, betul.
1: Nah, itu kok ngeri gitu loh. Ya alhamdulillah masih dapat perlindungan dari Allah. Gitu loh. Karena lumayan kenceng juga truknya. Gitu loh.
0: Dia nggak belok dulu ke Danau Toba Pak ya, tapi langsung nyebrang ke Danau Sentani.
1: Saya berpikir seperti itu, dia belok dulu ke kiri ke Danau Toba, putar balik. Di situ kan ada putar balik juga sebelum TL yang ke mana? Danau Kerinci. Nah, harusnya kan seperti itu gitu loh. Ini kan ngeri gitu. Dan saya lihat memang waktu saya coba putar balik lagi memang banyak, Mbak. Banyak yang seperti itu dari arah Kedung Kandang masuk ke sana, bahkan ternyata dari yang tol belok langsung ke kanan juga ke Sentani juga.
0: Waduh, nggak cuma sekali berarti Pak ya, tapi sudah ada beberapa kali.
1: Betul. Makanya tadi saya coba putar balik lagi. Oh iya, ternyata dari tol belok langsung ke Sentani juga ya, ada aja juga kendaraan yang seperti itu. Padahal ya tadi seharusnya masuk dulu Danau Toba, putar balik. Mungkin itu sih yang jadi apa ya? Jadi perhatian buat di sub, entah mungkin dikasih tanda atau seperti apa. Karena ya, ini jangan sampai benar-benar terjadi kecelakaan gitu loh. Karena kita tahu bahwa peraturannya seperti apa, kan sayang banget kalau sampai ada kejadian. Amin-amin gitu. Mbak Yola.
0: Oke, baik Pak Budi, terima kasih Pak. Nanti coba kita tanyakan dulu Pak ya, lebih lanjut seperti
1: kalau
0: apa.
1: Mungkin bisa dicek di CCTV juga sih, itu kan ada etle juga.
0: Oh iya.
1: Ya, setelah Danau Toba masuk ke jalan kembar Kia Gengribik itu kalau nggak salah ada etle tuh. Nah, mungkin juga bisa dicek tuh. Bener nggak sih? Ada persimpangan seperti itu.
0: Oke. Baik ya. Pak Budi, terima kasih banyak Pak ya infonya. Oke, ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia kawan ya, dari Pak Budi. Adakah yang punya pengalaman serupa juga? Boleh berbagi info ya. Nanti bisa share juga, bisa sharingnya melalui voice note atau mau langsung on air juga boleh kawan, terkait yang kejadian di persimpangan Danau Toba Kia Gengribik ini. Karena Danau Sentani itu dia tidak tidak sejajar dengan yang dari arah selatan, yang dari arah Kedung Kandang. Jadi kalau kita dari arah Kia Gengribik itu, dari arah Kedung Kandang mau ke Danau Sentani itu enggak yang langsung lurus, jadi bakal motong yang dari Danau Toba, dan itu cukup membahayakan. Kayaknya waktu itu pagi-pagi juga ada yang melaporkan hal serupa ya, yang dari arah selatan itu langsung robos, akhirnya yang dari Danau Toba banyak yang ngerem mendadak. Kayaknya perlu ada kajian skema apakah perubahan fase traffic light, kalau memang aturannya tetap boleh motong arah Danau Sentani, atau mungkin ada aturan-aturan tambahan dan rambu-rambu tambahan, kalaupun ada rambu tambahan harus butuh pembiasaan lagi dengan penempatan petugas di lapangan ya untuk controlling, mengingat juga kayaknya kalau nggak ada yang ngatur, mau rambu sebanyak apapun juga pasti tetap ada yang melakukan pelanggaran. Terima kasih sekali lagi Pak Budi. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan catatan lainnya dengan mention kami di @City 8911 FM.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian.

0: membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
4: Mas, ciloknya 10.000 ya?
3: Oh iya bu, plastik biasa ta?
4: Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
3: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
4: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi yo kudu dijogo.
3: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
4: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
3: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
4: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gateline 11 FM.

0: meja, tumbler, ambek wadah makan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gaitain 11 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Seregetain 11 FM Guidance for your life. Kawan kembali melanjutkan ini ya, pembahasan tadi setelah ada telepon yang masuk dari Pak Budi menanyakan lebih tepatnya apakah diperbolehkan kalau kita dari arah Kedung Kandang itu masuk di Ki Ageng Gribik lalu sampai di persimpangan Danau Toba itu langsung motong ke arah Danau Sentani. Harusnya sih enggak diperbolehkan. Nah, ini tadi saya sudah geser laporannya ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang baru saja ya. Masih belum ada respon, nanti kita akan coba update kembali. Pak Dhani ikut menanggapi juga melalui voice note.
3: Itu memang yang di daerah Danau Toba, Lamu Merah yang tadi barusan dikeluhkan itu memang itu semacam apa ya, itu pertigaan atau simpang empat yang aneh. Harusnya memang yang dari Ki Ageng Gribik itu apa, dari Kedung Kandang itu harusnya putar balik dulu di dekatnya Bank BTN atau sebelumnya. Tapi entah kenapa sejak pembangunan jalan itu diperlebar kayak gitu, jalurnya seperti itu, saya juga heran. Tapi lama-lama ya terbiasa.
1: Okay.
3: Di saya di Malang ini banyak hal-hal aneh, aneh tapi nyata.
1: Aneh tapi nyata kalau katanya Pak Dhani ya, persimpangannya. Lalu juga ada tanggapan kawan, ini tadi dari Bu Endah ya, sama Bu Endah juga menanggapinya melalui voice note.
4: Selamat siang kakak.
1: Selamat siang Bu Endah.
4: Itu kan karena yang sebel kan bisa terus gitu loh
1: ya.
4: Tanpa menunggu TL. Nah kemungkinan itu kemungkinan besar itu memang truknya itu berada di sebelah kiri dan dia enggak mau putar balik, jadi langsung mengarah ke Danau Sentani.
1: Okay.
4: Itu kalau menurut saya, jadi karena mungkin truknya gede juga, putar balik juga sulit, akhirnya dia memutuskan seperti itu. Itu kalau dari penilaian saya, memangnya sebelah kiri itu kan lurus. Maksudnya enggak harus nunggu TL.
1: Enggak harus nunggu TL.
4: Dia pokoknya bisa lanjut terus gitu loh kak. Emang ya sering kejadian seperti itu, sering saya jumpai juga. Tapi ya itu tadi, orang-orang itu tidak takut sama etle. Itu kalau menurut pandangan saya, karena etle itu tidak langsung. Kalau polisinya langsung nyegati kan langsung di tempat gitu loh. Jadi agak jera. Tapi kalau etle itu kan tidak langsung ya. Kan yang bayar juga bukan dia, bukan sopirnya, yang bayar kan perusahaan, kan gitu. Menurut saya, jadi memang sengaja itu, memang sengaja. Saya sering kok, cuman ya aku gimana ya, wis paham, jadi ya enggak tak. Cuman ya sayang-sayang, itu di situ ada etle, kok enggak ada yang takut gitu aja. Gitu kakak, terima kasih.
1: Terima kasih juga Bu Enda sudah berbagi pengalamannya juga ya. Ternyata Bu Enda juga beberapa kali mengalami. Ya begitu deh, sangat disayangkan padahal ada kamera tilang. Tapi ternyata masih banyak yang melakukan pelanggaran. Termasuk ini kan artinya dia melawan arah ya. Karena harusnya bisa putar balik dulu di Danau Toba. Tapi dari Danau Sentani, dari arah Ki Ageng Gribik, dia malah tetap motong langsung ke Danau Sentani. Persimpangan yang aneh kalau kata Pak Dhani tadi. Kita masih menunggu jawaban dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Nanti kita akan update lagi. Kawan-kawan juga boleh kembali bergabung pantauan di sejumlah titik lainnya dengan mention di City Guide 911 FM. Kita update dulu kawan untuk pantauan lalu lintas di jalan tol.
2: Itu toh informasi seputar jalan tol.

lama, bahkan untuk Anda nanti lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru juga masih terkondisikan. Bahkan nanti lepas dari Waru mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono.

Pantauan Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih terpantau lancar. Di sepanjang Pandan juga nih antrian, Sidoarjo juga sama.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh, headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa?
3: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
1: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
3: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jam 1 lewat 31 menit, terik sekali ya Riyadh Logomas. Kalau tadi kita sempat ngobrol soal relatif berawan di sejumlah titik, kayaknya sekarang sudah mulai bergeser. Tadi saya terima ini juga kawan, perakiran dari BMKG Juanda, bahwa informasinya memang sejumlah wilayah Jatim hari ini dominan berawan, khususnya di Malang Raya. Untuk Kabupaten Malang itu diperkirakan mengalami udara kabur. Kota Malang dan Kota Batu juga di ini ya disampaikan berpotensi berasap dan berkabut. Suhunya kalau Kota Batu kisaran 15 paling rendah sampai dengan 24 derajat Celcius. Nah, ini kalau yang di wilayah perairan, update dari BMKG Maritim Tanjung Perak, Laut Jawa bagian timur potensinya bergelombang, tingginya sekitar 0,5 sampai 1,5 meter. Kalau di Selat Madura itu antara 0,5 sampai 1,3 meter, dan yang paling tinggi ini arah selatan kawan, itu diperkirakan mencapai 1,3 sampai dengan 3,1 meter untuk ketinggian gelombangnya. Itu untuk update cuaca ya. Di WhatsApp ada yang kembali bergabung, masih tadi soal persimpangan Danau Toba ya, Danau Toba, kemudian Ki Ageng Kribik dan juga Danau Sentani. Pak Yudi tadi menanggapi, katanya Pak Yudi jalur pemisah tengah jalan Danau Toba itu harusnya ditambahkan agak ke timur, sehingga yang dari Ki Ageng Kribik

0: Sering potong ke Danau Sentani. Bahaya atau dibuat lampu TL dari Ki Ageng Gribek ke selatan itu lagi sedikit katanya. Bahaya atau dibuat lampu TL di Gribek ke selatan lagi sedikit. Kemudian Pak Yudi juga menyampaikan kalau berkendara di situ nggak boleh gegabah, harus ekstra hati-hati. Ini semoga mendapat perhatian dari pihak terkait ya, soal aturan di persimpangan itu, mengingat tadi Pak Budi saja bilang hampir ketabrak katanya di sana. Ada Pak Gandhi Laksono, ini update melalui video kawan, katanya ada hambatan imbas dari kendaraan trouble. Saya mau tampilkan di visual radio kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ada hambatan di lampu merah polehan nggih. Ini mobil pickup pengangkut LPG mogok. Jadi dari arah Ranugrati menuju ke barat mengalami kemacetan yang lumayan panjang. Matur nuwun, ngapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gandhi, ini videonya masih saya tampilkan kawan di visual radio kami ya, di TL Polean katanya arah ke barat. Itu dia. Ini truknya truk. Bukan truk pickup pengangkut LPG 3 kg. Trouble, hazardnya nyala ya. Drivernya masih ada di dalam kendaraan juga. Tadi ada yang menanyakan juga ke kami, ada Bu Ayu Ruliana bilang, Ranugrati macet ada apa ya? Itu imbas dari pickup yang trouble tadi. Antisipasi di ini kawan, tadi kita sudah sempat teruskan laporannya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Masih belum ada jawaban juga, semoga segera diatensi karena sudah mulai mengular begitu untuk antriannya di lokasi. Nanti kawan-kawan juga boleh update di sejumlah titik lainnya dengan mention di City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil diesel bekas masih jadi incaran banyak orang. Alasannya sih sederhana, karena tenaganya besar dan lebih irit untuk perjalanan jauh. Tapi ingat, jangan sampai tergiur harga murah tanpa mengecek kondisinya terlebih dahulu. Karena biaya memperbaiki mesin diesel itu bisa jauh lebih mahal dibandingkan mobil bensin. Jadi sebelum memutuskan membeli, pastikan Anda melakukan pengecekan secara teliti. Nah, hidupkan mesin saat kondisi benar-benar dingin, kawan. Perhatikan apakah mesinnya mudah menyala atau justru sulit dihidupkan. Mesin diesel yang sehat umumnya bisa hidup dengan normal tanpa bunyi kasar yang berlebihan atau asap tebal dari knalpot. Selanjutnya, buka kap mesin lalu cek apakah ada rembesan oli atau solar di sekitar mesin, karena kebocoran sekecil apapun sebaiknya tidak dianggap sepele karena bisa menjadi tanda adanya komponen yang mulai aus. Jangan lupa melakukan test drive dan rasakan tarikan mesinnya. Perhatikan apakah tenaga terasa responsif, apakah perpindahan gigi berjalan mulus, atau apakah muncul getaran atau suara yang tidak wajar saat mobil dijalankan. Kalau ada yang terasa janggal, lebih baik pikirkan kembali sebelum membelinya. Terakhir, minta riwayat servis kendaraan. Mobil diesel yang rutin dirawat biasanya memiliki catatan penggantian oli, filter solar, dan juga perawatan berkala lainnya. Riwayat servis yang lengkap seringkali lebih berharga daripada tampilan bodi yang masih mengkilap. Banyak orang menilai kondisi mobil bekas dari tampilan luarnya. Padahal menurut para mekanik, justru riwayat perawatan dan kondisi mesin menjadi penentu utama apakah mobil diesel bekas masih layak, karena bodi bisa dipoles agar terlihat baru, tetapi kondisi mesin tidak bisa disembunyikan dalam jangka panjang.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang

0: menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti syarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali melanjutkan info yang dibagikan. Tadi itu ada Pak Tribudi Santosa berkabar daerah Danau Toba itu ada gak? Coba ya, saya tampilkan di visual radio kami. Ini dia kawan.
1: Di daerah Toba ini, Danau Toba macet karena ada pemotongan pohon. Sekarang lagi berlangsung ini. Pemotongan pohon. Itu informasi. Selamat siang.
0: Siap Pak, terima kasih juga informasinya. Ada pengepangasan pohon kawan ya. Jadi masih ada perlambatan juga di sekitaran Danau Toba. Danau Toba ada perlambatan. Kemudian di Ranugrati juga sama, karena ada ini tadi ya, karena ada kendaraan yang trouble. Dari rekan-rekan lantas belum ada respon juga nih. Pak Anton, tadi mobile di sekitaran Nela Sucipto ke Blimbing lancar, cuacanya panas tapi relatif mendung. Dan Pak Dhani berbagi kabar juga ini melalui voice note.
2: Selamat siang, woro-woro.
0: Selamat siang Pak.
2: Setelah jalan Surabaya bersih, veteran ini juga bersih. Di gerbang

0: yang tadi saya ketemu banyak di sub veteran ini, ternyata sampai siang ini di Bank Jatim veteran panggah. Panggah kayak parkir. Jukirnya gak ada takutnya. Juga kalau sampai sepeda diangkut pun dia mungkin gak merasa bersalah ya. Di subnya juga gak tegas. Mungkin setoran pribadinya lancar.
1: Waduh. Itu dia kawan dari Pak Dani. Makin ini ya, makin bergeser titik yang dimanfaatkan. Tidak hanya di sekitaran veteran, veteran yang di UB ya, tapi juga veteran yang di sekitaran UM. Tadi saya juga terima dokumentasi ini dari Pak Handi, juga menyoroti setelah tadi ditertibkan kemudian bergeser kembali. Kayaknya lagi-lagi memang butuh adanya pos pantau ya, yang konsisten di lokasi petugasnya untuk terus bantu pantau Semeru. Ada info erupsi lagi kawan, erupsi di jam 1 lewat 41 menit. Sama karena memang relatif berkabut udara di wilayah Malang Raya, jadi kolom abu ketinggiannya tidak teramati. Ini update di jam 1 lewat 41 menit. Kemudian durasi erupsi sekitaran 1 menit 45 detik. Update lainnya ada Pak Anjar. Pak Anjar berbagi info melalui voice note.
2: Assalamualaikum sedikit.
1: Waalaikumsalam.
2: Mohon usul untuk Perda Gubernur agar knalpot brong juga ditetapkan sebagai salah satu yang membuat kebisingan atau mengganggu ketertiban umum. Mohon agar dipertimbangkan usulan knalpot brong ditetapkan sebagai Perda Gubernur yang melarang penggunaan knalpot brong dimanapun di Jawa Timur ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau knalpot brong sendiri, larangannya itu sudah di undang-undang bahkan ya, bukan lagi perda, tapi undang-undang. Sebentar saya coba cek dulu. Ini undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ya, UU LLAJ pasal 285 ayat 1. Pelanggar itu bisa dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000. Untuk batas kebisingan, tingkat kebisingannya kendaraan diatur dengan batas maksimal sekitar 80 sampai 83 desibel tergantung dengan kapasitas mesin. Sehingga kalau knalpot brong kan memang dilarang ya, setiap kali ada knalpot brong juga langsung dilakukan penindakan dengan cara penilangan oleh pihak petugas begitu kawan. Sering kalau dulu tuh di ini ya, di sejumlah titik KTL, kawasan tertib lalu lintas, pagi-pagi ada petugas yang standby dan langsung melakukan penertiban ini, penertiban kendaraan-kendaraan yang menggunakan kenal

0: selamat hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, lipatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, cobaan Tarzan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter. Dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarzan sendiri, tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarzan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda, mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarzan tergolong murah kawan, berkisar antara 10.000 hingga 15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarzan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, beras premium di Kota Malang stok terbatas. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala Bidang Perdagangan Diskopinda Kota Malang, Luhut Eka Wilantari menyampaikan, saat ini stok beras premium masih ada tapi terbatas. Kalaupun ada, harganya mahal per 5 kg sampai Rp82.000 lebih. Eka menyampaikan juga harga beli di distributor saat ini sudah mencapai Rp80.000 per 5 kg. Sehingga banyak pedagang yang mempertimbangkan nilai keuntungan yang diambil sedikit, sehingga cukup kesulitan ketika melakukan penjualan. Eka menambahkan untuk beras premium masyarakat bisa memanfaatkan beras Bfood yang dikeluarkan Bulog. Di Kota Malang ada 5 retail yang menyediakan. Jadi untuk pembelinya, setiap orang dibatasi maksimal hanya boleh 10 kg atau 2 kantong. Kawan, Kofifa resmikan Pusat Riset Pesantren dan Diniyah Jawa Timur. Kemarin Kofifa Indar Parawansa meresmikan Pusat Riset di Islamic Center Surabaya untuk memperkuat pesantren bukan hanya sebagai tempat pendidikan tetapi juga sebagai produsen pengetahuan. Tahun ini Pemprov Jatim juga memberikan beasiswa kepada 1.000 santri untuk jenjang S1, S2, dan S3. Sejak program berjalan pada 2019, total 7.796 santri sudah menerima manfaat dan 3.815 diantaranya telah menyelesaikan pendidikan. Pusat riset tersebut akan melibatkan 80 peneliti bergelar doktor melakukan pemetaan sanad keilmuan sekaligus menargetkan 125 periset pesantren pada semester ini. Kawan, Kalteng catat hotspot tertinggi. Kementerian Kehutanan mencatat 569 titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia hingga Jumat 11 September 2026. Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak mencapai 96 titik. Berdasarkan data Simpolni, Kementerian Kehutanan Kalimantan Barat tercatat 39 titik, Sumatera Selatan 34 titik, Riau 18 titik, Kalimantan Selatan 9 titik, dan Jambi 2 titik. Kemenhub menegaskan hotspot

merupakan indikasi anomali panas dari satelit dan tidak berarti satu titik sama dengan satu kejadian kebakaran. Kemenhub menyiagakan 53 armada udara di 6 provinsi prioritas, terdiri dari 34 armada waterbombing dan 19 armada untuk patroli udara, serta mendukung operasi modifikasi cuaca. Masyarakat juga diimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.

Sirigen 91 FM, guiding for your life. Kawan, di siang hari ini saya Doro Fitriani bersama Anda di jam 2 siang. Informasi dulu untuk Anda ya, kemarin barangkali ada juga yang mendapat informasi dari Sirigen FM soal kejadian kebakaran kembali di kawasan Gunung Bromo. Jadi sekitar jam 5 sore kabarnya Gunung Bromo ini kembali mengalami karhutla atau kebakaran. Tapi di Sirigen FM kemarin kita konfirmasi juga melalui Humas BPTN BTS ada Pak Endrip ya. Kemudian juga langsung direspon informasinya terkait kejadian kebakaran di kawasan Bromo. Memang

Kemudian untuk detail terkait titik awal maupun juga penyebab kebakaran, sekitar jam 9 malam itu masih belum diketahui. Dan petugas juga masih melakukan penanganan termasuk pemantauan yang ada di lapangan. Untuk penanganan kemarin juga melibatkan berbagai unsur petugas dari TNBTS, ada juga dari Manggala Agni, termasuk ada dari Masyarakat Peduli Api atau MPA. Kemudian juga masih dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung penanganan yang ada di lapangan. Dan terkait status akses kegiatan wisata di Gunung Bromo, kemarin diinformasikan masih di kawasan kebakaran yang masih dilakukan proses pemadaman. Ini pun juga masih belum diketahui ya, terakhir sekitar jam 9 malam kemarin, karena mengingat kondisi yang ada di lapangan masih cukup dinamis. Itu kemarin malam sekitar jam 9 lewat 16 menit. Kemudian beberapa menit selanjutnya, masih sekitar jam 9, kita mendapat informasi berupa pemberitahuan penutupan akses menuju ke kawasan Bromo pada bulan September kali ini. Tapi meskipun ada penutupan akses, masih ada akses untuk kendaraan ya, transportasi Malang Lumajang itu yang masih bisa digunakan di wilayah Poncokusumo dan juga Kecamatan Senduro. Tapi untuk lebih lengkapnya seperti apa, nanti coba kembali saya update untuk Anda ya, informasi terkait penutupan sebagian kawasan Gunung Bromo dari aktivitas wisata akibat kejadian kebakaran yang ada di Savana Pengol kemarin sore. Informasi kita terima kawan dari TNBTS Tameru.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Serigan Line on the FM, Guidance for your life. Kawan, di siang hari ini informasi dulu ya. Tadi kita sempat terima kabar. Selamat siang dari Pak Amin. Info Lalin, sekitar 10 menitan yang lalu pas melintas di kawasan Ijen, itu sempat terjadi antrian kendaraan cukup panjang. Merambat juga penuh mulai dari Mangkok Semeru sampai ke Jalan Tenes. Untuk di lokasi, informasi dari Pak Amin sekitar 10 menit yang lalu. Saya coba cek dulu dari aplikasi pemantau traffic, apakah di kawasan yang dilaporkan ini masih ada antrian kendaraan di daerah Jalan Semeru, Pak ya. Kalau untuk sekarang ini saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, untuk yang di daerah Semeru mengarah ke Jalan Tenes itu sudah lancar. Cuman kalau yang di Jalan Tenes memang masih agak padat ya. Yang Jalan Tenes mengarah ke parkiran Stadion Gajayana. Selepas dari situ mengarah ke pertigaan Jalan Kawi itu sangat lancar, Pak ya. Kalau sekarang sudah di jam 2:14. Nah, kalau untuk di lokasi tadi cukup padat, kembali saya cek dari aplikasi pemantau traffic, saat ini sudah mulai lancar. Karena memang kondisi lalu lintas ya cukup dinamis, cepat sekali berubahnya. Kalau di menit berapa tadi masih padat, untuk saat ini sudah lancar. Tadi kira-kira padatnya efek apa ya Pak Amin ya? Nanti boleh diinformasikan juga nih, barangkali tadi kalau sempat tahu. Cuman yang jelas sekarang di lokasi sudah lancar. Terima kasih untuk infonya Pak Amin. Kemudian untuk yang lainnya lagi, tadi sempat saya singgung ya, untuk informasi di kawasan Gunung Bromo yang masih dilakukan penutupan. Tapi sekali lagi, untuk penutupan itu bukan keseluruhan, tapi hanya sebagian kawasan Gunung Bromo dari aktivitas wisata. Jadi sehubungan dengan adanya kejadian kebakaran di kawasan Savana Pengol, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, serta dalam rangka mendukung upaya penanganan dan pemadaman karhutla. Jadi dilakukannya beberapa upaya. Yang pertama, untuk kelancaran upaya penanganan dan pemadaman serta memperhatikan keamanan pengunjung, maka kunjungan wisata ke Gunung Bromo melalui pintu Jemplang atau Malang itu ditutup untuk pengunjung. Jadi pengunjung bisa masuk ke kawasan wisata Bromo melalui pintu yang ada dari Probolinggo, daerah Cemoro Lawang. Kalau tidak begitu, lewat di kawasan Pasuruan, lewat di Wonokitri, dengan batasan yang boleh dikunjungi itu hanya sampai Laut Pasir. Savana Lembah Watangan itu ditutup. Jadi terakhir Anda masih bisa akses itu sampai di Laut Pasir. Di kawasan Savana Lembah Watangan itu ditutup. Selanjutnya, penutupan diberlakukan sejak kemarin tanggal 10 September 2026 sampai dengan batas waktu yang akan disampaikan lebih lanjut. Jadi masih belum tahu nih sampai kapan untuk pembatasan ini. Berdasarkan pertimbangan perkembangan kondisi kebakaran dan keamanan kawasan, nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi kiranya kapan akan dibuka kembali sebagian wilayah kawasan Bromo yang ditutup. Kemudian untuk akses transportasi dari Malang menuju ke Lumajang lewat di Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan

0: Kuro itu masih tetap bisa dilalui. Jadi sekali lagi untuk Anda ya, barangkali dari Malang punya keperluan nih mengarah ke Lumajang, kemudian mau akses di kawasan Malang Lumajang untuk di Kecamatan Pojokusumo dan juga Kecamatan Senduro itu masih bisa dilintasi, serta kegiatan kunjungan wisata di Ranu Renggulo itu pun juga masih bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dan juga pengunjung agar tetap berhati-hati dan juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, serta tidak melakukan aktivitas ya yang berbentuk apapun yang bisa memicu munculnya titik api baru di kawasan TNBTS. Jadi diharapkan masyarakat ini tetap berhati-hati, hindari apapun aktivitas yang bisa memicu munculnya api baru di kawasan TNBTS. Kemudian poin terakhir kawan yang ditulis dalam pemberitahuan penutupan sebagian kawasan di Gunung Bromo, yang terakhir adalah akses menuju lokasi kebakaran hanya diperuntukkan bagi petugas, mitra, relawan yang terlibat dalam kegiatan penanganan pemadaman sesuai dengan tugas kewenangannya. Jadi masyarakat dan juga pengunjung dimohon untuk tidak mendekati lokasi kebakaran dan juga diminta untuk memperhatikan informasi resmi yang disampaikan oleh BPTNBTS. Itu kawan untuk informasi pengumuman yang disampaikan oleh pihak BPTNBTS untuk masyarakat, calon pengunjung maupun juga pelaku jasa wisata dan juga pihak-pihak terkait untuk menjadi perhatian dan dilakukan dengan penuh bertanggung jawab. Itu untuk informasinya. Jadi sekali lagi untuk mengarah ke kawasan Gunung Bromo bagi wisatawan ini masih boleh, tapi lewat di kawasan Probolinggo atau Pasuruan ya, karena kalau yang lewat yang di Malang Jemplang itu masih ditutup. Jadi Anda bisa lewat ya untuk jalur wisata di Cemoro Lawang dan juga Wonokitri. Cemoro Lawang itu di Probolinggo, Wonokitri di Pasuruan. Kemudian untuk batasan yang boleh dikunjungi juga hanya sampai di Laut Pasir, karena di kawasan Savana Lembah Watangan itu ditutup. Dan penutupan ini masih berlaku sampai waktu yang belum ditentukan. Sedangkan untuk masyarakat umum gitu ya, bukan hanya wisatawan yang barangkali dari Malang nih ke Lumajang maupun juga sebaliknya, untuk wilayah Kecamatan Pojokusumo dan juga Kecamatan Senduro masih bisa dilalui. Bahkan kalau untuk wisata ya, Ranu Renggulo juga kabarnya masih bisa untuk diakses. Itu kawan informasi dari pihak BPTNBTS yang informasinya kita terima dari Humas BPTNBTS ada Pak Endrip kemarin malam untuk informasinya. Bahkan sampai hari ini tadi saya sempat cek juga bagaimana untuk update penanganan di kawasan Gunung Bromo juga masih terus dilakukan sampai hari ini tanggal 11 September 2026.
1: Informasi seputar jalan tol.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pati. Lancar tentunya pantauan sejauh ini. Kalau dari beberapa gate mungkin yang sudah mulai ada peningkatan volume di jalur exitnya Lawang, cukup ramai sama dengan halnya gate Singosari. Kalau di Pakis cukup stabil ya exit entry-nya. Tidak begitu ramai di sana, sama halnya dengan Malang Madiopuro. Arah ke Surabaya di Kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar. Begitu juga di Gempor Rembang, Gempas sampai dengan Pasuruan Probolinggo.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane geras

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

20 mahasiswa sejak 2011 hingga 2025. Program tersebut kembali dilanjutkan melalui beasiswa Banyuwangi Progresif 2026. Tahun ini sebanyak 6

0: Bobby Ramadan membawa kabar. Sebagai upaya menekan angka pernikahan usia anak di Kabupaten Situbondo yang cukup tinggi, mencapai 208 pernikahan di tahun 2025, pemerintah Kabupaten Situbondo menandatangani perjanjian kerjasama dengan para pihak yang berwenang untuk mencegah dan menangani perkawinan anak. Para pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama Situbondo. Kepala Dinas DP3AP 2KB Kabupaten Situbondo, Imam Hidayat bilang, meskipun dari tahun ke tahun tren pernikahan anak menurun, namun angkanya masih dinilai tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya kerja bareng dengan para pihak berwenang untuk menekan angka pernikahan anak.
1: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar. Disperkim Kota Batu perkuat akses air minum dan sanitasi. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim terus berupaya mewujudkan akses air minum yang layak dan sanitasi yang sehat bagi masyarakat. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendukung kesehatan dan kesejahteraan warga. Upaya dilakukan melalui penyediaan serta peningkatan sarana air minum dan sanitasi terutama bagi masyarakat yang masih membutuhkan. Disperkim menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar ini menjadi bagian penting dalam menciptakan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni di Kota Batu.
2: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, di siang hari ini setelah dapat informasi dari Pak Amin ya, tadi untuk pantauan traffic di daerah Jalan Ijen menuju daerah Semeru menuju ke Jalan Ijen, tadi sempat merambat sampai di kawasan Jalan Tenes. Tadi saya lihat juga dari aplikasi pemantau traffic sudah lancar ya saat ini. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Anton, pantauan lalu lintas juga daerah Muharto. Kondisi lalu lintas masih lancar, informasi dari Pak Anton. Seperti apa di lokasi, saya tampilkan dulu ada video dari Pak Anton.
1: Barangkali tadi kalau sempat tahu, cuman yang jelas sekarang di lokasi sudah lancar.
0: Oke, Anda bisa lihat kawan di visual radio kami dengan video dari Pak Anton berdurasi 6 detik. Kondisi traffic memang masih cukup lancar daerah Muharto. Dua arah kah Pak Anton di lokasi yang lancar? Kelihatannya arah sebaliknya cenderung lebih ramai nih. Untuk dari Pak Anton ini yang mengarah kemana yang lebih lancar, nanti boleh diupdate juga ya. Dan pastinya kawan untuk siang hari ini, ada yang juga mau menambahkan informasi, boleh terus untuk Anda share di 0811 36 911. Sambil saya juga masih punya informasi dulu untuk Anda sekarang ini yang sudah punya rumah, tapi kok rasanya meskipun rumahnya sudah jadi, rasanya masih belum nyaman. Atau Anda yang punya kantor, tempat usaha juga yang butuh tampilan lebih profesional dan juga menarik, saatnya untuk Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build, desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan dari profesional. Lebih menarik lagi, kawan Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878 627 88880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi Decor Your Studio di 0878 627 88880, atau Anda bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
2: Wisdom. Saya pernah menulis buku namanya Melawan Kesulitan. Hidup saya itu sejak kecil memang penuh dengan kesulitan, tapi kita jangan lari dari kesulitan, harus kita lawan. Dan

ini sampai sekarang kami mengelola suatu lembaga perguruan tinggi pernah banyak mengalami kesulitan yang harus kita lawan. Jadi kita jangan menyerah ketika kita mau menggapai sesuatu, mencapai tujuan sesuatu, kita jangan menyerah dulu sebelum melangkah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus berani keluar dari zona nyamannya. Itu kalau saya menggunakan filosofi TETS itu singkatan dari trial error gagal ya. Kita coba lagi, try lagi, error lagi, gagal lagi, kita jangan menyerah ketika gagal itu. Tapi kita usaha lagi, akhirnya nanti TS, trial dan sukses. Contohnya begini, yang pernah saya lalui. Ketika saya lulus SD, dulu itu mau masuk SMP itu kan harus ada biaya. Ketika itu saya tidak punya biaya lagi. Terus saya sudah bilang pada ibu saya, ya. Saya hidup itu dengan ibu saya, ya, orang tua ayah itu sudah tidak ada ya. Ternyata ibu saya itu begini punya strategi, punya tabungan. Kamu harus melanjutkan sekolah ya, ke SMP ya. Aku punya tabungan sedikit, ini kamu pakai untuk biaya. Setelah ibu saya itu pesan begitu, uang dikasihkan ke saya, ibu saya meninggal. Dari situ saya punya pasien dari ibu saya, saya harus sekolah terus. Walaupun di SMP itu waktu uangnya tidak cukup. Untuk mencukupi itu bagaimana? Saya menjadi pedagang asongan ya. Dari situ saya mendapatkan tambahan penghasilan untuk bayar sekolah. Sampai saya lulus SMP sampai terusnya, saya punya prinsip harus sekolah. Kuliah lulus, saya meningkatkan diri untuk tes menjadi dosen. Setelah jadi dosen, saya ada waktu misalnya bisa kuliah di sambil kerja. Saya ikut kuliah juga. Yang penting saya menekuni kuliah, ikuti kuliah, proses kita ikuti. Walaupun saya itu tidak pandai, alhamdulillah bisa dari setapak demi setapak bisa menyelesaikan perguruan ini sampai saya tahun 2006 mengajukan guru besar ya. Saya menggunakan istilah, maaf ya, jangan disamakan, ISIS ya. ISIS itu singkatan ikhlas ya. S yang pertama syukur ya. I yang kedua istiqomah. Istiqomah itu kita hidup itu tetap konsisten gitu ya. S yang terakhir sabar ya. Jadi memang itu diperlukan mental yang kuat, yaitu kesabaran. Jadi kita harus sabar untuk mencapai sesuatu. Kalau ada kegagalan, trial error, sukses tanpa kegagalan. Saya Profesor Dr. Haji Subiono SPD MM untuk Wisdom Sitikait FM

0: 3 Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sirigen Lain on FM, Guidance for Your Life. Terima kasih kawan untuk Anda yang masih stay tune di Sirigen FM. Dan pastinya di siang hari, untuk Anda yang juga masih dalam perjalanan, kalaupun tadi sempat dapat informasi juga ya dari Pak Anton, kondisi lalu lintas yang masih cukup lancar di kawasan Muharto siang hari ini. Tadi sempat saya tanyakan juga ya, itu kelihatannya masih cukup lancar kalau dari arahnya Pak Anton, ini yang mengarah kemana. Kemudian kalau untuk arah sebaliknya agak lebih ramai. Tapi ternyata kalau informasi dari Pak Anton, dua arah itu masih cukup lancar di kawasan Muharto. Terima kasih Pak Anton untuk tambahin informasinya. Dan untuk update yang lainnya juga nih, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, informasi tidak hanya bisa Anda update di WhatsApp, sosial media kami Anda juga boleh manfaatkan di @sirigaid911FM. Tapi sebelum itu kawan, saya juga masih punya informasi dulu untuk Anda yang pastinya sekarang ini kalau beraktivitas kita tidak pernah bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau koneksi internet Anda sudah mulai lemot, pastinya bikin emosi ya. Barangkali sudah waktunya juga untuk Anda pindah saja ke Kapten Naratel. Untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Karena Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24, jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0882-1202-24 kali. Atau Anda juga bisa kunjungi, karena ada websitenya, untuk bisa Anda cari tahu dulu di www.kaptenerator.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
0: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, aiki, dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar Coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, Pemkot Malang siapkan beberapa opsi untuk merespon ketersediaan beras premium yang terbatas. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Kepala Bidang Perdagangan Diskopinda Kota Malang, Luh Putu Eka Wilantari menyampaikan, sida ke pasar tradisional sudah dilakukan bersama tim TPID. Diketahui untuk stok beras premium ada tapi terbatas. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Kata Eka, faktor-faktor yang dimaksud karena saat ini masih masa tanam padi, belum masuk musim panen. Faktor lain karena harga gabah yang cukup tinggi, ditambah lagi harga plastik yang naik juga berpengaruh karena berkaitan dengan packaging beras. Eka menambahkan, nantinya ada beberapa opsi yang dijalankan sebagai operasi pasar seperti operasi pasar sampai mengeluarkan B-Food sebagai beras premium Bulog. Kedepan jika dibutuhkan, kemungkinan akan membuka warung tekan inflasi. Kawan, MUI Jatim merespon pernyataan kasar dari pengusaha Son Horek. Ketua Bidang Fatwa MUI Jawa Timur, Ma'ruf Hozin, mengatakan dirinya terlalu mempermasalahkan umpatan yang disampaikan pengusaha Son Horek bernama Setia Budi Sularso tersebut yang sempat dilontarkan dalam sebuah forum diskusi di TV Nasional. Ma'ruf mengatakan sebelumnya ada dua pengusaha Son Horek yang hadir dalam diskusi tersebut. Salah satunya disebut telah terbuka untuk memperbaiki unsur-unsur Son Horek yang dipermasalahkan.

pernyataan tersebut dan tetap fokus menyampaikan pandangannya terkait penggunaan sound horror yang dinilai haram. Kawan Nathan Barki jadi harapan Indonesia di ITFM 15 Bali. Petenis muda Indonesia, Nathan Barki menjadi satu-satunya wakil tuan rumah yang bertahan di nomor tunggal putra ITFM 15 Bali. Nathan melaju ke perempat final setelah menyingkirkan unggulan pertama asal Selandia Baru Anton Schipp dengan skor 6-4 dan 6-3. Nathan mengatakan pertandingan tidak mudah karena Anton Schipp memiliki servis keras dan permainan agresif, tapi ketenangan dan strategi yang tepat membantunya mengalahkan lawan. Kemenangan tersebut membuat Nathan menjadi satu-satunya dari tiga wakil Indonesia yang menembus babak

Serian lain mana FM Gaiden for Your Life. Kawan di sore hari ini saya Nurul Fitriani masih jam 3 sore. Jam 3 kali ini nampaknya juga masih agak terik ya. Biasanya kalau masuk jam 3 selain untuk kondisi sinar matahari yang sudah mulai agak panas, karena kalau jam 3 bisa dibilang juga masih agak terik ya biasanya. Kemudian kalau untuk sekarang ini di kawasan Kota Malang, kalau saya lihat dari situsnya BMKG, untuk kondisi suhu ada di angka 30 derajat Celcius. Kemudian juga kondisi suhu ini di angka 30 derajat Celcius. Nanti kalau masuk di jam 4 itu sudah mulai turun 1 derajat saja ya, di angka 29. Dan semakin petang nanti suhunya semakin turun di angka 25 derajat Celcius, nanti kisaran di jam 6 petang. Jadi meskipun masuk di jam 6 ya, kalau di wilayah Kota Malang tidak sedingin di kawasan Kota Batu maupun juga di sebagian wilayah Kabupaten Malang yang ada di dataran tinggi. Kemudian kalau dilihat ya, tidak hanya suhu saja, melihat bagaimana untuk potensi cuaca hujan kali ini di kawasan Malang nihil sampai di malam hari nanti. Kemudian selain di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga area Kabupaten Malang, saya lihat dari situsnya BMKG pun juga kelembapan masih cukup normal, nihil adanya potensi untuk hujan. Dan dengan informasi tersebut ya, barangkali bisa jadi acuan untuk Anda yang nanti di malam hari maupun juga sore hari barangkali sudah mulai berangkat untuk jalan-jalan. Karena sekarang juga hari Jumat, besok kalau Anda sudah libur, ada yang sudah mulai lebih dulu berangkat jalan-jalannya, biasanya berangkat sejak di hari Jumat. Tapi meskipun begitu kawan, melihat sekarang ini kita masih ada di musim kemarau, memang potensi hujan ini masih cukup minim. Tapi karena untuk menangani yang namanya kekeringan, menangani karhutla gitu ya di kawasan Jawa Timur, beberapa waktu terakhir sore hari sampai malam hari meskipun tidak ada potensi untuk hujan, tapi kadang memang kondisi cuaca ini tiba-tiba diguyur hujan ya, karena di wilayah Jawa Timur dilakukan yang namanya OMC atau operasi modifikasi cuaca. Waktu itu periode 3 sampai 9 Agustus saja. Jadi selama 1 pekan dari tanggal 3 sampai 9 Agustus 2026, dan alhamdulillahnya berhasil, beberapa kawasan di wilayah Jawa Timur sudah diguyur hujan. Tapi meskipun begitu kawan ya, dan sangat disayangkan karena beberapa kawasan gunung di wilayah Jatim yang waktu itu sempat mengalami karhutla, upaya yang dilakukan salah satunya dengan OMC atau operasi modifikasi cuaca, dan dikabarkan cukup berhasil, beberapa kawasan sudah padam apinya. Selain menggunakan OMC juga menggunakan waterbombing gitu ya. Tapi informasi yang kita terima juga baru saja kemarin sore di kawasan Gunung Bromo itu kembali mengalami karhutla, dan areanya mengakibatkan untuk jalur wisata yang dari area Malang menuju ke Gunung Bromo itu ditutup. Kalau berdasarkan informasi yang kita terima, akibat penutupan jalur

Lawang yang ada di Probolinggo. Jadi untuk penutupan jalur dari Malang ke Gunung Bromo itu berlaku sejak kemarin malam sekitar jam 11 ya. Sekali lagi ini rutenya yang dari arah Malang menuju ke Gunung Bromo. Dan keputusan ini dibuat karena api karhutla cepat menyebar sampai di kawasan savana Lembah Watangan dan perbukitan yang ada di sekitarnya. Atas hal tersebut, dari Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudiana Cahaya Nugraha menyampaikan, jadi pintu masuk yang dari Malang, tepatnya itu kawasan Jemplang ya, Desa Ngadas, Kabupaten Malang ini kan ditutup, sehingga seluruh wisatawan yang sudah memiliki ataupun sudah pesan ya, sudah reservasi juga untuk berwisata ke Gunung Bromo, mengingat hari ini juga hari Jumat, kemudian besok ini hari Sabtu, hari Minggu, masuk di akhir pekan, biasanya juga banyak nih yang berwisata ke Gunung Bromo, ini yang menjadi perhatian. Jadi yang biasanya atau sudah pesan yang lewat Malang nanti akan dialihkan untuk lewat di Wonokitri, Pasuruan, atau masuk lewat di Cemoro Lawang yang ada di kawasan Probolinggo.

0: Oke, ada fotonya juga tadi yang dikirimkan oleh Pak Glenn. Anda bisa lihat kawan di visual radio kami. Kira-kira untuk di lokasi padatnya efek apa ya? Coba sambil saya cek dulu dari aplikasi pemantau traffic. Oh, ternyata memang lumayan ini. Kalau dari Pak Glenn dari arah mana ke mana nih? Pak Glenn, nanti boleh diinformasikan karena yang padat kabarnya itu dari segala arah. Ini kalau di pertigaan flyover Arjosari ya. Saya lihat juga tadi dari aplikasi pemantau traffic, kalau Anda dari dalam kota Malang mau menuju ke Karanglo, antrian bakal Anda temui sejak di atas flyover Arjosari. Ini sampai di coba saya scroll dulu. Sepertinya sampai di SPBU Adiputro nih. Efek antrian di SPBU kah kawan yang mau mengarah ke Karanglo atau dari kawasan Karanglo masuk dalam kota Malang, nanti boleh sambil Anda cek ya. Kira-kira yang mengarah ke utara padatnya efek apa ini? Anda boleh sampaikan ya. Karena antriannya nanti bakal Anda temui kalau dari dalam kota Malang mau ke perempatan Karanglo itu sejak di atas flyover Arjosari sampai di dekatnya Adiputro. Selepas itu sudah lancar nanti mengarah ke perempatan Karanglonya. Kalau yang sebaliknya pun juga agak merambat ya, yang mengarah ke Raden Intan. Apalagi yang di Raden Intan itu dua arah cukup padat sampai di pertigaan Panji Suroso. Kira-kira di lokasi juga efek apa? Kawan nanti boleh untuk Anda sampaikan. Bahkan yang dari Panji Suroso mengarah ke Raden Intan ini juga sudah mulai mengular sejak di seberangnya Puskesmas Polowijen. Nah, itu sudah mulai padat ya. Lumayan nih untuk di kawasan tersebut. Untuk di lokasi efek volume saja kah? Sudah ada petugas yang mengatur lalin atau bagaimana? Nanti boleh untuk Anda update ya. Oh, ternyata coba ini apakah mungkin karena ada truk yang mogok ya? Pak Lazuardi baru saja kirim info, ada truk yang mogok di lampu merah flyover Arjosari. Oke, tepatnya di arah mana kemanakah di area flyover Arjosari lampu merah itu? Coba saya tampilkan dulu. Ini dia video dari Pak Lazuardi. Oke, videonya kawan, ini dia saya sedang tampilkan. Oh, baik. Jadi yang dari Raden Intan mengarah ke flyover Arjosari itu di lajur sebelah kiri ada truk kawan yang trouble. Truk muat apa ya? Itu oksigen ya. Tabung oksigen. Atau truk muat apa nih? Kelihatannya trouble. Sudah dipasang traffic cone untuk di lokasi. Perbaikan sudah adakah? Kepala truknya juga sudah nampak ditundukkan ya itu. Oke, luar biasa nih untuk antriannya. Jadi cukup mengular kawan, kalau Anda dari arah Raden Intan nanti mau belok ke kiri, itu Anda bisa ambil lajur sebelah kanan dulu ya, karena di lokasi ada kendaraan yang trouble. Terima kasih Pak Lazuardi untuk infonya. Coba kita teruskan juga ya saat lagi ke pihak Polsek kawasan Blimbing. Itu kawan untuk informasi di sore ini. Barangkali yang lagi mobile juga ya, kawasan di sekitar Anda seperti apa, update soal lalu lintas maupun juga cuaca boleh untuk Anda sampaikan di 0811-3600-911.
1: Itu toh informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, untuk di sore ini kembali kita update dulu pantauan lalu lintas di ruas tol. Anda yang lagi mobile kali ini di kawasan ruas tol Pandian Malang masih cukup lancar dari Malang sampai ke Pandian maupun juga sebaliknya. Beberapa gate coba kita update juga untuk Anda. Ada yang mau akses di kawasan gate Madiapuro exit maupun entry, sore ini masih ramai. Kalau yang dipakai exit maupun entry masih cukup landai saja, belum nampak ada antrian kendaraan ya, bahkan cenderung lengang. Kalau yang di gate Singosari, untuk saat ini cenderung ramai di exit. Setelah dari exit Singosari yang hanya ramai saja, belum ada antrian. Nanti yang mengarah ke TL Karanglo, nah itu sudah mulai ada sedikit antrian kendaraan menjelang di traffic light. Selain di TL Singosari ya, yang lumayan ramai. Kemudian untuk yang di kawasan gate Lawang, coba kita update juga untuk Anda. Yang di Lawang, exit maupun entry masih cukup lancar saja. Itu untuk kawasan area Pandian Malang. Kita lanjut mengarah ke area Tol Gempol, Kejaparan Porong, Sidoarjo sampai di Waru Utama. Untuk sore ini kondisi trafik masih lancar.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini informasi coba saya cek dulu yang di WhatsApp, karena tadi ada laporan soal traffic ya. Dari Pak Glenn, selamat sore. Info lalu lintas ini padat di pertigaan flyover Rajosari yang padat cenderung berhenti dari segala arah ternyata. Di pertigaan flyover Rajosari.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, apa kabar? Semoga hari ini menjadi hari yang semakin seru ya, karena kali ini saya mau ngajak Anda ke salah satu tempat hidden gem paling keren yang ada di Kabupaten Malang. Coba deh dengerin. Suara gemericik airnya, udara pegunungannya sejuk banget, dan di mana-mana cuma ada pemandangan hijau yang bikin mata langsung fresh. Ya, saya lagi di Coban Tundo. Begitu sampai di sini, rasanya langsung pengen lupa sama hirup pikuk kota. Airnya bening, pepohonan masih rindang, dan suasananya benar-benar tenang. Cocok banget buat yang lagi cari tempat healing atau sekedar menikmati alam. Yang paling bikin Coban Tundo spesial, di sini bukan cuma ada satu air terjun, tapi 4 tingkatan air terjun dalam satu aliran sungai. Namanya Coban Tundo Siji, Loro, Telu, sampai Papat. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Ada yang kolamnya cocok buat main air dan foto-foto, ada yang air terjunnya lebih tinggi dan megah, sampai ada yang masih sangat alami karena belum banyak dijamah pengunjung. Jadi, setiap melangkah ke tingkatan berikutnya, rasanya seperti menemukan kejutan baru. Serunya lagi, perjalanan menuju air terjun juga gak kalah cantik. Kita bakal melewati perkebunan kopi, area persawahan, dan jalur alam yang

0: Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Buat Anda yang tertarik ke sana, kita menuju ke Raya Krebet terlebih dulu ya. Kemudian lanjut mengarah ke Dampit, kemudian menuju Sukorejo. Lalu tinggal menuju ke Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri ya. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, yuk ajak keluarga, sahabat atau pasangan buat menikmati segarnya alam di Coban Tundo. Siapkan kamera, nikmati setiap langkahnya, dan rasakan sendiri pesona 4 air terjun dalam satu tempat. Sampai ketemu di destinasi seru lainnya kawan, tentunya di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan

Untuk di lokasi tadi dua arah sudah mulai padat di daerah Raden Intan. Biasanya jam segini memang efek volume kendaraan juga ya. Nah, untuk laporannya tadi kita sudah sampaikan untuk infonya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing ada Ibtu Isrofi. Dan masih menunggu kawannya untuk responnya. Harapannya bisa dibantu juga tuh untuk ngatur lalin, karena tadi informasi dari Pak Glenn ya, pantauannya sudah mulai padat juga kawasan flyover Arjosari. Kemudian untuk info yang lain, kita beralih ke pendengar Sirigar FM, Pak Ahmad Safrila tadi yang juga

0: menyisakan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
1: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan satu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya.

0: Renegade FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 non fakultas kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serigen Nain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, di sore hari ini, karena tadi sempat ada yang menanyakan soal informasi kegiatan karnaval. Nah, tadi sempat saya update juga untuk hari ini nih, ya, kegiatan giat karnaval. Hanya saja kegiatannya itu check zone. Nah, karena besok ada banyak ya kegiatan karnaval, tadi total berapa tuh yang sudah saya bacakan. Nah, ini tadi dari beberapa giat karnaval yang berlangsung besok, ada juga yang akan mengadakan kegiatan check zone untuk di nanti malam. Barangkali bisa untuk Anda antisipasi ya. Lokasinya yang untuk nanti malam ada kegiatan check zone, sementara informasi yang kita terima itu ada di daerah Tajinan, Kabupaten Malang, tepatnya di Ngawonggo. Kemudian untuk informasi juga tambahan, terima kasih kawan, tadi sudah dibantu untuk update kegiatan karnaval yang di daerah Bandung Rejosari ya. Nah, itu kegiatannya dari flyer yang kita terima itu malam hari sekitar jam 6 petang. Jadi untuk start dan juga finish tepatnya ada di Balai RW 13. Kemudian nanti dari Balai RW 13 belok kanan ke Jalan Abdul Jalil. Oh, sambil saya tampilkan juga ya di visual radio kami, ini dia untuk informasi berupa flyernya. Jadi lokasi dari Balai RW 13 nanti belok kanan ke Jalan Abdul Jalil, kemudian nanti masuk ke Gang Dr. Sutomo, kemudian lurus ke Jalan Kemantren. Dari Jalan Kemantren nanti belok kiri ke Jalan Kelayatan. Jadi lewat di timurnya Masjid Masjid Muto Harun ya, di kawasan Jalan Kelayatan itu. Jadi dari Kemantren belok kiri ke Kelayatan, lanjut nanti belok ke kiri lagi mengarah ke Kemantren Kemantren 2. Itu lewat di depannya, lewat selatan ya, selatannya Min 2 Kota Malang, dan nanti kembali finish di kawasan RW 13. Itu kawan untuk informasi kegiatan karnaval yang ada di Bandung Rejosari jam 6 petang untuk kegiatannya besok. Kemudian juga dari kegiatan tersebut tadi juga ada beberapa himbauannya ya, saran untuk masyarakat, Anda lebih direkomendasikan untuk hindari kawasan rute karnaval di waktu pelaksanaan. Kemudian Anda direkomendasikan untuk menggunakan jalur alternatif untuk menuju tujuan Anda, atur waktu perjalanannya, dan bagi warga sekitar rute sebaiknya menyesuaikan aktivitas selama kegiatan berlangsung, dan juga patuhi arahan dari petugas yang ada di lapangan demi keamanan dan kelancaran bersama, karena ada kegiatan karnaval di RW 13. Itu dia untuk informasinya besok ya, di jam 6 petang. Terima kasih tadi informasi dari Pak Daniel, kemudian juga ditambahkan dari Pak Adriono ya, berupa flyer dan juga foto rutenya. Dari Pak Aris tadi menambahkan di Pulung Dawa Tumpang itu juga ada kegiatan karnaval, tepatnya besok tanggal 12 atau yang hari Minggu tuh, tanggal 13 Pak Aris. Nanti boleh dilengkapi juga Pak ya untuk kegiatannya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, tadi ada informasi lalu lintas kawasan Suhat, kita terima dari Bu Cahya dan juga Pak Iswoko. Saya coba tampilkan dulu yang di kawasan Suhat dari Bu Cahya. Ini dia untuk videonya. Oke, informasi dari Bu Cahya, info kemacetan di Jalan Suhat yang jadi bahaya ini ada 3 bus jumbo berhenti di tengah jembatan karena lampu merah. Oh baik, kok ada kendaraan besar lewat sana ya, bus lagi, bus yang besar itu, bus pariwisata kah itu Bu?

0: perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karajoban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Joban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Sedikit main on an FM guidance for your life. Kawan untuk di sore hari ini ya, saya Idul Fitriani masih bersama Anda untuk di City Report. Dan kawan kita akan sambung juga ya untuk di segmen kali ini bersama dengan reporter Sidigar FM. Sudah ada Astrur tadi yang membawa kabar dari kawasan Kota Batu, update bagaimana untuk penanganan karhutla yang ada di kawasan Gunung Buta. Sekaligus sebelum kita sambung dengan reporter Astrur, tadi juga ada tambahan informasi dari Pak Gunawan untuk kegiatan karnaval. Nah, ini kalau dari Pak Gunawan masih di tanggal 13. Tanggal 13 nanti ada karnaval juga, lokasi di kawasan Sulfat, kawan. Nah, itu mulai dari Jalan Aluminium ya, sekitar jam 8:30 giat karnavalnya. Kemudian dari Jalan Aluminium nanti belok kiri ke Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, lanjut nanti belok kiri lagi di jalan di kawasan Ciliwung ya, belok kiri lagi di TL Ciliwung, kemudian nanti lanjut belok ke kanan Jalan Marmer, belok kiri lagi di Jalan Sulfat, lanjut mengarah ke Jalan Emas, mengarah ke Jalan Simpang Emas 2, dan finishnya nanti di Jalan Tembaga atau di Kelurahan Purwantoro. Itu informasi dari Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan untuk tambahan informasinya. Nah, ini tadi juga masih banyak beberapa tambahan informasi dari pendengar Sidigar FM soal giat-giat karnaval, termasuk dari Pak Faruk, dan informasi traffic lainnya nanti kita akomodir kawannya di jam selanjutnya, karena saya sudah terhubung kali ini bersama dengan reporter Asrur. Siap dengan kabar kalau kebakaran Gunung Buta belum selesai, sisa api mengarah ke Ngantang dan juga Blitar.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911.

0: Nira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkar, 9911 Hot News, jam 4 sore. Akses ke Lumajang masih dibuka saat karhutla terjadi di kawasan Savana Pengol Bromo. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahyanugroho, menyampaikan karhutla yang melanda Savana Pengol tidak mengganggu akses transportasi regional yang menghubungkan Malang dan Kabupaten Lumajang karena jalur lintas kabupaten melalui Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, dan Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, yang merupakan jalur utama antar kabupaten, masih bisa dilalui secara normal. Selain akses juga tetap dibuka bagi pelaku. Kawan, mayoritas wilayah Jatim didominasi cuaca berawan. Berdasarkan perakirawan BMKG Juanda, sejumlah wilayah di Jatim dominan berawan hari ini dan khusus wilayah Malang Raya untuk Kabupaten Malang diperkirakan mengalami udara kabur. Sementara Kota Malang dan Kota Batu berpotensi mengalami kondisi berkabut atau berasap dengan suhu Kota Batu berkisar 15-24 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah perairan, BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan Laut Jawa bagian timur memiliki potensi gelombang setinggi 1,5 sampai 1,5 meter. Sedangkan di Selat Madura, tinggi gelombang diperkirakan antara 1,5 sampai 1,3 meter. Kemudian angin dari timur diperkirakan mencapai 25 knot.

98.91 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat ada info yang masuk di 15

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi di beberapa segmen sebelumnya kawan, ada informasi truk mogok di lampu merah flyover Rajosari. Dan ini sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom. Siap anggota merapat ke lokasi. Itu jawaban dari Kanit Lantas Polsek Blimbing ya. Dan ada fotonya kawan yang dikirimkan. Katanya truk mogok di simpang 5 Raden Intan sudah ditepikan karena kendala di rem belakang sehingga tidak bisa jalan katanya. Nah ini, jadi rem belakang kawan, entah kenapa ini ya. Nah ini sudah diatur oleh pihak kepolisian. Terima kasih informasinya Pak Isrofi. Nah lalu ada informasi juga dari Pak Adriono menginformasikan ini rutenya yang Bandung Arjosari, Bandung Rejosari maksudnya. Kiriman dari Pak Adriono ini Dena Karnaval RW 13 di Bandung Rejosari kawan. Jadi startnya ini mulai dari mana ya? Tidak ada startnya, tulisan startnya tidak ada ini. Sebentar saya cek. Mungkin dari Gang Dr. Sutomo ini ya, keluar ke Jalan Kemantren, lalu Jalan Kelayatan, lalu sekitaran Jalan Kemantren 2, lurus terus sampai ke SPI, baru finish di Balai RW 13, seperti itu. Nah itu yang perlu Anda waspada. Saya Dwi menginformasikan lalin di tol Lawang lancar perjalanan

informasinya. Nah, ini informasinya kawan. Terima kasih Pak Yahya Dwi. Lalu kalau misalkan kita cek, ada informasi juga dari Pak Gofur. Di mana ini Pak Gofur? 16.15

Solar di Pomondoro Koi ini tambahannya ya masih kosong kawan. Terima kasih informasinya Pak Gofur ya, mengenai video, pantauan video dan juga voice note tadi. Dan untuk Anda pun juga bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk sore hari ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36091. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 UNIRA Malang.

Sore jelang petang kali ini ya. Di sore hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai ke Waru Utama, kondisi lantas masih cukup lancar. Informasi dari Anda soal cuaca seperti apa? Kawasan Rogoma sudah mulai mendung gelap ya. Pantauan di ruas tol Anda boleh bagikan infonya di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, Coban Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda, mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah, kawan. Berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Waduh, kelewat

0: Conlah, home malah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
0: Suka, yo wis ta, cari muter aja kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
2: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 91 FM.
1: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, di beberapa menit yang lalu ya, sebelum di jam 4, kita itu mendapatkan informasi dari salah satu pendengar kami. Ini terdapat dugaan penyekapan gitu kawan, atau penyegelan, atau mungkin penggembokan gedung DPRD Kabupaten Malang. Nah, ini disegel oleh beberapa pihak yang mengatakan dari masyarakat sekitaran Lahor, katanya seperti itu ya. Dan mungkin kalau misalkan Anda tahu, beberapa kali kemarin sempat viral juga salah satu pimpinannya itu. Nah, itu sedang menghubungi kantor DPRD Kabupaten Malang di Kepanjen. Dan kalau misalkan kita cek, ini tadi ada beberapa orang yang memang terkena sentuhan fisik atau mungkin semcik gitu ya. Dan tadi kita sudah konfirmasi ke beberapa pihak kawan, termasuk anggota DPRD, lalu ketua DPRD meskipun belum balas yang ketua DPRD-nya. Lalu kita juga sudah konfirmasikan ke Satpol PP, masih belum ada balasan. Dan terakhir

0: Nah, kata Pak Arianto, saat ini pihaknya sedang meluncur ke lokasi dan sedang ramai-ramainya kawan, sedang panas-panasnya kawan. Mungkin Anda pun juga kalau misalkan melewati di sekitaran depan gedung DPRD Kabupaten Malang, bisa videokan ke kami kawan, pantauannya di sana bagaimana, kirimkan di 0811 360 911, kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Selain itu, kita juga dapat informasi masuk dari Pak Arif, Muhammad Arif, 16.30 kawan. Ada video. Dimana
1: selamat ini, sore.
0: Selamat sore.
1: Selamat.
0: Wah, ini videonya tidak bergerak ya.
1: Selamat sore. Selamat beraktivitas. Selamat Hari Radio Nasional. Di flyover Ahmad Yani terlihat lancar. Tidak ada hambatan. Begitu informasinya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Arif. Nah, ini tidak ada ini kawan ya, videonya tidak bergerak yang dikirimkan oleh Pak Arif, tapi terlihat memang lancar gitu. Dan kalau misalkan kita cek, ini ada informasi juga dari Pak Reski Octavian Hasan. Di mana ini Pak? Ini tidak ada informasi jelasnya ya, kita coba tunggu. Di mana ini?
2: Oh, sepertinya ada kecelakaan.

0: lokasinya di mana ini, Pak? Kok ada warung warak juga ini ya? Mungkin bisa tambahkan Pak Reski. Oh, ada voice note.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore dan selamat Hari Radio Nasional. Semakin hebat, semakin mendengarkan inspirasi rakyat untuk Citycat FM.
0: Siap.
1: Ini menginfo.

36911. Dan saya ada informasi untuk Anda, Sobat Jatim. Sudah punya rencana keliling Malang? Ayo bepergian dengan nyaman dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis terdiri dari 14 bis operasional dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik Ayu Tangan, PNS, Jatim Economy Spark, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Dari Kerido Jember bersama saya Rosit Romansyah, antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai berkurang meski

0: warga saat malam hari. Lokasi sepi, minim penerangan, hingga kurangnya pengawasan menjadi beberapa faktor yang dinilai meningkatkan potensi tindak kejahatan. Menurut KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan, setiap kejadian kriminal menjadi bahan evaluasi untuk memetakan lokasi, jenis kejahatan, hingga modus pelaku. Hasil pemetaan ini juga menjadi dasar penentuan patroli serta kebutuhan PJU dan CCTV di titik rawan.
1: Langkah-langkah yang kita laksanakan ataupun dalam rangka penanggulangan tersebut, ya kan? Kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Pemda ataupun Disub untuk berkolaborasi. Kemudian dalam rangka kalau dari pemerintah daerah terkait dengan PJU, kemudian di Disub nanti kami pun juga akan mengusulkan dipasangnya CCTV jalan, sehingga pengawasan-pengawasan terkait dengan aktivitas masyarakat

0: Renegade FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.

video cukup panjang tapi masih belum bisa kita akses di database. Nanti kita coba akses di segmen selanjutnya. Nah, tapi saya ada informasi untuk Anda kawan internet lemot, bikin emosi. Nah, saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Kapten Naratel, nikmati internet real speed, bukan aptu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan kita akan move ke newsroom. Kita akan pantaukan bagaimana bagaimana lalu lintas di sekitaran jalan tol.

Kawan, di sore hari ini informasi di ruas tol ya, kondisinya masih cukup lancar di area ruas Pandan Malang, selain di Pandan Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih cukup lancar. Kawasan Tol Gomas kali ini sudah mulai mendungnya agak gelap ya. Dan tadi juga informasi di kawasan Karangwidoro sudah mulai gerimis. Di area Anda yang sekarang juga kondisi cuaca sudah mulai berawan, di ruas tol boleh ikut sampaikan di 0811-3600-911. Info tol didukung Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa hubungi WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.

Jalan Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti

0: For Your Life, halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi dari Pak Herman mengirimkan video. Kita coba cek kawan ya. Di mana ini? Jabung.
1: Wilayah Jabung.
0: Dusun Kerajaan kawan ya.
1: Sudah persiapan untuk penataan konkretnya. Di sekitaran Jabung.
0: Oh, luar biasa padat sini kawan ya. Mobil merambat.

kepolisian yang menjaga. Nah ini ya mungkin nanti kita coba tanyakan, atau mungkin sudah ada Satpol PP yang itu membantu penjagaan atau bagaimana, atau memang masih dikuasai oleh kelompok dari Pak Dur ini ya, katanya penggembokan itu di gerbang depan kawan. Nah ini ada Pak Riono juga. Kita move ke WhatsApp, ada informasi lain dari Pak Riono ini. Suhat arah UB padat merayap katanya. Luar biasa, padat kawannya. Ke arah jembatan Suhat ini. Baik. Hati-hati di jalan kawan. Di dominasi roda 2 kali ini di sekitaran Suhat, jaga jarak aman kendaraan Anda, jangan terlalu cepat, jangan terlalu ngebut ya, dan tetap waspada, lihat kanan kiri di sekitar Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, pintu masuk Bromo dari Malang ditutup akibat karhutla di Gunung Bromo. Penutupan jalur dari Malang ke Gunung Bromo berlaku sejak kemarin jam 11 malam. Keputusan ini dibuat karena api karhutla cepat menyebar sampai ke kawasan Savana Lembah Watangan dan perbukitan di sekitarnya. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahyanugraha, menyampaikan pintu masuk tepatnya dari Jemplang, Desa Ngadas, Kabupaten Malang ditutup, sehingga seluruh wisatawan yang sudah melakukan pemesanan atau reservasi dan masuk ke Gunung Bromo dari Jemplang akan dialihkan ke Wonokitri di Pasuruan dan Cemoro Lawang di Probolinggo. Kawan, PWM Jatim menilai polemik Son Horek tidak bisa lagi dipandang sebatas hiburan. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Jawa Timur, Sukadiono, mengatakan penggunaan pengeras suara berdaya besar dinilai sudah menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kebisingan, persoalan di tengah masyarakat, kerusakan bangunan yang dilaporkan warga, bahkan dikaitkan dengan adanya korban jiwa. Karena itu PWM Jatim meminta aparat bertindak tegas terhadap penyelenggara maupun penggunaan sound horek yang melanggar aturan untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik, terutama antara penyedia jasa, penyewa, dan masyarakat yang merasa terganggu. PWM juga meminta tokoh agama, organisasi masyarakat, dan tokoh lingkungan ikut memberikan edukasi kepada warga. Menurut Sukadiono, penanganan sound horek tidak cukup hanya mengandalkan aparat, tetapi juga perlu kesadaran bersama agar kepentingan hiburan tidak mengganggu hak masyarakat untuk hidup tenang dan aman.

0: City 891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di jam 5 lebih 15 menit. Ini ada informasi yang masuk di jam 5 lebih 10 menit dari Pak Zafril Cahyadi. Kita coba cek.
1: Selamat sore City Cat, izin melaporkan ini ada persiapan karnaval Talang Suko ini ya.
2: Luar biasa yang kawan.
1: Dari Kelabat ini ke timur arah Keturen. Sepertinya ini besok ini kemungkinan besar ya jalan rayanya ketutup ini.
0: Oke. Terima kasih informasinya Pak Zafril Cahyadi dan hati-hati di jalan Pak. Lalu ada Pak Firman di jam 5 lebih 15 menit menginformasikan di Kelayatan, hindari Kelayatan Gang 3. Terpantau ada 5 atau 6 unit pickup kalau tidak salah bermuatan sound system sedang cek sound. Betul. Nah, ini katanya di dekat Bandung Rejosari ya. Di mana kemarin ya? Di Bandung Rejosari, betul. Di Bandung Rejosari itu akan ada cek sound. Akan ada karnaval maksud saya. Seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Firman. Dan mungkin untuk Anda pun juga boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta cuaca kawan untuk saat ini di sekitaran Anda, apakah sudah ada gerimis? Karena pantauan di sekitaran Malang Raya itu banyak titik yang berawan. Jadi perlu waspada saja, siapkan saja. Dan kalau misalkan kita cek saat ini yang padat juga di sekitaran Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke Balai Arjo Sari ya. Di sana itu sepertinya ada kepadatan karena pom Adiputro ya. Karena pom Adiputro sepertinya padat sekali kawan, yang dari arah selatan maupun yang dari arah utara. Arah utara ini titiknya ada di Geraha Kencana. Nah, mungkin Anda boleh bagikan, kirimkan saja pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram at Unira Malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta di sekitaran Gitol atau ruas tol, kirimkan di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai ke Gempol dan juga ke Japanan. Menuju

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
7: Sabar dong.
6: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
7: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
6: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
7: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
6: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
8: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 89.1 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini ada informasi dari Ica kawan, Farica Umami ya, menginformasikan JPO di alun-alun pesing banget ini, ada celana juga. Wah luar biasa ya, di alun-alun kawan ini. Terima kasih informasinya Ica. Nanti kita coba teruskan ke pihak terkait ya, karena memang di sana kurang terawat ini sayangnya ya. Lalu ada Pak Herman, info total ada 38 sonhorek dari wilayah Desa Jabung, Desa Poro Jabung, Desa Selampar. Luar biasa kawan. Ini yang perlu Anda waspadai, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu kalau misalkan kita cek, ada informasi juga dari Pak Bagus.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Informasikan dari jembatan layang Lawang arah ke Malang atau ke selatan. Ada truk yang mogok lajur kiri. Itu mulai tadi siang. Masih belum bisa diperbaiki. Sementara traffic lancar. Lancar itu. Selamat sore.
0: Traffic lancar, cuaca mendung ya. Terima kasih informasinya Pak Bagus. Lalu kalau misalkan kita cek juga, ada informasi lain yang baru masuk di 1724 dari Pak Virgon. Kita coba cek dulu ya informasinya dari Pak Virgon ini. Kita coba cek 1724.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Petang. Melaporkan lalu lintas keluar exit tol untuk yang lurus arah ke Batu terjadi sedikit antrian di lampu merah. Untuk yang belok kiri menuju kota itu sedikit terhambat oleh crossing yang ada di depan perumahan Gra Kencana. Setelah itu lancar sampai flyover. Untuk arah sebaliknya cukup padat antrian. Tidak ada antrian di SPBU Bentul. Cuman ada crossing yang dari arah selatan untuk putar balik di depan perumahan Gra Kencana, terutama kendaraan yang dari Riverside memotong jalur untuk putar arah ke arah Kota Malang. Demikian laporan dari seputaran exit tol sampai Blimbing. Cerah ceria.
0: Oke.
2: Waspada, tetap konsentrasi. Selamat petang. Terima kasih.
0: Oke, selamat petang. Terima kasih informasinya Pak Virgon. Dan untuk Anda pun juga bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk saat ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan nanti di segmen, saat ini ya, setelah ini kita akan coba hubungkan dengan reporter Sedigait FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar dari Kota Batu. Nah ini kita coba atensi terlebih dahulu kawan ya. Kita coba cek terlebih dahulu. Ya kita akan hubungkan dengan reporter Sedigait FM Asrul Rozi di sore hari ini ya. Nah, Astrur ini akan membawakan kabar dari Kota Batu terkait dengan kebakaran Gunung Butak bakar sekitar 400 hektar LMDH buka donasi bibit pohon.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Oke Asrul, silahkan.
4: Kawan, kebakaran di kawasan lereng Gunung Butak diperkirakan telah membakar sekitar 400 hektar lahan. Lahan tersebut masih merupakan perkiraan sementara karena proses penanganan kebakaran belum sepenuhnya selesai. Kebakaran juga berdampak pada vegetasi di sejumlah kawasan, termasuk jalur pendakian Gunung Butak. Di tengah proses penanganan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Wanatani bersama Perhutani mulai menyiapkan rencana pemulihan vegetasi dengan mengumpulkan donasi bibit tanaman. Ketua LMDH Wanatani Ahmad Syarifuddin mengatakan mayoritas vegetasi di kawasan terdampak telah terbakar. Berikut adalah keterangan dari Ketua LMDH Wanatani Ahmad Syarifuddin.
5: Kami membuka open donasi untuk penerimaan bibit untuk melakukan reposisi penghijauan di kawasan yang baru kebakar, selesai kebakar.
4: Untuk mendukung pemulihan kawasan, LMDH Wanatani mengusulkan kepada petani agar membuka donasi bibit. Bibit yang dibutuhkan antara lain jenis kayu keras, tanaman buah, maupun biji-bijian dari tanaman berkayu. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, donasi bibit dapat dikirim ke LMDH Pesanggerahan, tepatnya di Pos Basecamp Panterman. Bibit tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung pemulihan vegetasi di kawasan yang terdampak kebakaran. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih informasinya Asrur, dan untuk Anda bisa berkomentar di WhatsApp kami mengenai hal ini di 0811 3600 911.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil diesel bekas masih jadi incaran banyak orang. Alasannya sih sederhana, karena tenaganya besar dan lebih irit untuk perjalanan jauh. Tapi ingat, jangan sampai tergiur harga murah tanpa mengecek kondisinya terlebih dahulu. Karena biaya memperbaiki mesin diesel itu bisa jauh lebih mahal dibandingkan mobil bensin. Jadi sebelum memutuskan membeli, pastikan Anda melakukan pengecekan secara teliti. Nah, hidupkan mesin saat kondisi benar, bentikan apakah mesinnya mudah menyala atau justru sulit dihidupkan. Mesin diesel yang sehat umumnya bisa hidup dengan normal tanpa bunyi kasar yang berlebihan atau asap tebal dari knalpot. Selanjutnya, buka kap mesin lalu cek apakah ada rembesan oli atau solar di sekitar mesin, karena kebocoran sekecil apapun sebaiknya tidak dianggap sepele karena bisa menjadi tanda adanya komponen yang mulai aus. Jangan lupa melakukan test drive dan rasakan tarikan mesinnya. Perhatikan apakah tenaga terasa responsif, apakah perpindahan gigi berjalan mulus, atau apakah muncul getaran atau suara yang tidak wajar saat mobil dijalankan. Kalau ada yang terasa janggal, lebih baik pikirkan kembali sebelum membelinya. Terakhir, minta riwayat servis kendaraan. Mobil diesel yang rutin dirawat biasanya memiliki catatan penggantian oli, filter solar, dan juga perawatan berkala lainnya. Riwayat servis yang lengkap seringkali lebih berharga daripada tampilan bodi yang masih mengkilap. Banyak orang menilai kondisi mobil bekas dari tampilan luarnya. Padahal menurut para mekanik, justru riwayat perawatan dan kondisi mesin menjadi penentu utama apakah mobil diesel bekas masih layak dibeli atau tidak. Karena bodi bisa dipoles agar terlihat baru, tetapi kondisi mesin tidak bisa disembunyikan dalam jangka panjang.

Jadi Anda perlu waspadai, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda, jaga kecepatan kendaraan Anda, kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk di malam hari ini, memang untuk cuaca tidak ada potensi hujannya, hanya mendung saja sampai nanti malam. Tapi kalau misalkan Anda sudah mulai ada di titik-titik yang Anda lewati, sudah ada gerimisnya, boleh nih bagikan di WhatsApp kami di 0811 3609.

Jalan-Jalan Plus. Apa kabar? Semoga hari ini menjadi hari yang semakin seru ya. Karena kali ini saya mau ngajak Anda ke salah satu tempat hidden gem paling keren yang ada di Kabupaten Malang. Coba deh dengerin. Suara gemericik airnya, udara pegunungannya sejuk banget, dan di mana-mana cuma ada pemandangan hijau yang bikin mata langsung fresh. Ya, saya lagi di Coban Tundo. Begitu sampai di sini, rasanya langsung pengen lupa sama hidup piku kota. Airnya bening, pepohonan masih rindang, dan suasananya benar-benar tenang. Cocok banget buat yang lagi cari tempat healing atau sekedar menikmati alam. Yang paling bikin Coban Tundo spesial, di sini bukan cuma ada satu air terjun, tapi 4 tingkatan air terjun dalam satu aliran sungai. Namanya Coban Tundo Siji, Loro, Telu, sampai Papat. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Ada yang kolamnya cocok buat main air dan foto-foto, ada yang air terjunnya lebih tinggi dan megah, sampai ada yang masih sangat alami karena belum banyak dijamah pengunjung. Jadi, setiap melangkah ke tingkatan berikutnya, rasanya seperti menemukan kejutan baru. Serunya lagi, perjalanan menuju air terjun juga gak kalah cantik. Kita bakal melewati perkebunan kopi, area persawahan, dan jalur alam.

0: di Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Buat Anda yang tertarik ke sana, kita menuju ke Raya Krebet terlebih dulu ya. Kemudian lanjut mengarah ke Dampit, kemudian menuju Sukorejo. Lalu tinggal menuju ke Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri ya. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, yuk ajak keluarga, sahabat atau pasangan buat menikmati segarnya alam di Coban Tundo. Siapkan kamera, nikmati setiap langkahnya, dan rasakan sendiri pesona 4 air terjun dalam satu tempat. Sampai ketemu di destinasi seru lainnya kawan, tentunya di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 non fakultas kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada fakultas agama Islam, hukum, pertanian, peternakan, teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini ada informasi dari Pak Hasan Bisri menginformasikan Tlogo Mas arah ke TL Tunggul Mas, ekornya di SPBU UMM. Wow, luar biasa ya. Hati-hati kawan, Anda yang menuju ke sekitaran Kota Malang dari arah Batu sudah mulai padat ini. Hati-hati di jalan Pak Hasan, jaga jarak aman ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari Pak Ahmad Safrila yang katanya keracunan MBG akibat bakteri di Sidoarjo itu bakteri apa ya? Nah, ini masih belum dirilis ya. Jadi sampai saat ini hasil laboratorium itu sudah dilaporkan ke Bupati Sidoarjo, tapi Ainur belum bersedia mengungkap jenis bakteri maupun jenis sampel makanan yang dinyatakan positif tersebut kawan. Jadi rincian teknis hasilnya ini disampaikan oleh pihak berwenang termasuk Dinas Kesehatan, dan satu sampel yang dinyatakan positif tersebut akan di-comparing dengan data yang diperoleh oleh pihak kepolisian juga. Nah, jadi nanti akan dilihat, oh ternyata juga sama, oh atau bagaimana. Nah, mungkin Anda pun juga boleh menambahkan ini pendapat Anda di WhatsApp kami tentang kasus keracunan MBG yang terjadi di Sidoarjo yang membuat banyak korban, hingga ratusan korban yang hampir 1000 kawannya. Nah, jadi Anda perlu bisa berkomentar maksud saya di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, kita akan move terlebih dahulu ke newsroom. Kita akan updatekan bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.

0: informasi seputar Jarto.
1: Ya kawan, untuk di petang hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di kawasan ruas tol Pandan Malang, masih cukup lancar ya, baik dari arah Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga lancar. Pastinya Anda masih bisa ikut berbagi informasi di ruas tol via WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, seorang petani di Malang meninggal akibat terjebak kebakaran lahan di Kendal Paya, Pakisaji. Diketahui insiden ini terjadi kemarin pada jam 10 pagi akibat aksi pembakaran sisa panen tebu oleh salah satu petani lokal. Mengetahui api meluas, Kusni, usia 63 tahun, asal desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, berupaya membuat sekat bakar untuk memutus rantai perambatan api. Sayangnya, pergerakan angin yang cepat justru membalik dan mengurung korban. Selanjutnya, upaya pemadaman dilakukan oleh petugas damkar, tapi nyawa Kusnin tidak terselamatkan. Petugas menemukan jasad korban meninggal dunia sebelum akhirnya dievakuasi ke RSUD Kanjuruhan untuk proses visum. Atas kejadian ini, BPBD Kabupaten Malang mengimbau keras para petani agar menghentikan tradisi membakar sisa panen secara sembarangan, terutama saat cuaca kering dan berangin kencang, demi mencegah tragedi serupa. Kawan, sejumlah harga bahan pokok di Jawa Timur kembali bergerak naik.

naik Rp140, minyak goreng kemasan sederhana naik Rp311, ayam ras naik Rp136, cabai keriting naik Rp786, dan cabai besar naik Rp372. Perubahan harga kebutuhan pokok bisa dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari keseimbangan pasokan dan permintaan, kondisi cuaca, biaya produksi dan distribusi, hingga kebijakan pemerintah. Harga tersebut merupakan rata-rata Jawa Timur, sehingga angka di masing-masing pasar masih bisa berbeda. Kawan, puluhan ribu pohon ganja ditemukan di Papua dan diduga milik OPM. Panglima Kogau Bilhan, Legend Laki Avianto mengatakan 78 prajurit TNI Satgas Yonif 725 Woroagi telah membersihkan ladang ganja di Kampung Ibiroma dan Kampung Hesmat Distrik Kurima Yakuhimo Papua Pegunungan beberapa waktu lalu. Kata Luki, terdapat 21.400 batang pohon ganja yang ditaksir bernilai hingga Rp8 miliar berhasil diamankan, dan diduga puluhan ribu batang ganja tersebut berkaitan dengan aktivitas OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Kedepannya TNI akan berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang bisa mengancam masyarakat dan generasi muda di wilayah Papua. Demikian 911 Hot News, jam 6 petang, saya Yola Octavia, selamat petang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serigen lain on FM, guidance for your life. Kawan, di jam 6 petang saya Nurul Fitriani bersama Anda kali ini masih di City Report ya. Dan juga untuk di jam 6 kali ini dan bersamaan dengan informasi yang baru saja masuk, kita terima dari PVMBG Pos Pengamatan Gunung Semeru. Informasinya untuk kali ini Gunung Semeru masih belum bisa kelihatan jelas karena tertutup kabut. Tapi bagaimanakah untuk aktivitas Gunung Semeru sejak jam 12 siang tadi sampai di jam 6 petang kali ini? Apakah tercatat beberapa kali erupsi gitu ya? Kalau secara data yang kita terima secara visual, memang sampai sekarang gunung di Semeru ini masih tertutup kabut, jadi tidak nampak kelihatan dari kamera pihak PVMBG. Dan secara visual tadi juga beberapa kali letusan teramati disertai dengan suara gemuruh atau dentuman dengan intensitas lemah hingga sedang. Kalau secara akumulasi jumlah letusan tercatat ada sekitar 31 kali, amplitudenya antara 10 sampai 25 mm, durasi di angka 68 sampai 162 detik. Sedangkan untuk guguran tercatat ada sekitar 8 kali dengan amplitudenya 1 sampai 7 mm, durasi 46 sampai 90 detik. Kemudian untuk hembusannya sendiri kawan, tadi juga tercatat jumlahnya ada sekitar 4, amplitudenya di angka 4 sampai 9 mm. Kalau untuk tremor harmonik tercatat juga terjadi sekitar 4 kali, amplitudenya di angka 3 sampai 9 mm. Kemudian untuk aktivitas tersebut ya mengingatkan kita kalau di area Gunung Semeru sampai sekarang masih ada di level 3 atau siaga. Itu tadi informasi dari Pusat Data.

0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang, tenang, tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo, semangat. Poldan nih, pol.
2: Nih, produksi Pre-Pharma. Aturan pakai, jika sakit berat, hubungi dokter.
3: Cadence for your life.

agar para mahasiswa yang menghadapi tekanan itu bisa memperoleh bantuan sejak dini. Jadi dorongan ini disampaikan menyusul adanya insiden seorang mahasiswa yang dari kedokteran Universitas Brawijaya jatuh dari lantai 6 gedung fakultas kemarin pagi. Dan info yang kita terima memang polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab peristiwa tersebut. Dari DPRD Kota Malang yang menyoroti kejadian ini, salah satunya dari anggota DPRD Kota Malang, Suryadi, yang mengatakan sejumlah

0: menjalani pendidikan. Karena pihaknya juga menyampaikan kalau mahasiswa bisa menghadapi berbagai bentuk tekanan, mulai dari persoalan akademik, keluarga, bahkan ekonomi ya, relasi hingga masalah pribadi. Untuk itu setiap perguruan tinggi harapannya perlu untuk memiliki sistem pendampingan kesehatan mental yang kuat, mudah dijangkau juga, serta mampu untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa yang membutuhkan. Kemudian juga dari DPRD Kota Malang mendorong ya adanya dialog bersama dengan pihak rektor. Jadi pihaknya juga mendorong Pemkot Malang membuka ruang dialog dengan para rektor dan juga pimpinan perguruan tinggi yang ada di wilayah Kota Malang. Forum ini kawan diharapkan bisa menghasilkan langkah pencegahan yang lebih terarah di lingkungan kampus. Karena beberapa hal kawan yang menurutnya perlu dibahas seperti soal sistem deteksi dini, kemudian layanan konseling, bagaimana mekanisme pendampingan sampai kemudahan mahasiswa untuk mengakses bantuan tersebut ketika menghadapi persoalan, ini menurutnya sangat penting sekali untuk dibahas. Karena penguatan kesehatan mental ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari perguruan tinggi, sekolah dan juga lembaga pendidikan lain juga perlu memberikan perhatian terhadap pendidikan karakter maupun juga kemampuan dari peserta didik dalam menghadapi tekanan. Karena juga kemampuan generasi muda tidak hanya diukur dari pencapaian akademik ya, tapi juga dari kemampuan mengelola tekanan dan juga mencari bantuan ketika menghadapi persoalan. Kemudian juga dari kejadian yang ada di kawasan UB kemarin, disoroti juga kawan soal bangunan lingkungan yang membuat mahasiswa berani untuk mencari bantuan. Ini juga sangat diperlukan. Karena menurut dari salah satu anggota DPRD Kota Malang ya, ada anggota DPRD Kota Malang Suryadi yang juga menyampaikan kesehatan mental mahasiswa itu merupakan tanggung jawab bersama. Jadi kampus, keluarga, pemerintah, masyarakat ini perlu membangun lingkungan yang memungkinkan mahasiswa untuk menyampaikan persoalan tanpa takut mendapatkan stigma atau merasa dihakimi. Karena menurutnya juga mahasiswa perlu untuk bisa mengetahui bahwa mereka tidak harus menghadapi persoalan dengan seorang diri dan memiliki tempat gitu ya, memiliki tempat untuk bisa mendapatkan bantuan ketika kondisinya ini mulai terasa berat. Itu yang diharapkan juga difasilitasi gitu ya oleh pihak kampus dan menjadi perhatian juga oleh semua pihak. Untuk itu pihaknya pun juga mendorong adanya dialog bersama para rektor dan juga pimpinan perguruan tinggi yang ada di Kota Malang, karena Kota Malang juga merupakan salah satu kota yang punya banyak sekali universitas yang harapannya bisa menghasilkan langkah pencegahan yang lebih terarah di lingkungan kampus. Dan sampai saat ini kawan, informasi dari kejadian kemarin kita juga masih menunggu gitu ya, sambil memantau juga apakah sudah diketahui apa persoalan yang memicu seorang mahasiswa kedokteran UB ini jatuh dari lantai 6. Kalau dari informasi yang kita terima juga, Kapolsek Lowowaru Komisaris Anang Trihananta juga menyampaikan ya, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab mahasiswa semester 3 ini melakukan percobaan bunuh diri. Untuk informasi lengkapnya juga seperti apa, nanti coba saya update ya untuk Anda. Karena kalau sampai kemarin sore, dari pihak kepolisian memang masih belum bisa memastikan apa penyebabnya. Karena selain dari korban sendiri masih belum sadarkan diri ya, karena masih dalam proses pemulihan gitu ya, pengobatan di rumah sakit, sehingga untuk kemarin pun masih belum diketahui apa penyebabnya. Dan kalau per hari ini informasi yang kita terima, polisi sudah menduga persoalan asmara menjadi pemicu mahasiswa Fakultas Kedokteran UB ini melompat dari lantai 6 gedung A Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan pada kemarin. Tapi untuk lengkapnya juga seperti apa, nanti coba saya update untuk Anda. Pastinya saat ini yang masih dalam perjalanan, lagi pantau juga di beberapa area, boleh terus bagikan di 0811 3600 911. Ada yang lagi mobile mengarah ke ruas tol, kita update juga untuk informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Jalan untuk Anda yang menuju Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo utama hingga Teluk Perak terpantau tidak kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya.

0: nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau

dengan perguruan tinggi yang ada di Malang, karena kota Malang memang punya banyak sekali universitas. Untuk itu forum ini bisa menghasilkan langkah pencegahan yang lebih terarah di lingkungan kampus. Dan dari informasi per hari ini, karena kemarin dari pihak kepolisian juga masih belum bisa pastikan ya kenapa mahasiswa tadi untuk melompat dari lantai 6. Kalau kemarin karena belum sadarkan diri ya, masih menjalani perawatan di RSSA. Kemudian untuk per hari ini, Dewi dari

Wak untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Kids for Your Life. CityGate FM. Wisdom.
1: Saya pernah menulis buku namanya Melawan Kesulitan. Hidup saya itu sejak kecil memang penuh dengan kesulitan, tapi kita jangan lari dari kesulitan, harus kita lawan. Dan ini sampai sekarang, kami mengelola suatu lembaga perguruan tinggi, pernah banyak mengalami kesulitan, ya harus kita lawan. Jadi kita jangan menyerah. Ketika kita mau menggapai sesuatu, mencapai tujuan sesuatu, kita jangan menyerah dulu sebelum melangkah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus berani keluar dari zona nyamannya. Itu kalau saya menggunakan filosofi TETTS, itu singkatan dari trial error gagal, ya. Kita coba lagi, try lagi, error lagi, gagal lagi, kita jangan menyerah ketika gagal itu, tapi kita usaha lagi, akhirnya nanti TS, trial dan sukses. Contohnya begini, yang pernah saya alami. Ketika saya lulus SD, dulu itu mau masuk SMP itu kan harus ada biaya. Ketika itu saya tidak punya biaya lain. Terus saya sudah bilang pada ibu saya, ya. Saya hidup itu dengan ibu saya, ya, orang tua ayah itu sudah tidak ada, ya. Ternyata ibu saya itu begini, punya strategi, punya tabungan. Kamu harus melanjutkan sekolah, ya, ke SMP, ya. Aku punya tabungan sedikit, ini kamu pakai untuk biaya awal. Betul, setelah ibu saya itu pesan begitu, uang dikasihkan ke saya, ibu saya meninggal. Dari situ saya punya pasien dari ibu saya, saya harus sekolah terus. Walaupun di SMP itu waktu uangnya tidak cukup. Untuk mencukup itu bagaimana? Saya menjadi pedagang asongan, ya. Dari situ saya mendapatkan tambahan penghasilan untuk bayar sekolah. Sampai saya lulus SMP, sampai terusnya, saya punya prinsip harus sekolah. Kuliah lulus, saya meningkatkan diri untuk tes menjadi dosen. Setelah jadi dosen, saya ada waktu misalnya bisa kuliah di sambil kerja, saya ikut kuliah juga. Yang penting saya menekuni kuliah, ikuti kuliah, proses kita ikuti. Walaupun saya itu tidak pandai, alhamdulillah bisa dari setapak ke setapak, bisa menyelesaikan perguruan ini sampai di S3, ya. Saya tahun 2006 mengajar.

pelajaran guru besar ya. Saya menggunakan istilah, maaf ya, jangan disamakan, ISIS ya. ISIS itu singkatan ikhlas ya. S yang pertama syukur ya. I yang kedua istiqomah. Istiqomah itu kita hidup itu tetap konsisten gitu ya. S yang terakhir sabar. Jadi memang itu diperlukan mental yang kuat, yaitu kesabaran. Jadi kita harus sabar untuk mencapai sesuatu. Kalau ada kegagalan, trial error, trial error, trial sukses. Tidak ada sukses tanpa kegagalan. Saya Profesor Dr. Haji Subiono, SPD, MM. Untuk Wisdom Sidik Kain, FM

0: Serigat 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, tadi informasi juga kita sempat terima kabar dari Pak Catur. Nah, tadi Pak Catur sempat ketemu ada manusia silver nih lagi beraksi di perempatan Kaliurang. Waduh, lagi-lagi di perempatan Kaliurang ya. Jadi ada video yang dikirimkan oleh Pak Catur, coba saya tampilkan dulu kawan. Ada berapa orang Pak Catur di lokasi? Oke, baik. Terima kasih ya Pak Catur untuk informasinya. Oke, nampak ada satu orang nih. Oh, mohon maaf, Bu Catur ya, Bu Catur Endah Ritasari. Baik, terima kasih Bu Catur untuk informasinya. Untuk laporannya, coba kita teruskan juga ya ke Satpol PP. Karena sering nih ditemui adanya manusia silver, apalagi di perempatan Kaliurang. Oke, terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Yang pastinya yang mau menambahkan lagi update-nya, Anda boleh manfaatkan di WhatsApp kami untuk berbagi info di 0811-3600-911. Dan juga kawan, untuk Anda yang lagi perjalanan, tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami Anda juga bisa manfaatkan untuk berbagi info di @serigait911fm. Tapi saya juga masih punya satu informasi dulu kawan untuk Anda yang sudah punya rumah. Rumahnya juga sudah jadi, tapi kok rasanya masih belum nyaman? Atau punya kantor tempat usaha yang butuh tampilan lebih profesional dan juga menarik? Saatnya untuk Anda percayakan pada Decorier Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decorier Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, fungsional bersama Decorier Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-8880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0878-627-8880 atau bisa kunjungi decorierstudio.id. Decorier Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau ramai lancar, lalu terus sampai ke arah utara tidak ada kendala kawan. Dan kalau misalkan Anda mengarah ke sekitaran Gempol Rembang sampai Paspro atau Pasuruan Probolinggo, tidak ada kendala juga. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami apakah ada potensi hujan atau mungkin cuaca yang cukup ekstrim seperti angin kencang, boleh kirimkan di 0811-3600-911. Info Tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.
1: Info Tol, informasi

Kebakaran melanda lahan tebu seluas 5 hektar di Kendal Paya Pakisaji. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyampaikan, kebakaran tebu seluas 5 hektar kemarin jam 10 pagi terjadi di kawasan Desa Kendal Paya, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Kebakaran bermulai dari salah satu petani yang membakar sisa panen tebu tapi angin kencang membuat api tidak terkendali sehingga kobaran api merembet ke lahan tebu lainnya sampai area terbakar seluas 5 hektar. Kebakaran lahan tebu seluas 5 hektar juga menimbulkan kerugian material sampai 160 juta. Kawan, beberapa harga bahan pokok di Jawa Timur kembali bergerak naik. Berdasarkan data Siska Perbapo, Jawa Timur hari ini minyak goreng curah rata-rata berada di angka Rp20.579 per kilogram. Daging ayam ras Rp39.077 per kilogram. Cabai merah keriting Rp34.890 dan cabai merah besar Rp25.629 per kilogram. Dibanding sebelumnya, minyak goreng curah naik Rp140. Minyak goreng kemasan sederhana naik Rp311. Ayam ras naik Rp136, cabai keriting naik Rp786 dan cabai besar naik Rp372. Perubahan harga kebutuhan pokok bisa dipengaruhi berbagai faktor mulai dari keseimbangan pasokan, permintaan, kondisi cuaca, biaya produksi dan distribusi hingga kebijakan pemerintah. Kawan, pemerintah RI upayakan pemulangan bayi-bayi orangutan yang ditemukan di hutan India. Pemerintah Republik Indonesia bakal mengupayakan pemulangan 5 bayi orangutan yang diduga berasal dari Pulau Sumatera yang ditemukan terlantar di hutan Odisha, India pada Selasa kemarin. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut menyampaikan pemerintah telah mengambil beberapa langkah koordinasi dengan otoritas terkait di India untuk memastikan penanganan verifikasi asal-usul dan mengusahakan repatriasi kelima orangutan ke Indonesia. Kelima orangutan tersebut diperkirakan berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun dalam kondisi sehat dan saat ini berada di Nandankanan Zoological Park, Bhubaneswar untuk mendapatkan perawatan serta penanganan. Lebih lanjut, keberadaan 5 bayi orangutan di India memunculkan dugaan kuat adanya aktivitas perdagangan dan penyelundupan satwa liar secara ilegal yang melibatkan jaringan lintas negara. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Segera kita ikuti program Cafe Ide.
2: Serigain Lain Wanana FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani. Malam hari ini menemani Anda, kita kembali masuk di program Cafe Ide. Setiap hari Jumat kawan, jam 7 malam, pastinya saya ngobrolnya gak sendirian. Karena nanti saya akan ditemani dengan dua narasumber. Kita akan ngobrol soal melihat pesona mermaid performance. Nah, pastinya nanti kita akan ngobrol juga kawan dengan mermaid performance. Gimana sih mereka beraktivitas di bawah air sehingga bisa menghasilkan pesona yang luar biasa. Pastinya tidak ketinggalan bagaimana peran oleh underwater dokumentor. Nah, nantinya kawan, pastinya untuk Anda yang pengen join juga bersama kami ngobrol dengan dua narasumber, Anda boleh manfaatkan interaktif di 0811 3600 911. Dan sesaat lagi kita bakal live juga di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Sedikit lain warna FM Guiding for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini kita masuk di program Cafe Ide edisi 11 September 2026. Nah kawan, untuk di malam hari ini kita akan ngobrol soal melihat pesona mermaid performance. Pastinya nanti kita akan ngobrol dengan seorang model underwater dan juga mermaid performance, ada Kak Faiza Bella. Kemudian juga akan ada seorang underwater dokumentator, ada Bang Syah, nanti saya panggilnya ya. Karena kalau Anda barangkali melihat pertunjukan itu pasti seringnya di atas panggung. Kali ini panggungnya justru berada di bawah air. Karena gerakan yang terlihat begitu tenang, kostum yang menyerupai putri duyung, kemudian kamera yang ikut menyelam untuk mengabadikan. Nah, seperti apa sih kira-kira di balik gambar yang indah, tentu pastinya ada proses yang tidak sederhana. Bagaimana juga rasanya menjadi model yang harus tampil dan bergerak di dalam air? Bagaimana juga seorang fotografer atau videografer bisa mengambil gambar ketika dirinya juga harus berada di dalam air? Nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi di program Cafe Ide. Dan untuk malam hari ini saya mau langsung sapa dulu karena sudah hadir dua narasumber kami di studionya Sedigar FM. Saya mau sapa dulu kali ini yang sudah hadir, ada seorang model underwater dan juga mermaid performance, ada Faiza Bella Marsalina Prabowo. Selamat malam Kak Fai.
2: Selamat malam Kak Nurul, hai.
1: Halo, sehat hari ini Kak Fai?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa, udah renang belum di hari ini?
2: Oh hari ini belum, belum latihan.
1: Luar biasa. Selain dengan Kak Fai, kawan, kita juga akan ngobrol dengan underwater dokumentator, sudah ada Bang Syahroni Fakih. Saya panggilnya Bang Syah ini ya. Halo, selamat malam juga Bang Syah.
3: Halo, selamat malam Mas Nurul.
1: Selamat malam. Sehat juga malam hari ini Bang Syah?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Luar biasa. Terima kasih loh sudah menyempatkan hadir ya, di studio Sedigar FM secara langsung. Dan sebelum kita ngobrol dengan narasumber, saya ingatkan dulu kawan, untuk Anda pendengar Sedigar FM, Anda bisa simak kami juga di YouTube Radio City Gate 911 FM. Yang ingin interaktif Anda bisa manfaatkan di 0811 3600 911. Sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi bagaimana prosesnya, kayaknya kita perlu kenalan dulu ya dengan masing-masing narasumber ini. Kalau dari mereka juga bagaimana sih pertama kali tertarik soal kegiatan di bawah air. Saya mau ke Kak Fai dulu nih. Kak Fai, boleh dijelaskan dulu nih, sebenarnya tertarik dengan dunia underwater ini juga bagaimana? Mungkin boleh diperkenalkan dulu ya ke para pendengar.

0: Mercy di Gear FM. Sebenarnya apa sih mermaid performance ini dan apa yang dilakukan oleh seorang performer ketika berada di dalam air? Boleh dijelaskan itunya dulu.
1: Halo, kenalkan, saya Faye atau biasa dipanggil Mermaid Faye. Jadi untuk mermaid sendiri ya, sebenarnya mermaid itu mungkin kalau kita sudah pernah lihat mungkin di TV-TV, di film atau dari media sosial, mermaid itu dia kan performanya itu cantik, kita harus membawakan bagaimana seorang mermaid, kita harus mengeluarkan bagaimana sosok mersona mermaid. Jadi kita ada namanya mersona di kehidupan mermaid life ini. Nah, untuk menjadi seorang mermaid itu tentunya kita harus bisa membawakan bagaimana sih kita itu di dalam air bisa tetap anggun, tetap flowy, selayaknya mermaid yang ada di fantasi kita lah. Okay. Jadi seperti itu. Lalu kalau untuk bagaimana dulu awalnya bisa sampai terjun ke dunia mermaid ini? Awalnya saya sebenarnya dari underwater model. Dulu itu sebenarnya saya model runway, model photoshoot, dan sudah mengalami kebosanan. Bosan kok rasanya modeling itu gini-gini aja ya, pengen challenge baru nih. Jadi saya mencobalah mencari apa ya yang bisa saya coba untuk men-challenge diri saya juga. Limit saya sampai mana sih di dunia modeling ini? Ternyata saya kenal sama komunitas underwater photoshoot waktu itu. Jadi saya coba dan oh ternyata seru juga menjadi seorang model underwater itu ada challenge tersendiri. Karena kalau misal kita di darat, kita masih bisa ngobrol, masih bisa berkomunikasi bagaimana untuk pose dan lain-lain. Tapi begitu sih kita sudah masuk ke dalam air, feels-nya berbeda. Akan ada rasa panik pastinya, akan ada feels dingin dan lain-lain seperti itu, Kak Nurul.
0: Tapi kalau berbicara soal mermaid performance, berbeda dengan model underwater kah atau

0: dan juga kita ada beberapa teknik lain seperti angel dive, ada juga yang namanya somersault. Itu kurang lebih seperti kalau mungkin pernah lihat teknik back roll di dalam air, nah itu namanya teknik somersault ya, seperti itu. Lalu juga kalau misal menjadi mermaid performance saat kita performs di dalam, mungkin kita pernah lihat di akuarium ya Kanuro ya, kalau misal untuk mermaid itu kita mempelajari seperti bubble kiss, bubble love, itu ada teknik-teknik tersendirinya juga.
1: Okay. Termasuk juga kostumnya ya, mermaid itu tertutup ya kakinya.
0: Iya, karena kalau misal berenang dan mermaidik ini sangat berbeda karena kita pakai monofin ya. Jadi kaki kita itu rapat, tidak bisa banyak bergerak seperti itu.
1: Okay. Wah, itu ya nanti kita perlu tanya-tanya lebih panjang lagi tuh gimana strugglingnya. Tapi untuk join ataupun tertarik dengan apa namanya mermaid performance ini, mungkin boleh dijelaskan lebih spesifik nih Kak V. Kan awalnya model biasa nih, itu sejak tahun berapa, sejak usia berapakah sampai akhirnya milih mermaid performance?
0: Kalau dulu tuh awal-awal modeling, pertama kali banget aku kenal dunia modeling itu dari TK sebenarnya. Dulu tuh ikut lomba-lomba di sekolah ala-ala, terus udah vakum gak pernah ikut lagi. SD SMP baru kenal modeling lagi, aktif lagi waktu SMA mungkin sekitar tahun 2018. Dari tahun 2018 sampai mungkin 2020 atau 2022 itu saya mulai bosan di dunia modeling karena sudah mungkin sekitar 4 tahun. Kayak merasa gak ada sparknya lagi. Jadi saya mencari kegiatan lain yang masih di seputar modeling juga. Nah, ketemulah dengan model underwater tersebut. Gitu Pak Nurul.
1: Okay, waktu itu juga langsung ikut latihan kah atau langsung perform tuh waktu itu?
0: Itu latihan dulu, kita latihan dulu di kolam. Saya pertama kali dulu latihan di kolam ini, Dieng, di family clubnya itu loh, di istana Dieng ya, di situ.
1: Baik, itu berarti kisaran tahun berapa tuh,
0: 2022 kayaknya ya, sekitar 2022 pertama kali saya mencoba menjadi seorang model underwater.
1: Okay, kalau dihitung sampai sekarang udah cukup senior nih berarti ya, 2026.
0: Ya masih terus belajar Kak Nur.
1: Luar biasa. Okay, itu ceritanya kalau dari Kak V. Nah, saya juga pengen tahu nih, kalau untuk dari sisi orang, kawan yang mendokumentasikan, apakah juga bagaimana kisahnya? Kita akan ngobrol juga dengan Bang Syah, saya panggilnya. Nah, kalau Bang Syahroni sendiri, kalau mendengar istilah underwater dokumentator gitu ya, sebenarnya pekerjaan atau aktivitasnya itu seperti apa sih? Boleh digambarkan dulu nih untuk para pendengar Sidigir FM.
2: Okay, selamat malam. Jadi perihal underwater dokumentator itu kan sebenarnya istilah yang general ya. Jadi di sini kata dokumentator itu kan jadi bisa foto dan bisa video. Jadi memang digeneralkan kedua spesifik itu tadi. Mengapa memang underwater ya, aktivitasnya memang di dalam air pastinya. Dan ini profesi dan juga bisa jadi pekerjaan. Kalau memang ada aktivitas-aktivitas seperti fotografi juga kan, ada kita ada video di sana. Pekerjaan-pekerjaan banyak yang memang masuk di dalam underwater ini. Ya salah satunya memang penelitian atau seperti dokumentasi yang memang dokumenter ya, yang seperti kan meneliti laut, meneliti biota laut, ataupun yang memang aktivitas engineering.

0: permukaannya memang nuansanya memang underwater. Jadi dokumentasi general ada foto dan video seperti itu sih. Memang mengarahnya bisa profesi, bisa hobi juga seperti itu, Mbak Nurul.
1: Oke, itu gambaran soal aktivitasnya ya. Barangkali ya, kalau di luar sana masih bingung nih dokumentator underwater ini yang kayak gimana. Kalau terkhusus nih Bang Syah sendiri, kalau dari Bang Syah sudah tertarik dengan aktivitas ini sejak kapan tuh?
0: Sejak 2024 ya. Jadi di mana saya itu join pertama kali di komunitas free diving ya. Jadi komunitas di mana menyelam, yang di mana kita tanpa peralatan tabung oksigen ya. Berbeda dengan scuba. Jadi memang masuk awalnya memang di Malang. Nah, awal di sana belajar free dive, begitu menyenangkan sebenarnya di dalam air. Jadi karena kita memang mamalia, setelah masuk dalam air kok begitu menyenangkan dan menenangkan seperti itu, nyandu. Ya kita coba mendokumentasikan, akhirnya keterbiasaan mendokumentasi teman-temannya aktivitas di dalam air berlanjut sampai sekarang. Fokus, okay, bukan fokus ya, tapi memang lebih cenderung ke dokumentasi underwater, baik foto ataupun video, video. Begitu Mbak Nurul.
1: Oke, okay. Apakah sebelumnya juga ada ketertarikan soal fotografi nih kalau Bang Syah?
0: Ya, sejak kuliah memang sempat fotografi dan sempat vakum, yang akhirnya di mana lebih banyak aktivitas ini ya, hobi ya. Hobi saya memang banyak di editing, terus memang aktivitas pekerjaan itu memang sedikit tidak banyak intens. Akhirnya saya coba mengisi waktunya di sini. Lebih intens lagi akhirnya di underwater ini, seperti itu.
1: Oh, baik. Waktu itu belajar free diving karena ada kebutuhan kah atau hanya hobi waktu itu, Bang Syah?
0: Cari aktivitas baru. Lah kok saya lihat sebenarnya kok begitu menyenangkan saya lihat di media sosial. Nah, akhirnya saya cari tahu, saya coba belajar di sana, belajar menyelamnya bagaimana, akhirnya suka dokumentasinya. Berlanjut memang fokus di juga di dokumentasi untuk underwater itu sendiri.
1: Oke. Kemudian kalau

0: saya suka memang aktivitas di bawah air, yaitu di free diving, akhirnya menjadi hobi, kecanduan, canduan alat ya, akhirnya alat dokumentasinya seperti itu. Kalau apalagi ada media sosial yang untuk media untuk mamerin kan, akhirnya update terus. Cuma memang tidak menjadi sebuah profesi. Cuma memang dari beberapa kota di luar kota itu akhirnya banyak diver-diver ya yang ingin didokumentasikan, misalkan visit ke Malang ataupun di daerah sekitar Malang ya. Jadi ya lumayan buat tambahan lah, buat perawatan alat seperti itu.
1: Oh, luar biasa. Berarti bisa dibilang untuk di Malang ini cukup mendukung ya dengan berbagai aktivitas underwater ini.
0: Ya, cukup mendukung. Kalau di Malang sendiri kan memang untuk aktivitas laut memang susah ya, karena aksesnya paling dekat mungkin di Gili Ketapang, Probolinggo, ada Pasir Putih, Situbondo. Yang paling memang dominan, banyak cenderung peminatnya untuk di Indonesia itu di Banyuwangi. Cuma kalau di Malang sendiri aktivitas underwater itu di luar kolam itu ada sumber ya, ada sumber Jenon, ada sumber Umbulan, dan sumber Sira, ada Banyu Biru yang ada di Pasuruan, tapi memang masih bisa diakses dalam waktu cukup dekat gitu. Itu untuk menjadi konten ya, aktivitas konten dokumentasi underwater. Baik itu kok dokumentasi yang memang yaitu modeling. Di sini juga kan seperti Mbak V, setelah kita kembangin itu ada dance underwater. Ya selain kita model foto, kita dance underwater. Kalau mermaiding itu kan banyak di aktivitas memang dia meliuk-liuk gliding ya, tapi akhirnya ngembangin juga diri ke dance underwater seperti itu. Jadi menari di bawah air seperti itu.
1: Oke, keren sekali. Tapi waktu itu gimana nih perasaannya? Saya mau kembali ke Kak V ini. Gimana tuh pertama kali Kak V merasakan ya ketika melakukan sebuah perform gitu di bawah air? Langsung menikmati atau justru masih sempat agak takut, agak gimana gitu Kak V?
2: Kalau untuk perform tentunya kalau kita baru pertama kali coba sesuatu pasti adalah rasa nervous. Dulu waktu saya pertama kali belajar underwater modeling juga saya agak-agak takut, kayak yakin bisa gak ya, bisa gak ya, karena kan teknik bernafasnya berbeda, cara kita melihat kamera juga berbeda. Dan di underwater sendiri itu kalau kita jadi model underwater biasanya kan kita no masker ya. Jadi ada masker buat berenang sama masker untuk free diving. Itu dia full nutup sampai di hidung. Dan kalau kita pakai masker kita masih bisa lihat sekitar, masih terlihat jelas. Tapi kalau begitu kita jadi seorang model underwater, biasanya kita itu bare eyes. Jadi benar-benar gak pakai masker, dan itu penglihatan kita terlihat blur. Jadi kita harus meraba-raba, kita harus ngira-ngira nih feeling kameranya di sebelah mana ya. Karena kan biasanya juga fotografer ngambil foto kita itu dari jauh ya. Lalu kalau untuk pertama kali perform, saya perform pertama kali debut menjadi seorang mermaid itu di India. Jadi itu di tank. Kalau tank dan akuarium itu beda ya Kak. Kalau akuarium itu dia yang sama ikan banyak. Nah kalau yang tank ini yang di dalam situ cuma kita aja. Jadi performnya benar-benar audiens itu menikmati gimana cantiknya mermaid di dalam tank. Kayak gitu. Kalau untuk nervous-nervous pasti ada, dan pasti ada fasenya sakit hidung, sakit telinga, terus sakit mata itu ada juga. Dulu awal-awal berlatih underwater juga saya sampai kita lihat itu sampai buram karena mungkin over latihannya. Tapi saya kayak nge-challenge diri saya pengen cepet-cepet bisa, pengen cepet-cepet bisa, karena waktu itu susah untuk kita bisa tenggelam, itu kan susah ya. Jadi saya kayak gak mau, pokoknya harus sampai bisa, sampai buoyancy-nya bener-bener bisa, sampai tenggelam. Dan akhirnya kurang lebih pertama kali latihan dulu saya 2-3 jam itu full di dalam air. Dan efeknya jadi mata itu penglihatannya itu jadi blur gitu.
1: Gitu. Luar biasa ya. Itu waktu yang di India pertama kali debut langsung di sanakah atau gimana berarti?
2: Kalau untuk performance iya, pertama kali debut saya di sana. Kalau untuk latihan-latihan aja di Malang-Malang aja sih.
1: Itu festival kah atau acara apa tuh?
2: Kalau di India itu dia semacam exhibition. Mungkin kalau di sini kita bilangnya apa ya? Mungkin kalau teman-teman tahu mungkin kayak Batu Night Spektakuler, kayak di Jatim Park seperti itulah. Jadi dia gitu.

0: semacam
1: tempat kita, wisata, ya,
0: tempat
1: gitu
0: wisata.
1: Ya? Oh, luar biasa. Baik, ini kita masih di segmen pertama ya untuk seluruh narasumber. Masih ada beberapa segmen yang lainnya lagi. Saya ingatkan juga nih kawan untuk Anda barangkali yang kepo dengan aktivitas underwater ya. Hari ini kita ngobrol dengan mermaidnya dan juga bersama dengan orang yang mendokumentasikan. Kalau Anda pengen ngobrol langsung bisa manfaatkan interaktif di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di Sidikite 911 FM.

Dragon for your life. Jalan-Jalan Plus. Apa kabar? Semoga hari ini menjadi hari yang semakin seru ya. Karena kali ini saya mau ngajak Anda ke salah satu tempat hidden gem paling keren yang ada di Kabupaten Malang. Coba deh dengerin. Suara gemericik airnya, udara pegunungannya sejuk banget, dan di mana-mana cuma ada pemandangan hijau yang bikin mata langsung fresh. Ya, saya lagi di Coban Tundo. Begitu sampai di sini, rasanya langsung pengen lupa sama hirup pikuk kota. Airnya bening, pepohonan masih rindang, dan suasananya benar-benar tenang. Cocok banget buat yang lagi cari tempat healing atau sekedar menikmati alam. Yang paling bikin Coban Tundo spesial, di sini bukan cuma ada satu air terjun, tapi 4 tingkatan air terjun dalam satu aliran sungai. Namanya Coban Tundo Siji, Loro, Telu, sampai Papat. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Ada yang kolamnya cocok buat main air dan foto-foto, ada yang air terjunnya lebih tinggi dan megah, sampai ada yang masih sangat alami karena belum banyak dijamah pengunjung. Jadi, setiap melangkah ke tingkatan berikutnya, rasanya seperti menemukan kejutan baru. Serunya lagi, perjalanan menuju air terjun juga gak kalah cantik. Kita bakal melewati perkebunan kopi, area persawahan, dan jalur alam yang bikin

0: Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Buat Anda yang tertarik ke sana, kita menuju ke Raya Krebet terlebih dulu ya. Kemudian lanjut mengarah ke Dampit, kemudian menuju Sukorejo, lalu tinggal menuju ke Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri ya. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, yuk ajak keluarga, sahabat atau pasangan buat menikmati segarnya alam di Coban Tundo. Siapkan kamera, nikmati setiap langkahnya, dan rasakan sendiri pesona 4 air terjun dalam satu tempat. Sampai ketemu di destinasi seru lainnya kawan, tentunya di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukan yang sampean mang diburu ikut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
5: Oh no.
4: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
0: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

101.9 FM, Guiding for Your Life. Ya kawan, untuk di malam hari ini ya, kita masih ngobrol soal melihat pesona mermaid performance. Kalau di awal tadi kita sudah kenalan dengan narasumber kita, termasuk

0: untuk menggeluti dari kegiatan underwater ini. Saya mau ke Kak V dulu selaku dari model underwater dan juga mermaid performance. Nah, kalau dari Kak V ini mungkin boleh dijelaskan juga ya, sebelum masuk ke air itu untuk sebuah perform apakah juga harus dipersiapkan, ada latihan khusus atau gimana tuh Kak prepare-nya?
1: Oke, jadi kalau untuk perform tentunya kita harus ada prepare-nya ya. Make up tentunya pasti, karena kita mau perform di depan publik, tentunya kita harus terlihat cantik dan kita harus usahakan, kita wajib banget pemanasan supaya menghindari kaki kram, terus kaget. Terus kita biasanya water check dulu, kayak kita menyesuaikan badan sama suhu air. Terus juga kita ada warm up pernafasan, karena cara bernafas kita begitu di dalam air dan pola bernafas kita saat kita normal di darat itu cukup berbeda ya Kak Nurul. Kalau kita lagi normal kayak gini, kita kan biasa pakai pernafasan ya dari hidung ya, kita nafas dari hidung. Sedangkan kalau kita sudah mulai perform, kita lebih bernafas itu fokusnya langsung dari mulut. Jadi masuk dari mulut, keluar pun dari mulut, seperti itu Kak Nurul. Dan kita juga pastinya kalau mau perform itu kita mempersiapkan mental dan harus benar-benar fit sih.
0: Itu termasuk juga kalau latihan ya, semuanya itu ya, dilakukan, bukan hanya pas perform saja. Kemudian kalau dari mermaid kan tadi termasuk ciri khasnya adalah menggunakan monofin ya.
1: Monofin.
0: Nah, ketika menggunakan ekor mermaid ya, itu sebutannya, itu gimana cara geraknya? Apakah justru membuat semakin sulit untuk berenang atau gimana tuh Kak Fei?
1: Sebenarnya kalau untuk mermaid sendiri, mungkin kalau misal untuk orang-orang awam yang baru pertama kali nyoba akan terasa sulit. Tapi kalau sudah mulai latihan sering, pasti akan tahu bagaimana flow-nya supaya bisa bergerak dengan lebih mudah. Dan bagaimana triknya supaya kita bisa mengibaskan, saat mengibaskan si fin ini tekniknya seperti apa yang benar, formnya seperti apa yang benar, sampai kita bisa dorong itu maju. Karena kalau kita tekniknya salah, formnya salah, itu kayak kita bakal tetap stuck di air, gak akan bergerak. Nah, tapi kalau kita tahu tekniknya yang benar, si fin ini harus ngibasnya betul, nanti kita bisa bergeraknya lebih mudah gitu,
0: lebih enak juga ya. Oke, ada gak tuh momen yang agak struggle memang? Wah, ini kayaknya susah nih. Waktu apa tuh?
1: Tentunya ada, karena dulu sebenarnya basicnya aku itu takut tenggelam. Dulu itu suka berenang tapi gak pernah berani di kolam yang dalam, karena ada mental block di mana kayaknya aku kalau misal di kolam renang yang kakiku gak bisa napak, aku bakal tenggelam deh kayaknya. Karena mungkin juga tipe badan aku itu di badan yang negatif ya. Jadi ada tiga tipe badan, ada yang dia emang natural, ada yang negatif, dan ada yang positif. Nah, biasanya kalau misal untuk orang-orang yang badannya positif, itu dia lebih cenderung akan mengambang dan lebih susah untuk tenggelam. Sedangkan untuk orang-orang yang tipe badannya itu dia di negatif, saat dia masuk ke air, dia akan lebih cenderung lebih mudah tenggelam daripada mengambang. Dan untuk yang tipe badan natural, itu dia natural, itu biasanya dia bisa mempertahankan di tengah-tengah tanpa effort. Jadi ya udah dia diem, dia nggak ngambang, nggak turun juga, itu lebih enak gitu sih.
0: Baik.
1: Nah, sedangkan kalau tipe badan Fai sendiri kebetulan di tipe badan yang negatif, jadi setiap aku di air itu lebih kayak ketarik gravitasi bumi gitu ya. Jadi dulu waktu kecil cukup takut Kak Nurul kalau misal di kolam yang kakiku gak napak ini, kayak gak percaya diri gitu. Setelah aku belajar dari underwater community ini, belajar dari modeling, belajar dari mermaiding, aku mulai belajar gimana cara pernafasannya, gimana cara body controlnya, gimana cara ngatur biar buoyancy kita di dalam air itu stabil. Jadi kita bisa adjust sendiri, mau badan kita mau natural, mau badan kita mau di saat butuh negatif atau butuh positif kayak gitu. Jadi itu memang butuh latihan ya, butuh sering-sering latihan biar kita bisa tahu, oh ini tuh harus kayak gini gitu.
0: Termasuk gimana waktu mengatasinya ya, berarti sekarang sudah tahu tuh celah-celahnya kayak gimana.
1: Dulu pasti ada panik-paniknya, masih kayak panik, gak bisa ngambang, itu ada juga momen-momen seperti itu. Tapi tentunya kalau kita waktu di foto ataupun waktu

0: platform itu biasanya kita ada body safety-nya, mm-hmm. ada yang jagain buat safety, karena ada pepatah katanya never dive alone kan. Karena ya itu kita tetap butuh yang namanya tim safety ya, karena kita nggak tahu, mungkin kita memang terlihat, kalau orang mikirnya oh dia jago berenang kayaknya dia nggak akan tenggelam deh kan, pasti ada kayak gitu, tapi ada momen-momen di saat badan kita nggak fit atau apa, mungkin kita bisa ada kram atau apa, dan tetap butuh ada yang menolong. Seperti itu Kak Nurul.
1: Okay. Nah kalau dari sisi pengambil dokumentasi nih, apa juga tuh tantangan terbesar kalau pas lagi ngambil gambar di bawah air, gimana tuh Bang Syah?
2: Oh ya, untuk tantangannya sih sebenarnya ya memang bagaimana kita ngimbangin pergerakan dari objek ya, itu modelnya atau mermaidnya. Jadi kita memang harus ngimbangin, baik itu kita ngambil posisi di seperti apapun, karena kita kan nggak mungkin selalu di atas. Jadi di apa movingnya itu ya pindah-pindah, tah di bawah, samping kanan sampai belakang pun yang banyak gerak sebenarnya itu memang dari dokumentator sebenarnya yang banyak. Memang kalau saya sendiri sih ngerasain lebih harus tetap fokus di kamera, juga fokus di objeknya seperti itu. Seperti itu sih.
1: Baik, lebih berat lagi ya berarti ya, apalagi ngatur angle-nya itu gimana tuh? Itu juga tanggung jawab pengambil dokumentasi.
2: Ya. Benar sekali, karena berbeda ya kalau kita di darat, kita mungkin kalau pegang kamera itu bisa pakai tripod, bisa bergerak geser kanan geser kiri. Cuman di sini kan memang tidak ada gravitasi, yang asiknya di sana itu kita ya seperti melayang sih memang kan, objek ini bergerak kemana dan kita harus bagaimana. Angel itu kan masing-masing punya feeling ya, kalau dari saya sendiri feeling yang tepat dengan suasana vibes, entah itu kolam ataupun di perairan, itu ya kita memang harus menyesuaikan itu feeling seorang dokumentator atau fotografer atau videografer. Okay. Jadi harus menyesuaikan movingnya itu seperti itu angelnya, biar nggak bosen lah itu kan.
1: Baik. Kemudian juga alat nih, tadi sempat di-mention alat, sebuah kamera, kemudian peralatan underwater lainnya, tentu kan beda tuh dengan yang kamera biasa. Seberapa banyak tuh peralatan yang harus dibawa waktu melakukan kira-kira satu sesi dokumentasi gitu?
2: Untuk peralatan pasti memang berbeda dengan kita di darat, dan memang kenapa dokumentasi underwater tuh memang tarifnya lebih mahal sih kan daripada videografi atau fotografi di darat. Ya memang harus dipersiapkan pastinya adalah pelindung, safety-nya untuk kamera itu sendiri atau housing ya. Dive case namanya, juga kamera apapun, baik handphone juga beberapa brand juga udah mengeluarkan sih kan, untuk memang bisa dipakai di underwater. Cuma memang ada kapasitas batas mereka itu, mungkin di kedalaman tertentu, dan mungkin spesifikasi yang memang hasil dari kamera itu sendiri. Selain itu memang peralatan itu pencahayaan, lightingnya juga harus disiapkan. Lighting yang mana, lightingnya memang khusus di dalam air seperti itu. Belum lagi kan kita juga harus mempersiapkan alat itu untuk seorang dokumentatornya seperti itu. Memang lebih banyak ribet karena memang ya kita ini mamalia yang memang juga harus mempersiapkan untuk peralatan penunjang ya aktivitas di bawah air. Lebih banyak sih Mbak, pastinya lebih effort lah ya persiapannya, selain memang mentalnya kita, juga kemampuannya kita itu seperti itu.
1: Baik. Terus waktu beraktivitas nih ya, melakukan sebuah sesi ini, ternyata ada kendala nih, kira-kira waktu mau melakukan sesi foto ternyata kondisinya berbeda dengan apa yang diharapkan gitu ya. Sebelumnya udah punya konsep nih, udah punya gambaran, tapi kok ya gak sesuai dengan realita, itu gimana tuh improve-nya?
2: Pasti kita perlu improve, dan memang tetap kita komunikasi dengan model lah ya, model atau mermaid atau memang objeknya kita, talentnya kita. Biasanya sih suasana berbedanya ya pasti ada entah itu cuaca, cuaca dan memang terutama di cahaya yang memang kita harapin sebenarnya, yang dimana efeknya tuh banyak banget ya kalau cahaya itu, kadang mendung dan kadang memang hujan, kadang cahayanya nggak keluar-keluar, kita tungguin berjam-jam nggak. Jadi kalau sebelum kita nyebur, lah kok suasananya begini, terkadang kita memang itu menyiapkannya itu lihat BMKG juga gitu kan. Pada jam ini mataharinya tuh siap, tapi nyampe di lokasi sampai siang, wah kita nggak nyembur-nyembur kalau nungguin. Jadi Karena kita jangan sampai kehabisan waktu, kita nyebur aja dengan situasi yang memang kita coba optimalkan seperti itu. Tapi dengan tidak memang dari plannya kita, konsepnya yang memang nggak terlalu banyak berubah lah. Mungkin karena suasananya aja sih seperti itu.
1: Oke, tapi itu juga nggak bisa dibantu ya dengan pencahayaan lighting yang dari luar gitu, harus sinar matahari memang.
2: Kalau sinar matahari itu kita sebutnya cahaya ilahi ya, itu yang paling luar biasa sih, natural. Okay. Karena kalau cahaya strobe ataupun cahaya lighting yang dari alat itu nggak banyak, hanya untuk menambah apa ya, karena kalau di dalam air itu kan penyerapan warna itu kan banyak.
1: Okay.
2: Hanya untuk mengimbangin itu sih, cuma cahaya matahari itu luar biasa kuasa dari Tuhan itu memang.
0: Contohnya Bang Syah.
2: Iya.
1: Oh
2: iya.
1: Hmm.
2: Itu yang mahal itunya juga sih Mbak sebenarnya.
1: Oke, okay, karena kita juga ada beberapa contohnya juga sih. Barangkali kita bisa tampilkan juga ya. Ini ada beberapa foto, mungkin ini nih yang dimaksud dengan cahaya ilahi. Coba sambil saya tampilkan.
2: Nah,
1: yang ini kah?
0: Iya, betul.
2: Ya, itu cahaya. Wah, itu yang buat mahal. Dari dokumentasi underwater, salah satunya selain model yang memang punya kemampuan untuk berpose, itu yang buat kuat menambah value. Nah, itu yang buat menarik sih Mbak, bagi kita sih itu yang luar biasa. Dan itu banyak diakuin sih, kalau cahaya matahari, cahaya ilahi itu selalu dinanti-nantikan oleh seorang fotografer underwater.
1: Oh baik, luar biasa. Ini juga fotonya masih ada beberapa sih. Mungkin bisa sambil kita sambung, tadi ada pertanyaan juga nih dari pendengar CityGear FM. Coba saya cek dulu. Ini tadi ada dari siapa nih? Budian ya, Budian atau Pak Dian nih, yang juga menyampaikan, saya penasaran nih, kalau seseorang belum jago berenang tapi tertarik mencoba mermaid performance, apakah memungkinkan untuk belajar dari awal? Gimana tuh? Okay. Dari Kak Fei nih yang mau jawab, silakan Kak Fei.
0: Kalau untuk orang yang benar-benar baru mau mencoba, sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada batasan ya, walaupun tidak terlalu bisa berenang itu nggak masalah. Yang penting kuncinya satu, nggak takut air. Karena kalau kita dari awal memang udah takut mau nyemplung kolam, itu bakal susah. Karena teknik berenang dan teknik yang kita pakai di mermaiding itu sangat berbeda, Kak Nurul. Kalau berenang kita itu memaksimalkan bagaimana badan kita bisa mengapung di atas, dan kita menggunakan teknik berenang seperti gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya lumba-lumba dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah masuk ke ranahnya mermaid, itu kita benar-benar pakai gaya berenang mermaid. Jadi ada gliding, nanti ada back gliding, untuk teknik divingnya juga nanti akan diajarkan, ada duck dive, ada back dive, lalu untuk teknik-teknik lain seperti somersault atau roll dan lain-lain, itu nanti juga akan berbeda, sangat berbeda dengan berenang. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau mencoba untuk mencoba dunia mermaid, boleh banget dicoba kalau memang tertarik. Karena basicnya sebenarnya kita nggak butuh terlalu bisa berenang. Yang penting kuncinya satu, nggak takut air, dan punya keinginan yang tinggi untuk belajar gitu sih. Karena butuh konsistensi ya, butuh komitmen untuk belajar di mermaiding ini. Kita nggak bisa satu kali belajar langsung jago gitu, itu agak susah sih. Kita butuh sabar, butuh waktu, butuh telaten juga untuk belajar di mermaiding ini seperti itu.
1: Mungkin termasuk boleh di share juga nih sertifikat atau keahlian apa aja yang perlu dimiliki ketika sebelum menjadi mermaid performs. Apakah harus bisa free diving, scuba, atau apa aja tuh?
0: Sebenarnya kalau mermaid itu mungkin kita lebih mirip-mirip sama basicnya di free diving ya. Jadi kita pakai teknik, beberapa teknik itu sama seperti duck dive, back dive, itu sama. Jadi duck dive itu adalah teknik dimana kita masuk ke dalam air, kita menekan tekanan air supaya badan kita itu bisa tenggelam. Seperti itu. Jadi kurang lebih ke belajar dive dulu juga boleh. Kalau memang ada waktunya dan emang mau mencoba, bisa langsung belajar di free dive dulu. Nanti kalau memang sudah punya basic free diving, akan belajar mermaiding itu akan lebih mudah. Tapi kalau memang

0: Oke, okay. Yeah. Karena dari teman-teman ini juga belajarnya apakah bersama-sama atau gimana tuh? Ada sebuah komunitas kah mermaid gitu?
1: Kalau mermaid sendiri di Malang ini kita punya sebuah komunitas namanya Mermaid Malang ya. Mm-hmm. Jadi itu kita ya memang dari anak-anak yang hobi di underwater, mm-hmm. dan kita bareng-bareng berlatih menjadi seorang mermaid itu seperti apa. Jadi biasanya kita ada fun training. Mm-hmm. Jadi kebanyakan memang ada yang sudah bisa dan kita gabung jadi satu dan kita kayak latihan bareng-bareng gitu Kak Nurul kalau okay. di Mermaid Malang ini gitu.
0: Hmm, baik, itu kumpulnya di mana ini Kak? Atau tempat latihannya deh setiap apa gitu?
1: Kalau kita sebenarnya nggak punya kayak kolam khusus yang kita selalu latihan di situ. Kadang kita ya janjian aja sih pingin di mana okay. seperti itu. Tapi kalau kolam di Malang yang paling sering kita pakai di Lembah Dieng. Hmm. Kenapa di sana? Karena di Lembah Dieng itu dia untuk di Malang saat ini satu-satunya kolam renang yang punya depth atau kedalaman yang paling dalam. Dia dari 1 meter sampai 4 meter. Sorry, 4,20 ya, 4,2 meter di situ. Jadi kita butuh yang agak dalam.
0: Iya. Oke, itu ya dari Kak Dian tadi pertanyaannya. Tadi ada juga nih Mas Dimas. Nah, Mas Dimas juga bertanya ini ke Bang Syah. Kalau untuk Bang Syah, saya sering lihat hasil foto underwater yang warnanya bagus sekali. Itu lebih banyak dipengaruhi apakah kemampuan fotografer mengambil gambar atau proses editing yang dilakukan. Gimana tuh Bang Syah?
2: Halo Kak Dimas. Ya, terima kasih. Saya proses juga masih pengembangan untuk skill lah ya. Sebenarnya kalau hasil fotografi itu menurut saya finishingnya yang juga punya value ya, punya value terbaik. Selain memang kalau di kita pengambilan gambar itu teknik di mana kita itu momen, tapi untuk finishingnya itu juga berpengaruh di editing seperti itu. Jadi ada kemampuan editing yang di mana nanti mungkin saya beberapa lihat kalau komentarnya beberapa teman-teman itu fotografer itu memang punya ciri khas sendiri nanti fotonya yang seperti apa. Cuma memang bagi saya terkadang kalau warnanya yang seperti ini mungkin yang salah satu mungkin dari Mbak Nurul tadi di show okay. itu kalau karena saya suka aja dengan warna biru. Cuma kalau terkadang saya juga kalau bosan dengan warna biru, saya juga tunjukin dengan warna-warna agak kehijauan yang dimana natural di anu ya di sumber ya warna-warna sumber ataupun biru toska seperti itu. Karena pengaruh besar finishing di editing sebenarnya. Jadi kamera semahal apapun, tapi kalau ada kemampuan yang finishingnya kurang tepat, memang dia hanya menunjuk. Menurut saya, mohon maaf kalau salah. Menurut saya dia hanya menampilkan detail. Cuma untuk feel warnanya kalau bagi saya itu di editingnya. Jadi kamera apapun tergantung kita mengolah finishingnya nanti ke arahnya kemana itu di skill di sana juga oh. seperti itu. Insya Allah seperti itu.
0: Baik, gitu ya Mas Dimas sudah dijawab oleh Bang Syah. Dan kita masih ada satu segmen lagi untuk seluruh narasumber. Kita jeda dulu ya. Dan saya ingatkan kawan untuk Anda yang barangkali mau tanya lagi, boleh untuk Anda manfaatkan di 0811-3600-911. Sebelum jeda, sambil saya cek dulu barangkali ada yang mau mengarah ke Kota Batu. Sejauh ini kondisi traffic masih cukup lancar saja ya ke kawasan Kota Batu. Anda mulai dari kawasan Pendem mengarah ke Mojorejo sampai di daerah IR Soekarno, Patimura, kondisi traffic masih lancar. Lewat alternatif mengarah ke Ororombo juga masih cukup lancar. Traffic report untuk di malam hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalade. Villa lantai 2 V Gunung Arjuna Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill Anda bisa hubungi di 0822-331-347. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0822-331-347. Paramalade, mitra investasi properti terpercaya. Dan juga kawan, saya masih punya satu informasi juga untuk Anda, Sobat Jatim, yang sudah punya rencana untuk keliling Malang. Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Karena saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dari Trans Jatim dan ada satu bus cadangan. Rutenya perjalanan mulai dari Terminal Hamid Rusdi mengarah ke Terminal Landung Sari dan sampai di kawasan Terminal Batu. Untuk tarif juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dan Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, kemudian ada juga Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan saya masih punya satu kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim. Tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai ke Kepanjen. Jadi semakin banyak wilayah yang dijangkau, semakin banyak pula

0: Kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Seri Gain 911 FM, Gain for your life. Kawan, untuk di malam hari ini kita masih di program Cafe Ide. Sebelum kembali untuk ngobrol dengan narasumber ya, ini tadi juga ada informasi yang kita terima dari WhatsApp Pak Yunus. Selamat malam. Tadi informasi dari Pak Yunus di ruas tol Pak ya. Tadi kabarnya di tol Kejapanan menuju ke Pandaan KM kira-kira 773 plus 800 itu ada truk Fuso yang trouble. Kemudian truknya ini ada di jalur sebelah kiri. Oh sebentar, memakan jalur kiri. Hanya jalur kanan yang bisa digunakan. Di lokasi tadi juga belum ada petugas. Jadi potensi macet nih, apalagi di lokasi juga agak gelap, tidak ada penerangan. Kemudian juga dari pemilik kendaraan yang trouble juga belum memasang tanda peringatan di belakang truk. Jadi cukup berbahaya. Tadi untuk informasinya kita sudah sampaikan ke Deputi Traffic Tol Pandaan, ada Pak Irfan. Tadi cepat direspon ya. Disampaikan di lokasi sudah penanganan oleh petugas. Ini dia untuk dokumentasinya. Saya coba tampilkan dulu juga untuk Anda. Nah, ini di lokasi untuk kendaraan yang trouble. Tadi sudah dibantu untuk pinggirkan sampai di bahu luar agar tidak mengganggu perjalanan masyarakat. Dan untuk di lokasi juga, ini tadi untuk kendaraan trouble-nya masalah apa? Ternyata masalah dinamonya, kawan yang trouble. Gitu ya, untuk pantauannya di area KM 773-800 tol Kejapanan mengarah ke Pandaan. Malam hari ini kawan, Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Lerma Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan juga ada pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB. Dan juga kawan, sebelum kembali ke narasumber, saya juga mau cek dulu nih, barangkali ada yang mau mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan. Sejauh ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic juga kondisi lalu lintas masih cukup lancar saja dari E. Supriyadi sampai di kawasan Kebonagung ya, mengarah ke Kepanjen. Sejauh ini kondisi lalu lintas masih cukup lancar.

0: Lancar sampai di daerah Mojosari, kawasan Uni Ramalang juga untuk kondisi trafik masih cukup lancar. Malam ini juga, City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab biaya ramah. Ya, kawan kita kembali ngobrol dulu bersama dengan narasumber di program Cafe Ide untuk di malam hari ini ya. Kita masih bahas melihat pesona mermaid performance. Kalau di segmen-segmen sebelumnya kita bahas bagaimana untuk aktivitas mereka, tapi kalau untuk saat ini saya juga pengen tahu nih. Saya mau ke Kak Fei dulu. Sebenarnya seperti apa sih ketika sudah beraktivitas di bawah air, kemudian juga dengan berbagai pengalamannya gitu ya sebagai underwater performance. Ada nggak sih satu sesi yang sampai sekarang Kak Fei ingat waktu melakukan aktivitas tersebut?
1: Kalau untuk pengalaman yang paling diingat apa ya? Mungkin ya pertama kali perform di debut di tank. Itu pengalaman yang menurut aku kita gak bisa dapat dua kali sih. Karena begitu dari kita latihan sama kita perform di depan orang itu sangat-sangat berbeda. Kalau kita perform di depan publik, mau kita dalam kondisi capek, gak mood, sakit, kita harus tetap senyum ya. Kita pembawaannya harus tetap charming, harus showmanshipnya harus tetap bagus, harus menampilkan tetap yang maksimal. Dan

0: antusias publiknya bisa terbilang berbeda-beda. Ada yang ke Mermaid cukup excited, ada yang kayak cuma sekedar kepo-kepo aja. Tapi tentunya kalau kita udah lihat anak kecil itu kita ikut seneng. Jadi kalau kita lagi perform dan kita lihat dari tank, dari kaca, iya anak-anak kok excited lihat kita. Dan biasanya mereka datang bawa gift untuk mermaidnya. Jadi kayak bawa pernak-pernik, gelang atau aksesoris, dan mereka kasih untuk kita. Dan itu rasanya untuk seorang performance di saat kita capek, di saat kita udah apa ya, udah suntuk di dalam air ya sebenarnya, itu benar-benar refreshing banget sih.
1: Ikut ngebus
0: iya,
1: juga ya.
0: Ngebus mood kita juga.
1: Waduh. Tapi kemudian setelah melakukan berbagai latihan dan akhirnya debut nih, Kak V, barangkali boleh diceritakan juga nih gimana pengalamannya ketika melihat hasil dokumentasi foto video milik sendiri ketika beraktivitas di bawah air.
0: Oke, okay. Kalau misal kita lihat dari hasil foto atau video itu, yang pasti seneng ya. Nah, ternyata effort berjam-jam dan terjemur di bawah sinar matahari itu kebayar. Apalagi kalau hasil fotonya itu bagus dan cahayanya pas mendukung. Karena kalau kita waktu foto dan cahayanya itu kurang oke, fotonya itu biasanya jadi kurang oke juga. Apalagi kalau misal dia yang tipe banyak flare-flare cahayanya, jadi di muka itu akan terlihat bayangan-bayangan air. Itu kurang bagus. Walaupun pose kita udah bagus, tapi kalau cahayanya kurang bagus, itu biasanya jadi kayak ah sayang banget, padahal udah bagus. Tapi ya namanya alam ya, kita gak bisa gak bisa request gimana-gimana. Jadi kita harus tetap memaksimalkan. Dan kalau untuk video itu biasanya saya suka kalau misal ini sih biasanya nyocokin sama tren-tren yang lagi naik. Jadi biasanya ngikut-ngikutin lagu-lagu yang lagi trending kayak gitu. Itu happy sih, karena biasanya kalau misal video dan foto kan saya posting juga di sosial media ya Kak ya. Jadi kalau misal hasil foto dan videonya bagus dan orang-orang juga suka, itu saya juga ikut happy.
1: Oh gitu. Luar biasa memang ya. Baik, kemudian kalau dari sisi yang mengambil dokumentasi nih dari Bang Syah, kita tadi sempat ada beberapa dokumentasi yang sempat dikirimkan, barangkali boleh diceritakan juga nih dari beberapa dokumentasinya ini. Saya mulai dari foto yang pertama dulu. Nah,
2: oh ya, ini di Malang, di Kabupaten Malang, di Tajinan, namanya Sumber Jenon. Nah, jadi memang kita ngarepin cahaya, cuma memang cahayanya nggak muncul. Akhirnya kita main level depth-nya itu agak di dekat dengan permukaan karena cahaya susah seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Dan ini ibu notaris sebenarnya modelnya ini. Seperti gitu. Itu. Ya, ini dingin banget, enggak? Ini dingin banget. Airnya bisa mencapai 17 derajat. 17 derajat. Jadi memang selain juga kalau kita pengambilan di Sumber Jenon ini harus juga tahan dingin. Dingin banget, dingin banget. Sampai memang ada yang kapok juga ke sana untuk dokumen. Cuma suasana vibes-nya itu luar biasa karena di dalam di dalam sumber ini ada fosil pohon. Batang pohon yang udah ratusan tahun di sana.
1: Oh, ada juga enggak? Yang ini bukan?
2: Ya.
1: Ini di Sumber Jenon juga berarti ya.
2: Ini di Sumber Jenon. Di Sumber Jenon waktu itu sama Kak Putri ya ini. Ini mermaid.
1: Oke. Okay. Oh, berarti ini yang model.
0: Ini salah satu pelopornya mermaid Malang juga Kak Putri ini.
2: Leadernya waktu itu.
1: Leadernya. Ya. Baik, selanjutnya ini yang di kolam tadi ya.
0: Ya, ini di kolam.
2: Ya, ini beberapa hari yang lalu, belum seminggu, hari Senin kemarin.
1: Iya.
2: Ini hari Senin kemarin kita pengambilan di kolam, bagi saya kolam paling bening di Malang ya, yaitu kolam Tirta Vikada Kostrat Singosari. Jadi, jadi ada beberapa spot karena memang kalau di kolam yang terlalu, nah ini ada beberapa sih Kak. Nah, itu yang di kolam dalamnya, kalau yang di tiang tadi itu di kolam anak-anak. Jadi kita coba maksimalkan di beberapa titik. Itu harus itu modelnya kafe ya kayak.
0: Cari spot.
1: Ini kafe.
0: Itu saya.
1: Oke, dan selanjutnya ini.
2: Nah, ini Kak Lili, mermaid juga, mermaid Lili ini di sumber pemandian sumber alam Banyu Biru. Ini kedalamannya 4 meteran. Meter. Jadi memang

0: cahayanya itu loh, yang memang cahaya yang mahal dalam fotografi, cahaya ilahinya ini yang memang kita juga sangat-sangat harapin lah ya. Terkadang kita nunggunya memang begitu lama, cuma akhirnya gak muncul-muncul, ya kita apa adanya aja. Ya balik lagi kayak seperti kata Kak V tadi kan, namanya alam kita gak bisa ngatur. Kita mau coba ikut juga ramalan cuacanya juga memang terkadang tidak sesuai. Seperti itu.
1: Oke, ini menarik ya. Karena kalau di lokasi ini bukan hanya tempatnya saja ya sepertinya yang luar biasa, tapi juga termasuk modelnya.
0: Itu banyak ikannya itu, Kak.
1: Oh, yang atas ini ikan. Saya kira batu itu.
0: Banyak ikan itu, ribuan ikan di situ.
2: Ikan dewa namanya.
0: Ya, ikan dewa.
2: Dan katanya enggak boleh dibawa pulang ya itu ikannya, enggak
0: boleh dipancing, enggak boleh. Ya, kepercayaan.
1: Ikan kepercayaan. Luar biasa. Ini dari beberapa kegiatannya ya, ataupun juga output yang dibuat. Oh, tadi ada juga video nih, coba saya tampilkan juga untuk video yang sempat dibagikan. Ini yang di kolam.
0: Ini di Lembah Dieng.
1: Ini di Lembah Dieng.
0: Ini Mermaid V. Cafe ini jadi kita latihan perform. Nah, ini namanya backgliding.
2: Nah, ini backgliding.
0: Backgliding. Itu, Kak.
1: Oke. Jadi memang harus ini ya, dalam memang kolamnya ya. Enggak bisa kalau yang enggak dalam bisa
0: sebenarnya,
1: gaya kayak
2: gini. Sebetulnya kalo, bisa juga.
1: Oh, bisa.
0: Bisa. Kalau lebih dalam lebih banyak pergerakan, lebih banyak, dan memang durasinya kan jarak itu lebih nyaman buat mermaidnya seperti itu.
2: Lebih enak untuk eksplor gerakan kalau kita lebih dalam, Kak. Kalau misal di kolam yang hanya 1 meter, 2 meter, tail kita itu kan cenderung lebih panjang dan lebar ya.
1: Iya.
2: Jadi dia akan nabrak-nabrak lantai biasanya kalau kolamnya terlalu pendek. Jadi biasanya amannya kita cari kolam yang minimal banget, seenggaknya kalau untuk mermaid itu 2,5 atau 3 meter lah. Itu amannya segitu. Kalau di kolam 1 meter itu biasanya susah untuk bergeraknya, itu lumayan susah.
0: Kelopak-kelopak gitu.
2: Iya. Gak bisa maksimal karena ya jadi terbatas.
0: Terlalu dekat dengan permukaan.
1: Iya. Iya, belum lagi buat yang ngefoto tuh ya.
2: Iya, betul.
1: Harus dapat wide ya atau gimana tuh berarti?
0: Iya, karena jarak kita penempatan kamera kalau juga terlalu dekat juga bagi saya kurang maksimal ya. Jadi kan apalagi mermaid, dia kan makin panjang objeknya itu, fokus untuk objeknya kan ada ekor-ekornya, apalagi tailsnya, namanya tails. Kostum yang dipakai itu kalau memang juga agak panjang, nah itu yang juga kita harus menyesuaikan agar in frame semua gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini juga yang cukup penting nih, dari berbagai cerita kemudian juga tadi pengalaman yang dibagikan, mungkin bisa di-share juga. Kita bisa cek kegiatan dari teman-teman Mermaid Malang maupun juga dari Bang Syah sendiri di mana nih, untuk bisa tahu kegiatan maupun juga hasil-hasil fotonya. Dari Kak V mungkin boleh di-share, bisa lihat di mana nih untuk karya-karyanya.
2: Kalau untuk ini biasanya kita uploadnya di sosial media. Kalau misal mungkin mau lihat keseharian aku atau kegiatan-kegiatan aku di underwater, mungkin bisa langsung ke Instagram pribadi aku di Faiza _ Marsha, Faiza _ Marsha, atau bisa juga ke main page-nya Mermaid Malang di Instagramnya Mermaid Malang. Itu juga kita sering share-share update kegiatan kita di situ. Kalau kita latihan atau apapun, biasanya kita juga update di situ. Dan juga kalau misal mau lihat-lihat hasil foto-foto, itu bisa ke akunnya Bang Syah Roni. Apa Bang Syah?
1: Di mana nih Bang Syah?
0: Oh, pakai Malang Underwater atau Ronin Free Diver sih, seperti itu. Itu galeri underwater semua sih. Dan kalau pendengar mau juga masuk in frame di situ, silakan kontak aja.
2: Nanti bisa DM aja di Malang Underwater. Kalau memang ada teman-teman yang pengen mencoba kayak experience untuk photoshoot ya. Photoshoot itu bisa di kontak aja di situ untuk photoshoot underwater. Nanti kontaknya itu langsung sama kita berdua juga.
1: Baik. Oke. Nah, ini karena kita juga sudah di akhir sesi dari apa yang kita bahas malam hari ini ya. Mungkin boleh disampaikan juga nih dari masing-masing narasumber. Kalau boleh mengajak masyarakat pendengar Sidiger FM nih yang belum pernah coba untuk kegiatan dunia underwater, untuk bisa mengenal lebih dekat, boleh disampaikan pesannya juga untuk bisa lebih berani mencoba ya barangkali. Silakan.
0: Oke. Jadi kalau para pendengar ingin mencoba dunia underwater, yang jelas jangan sendiri, jangan asal ataupun otodidak dulu. Konsultasi ataupun kita berbincang di orang-orang yang memang punya dan sudah menekunin ya. Jadi tidak asal, karena di sana juga ada skill yang harus diasah, ada kesiapan diri terutama teknik, mental, teknik dan lain sebagainya, agar dimana tidak salah arah ataupun kita hanya berasumsi ya, yang dimana air itu meskipun menyamankan, cuma terkadang juga bakal membahayakan, apalagi di sini dunianya adalah dunia menyelam seperti itu, dan ini sangat berbahaya sekali dan tidak disarankan untuk sendiri, dan diharapkan memang ada pendamping yang namanya itu buddy ya, buddy. Dan di sini pun kita juga harus tahu pendamping tidak hanya pendamping yang dimana juga pendamping yang juga punya pengetahuan untuk bagaimana tuh namanya safety. Jadi kalaupun ada apa-apa yang kita dampingi, kita juga punya pengetahuan untuk evakuasi, safety-nya bagaimana, jadi penanganannya yang seperti apa, after itu seperti apa, jadi harus juga punya pengetahuan yang tidak lihat.

0: kita tidak menyarankan untuk mencoba-coba sendiri, karena kita tidak tahu batas kemampuan masing-masing orang ya. Terkadang kram, ya, terkadang nanti juga blackout, dan juga apalagi badinya juga ikut panik. Nah itu kasihan juga bagi juga yang mencoba-coba itu tadi. Saran kita sih jangan asal. Gak apa-apa kita, kalau kami pun sangat-sangat terbuka, dan di Malang pun untuk belajar, apalagi di komunitas itu open sharing lah ya, terbuka. Jadi bagi saya, kita sarankan jangan asal, itu aja sih Kak.
1: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber, Kak V dan juga Bang Syekh, untuk sharingnya bersama Sidikir FM malam hari ini ya, dalam topik melihat pesona mermaid performance. Dan saya juga terima kasih kawan untuk Anda malam hari ini yang sudah simak program KVID. Terima kasih juga yang sudah ikut bergabung. Dan juga saya mau ingatkan dulu, jangan lupa untuk selalu simak program KVID setiap hari Jumat jam 7 malam. Saya Nurul Fitriani undur diri, selamat malam.
2: Baru saja kita ikuti program KVID.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di buriku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki ndek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Cadence for your life. City Guide FM.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan, kalau misalkan kita cek

Ini banyak informasi ya yang melaporkan TLUB itu padam. Nah, kalau misalkan kita lihat ini di jam 19.32 tadi sudah dimonitor, akan dicek gitu ya oleh prasarana Dishub Kota Malang Pak Didi, dan ada informasi dari teknisi juga dari Dishub, mohon izin untuk saat ini simpang UB sudah normal kembali, demikian 86 katanya. Nah, ini diperbaiki tadi kawan, seperti di MCB-nya gitu ya. Nah, sudah nyala kembali, sudah hijau kembali. Terima kasih informasinya untuk rekan-rekan dari Dishub, dan langkah cepatnya ya, langkah tanggapnya juga. Dan mungkin untuk Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas kawan di titik-titik lain. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu kalau misalkan kita cek, ini ada informasi dari Pak Idam. Arah Sukun Pondok Indah tutup total. Mohon yang pakai mobil bisa mengkondisikan ada sound horek. Memang kawan ada karnaval ya besok di Bandung Rejosari. Jadi ini yang perlu Anda antisipasi. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan, kita masih pantau mengenai cuaca di sekitaran Malang Raya, yang mana mungkin perlu Anda waspadai kawan ya, beberapa hari ini itu kurang enak untuk hawanya, jadi Anda perlu waspadai saja. Dan kalau misalkan kita lihat tadi kawan di sore hari ya, ada beberapa orang di anggota DPRD dan ASN Pemkab yang terkurung kawan di gedung DPRD Kabupaten Malang, Jalan Panji Kepanjen, karena pagarnya digembok. Nah ini kita coba konfirmasikan ke beberapa pihak terkait ya. Tadi bahkan Pak Zulham, kalau misalkan kita lihat Pak Zulham tadi itu terlihat, kami chat kawannya, kami chat dan katanya opname kawan. Nah terus habis itu kami tanyakan juga ke pihak kepolisian, masih melakukan pendalaman kawan. Jadi kalau misalkan kita cek situasi gaduh terjadi memang tadi di kompleks gedung DPRD Kabupaten Malang.

Nah, nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut ya. Tapi mungkin Anda perlu berkomentar juga, bisa berkomentar kawan tentang hal ini di 0811 3600 911. Selain itu kawan, kalau misalkan kita lihat juga, ini Polres Malang menyiagakan personel di Bromo kawan, area perbatasan dengan Probolinggo, untuk mengantisipasi mengenai kebakaran. Jadi nanti kita juga akan bahas mengenai hal itu, karena Gunung Bromo ini kembali terbakar dan medan terjal menjadi tantangan tim BPBD Jatim. Nah, kalau misalkan kita cek, Polres Malang ini menyiagakan personel di wilayah perbatasan Kabupaten Malang untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo yang meluas ke arah Kecamatan Poncokusumo, dan pemantauan difokuskan di kawasan Jemplang, Desa Ngadas, dan langkah ini menyusul kebakaran di Lembah Watangan atau Bukit Pengol, Kecamatan Sukapura, dan Kabupaten Probolinggo yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Nah, Anda pun bisa berkomentar kawan tentang kebakaran hutan yang terus terjadi. Nah, tadi di newsroom pun juga kita konfirmasikan ke Pak Fuad kawan, sebagai sekwan DPRD Kabupaten Malang, mengenai informasi terkait area gedung DPRD Kabupaten Malang yang dikepung massa tadi ya. Nah, kita coba cari-cari informasinya juga. Tetap bersama kami di 3911 FM.

0: City Guides Inside.
1: Sejumlah kasus kriminal di Kota Malang, khususnya wilayah Kedung Kandang, kembali memunculkan kekhawatiran soal keamanan warga saat malam hari. Lokasi sepi, minim penerangan, hingga kurangnya pengawasan menjadi beberapa faktor yang dinilai meningkatkan potensi tindak kejahatan. Menurut KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan, setiap kejadian kriminal menjadi bahan evaluasi untuk memetakan lokasi, jenis kejahatan, hingga modus pelaku. Hasil pemetaan ini juga menjadi dasar penentuan patroli serta kebutuhan PJU dan CCTV di titik rawan.
2: Langkah-langkah yang kita laksanakan ataupun dalam rangka penanggulangan tersebut, ya kan? Kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Danda ataupun Disub untuk berkolaborasi. Kemudian dalam rangka kalau dari pemerintah daerah terkait dengan PJU, kemudian di Disub nanti kami pun juga akan mengusulkan dipasangnya CCTV jalan, sehingga pengawasan-pengawasan terkait dengan apa aktivitas masyarakat bisa terpantau nantinya.
1: Namun pencegahan kriminalitas dinilai tidak cukup hanya dengan mengandalkan kepolisian. Pakar Hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarhah, menilai perlu kajian terhadap pola kejahatan sekaligus memperkuat ketertiban masyarakat dalam menjaga lingkungan.
3: Ya, efektivitas penegakan hukum itu tergantung pada, ya, kalau ini memang disiapkan baik, ya, fasilitas itu menentukan juga dalam hal efektivitas. Ya, memang butuh biaya memang, ya, untuk penyediaan fasilitas-fasilitas, termasuk CCTV, termasuk PJU pada penerangan jalan umum itu. Ini semua adalah bagian dari fasilitas-fasilitas, salah satunya. Yang kedua adalah budaya tadi, atau lingkungan, ya, lingkungan budaya masyarakat, bahwa mereka sadar penting untuk bersama-sama melakukan yang namanya pencegahan dalam hubungan dengan penegak hukum itu tadi, budaya. Nah, itu kalau lebih ke atas lagi itu ya peraturannya dari setiap dari beberapa rangkaian pembahasan dalam hal penegak hukum itu budaya, fasilitas, substansi, ya, termasuk juga adalah mentalitas dari penegak hukum itu sendiri, mentalitas, ya. Jadi tidak menunggu bola tapi menjemput bola.
1: Keamanan Kota Malang saat malam membutuhkan kerja bersama. Pemetaan titik rawan, pengawasan yang memadai, serta kepedulian masyarakat menjadi kunci agar tindak kriminal bisa dicegah lebih awal.

City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita cek ya, ini ada informasi tadi dari Pak Michael 20 menit lalu, saya mobile sudah normal. Ini terkait dengan TL di jembatan UB kawan. Dan memang betul di sekitaran jam 20 lebih 22 menit tadi sudah normal kawan di sekitaran sana ya. Dan tadi kita membahas tentang Polres Malang yang mengantisipasi api di sekitaran kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Jadi personal Polsek Poncokusumo bersama unsur terkait melakukan pemantauan di wilayah Jemplang. Jadi pihaknya ini mengantisipasi agar api tidak merembet ke wilayah Kabupaten Malang dan memastikan masyarakat tetap aman. Dan akses wisata melalui Cemoro Lawang, Probolinggo, Wonokitri, Pasuruan masih dibuka dengan pembatasan. Dan kalau misalkan kita lihat akses kunjungan ke wisata Gunung Bromo melalui pintu Jemplang dari arah Kabupaten Malang ditutup total. Kawasan Savana Lembah Watangan pun juga ditutup selama penanganan kebakaran berlangsung kawan. Lalu kalau misalkan kita cek, wisatawan ini hanya diperbolehkan beraktivitas hingga kawasan Laut Pasir saja. Video ini mengimbau masyarakat dan wisatawan tidak mendekati lokasi kebakaran maupun memasuki kawasan yang sudah ditutup. Dan masyarakat ini dihimbau ya oleh pihak kepolisian untuk melaporkan kalau misalkan ada titik-titik api yang terlihat kawan. Dan memang kebakaran ini langsung direspon ya, banyak kebakaran yang terjadi di Kamis kemarin sekitar jam 4 sore itu langsung direspon oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang dikirim dari BPBD Jatim, lalu BPBD Kabupaten Probolinggo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNI Polri dan relawan, ditambah dengan helikopter 1000 liter air yang di dalam baket untuk memadamkan air ini juga dikerahkan kawan ya. Lokasi pengambilan airnya di Ranupani Senduro Lumajang. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satria Nursena mengatakan hingga hari ini 11 September ini kawan ya, jam 12 siang tadi, operasi waterbombing telah dilakukan sebanyak 17 kali dengan jumlah air yang sudah dicurahkan itu sebanyak 17.000 liter. Selain waterbombing, beberapa personel dari tim gabungan saat ini juga bersiaga memantau kondisi karhutla di Gunung Bromo untuk mengantisipasi jika kebakaran tersebut merembet ke bagian bawah. Nah, untuk Anda boleh tambahkan pendapat Anda tentang hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @city911fm. Pantauan lalu lintas kita juga lihat kawan, saat ini tidak ada kendala sama sekali ya di sekitaran Malang Raya. Lalu lintas sudah mulai menurun. Untuk yang kita cek memang yang cukup padat itu di beberapa titik saja seperti di sekitaran Kayu Tangan. Karena besok sudah mulai weekend, Sabtu Minggu ya, jadi otomatis mulai padat kawan di sekitaran Kawi, Kayu Tangan dan sekitarnya. Tapi titik-titik lain mungkin yang cukup ramai saja ya yang saya pantau ini di sekitaran Soekarno-Hatta, Sigura-Gura, lalu Veteran dan juga di sekitaran Jalan Gajayana menuju ke MT Haryono. Di TL Tunggul Mas sudah mulai melandai, sekitaran TL Sabilillah, TL MCC dan TL El Asucipto masih ramai lancar. Boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya? Kirimkan di 0811-3600-911. City Report dukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru, hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar Coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

0: 111 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guardian for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, program Perlinsos dongkrak aktivitas IKD Kota Malang sampai 40%. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Dahliana Lucy, menyampaikan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Malang mengalami peningkatan signifikan setelah adanya program perlindungan sosial atau Perlinsos. Capaian aktivasi IKD saat ini sudah mendekati 40%. Peningkatan terjadi karena masyarakat mulai memahami manfaat IKD, terutama soal kebutuhan berbagai layanan publik. Capaian aktivasi masih berpotensi terus mengalami peningkatan selama Perlinsos tahap kedua berlangsung sampai akhir Desember mendatang. Pengen memproyeksikan angka aktivasi mencapai 50% dan berpeluang lebih tinggi jika pergerakan sosialisasi tetap masif. Kawan, BPBD Jatim kembali kerahkan waterbombing untuk tangani karhutlah Gunung Bromo. Kepala Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno, menyampaikan helikopter kembali dikerahkan untuk operasi waterbombing karena karhutlah kembali melanda kawasan Bromo. Hingga jam 12 siang tadi, operasi waterbombing dilakukan sebanyak 17 kali. Jumlah air yang dicurahkan sebanyak 17.000 liter. Selain waterbombing, sejumlah personel dari tim gabungan saat ini juga bersiaga memantau kondisi karhutlah di Gunung Bromo. Tujuannya mengantisipasi jika kebakaran tersebut merembet ke bagian bawah. Informasi lain, kawan, abu vulkanik Krakatau sudah mulai aman. 8 bandara di Indonesia kembali beroperasi. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni mengatakan ada 8 bandara yang sudah beroperasi kembali setelah dinyatakan bebas dari sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau atau GAK pada Selasa kemarin. Karena hal itu, Perum LPPNPI Airnav Indonesia menerbitkan Notice to Airmen untuk membuka kembali operasional 8 bandara secara bertahap, diawali oleh Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan Hussein Sastra Negara di Bandung. Lalu pengoperasian berlanjut di Bandara Budiarto Curug dan di Pondok Cabe Tangerang, lalu Bandara Muhammad Taufik Kimah di Sumsel, dan juga Raden Inten 2 Lampung, dan juga Salaka Nagara Tanjung Lesung yang ada di wilayah Banten. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Nurul Fitriani. Selamat malam.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi ber Kembali lagi kawan bersama saya Iqbal Zulkarnain untuk malam hari ini ya. Kalau misalkan kita lihat, ini tadi kita tanyakan ke Pak Fuad. Pak Fuad, Sekwan dari DPRD Kabupaten Malang, dan kata Pak Fuad, aman Mbak, sudah clear. Nah, ini mungkin kawan-kawan di newsroom akan dalami kawan ya, clearnya ini bagaimana dan tadi itu kenapa. Lalu ada informasi dari Pak Panca di relawan Malang SC Hangat kawan, di grup relawan Malang SC Hangat. Kelayatan gang 3 ini luar biasa padat kawan ya. Ada sound work lagi.
1: Gang 3 sementara ditutup.
0: Terima kasih informasinya Pak Panca. Lalu kalau misalkan kita cek juga untuk malam hari ini memang lalu lintas cenderung sudah mulai melandai di jam 9 lebih 11 menit ini, tidak sepadat tadi sore maupun petang kawan. Dan kalau misalkan kita lihat yang cukup ramai memang di sekitaran Kayu Tangan. Kayu Tangan masih cukup ramai. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek lo kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
4: Ana rupes bae. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo, moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
5: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
7: Oh no.
6: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 91 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 91 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
5: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di jam 9 lebih 20 menit ya, kita akan kembali ke pembahasan kita malam hari ini tentang kebakaran hutan. Nah, jadi personel gabungan itu disiagakan untuk mencegah kebakaran Bromo merembet ke Poncokusumo, Malang. Dan hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kebakaran lagi kawan yang meluas seperti di beberapa waktu lalu ya. Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini. Kenapa kok terus berulang? Siapa yang sebenarnya melakukan pembakaran ini ya? Karena tidak mungkin kawan, alam itu melakukan pembakaran secara disengaja. Dan mungkin Anda pun juga boleh berkomentar mengenai hal ini, kirimkan di 0811 3600 911. Dan di segmen sebelumnya pun Nurul, memang kalau misalkan kita lihat tadi Nurul itu membahas tentang rencana bunuh diri dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang mengalami insiden terjatuh kawan. Jadi ini banyak orang yang menduga kalau misalkan ini dugaan, terdapat dugaan bunuh diri ya, karena ada seorang mahasiswa

0: mahasiswa yang menjatuhkan diri dari gedung kampus di, dan kali ini ternyata kondisi RR, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya atau UB, 19 tahun ya, ini telah dirawat di ICU Kapuas RSSA setelah menjalani operasi. Nah, korban ini mengalami beberapa cedera dan saat ini masih berada di ICU Kapuas RSSA Malang kawan. Dan lebih lanjut, Lukman mengatakan pasca operasi kedua kakinya telah dipasang gips dan terdapat beberapa jahitan di sekitar wajah. Petugas Polsek Lowaru sebelumnya itu mendatangi lokasi setelah menerima informasi masyarakat tentang seorang mahasiswa yang mengalami insiden di gedung sentral FBI PK. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati RR, mahasiswa Fakultas Kedokteran UB Angkatan 2025, dengan kondisi tidak sadarkan diri. Dan penyidik juga telah mengumpulkan beberapa informasi termasuk rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi. Data tersebut menjadi bagian dari bahan penyelidikan untuk mengetahui serangkaian peristiwa secara utuh. Jadi motif dan latar belakangnya ini masih dalam penyelidikan. Kami masih menunggu kondisi korban memungkinkan untuk memberikan keterangan. Dan penanganan kondisi RR saat ini tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tapi juga perlu mendapatkan perhatian kondisi psikologisnya lewat pendampingan dan asesmen. Jadi pendampingan psikis ini sangat penting untuk memastikan korban memperoleh dukungan yang tepat selama proses pemulihan, sekaligus menjadi bagian dari upaya polisi melakukan pencegahan agar kejadian yang sama tidak kembali terjadi. Dan yang utama saat ini keselamatan dan pemulihan korbannya. Dan Polres Malang Kota masih menunggu perkembangan kondisi RR dan juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melengkapi informasi mengenai peristiwa tersebut. Dan Ibda Lukman mengimbau masyarakat untuk lebih peka terhadap kondisi psikologis orang di lingkungan sekitar. Perlu pendekatan yang humanis, komunikasi yang terbuka, dan kesediaan mendengarkan tanpa menghakimi. Ini menjadi langkah penting untuk pencegahan tindakan bunuh diri kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, dalam beberapa waktu lalu, 6 bulan lalu ada mahasiswa yang bunuh diri. Nah sekarang terjadi lagi, setelah 6 bulan ada bunuh diri lagi. Jadi sangat disayangkan kawan. Ada apa ya dengan kondisi psikologis para mahasiswa? Apakah mereka memang mengalami tekanan mental seberat itu di kampus atau bagaimana ya? Atau mungkin ada masalah percintaan atau apapun itu? Nah seharusnya memang kampus merupakan garda pertama yang berusaha untuk reach out anak-anak yang mungkin punya masalah dan tidak bisa menceritakannya kawan. Dan Anda pun bisa berkomentar tentang hal ini di 0811 3600 911. Nah kalau misalkan kita lihat kawan, tadi ini ada informasi dari Pak Yordan di jam 9 lebih 21 menit. Di mana Pak Yordan ini? Oh, ada sound horg ya. Luar biasa. Nah, ini ada sound horg. Cek sound ini. Di mana ini Pak Ardian? Cek sound ini ya. Ini cek soundnya luar biasa. Truk Fuso kawan ya. Oke, lalu ada voice note juga.
1: Malam City Guide. Saya dari Turen, tujuan ke Malang ya, di rencana lewat rute Talang Suko Krebet. Nah ini ternyata Talang Suko sudah horeknya sudah mulai start nih, malam nih, padahal sudah jam berapa ini, 9:30 ya. Emang nih luar biasa Turen membara.
0: Oke, Turen membara katanya ya. Nah ini kita coba cek juga, Pak Yordan menginformasikan lewat video lagi. Waduh, luar biasa kawan ya, suaranya itu ya. Nah itu kawan, mungkin dari sini saja sudah terdengar keras ya, apalagi di sana. Terima kasih Pak Yordan untuk informasinya ya. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda supaya sedikit aman telinganya dari sound horror ini. Dan perlu waspada saja, hati-hati kawan, Anda yang mengarah ke Talang Suko ini ada sound horror. Anda bisa kirimkan juga di titik-titik lain yang ada sound horror, di mana saja kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081 331 269 491 atau daftar online

0: Malaysia dan peradaban dunia.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk malam hari ini kawan, kita membahas tentang tindakan bunuh diri yang tadi kami bahas ya. Dan memang untungnya mahasiswa yang melakukan atau melakukan aktivitas dugaan bunuh diri ini ya, sudah mulai stabil dan selamat, meskipun mengalami cedera di beberapa bagian fisik. Nah, hal seperti ini kawan, ini tidak boleh luput dari perhatian kita ya. Kita perlu atensi, kita perlu melihat bagaimana sih kawan-kawan di sekitar kita, bagaimana rekan-rekan di sekitar kita, apakah butuh support atau tidak. Nah, jadi hal-hal yang sepele itu kadang bisa menjadi besar kalau kita biarkan. Makanya kita perlu mengantisipasinya, memitigasinya saat itu masih kecil kawan ya. Begitu juga dengan karhutla. Jadi tidak perlu nunggu besar dulu, kita harus mengantisipasinya sejak kecil. Jadi kalau misalkan memang ada hal-hal yang aneh gitu ya, kalau misalkan ada orang-orang yang berusaha untuk membakar, nah itu harus diantisipasi. Termasuk juga dengan mental pun juga sama seperti itu kawan. Jadi dengan kita mendengarkan cerita orang-orang, dengan kita terus melakukan counseling atau mungkin mendengarkan orang-orang lain saat bercurhat, itu adalah salah satu hal yang memang perlu kita lakukan supaya orang-orang ini merasa, oh ternyata saya didengarkan, oh saya ternyata punya teman, oh ternyata saya ada yang memperhatikan. Dan akibatnya adalah banyak orang-orang yang mungkin mental-mentalnya sudah terganggu bisa diperbaiki secara perlahan kawan. Nah, ini yang menjadi tugas dari masyarakat Kota Malang, bahkan lingkungan-lingkungan kampus gitu ya, civitas akademika, supaya meningkatkan mental-mental dari kesehatan mental dari para mahasiswanya. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil diesel bekas masih jadi incaran banyak orang. Alasannya sih sederhana, karena tenaganya besar dan lebih irit untuk perjalanan jauh. Tapi ingat, jangan sampai tergiur harga murah tanpa mengecek kondisinya terlebih dahulu. Karena biaya memperbaiki mesin diesel itu bisa jauh lebih mahal dibandingkan mobil bensin. Jadi sebelum memutuskan membeli, pastikan Anda melakukan pengecekan secara teliti. Nah, hidupkan mesin saat kondisi benar-benar dingin, kawan. Perhatikan apakah mesinnya mudah menyala atau justru sulit dihidupkan. Mesin diesel yang sehat umumnya bisa hidup dengan normal tanpa bunyi kasar yang berlebihan atau asap tebal dari knalpot. Selanjutnya, buka kap mesin lalu cek apakah ada rembesan oli atau solar di sekitar mesin, karena kebocoran sekecil apapun sebaiknya tidak dianggap sepele karena bisa menjadi tanda adanya komponen yang mulai aus. Jangan lupa melakukan test drive dan rasakan tarikan mesinnya. Perhatikan apakah tenaga terasa responsif, apakah perpindahan gigi berjalan mulus, atau apakah muncul getaran atau suara yang tidak wajar saat mobil dijalankan. Kalau ada yang terasa janggal, lebih baik pikirkan kembali sebelum membelinya. Terakhir, minta riwayat servis kendaraan. Mobil diesel yang rutin dirawat biasanya memiliki catatan penggantian oli, filter solar, dan juga perawatan berkala lainnya. Riwayat servis yang lengkap seringkali lebih berharga daripada tampilan bodi yang masih mengkilap. Banyak orang menilai kondisi mobil bekas dari tampilan luarnya. Padahal menurut para mekanik, justru riwayat perawatan dan kondisi mesin menjadi penentu utama apakah mobil diesel bekas masih layak dibeli atau tidak. Karena bodi bisa dipoles agar terlihat baru, tetapi kondisi mesin tidak bisa disembunyikan dalam jangka panjang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam hari ini kita membahas tentang kesehatan mental, yang mana itu cukup penting bagi mahasiswa yang ada di Kota Malang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pendapat-pendapat Anda kawan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat, untungnya ini mahasiswanya selamat kawan ya, dan semoga kita berharap ada perbaikan dari pihak-pihak yang memang terkait, termasuk dari Civitas Akademika, supaya bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini, supaya tidak terjadi percobaan-percobaan bunuh diri ke depannya kawan. Nah, Anda boleh sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan Anda pun bisa mengirimkan pantauan lalu lintas di jam 9.50 tadi terakhir. Banyak titik-titik yang melakukan cek sound horek. Nah, bagaimana di sekitaran Anda saat ini? Bandung Rejo Sari, kelihatan bagaimana kawan? Boleh bagikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @city91 FM.

Jalan-Jalan Plus. Apa kabar? Semoga hari ini menjadi hari yang semakin seru ya. Karena kali ini saya mau ngajak Anda ke salah satu tempat hidden gem paling keren yang ada di Kabupaten Malang. Coba deh dengerin. Suara gemericik airnya, udara pegunungannya sejuk banget, dan di mana-mana cuma ada pemandangan hijau yang bikin mata langsung fresh. Ya, saya lagi di Coban Tundo. Begitu sampai di sini, rasanya langsung pengen lupa sama hidup piku kota. Airnya bening, pepohonan masih rindang, dan suasananya benar-benar tenang. Cocok banget buat yang lagi cari tempat healing atau sekedar menikmati alam. Yang paling bikin Coban Tundo spesial, di sini bukan cuma ada satu air terjun, tapi 4 tingkatan air terjun dalam satu aliran sungai. Namanya Coban Tundo Siji, Loro, Telu, sampai Papat. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Ada yang kolamnya cocok buat main air dan foto-foto, ada yang air terjunnya lebih tinggi dan megah, sampai ada yang masih sangat alami karena belum banyak dijamah pengunjung. Jadi, setiap melangkah ke tingkatan berikutnya, rasanya seperti menemukan kejutan baru. Serunya lagi, perjalanan menuju air terjun juga gak kalah cantik. Kita bakal melewati perkebunan kopi, area persawahan, dan jalur alam yang bikin perjalanan

Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Buat Anda yang tertarik ke sana, kita menuju ke Raya Krebet terlebih dulu ya. Kemudian lanjut mengarah ke Dampit, kemudian menuju Sukorejo, lalu tinggal menuju ke Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri ya. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, yuk ajak keluarga, sahabat atau pasangan buat menikmati segarnya alam di Coban Tundo. Siapkan kamera, nikmati setiap langkahnya, dan rasakan sendiri pesona 4 air terjun dalam satu tempat. Sampai ketemu di destinasi seru lainnya kawan, tentunya di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: Sedikit 9 on FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Dur Fitriani di 9 on Hot News jam 10 malam. Kawan, informasi pertama. PWM Jatim menilai polemik Sonhor tidak bisa lagi dipandang sebatas hiburan. Ketua Pemimpin Wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Timur, Sukadiono, mengatakan penggunaan pengeras suara berdaya besar dinilai sudah menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kebisingan, persoalan di tengah masyarakat, kerusakan bangunan yang dilaporkan warga, bahkan dikaitkan dengan adanya korban jiwa. Karena itu PWM Jatim meminta aparat bertindak tegas terhadap penyelenggara maupun juga pengguna sonhorek yang melanggar aturan untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik, terutama antara penyedia jasa, penyewa, dan masyarakat yang merasa terganggu. Kawan, untuk informasi selanjutnya, program Perlinsos dongkrak aktivasi IKD Kota Malang sampai 40%. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Dahliana Lucy, menyampaikan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Malang mengalami peningkatan signifikan setelah adanya program perlindungan sosial atau Perlinsos. Capaian aktivasi IKD saat ini sudah mendekati 40%. Peningkatan terjadi karena masyarakat mulai memahami manfaat IKD, terutama soal kebutuhan berbagai layanan publik. Capaian aktivasi ini masih berpotensi meningkat selama Perlinsos tahap kedua berlangsung sampai Desember mendatang. Informasi lain kawan, abu vulkanik Krakatau sudah mulai aman. 8 bandara di Indonesia kembali beroperasi. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni mengatakan ada 8 bandara yang sudah beroperasi kembali setelah dinyatakan bebas dari sebaran abu vulkanik anak Krakatau atau GAK pada hari Selasa 8 September lalu. Karena hal ini, Perum LPPNPI menerbitkan Notice to Airmen untuk membuka kembali operasional 8 bandara secara bertahap, diawali dengan Bandara Suta yang ada di Tangerang, kemudian Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan Sein Sastra Negara yang ada di kawasan Bandung. Selanjutnya, kawan, juga disusul untuk pengoperasian kembali Bandara Budiarto Curug dan juga Pondok Cabe Tangerang, lalu Bandara Muhammad Taufik Yemah di Sumsel, Raden Intan II Lampung, dan juga Salaka Nagara Tanjung Lesung yang ada di kawasan Banten. Demikian 9 Hot News jam 10 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.
1: Hot News.

Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Dan untuk malam hari ini kawan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu tayangan ulang dari This Morning untuk pagi tadi ya. Kita akan putar ulang di malam hari ini yang membahas tentang Febiola amnesia setelah keracunan MBG. Pengobatan bisa jangka panjang. Anda pun bisa mendengar dan bisa menyimak, lalu nanti bisa berkomentar, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Ini dia This Morning.

0: Selamat pagi, Abah pagi-pagi mah udah mancong saja.
1: Aduh,
0: hari ini susah, mau keluar kota lagi?
1: Susahnya hidup ya.
0: Soalnya Abah dapat job-joban lagi nih kayaknya. Susahnya hidup. Enggak lihat Abah enggak lihat.
1: Enak dokter Meta ya.
0: Iya loh, Abah tadi kenalan sama dokter Meta. Hari ini dokter Meta jadi narasumber kita, Abah. Beliau nih konten kreator, saya lihat Instagram, di mana-mana ini beliau diundang-undang. Saya kira malah beliau itu di Jakarta loh, Abah. Makanya saya tadi bilang, kok ngerti ya bahasa Jawa ya? Oh, ternyata beliau ini Surabaya.
1: Ini dan boleh benar lagi ya.
0: Nah, kita Papa boleh sapa ya, Abah ya? Iya betul, Fakultas Kedokteran UNER. Berarti satu alma mater sama saya, meskipun saya bukan kedokteran UNER nih. Selamat pagi dokter Meta.
2: Halo, selamat pagi Mas Sasa, Pak Dahlan.
1: Dokter Meta ya.
0: Lihatlah Abah.
1: Jadi dokter Meta ini spesialisnya apa?
2: Saya spesialis anak, subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik.
0: Oh, UNER juga banget.
2: Spesialisnya UNER juga, dari S1 sampai S3 semua UNER.
0: Ya, berarti saya ada seniornya ya, Bah ya. Enggak cuma Sasa loh S1 sampai S3 UNER. Ternyata dokter Meta sudah mendului. Dan ini
1: disertasinya tentang apa, dokter Meta?
2: Tentang nutrisi anak. Tentang nutrisi anak, Pak. Judulnya tentang efek dari emulsi lemak intravena yang diperkaya omega 3 pada parenteral nutrisi pada anak yang menjalani pembedahan gastrointestinal.
1: Wah, nggak ngerti dokter.
0: Sama. Saya juga dari tadi cuma Sasa tadi ngertinya cuma omega 3 aja, Bah. Yang bagian omega 3 ini, bagian omega 3 ini, bagian vitaminnya atau telur omega 3 gitu.
1: Dokter kita kok ketawa-ketawa ya, padahal kan kita mau membahas sesuatu yang menyedihkan ya.
0: Iya.
1: Sesuatu yang serius ini.
0: Jadi hari ini memang kita sengaja sekali untuk mengundang dokter Meta karena ingin membahas salah satu kasus viral, kasus MBG yang kemarin sangat prihatin sekali kita utarakan, terjadi pada salah satu siswa bernama Febiola Purba. Jadi siswa SMK 16 tahun yang hilang ingatan, dokter, ya, amnesia karena keracunan MBG. Kalau izin dokter, saya boleh bertanya, ini pertama kali pertanyaan saya itu cuma satu, kok bisa MBG ini tiba-tiba langsung jatuhnya ke amnesia? Saya tuh jujur baru kali ini loh mendengar bahwa ketika makan terus tiba-tiba efeknya bisa amnesia gitu.
2: Oke, jadi
1: apa hubungannya? Ya.
0: Betul. Biasanya kan kecelakaan amnesia tuh, kebentur amnesia. Ini makan MBG terus amnesia, itu gimana gitu? Kok bisa?
1: Ada hubungannya atau sebetulnya ini diada-adakan, mengada-ada? Jadi
0: betul,
1: kita agak curiga-curiga. Ini apa hubungannya?
0: Betul.
2: Bertanya-tanya gitu ya. Baik. Jadi sebetulnya apa yang dialami oleh Febiola ini bukan food poisoning yang biasa terjadi. Karena kan kalau food poisoning atau keracunan makanan yang umumnya terjadi itu gejalanya diare, muntah, mungkin ada demam, sakit perut begitu ya. Tapi di kasus ini ada keterlibatan sistem syaraf pusat yang berat. Jadi ada kejang, penurunan kesadaran, setelahnya ada gangguan memori yang signifikan. Sebetulnya ini menunjukkan ada komplikasi yang cukup lanjut sebelum penanganannya tuh dilakukan secara optimal. Kemungkinan karena keterlambatan mengenali tanda bahaya atau karena penyebabnya memang punya efek toksik atau infeksius yang berat. Tapi sampai dengan saat ini sebetulnya penyebab pastinya juga masih belum jelas karena hasil laboratorium resmi juga belum dirilis nih ya ke publik. Yang pasti memang ada beberapa kasus keracunan makanan yang sampai menyebabkan amnesia. Begitu.
1: Memang
2: ada. Hilang ingatan itu kan secara medis memang disebut amnesia ya. Tapi ini tuh sebetulnya gejala, bukan satu nama penyakit tunggal gitu. Gimana caranya bisa keracunan makanan menyebabkan amnesia? Bisa karena disebabkan ada yang namanya encefalopati toksik. Encefalopati toksik ini adalah kerusakan otak akibat racun dari makanan. Bisa juga karena terkait infeksi bakteri yang berat. bisa juga karena habis keracunan makanan dia kejang, habis kejang berulang dia hipoksia nih, kekurangan oksigen. Tapi kembali lagi diagnosis pastinya butuh banyak pemeriksaan, jadi nggak bisa juga kita memastikan bahwa ini pasti amnesianya gara-gara keracunan makanan gitu kan, belum tentu. Sampai dengan saat ini pun pemeriksaannya belum dengan resmi dirilis.
1: Bisa jadi karena kejangnya ya.
2: Betul.
1: Ini hanya ada di literatur atau secara klinis sering terjadi?
2: Sebetulnya kasus keracunan makanan dengan gejala neurologis berat seperti ini ya, ada yang kejang, penurunan kesadaran, kemudian jadi ada gangguan memori, memang pernah dilaporkan di beberapa literatur medis dunia. Terutama pada kasus-kasus pernah tuh terjadi keracunan kerang yang ada toksin namanya domoat, memang bisa mengakibatkan yang namanya amnesic shellfish poisoning. Tapi biasanya ini tuh belum pasti, dalam artian begini, prognosisnya bagaimana nantinya kedepannya itu akan sangat bervariasi. Jadi tergantung dari luas dan lokasi kerusakan otaknya, kecepatan penanganan awal, serta terapi yang dijalani. Nah, kalau ditanya apakah pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, jujur sampai dengan saat ini saya belum pernah dapat kasusnya yang langsung, baru dengar yang ini. Dan sekali lagi perlu diingat, ini pun juga kan sebetulnya masih belum confirm apakah ini disebabkan karena keracunan makanan yang didapat dari MBG tadi.
0: Nah, dokter, ini saya kan mencari informasi. Nah, ternyata dari MBG yang dikonsumsi itu ditemukan kan ada 3 jenis bakteri. Yang pertama, ini mohon maaf ketika saya menyebutannya salah ya dokter. Yang pertama itu namanya Bacillus cereus yang terdeteksi pada sampel nasi. Yang kedua adalah Staphylococcus aureus yang ditemukan pada ikan tongkol, dan E. coli ditemukan pada buah melon. Nah, kalau dari 3 bakteri itu kalau nanti efeknya kekejang dan akhirnya kepada amnesia, itu yang lebih kepada yang mana?
2: Sebetulnya Bacillus cereus yang biasanya sering didapat pada nasi, Staphylococcus aureus itu sebetulnya bukan hanya di ikan tongkol ya, ada banyak makanan-makanan yang biasanya bisa mengandung kuman Staphylococcus aureus ini. E. coli juga, ini juga sebetulnya bisa terjadi atau bisa didapat bukan hanya pada melon, tapi juga pada banyak makanan yang lain gitu. Dan sebetulnya itu gejalanya bisa sangat berbeda. Kayak misalnya Bacillus cereus, yang paling sering terjadi gejalanya adalah mulai dari sakit perut, kemudian diare yang sangat cair, lalu nausea atau mual. Ini yang paling sering memang terdapat pada daging, entah itu daging ayam, daging sapi, ikan juga ya, atau makanan yang berkuah-kuah begitu. Kemudian kalau Staphylococcus aureus, penyebabnya itu seringkali pada makanan-makanan yang disimpan pada suhu yang tidak aman. Dan gejalanya misalnya mulai dari sangat mual, sangat muntah, nyeri perut, diare, kadang-kadang bisa juga ada terjadi demam. Kalau E. coli, itu gejala seringnya adalah diare cair, nyeri perut, dan juga muntah-muntah. Jadi kalau ditanya terkait amnesia atau kehilangan memori atau kejang, most likely bukan karena ketiga kuman tersebut.
0: Oh gitu. Yes. Berarti lebih ke apakah karena pada saat mengkonsumsi itu bisa juga kondisi tubuh badannya Febiola ini lagi drop gitu, bisa juga akhirnya memperburuk kondisi itu sebenarnya.
2: Oke, jadi ada beberapa kondisi anak yang lebih beresiko mengalami hal serupa. Misalnya anak dengan riwayat kejang atau epilepsi sebelumnya. Kemudian anak dengan status gizi yang kurang. Atau misalnya stunting gitu ya, itu juga lebih beresiko. Atau ada penyakit penyerta, ada penyakit jantung, penyakit ginjal, ada penyakit metabolik sebelumnya. Dan faktor resiko yang lain adalah telat mendapatkan penanganan medis. Dan faktor inilah yang sering nentuin berat ringannya komplikasi gitu.

0: lain gitu berarti ya? Ya,
1: most likely kalau untuk sampai kejang penurunan kesadaran dan amnesia itu tidak didapatkan dari ketiga kuman tadi, karena ada banyak kasus keracunan makanan yang disebabkan tiga kuman tadi, itu tidak ada yang menyebabkan sampai seperti itu. Yang paling sering itu menyebabkan amnesia, yaitu tadi tuh yang disebabkan karena amnesic shellfish poisoning. Itu adalah yang disebabkan asam domoat. Asam domoat itu adalah biotoksin laut yang kemudian bisa mengakibatkan gangguan daya ingat. Biasanya ini tuh dibawa, gitu ya, pada kerang.
0: Oh, kerang. Ya, ini Abah lagi nggak tahu, kita kasih ya, Abah kasih surprise, kita nggak tahu ke surprise apa nih Abah nih, lihat nih. Tapi saya lah tahu ini lagi di Disway nih, Dokter Meta nih, kantor Disway yang di Surabaya. Dokter Meta udah pernah ke sini belum?
1: Bolak-balik lewat di situ.
0: Ya? Sama, saya juga bolak-balik lewat. Dokter, kembali ke tadi. Jadi memang okay, berarti ada faktor-faktor penyulit dan juga memang ada faktor-faktor lain yang menyebabkan, katakanlah ini MBK dimakan bareng-bareng, tapi kok hanya dia gitu ya yang bisa sampai amnesia begitu ya?
1: Betul, ya, sekali lagi ini penting. Juga ini juga harus sekali dipastikan bahwa penyebabnya memang karena makanan yang sama gitu. Ini kan sekali lagi sampai dengan saat ini pun masih belum ada laporan resmi yang rilis bahwa memang hubungan sebab akibatnya ini, si amnesia, kejang dan penurunan kesadaran disebabkan oleh makanannya. Jadi memang itu untuk memastikan ya penyebabnya adalah apa.
0: Jadi secara umum analisis dokter terkait kasus ini adalah perlu adanya apa, penelitian lebih lanjut gitu, atau perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut secara menyeluruh. Apa lagi yang harus diperiksa sih dokter untuk bisa memvalidasi ini ceritanya? Karena kan begini, di berita-berita di yang tersebar ini memang sudah dapat nih pelaku tunggalnya nih gitu. Pelaku tunggalnya ya MBG ini tadi gitu kan, pelaku tunggal gitu, di mana memang keluarga dari siswa sendiri ini juga setahu saya itu juga menuntut keadilan juga mengenai ini gitu. Nah, memang ada beberapa hal yang saya perpikirkan bahwa tapi kalau seumpama dia makan bukan berarti saya ini ya sanksi enggak, saya tetap prihatin dengan kasus yang terjadi gitu ya, dan semoga Febelia tetap cepat pulih. Tapi kan banyak sekali yang makan dengan hal yang sama gitu. Jadi apa yang harus diteliti, apa yang harus dilakukan deh untuk orang-orang terdekatnya Febiola ini untuk memastikan, mendiagnosa bahwa ini benar karena memang MBG dan tanpa penyulit lain gitu seumpama.
1: Oke, baik. Sebelumnya tentu saya juga turut prihatin.

0: karena sumber dan jenis kontaminan itu bisa cepat diketahui. Kalau sudah cepat diketahui, tata laksananya jadi lebih tepat dan ini bisa mencegah korban berikutnya.
1: Dokter Meta ini ke klinis atau peneliti?
0: Baik.
1: Atau mengaji?
2: Halo?
0: Gak jelas jadi ya? Sebetulnya jelas-jelas, jelas kok. Jadi sebetulnya untuk memastikan apa penyebabnya, itu harus ada setidaknya 3 lapis pembuktian, Pak. Yang pertama adalah dari pemeriksaan makanan. Jadi kalau masih ada sampel nasi, sampel tongkol, sampel melon dari batch yang sama ya tentunya, ini harus dilakukan pemeriksaan laboratorium di kultur, kemudian dilihat jumlah bakterinya berapa banyak tuh. Bukan hanya sekedar ada bakteri atau tidak. Kemudian identifikasi bakterinya sampai dengan strain atau subtipenya tuh bakteri apa. Lalu dilakukan juga pemeriksaan toksin yang spesifik. Misalnya kalau nasi pasti biasanya dicek apakah ada Bacillus cereusnya. Kalau tongkol tadi benarkah ada Staphylococcus aureus dan lain sebagainya. Nah kemudian pemeriksaan mikrobiologi pasien dan korban lain ini juga perlu dilakukan. Biasanya sebelum dilakukan pemberian antibiotik itu perlu dilakukan kultur feses. Jadi tinjanya, kotorannya itu perlu dikultur, perlu dicek apakah memang ada kuman yang kita curigai. Kalau misalnya muntah itu juga boleh dikultur. Dan pemeriksaan sampelnya bukan hanya dari Febiola harusnya, tapi dari beberapa korban yang mengkonsumsi makanan dari batch yang sama. Dan kemudian pemeriksaan yang ketiga, tadi kan saya bilang ada 3 lapis, ini adalah pemeriksaan dasar yang berhubungan dengan korbannya sendiri. Misalnya dicek darah lengkap, dicek glukosa, natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan lain sebagainya.
3: Untuk melihat dari kondisi luar sebenarnya, enggak hanya dari yang di MBG tadi ya, jadi betul, kandungan kalsiumnya, Febiolanya kurang apa tidak gitu. Betul. Ya dan yang...
0: karena dia ada kejang, ada penurunan kesadaran juga. Dok, bisa diperlukan rekam otak, CT scan.
1: Dok, saya pernah belajar teori deviasi namanya. Dalam teori deviasi itu untuk menganalisa sesuatu itu, ini apa yang berbeda begitu. Nah, MBG-nya berbeda, MBG-nya sama, dapurnya sama, makannya sama, tempat makannya sama. Kemudian yang berbeda adalah orangnya. Yang ini keracunan sampai kehilangan ingatan, yang lain keracunan tapi tidak kehilangan ingatan, yang lain lagi tidak keracunan. Nah, ini kalau dalam teori deviasi berarti faktor utamanya ini kan di pribadi tubuh anak yang sempat hilang ingatan ini, begitu. Nah, seberapa relevan teori deviasi dalam manajemen ini diterapkan dalam kesehatan?
0: Baik, pada prinsipnya ada konsep yang paling tepat untuk menjelaskan ini ya, ini segitiga epidemiologi. Jadi dimanapun, kapanpun gitu ya, selalu dipengaruhi oleh agen, host, dan juga environment. Faktor agen, makanannya sama yang dimakan, tapi belum tentu dosisnya sama. Karena kontaminasi bakteri dan toksin seringkali tidak tersebar merata dalam satu batch makanan. Bisa jadi sepotong tongkol mengandung toksin atau bakteri yang lebih tinggi dari potongan lain. Bisa juga bagian nasi tertentu bisa lebih lama di suhu yang mendukung pertumbuhan Bacillus cereus misalnya. Kemudian potongan melon deh yang terkena pisau atau yang terkena tangan yang terkontaminasi bisa berbeda juga dari potongan lainnya. Itu kalau dari agent atau agen. Dari faktor host. Kalau faktor host itu berarti dari tubuhnya si anak sendiri gitu ya. Respons setiap anak bisa berbeda tergantung dari usia, berat badan, status gizi, kondisi imunnya, penyakit penyerta, kondisi hidrasi, atau ada riwayat gangguan syaraf sebelumnya gitu ya. Makanya satu anak mungkin kelihatannya gak apa-apa, gak ada gejala. Anak lain muntah diare, yang satunya lagi bisa sampai komplikasi berat. Nah, agent, host, dan faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Ini berhubungan dari proses penyajian. Bisa aja dapurnya sama, waktu makanan yang dimasak dan dimakan, tapi bisa beda. Suhu selama transportasi bisa berbeda antar kotak makanan. Beberapa kotak mungkin kena matahari, yang lain enggak nih terlindungi dari matahari. Beberapa kotak makanan, tangan petugasnya bisa jadi mengkontaminasi, yang lain enggak. Jadi ada, bisa sekali teori deviasi ini diterapkan dengan
1: nggak terlalu bisa ternyata nggak terlalu

0: nggak terlalu relevan untuk kasus kesehatan ternyata, terutama kasus virus.
1: Berarti memang beda banget ya, Bang ya.
0: Ya, saya belajar banyak ini. Ya, makasih. Saya belajar banyak dari dokter. Ya.
1: Nah dokter, ini kan banyak kekhawatiran masyarakat ya tetap mengenai MBG yang terjadi, apalagi dengan kasus yang kayaknya ada aja kasus baru gitu ya dokter gitu, tentang MBG ini, apalagi masalah kesehatan. Nah apalagi dengan kondisinya Febiola ini amnesia, dan katanya memang terapinya itu butuh minimal setahun, itu betul ya dokter ya?
2: Untuk pada bisa literatur-literatur memang dikatakan butuh terapi jangka panjang, tapi kalau untuk berapa lamanya tentu akan sangat tergantung dari penyebabnya dan dari kondisi bagaimana saat ini.
1: Nah, itu berarti begini, apakah memang menurut dokter sendiri ini pertanyaan yang mungkin banyak sekali ingin ditanyakan oleh netizen gitu, sebagai seorang dokter anak spesialis juga tadi, spesialis apa tadi dokter? Spesialis panjang spesialisnya. Spesialis anak, subspesialisnya.
2: Spesialis nutrisi dan penyakit metabolik.
1: Ah, oke. Apakah kira-kira dalam MBG ini tadi yang diberikan kepada anak-anak ini tadi itu secara nutrisi itu sudah oke?
2: Baik. Ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakannya sejak program MBG berlangsung sebetulnya.
1: Betul.
2: Prinsipnya program MBG ini menurut saya tujuannya baik, yaitu adalah untuk perbaikan gizi anak. Tapi memang tidak bisa dipungkiri data di lapangan tuh banyak menunjukkan masalah besar ya. Bukan hanya dari sisi food safety atau keamanan pangan, tapi juga dari sisi nutrisi. Karena kalau kita lihat makanan yang beredar, kan banyak tuh ibu-ibu yang posting ya dapat MBG apa, itu bahkan tidak standar. Ada yang memang dapat makanan yang sudah gizi seimbang, tapi ada yang malah enggak sama sekali. Karena memang sekali lagi tidak sama semuanya. Nah, kalau secara nutrisi masih bisa diusahakan sebetulnya, dengan kayaknya udah banyak kan ya di setiap dapur MBG ada ahli gizinya, kemudian mereka juga pasti sudah diberikan pelatihan untuk menyesuaikan dengan budget, menyesuaikan dengan menu lokal yang ada. Tapi ya tentu perlu juga dipertimbangkan bagaimana food safety atau keamanan pangannya, mengingat kayaknya udah puluhan ribu gitu ya kasus keracunan makanan yang terjadi sejak MBG ini. Ini tuh menunjukkan mungkin programnya oke, tujuannya oke, tapi standar keamanan pangannya masih belum ketat diterapkan. Kemudian standar untuk pemenuhan nutrisinya juga masih belum ketat diterapkan.
1: Sama ratakan ya.
2: Ini justru beresiko nambah beban kesehatan, bukan malah mengurangi. Akhirnya malah niat baiknya tadi tuh supaya gizinya bisa terpenuhi dengan baik dan lain sebagainya, ini bisa terganggu kredibilitasnya kalau ya terus-menerus berulang seperti ini.
1: Jadi memang harus ada evaluasi, dan memang tidak cepat ya. Masa evaluasi itu nggak cuma hanya evaluasi aja, tapi beneran dievaluasi gitu.
2: Betul,
1: yang benar-benar.
2: Betul.
1: Yang benar-benar mungkin ada sanksi-sanksi tertentu gitu kali ya dokter ya. Kalau seumpama di dunia yang biasa dokter kan ahli nutrisi nih, biasanya apa sih yang harus dilakukan gitu setidaknya untuk orang awam nih untuk melihat MBG ini tadi itu kan? Jujur saya tuh ngelihat kan, saya merasa ini juga program yang bagus, banyak orang tua juga terbantu sebenarnya ya. Terbantu kalau nutrisinya bagus, kalau nutrisinya lagi tidak bagus ya tidak terbantu gitu kan. Nah intinya nah apakah, nah ini mungkin begini, adakah saran-saran vitamin yang bisa digunakan dibeli orang tua? Siapa tahu kan was-was ya, jangan-jangan nanti MBG-nya begini begitu, untuk bisa menanggulangi penuhan nutrisi atau resiko-resiko bakteri yang terjadi.
2: Baik, vitamin dan mineral itu termasuk ke dalam mikronutrien. Jadi zat gizi itu ada dua macam, ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien itu dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar, makanya namanya makro, contohnya karbohidrat, lemak, protein. Yes. Sementara vitamin dan mineral masuk ke dalam mikronutrien karena dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit, makanya namanya mikro. Nah, prinsip pemenuhan vitamin dan mineral untuk tubuh yang pertama adalah dari sumber makanan alamiahnya, jadi bukan dari suplementasi. Kalau ini tidak memungkinkan, maka boleh diberikan makanan yang terfortifikasi. Baru kalau memang sudah jelas-jelas kurang, bisa diberikan suplementasi. Tapi kalau untuk mencegah keracunan makanan, untuk
1: itu maksudnya
2: tidak bisa menggunakan vitamin atau suplementasi mineral lain. Iya.
1: Oh, jadi memang ya udah gitu. Jadi kita maksudnya kan tadi saya bilang apakah ada cara menanggulangi dikit-dikit. Jadi namanya orang tua kan was-was. Ya udah kamu makan MBG enggak apa-apa. Nanti di rumah aku kasih probiotik deh gitu. Nah, itu tuh enggak bisa kayak gitu.
2: Enggak bisa. Justru mungkin kalau bisa kita memberikan rekomendasi ke pihak yang menyelenggarakan MBG nih.
1: Oke, okay,
2: itu
1: menarik,
2: agak sulit ya kalau untuk orang awam agak sulit gitu karena itu kan produksi kemudian proses distribusinya itu semua dari sana gitu, bukan dari kita sebagai orang tua.
1: Iya, iya. Oke. Okay. Dokter, ini saya kasih ke netizen. Biasanya ini di akhir sesi ini ada netizen-netizen yang sudah pengen banget nanya. Monggo Mas Torik.
3: Dokter, pada kasusnya Febiola ini atau yang serupa lah, potensi sembuhnya besar nggak dok? Kalaupun potensi sembuh, memorinya bisa kembali 100% nggak dok? Atau justru malah maaf, ini permanen? Terima kasih dok.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kembali lagi nih untuk mengetahui bagaimana prognosisnya. Artinya prognosis itu bagaimana kedepannya ya? Apakah bisa sembuh ataukah
1: negatif atau positif prognosis itu ya?
2: Betul. Tentu kita perlu mengetahui terlebih dahulu ini apa penyebabnya. Yang sampai sekarang pun masih belum bisa dirilis karena masih menunggu penyebab pastinya apa. Kalau memang karena keracunan makanan yang paling sering menyebabkan amnesia yang tadi tuh, amnesic shellfish poisoning, ini bisa menyebabkan kehilangan memori jangka pendek secara permanen pada kasus yang sangat berat. Tapi kalau pada kasus yang tidak terlalu berat, itu bisa kembali lagi. Nah, kalau ditanya Febiola ini termasuk yang mana, ya tentu tidak tahu. Karena bahkan sampai dengan sekarang pun, penyebab pastinya apakah berhubungan dengan MBG atau tidak, ini sebab akibat atau bukan, juga masih belum diketahui. Mungkin begitu.
1: Ya. Abah, ada yang mau ditanyakan, Abah?
0: Ya, ini cukup. Makasih, dok. Makasih. Hebat sekali.
1: Terima kasih. Terima kasih. Abah juga terima kasih. Ini langsung dari Disway hari ini. Kayaknya hari ini senamnya di Disway ini Abah ya.
0: Ya, betul.
1: Wah.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Abah. Dokter, terima kasih banyak waktunya.
0: Iya.
2: Mbak Sasa. Oh,
1: ilmunya ini daging banget dong, daging-daging Wagyu A5 kayaknya. Aduh. Ya gitu. Jadi dan ini memang harus banyak yang tahu ya dok ya, karena memang ini banyak sekali. Saya yakin ini lebih banyak sanksi dok dibandingin yang pro. Sebenarnya bukan karena programnya ya, saya yakin banyak sekali yang pro dengan programnya, setuju dengan adanya MBG, tapi kan dalam pelaksanaannya ini banyak sekali tantangan-tantangan yang memang evaluasinya ini masih gak tahu dievaluasi atau tidak gitu kan. Walaupun sama andaikan dievaluasi pun, hasil evaluasinya apa? Apakah ada sanksi yang mengenai seorang-orang yang berlaku ini? Itu memang masih belum jelas gitu. Jadi memang katakanlah belum the whole program itu belum whole gitu kan ya dokter ya kan. Ini juga menjadi salah satu, benar saya setuju tadi dokter mengatakan bahwa ini bukannya jadi membantu kesehatan masyarakat, ini malah memperburuk dan apa namanya jadi beban kesehatan ini nih gitu kan masyarakat. Jadi semoga hari ini bisa semakin banyak orang yang aware gitu mengenai MBG dan juga kasus ini. Dan terima kasih dokter sekali lagi atas waktunya. Selamat beraktivitas. Dan teman-teman, hari ini juga Anda bisa dengarkan juga di City Guide 911 FM Malang. Terima kasih semuanya. Masih ada besok. Besok hari apa ya? Oh, besok hari Sabtu. Jadi waktu kita rada santai-santai, kita akan bahas yang cukup-cukup santai. Terima kasih. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat.

0: Akses jalannya sendiri sebagian sudah cukup baik. Namun mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Kawan, Anda pernah gak sih melihat beberapa pelanggaran-pelanggaran arus lalu lintas yang itu terus berulang di Kota Malang? Nah, kalau Anda itu sehari-hari melintas di jalan Kota Malang, rasanya udah sulit ini ya menemukan berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas. Ada juga pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, ada juga yang menggunakan helm tapi talinya itu tidak dikaitkan. Ada juga kendaraan yang spionnya tidak lengkap, hanya satu saja kawan. Lalu plat nomor tidak dipasang, berboncengan lebih dari dua orang, menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, belum lagi ada pengendara yang berhenti melewati garis marka ketika lampu merah. Selain itu juga ada yang menerobos lampu lalu lintas, ada yang tiba-tiba berpindah jalur tanpa memberi lampu sein, bahkan juga ada pengendara yang menggunakan telepon genggam sambil kendaraan terus berjalan. Masalahnya karena hampir setiap hari itu kita lihat ya perilaku seperti ini. Nah, lama-lama pelanggaran tersebut akan menjadi terasa biasa kawan. Padahal KBO Satlantas Polresta Malang Kota itu Ibtu Saiful Husin sebelumnya menyebut ya sejumlah pelanggaran kasat mata memang masih menjadi perhatian di Kota Malang, mulai dari tidak menggunakan helm, lalu bonceng tiga, spion tidak lengkap, plat nomor kendaraan yang tidak terpasang, sampai penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Yang menariknya lagi kawan, sebab sebagian besar aturan tadi sebenarnya bukan aturan yang baru ya. Kewajiban menggunakan helm itu pastinya kita sudah lama kewajiban itu. Lalu larangan merobos lampu merah juga bukan suatu yang baru diketahui masyarakat. Begitu juga fungsi spion, plat nomor kendaraan hingga batas jumlah orang yang boleh berada di atas sepeda motor. Nah, berarti persoalannya itu mungkin bukan lagi tidak tahu aturan kawan, tetapi apakah aturan tersebut itu benar-benar kita anggap penting atau cuman alah deket aja, cuman sebentar kok, lalu jalannya sepi, atau mungkin tidak ada petugas kepolisian kawan yang menjaga. Nah, kalimat-kalimat sederhana itu akhirnya menjadi pembenaran atau kebiasaan juga. Lalu helm tidak digunakan karena tempat tujuannya itu dekat lampu merah, diterobos karena jalannya terlihat kosong. Lah kalau tiba-tiba dilawan arah ataupun sebaliknya ada kendaraan yang melintas lalu tertabrak, salahnya siapa? Begitu kawan. Melawan arus dilakukan karena kalau mengikuti jalur yang benar harus memutar lebih jauh lagi. Disinilah persoalannya kawan ya. Aturan-aturan lalu lintas sebenarnya tidak dibuat untuk menyulitkan perjalanan, tetapi untuk mengurangi kemungkinan dua kepentingan, yaitu bertabrakan di jalan. Lampu merah yang mengatur siapa yang harus berhenti, marka menentukan ruang kendaraan, helm juga melindungi kepala kita, spion, nah ini spion ini memberikan informasi ya tentang spion ini juga memberikan informasi tentang kendaraan dari belakang kita. Jadi semua itu memiliki fungsi keselamatannya masing-masing kawan. Nah, mengapa ya suatu yang jelas itu berkaitan dengan keselamatan masih begitu mudah kita abaikan? Ya mungkin karena pelanggaran kecil ya belum selalu langsung menghasilkan akibatnya. yo jenengi wong apes kawan, yo gak enek ning kalender. Begitu ya. Orang menerobos lampu merah hari ini ternyata tidak ada kecelakaan. Besok dilakukan lagi, melawan arus ternyata sampai tujuan dengan selamat. Lalu diulangi lagi, akhirnya muncul rasa aman palsu. Padahal tidak terjadinya kecelakaan bukan berarti perilakunya itu aman ya. Bisa jadi kita hanya sedang beruntung saja. Nah malam ini kita juga akan membahas lebih jauh lagi kawan, mengapa pelanggaran-pelanggaran lalu lintas itu terus berulang. Apakah karena pengendaranya, apakah juga penegakannya, apakah kondisi jalannya kawan, atau justru karena kita sudah terlalu terbiasa melihat pelanggaran sehingga tidak lagi merasa bahwa itu sebuah masalah. Nah, atau mungkin di malam hari ini Anda coba ya perhatikan perjalanan kawan-kawan pendengar di hari ini. Kira-kira ya pelanggaran apa sih yang paling sering Anda temui di jalanan kota Malang? Anda juga bisa berbagi pendapat-pendapat Anda, pengalaman-pengalaman Anda di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. CityGate FM.
6: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih mobile bersama saya Ilham Riza, menemani malam hari Anda. Dan kita di malam hari ini juga akan melanjutkannya, bicara tentang pelanggaran lalu lintas. Ada suatu hal yang menarik, sebagian besar pengendara sebenarnya mengetahui ya, mana yang boleh dan juga mana yang tidak boleh dilakukan. Pengendara itu tahu kalau helm itu wajib digunakan. Lalu lampu merah berarti berhenti. Bahwa ada juga yang tahu melawan arus itu salah. Dan memainkan ponsel ketika berkendara itu juga pastinya menyebabkan bahaya kawan. Lantas mengapa? Kok masih terus dilakukan? Kok masih sering terus terjadi itu kawan? Kenapa? Ataukah yang bermasalah orangnya? Atau orangnya emang ya benar-benar double kawan ya? Mungkin ini ya, mungkin. Awalnya persoalan seperti ini menunjukkan bahwa kita tuh sering menilai resiko ya berdasarkan beberapa pengalaman-pengalaman pribadi. Ya kalau berkali-kali melakukan pelanggaran, tidak terjadi kecelakaan, muncul anggapan bahwa tindakan semuanya itu aman. Nah, padahal keselamatan di jalan tidak hanya ditentukan ya oleh diri sendiri. Ada juga kendaraan lain, ada juga pejalan kaki, kondisi permukaan jalan, ada kendaraan yang tiba-tiba berhenti, lalu blind spot. Ada juga banyak faktor yang tidak bisa kita kendalikan, kawan. Karena itu, aturan tersebut itu dibuat sebagai batas aman untuk kita bersama gitu loh. Jadi Anda juga mungkin pernah melihat fenomena yang menarik di persimpangan. Satu kendaraan maju melewati garis berhenti, kendaraan di belakang juga ikut maju. Nah, lama-lama ini zebra cross akan tertutup oleh kendaraan kawan. Atau satu motor masuk ke jalur yang arah berlawanan, ya, yang lain kemudian akan mengikuti. Nah itu menjadi seperti kebiasaan ya. Begitu tiba-tiba terbentuklah antrian kendaraan dari arah yang sebenarnya itu salah. Nah ini menunjukkan bahwa perilaku di jalan itu mudah ditiru. Lalu ketika pelanggaran dilakukan satu orang, mungkin terlihat aneh. Ketika dilakukan puluhan orang malah dianggap normal. Padahal jumlah orang yang melanggar tidak mengubah status sebuah aturan tersebut. Kalau salah ya tetap salah, dan berbahaya juga tetap berbahaya kawan. Ada juga persoalan soal tekanan waktu. Nah ini nih, mobilitas masyarakat Kota Malang pastinya juga cukup tinggi ini ya. Pagi hari orang mengejar jam kerja, lalu pelajar mengejar jam sekolahnya, sore hari jalan padat, dan untuk malam hari itu aktivitas ekonomi juga masih tetap berjalan ya. Nah, dalam situasi tersebut ya, beberapa orang memang mencoba untuk memangkas waktu perjalanannya. Nah, masuk jalur yang bukan haknya, lalu memotong antrian juga, melaju lebih cepat, menerobos lampu merah yang hampir merah, dan ironisnya, keuntungan yang diperoleh biasanya hanya beberapa detik atau beberapa menit saja. Tetapi kita tidak memikirkan ya, risiko yang akan ditimbulkan itu jauh lebih besar. Jadi mungkin masalah utamanya itu kita bukan kurangnya pengetahuan tentang aturan, tapi bagaimana membuat keselamatan menjadi kebiasaan kita sehari-hari, kawan. Karena disiplin terbaik bukan muncul ketika petugas kepolisian itu berada berjaga di depan kita. Nah, disiplin yang terbaik muncul ketika tidak ada seseorang yang mengawasi, tetapi kita itu tetap memilih melakukan yang benar. Lalu pertanyaan saya di malam hari ini, kawan, kalau tidak ada polisi, tidak ada kamera, dan mungkin jalannya sedang sepi, apakah cara berkendara kita itu akan tetap sama tertibnya atau bahkan lebih gak karuan lagi, kawan? Bisa sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
0: Guidance for your life, City Guide FM.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wisdom.
2: Saya pernah menulis buku namanya Melawan Kesulitan. Hidup saya itu sejak kecil memang penuh dengan kesulitan, tapi kita jangan lari dari kesulitan, harus kita lawan. Dan ini sampai sekarang, kami mengelola suatu lembaga perguruan tinggi, pernah banyak mengalami kesulitan, ya harus kita lawan. Jadi kita jangan menyerah. Ketika kita mau menggapai sesuatu, mencapai tujuan sesuatu, kita jangan menyerah dulu sebelum melangkah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus berani keluar dari zona nyamannya. Itu kalau saya menggunakan filosofi TETS itu singkatan dari trial error gagal, ya. Kita coba lagi, try lagi, error lagi, gagal lagi, kita jangan menyerah ketika gagal itu, tapi kita usaha lagi, akhirnya nanti TES, trial dan sukses. Contohnya begini, yang pernah saya alami. Ketika saya lulus SD, dulu itu mau masuk SMP itu kan harus ada biaya. Ketika itu saya tidak punya biaya lain. Terus saya sudah bilang pada ibu saya, ya. Saya hidup itu dengan ibu saya, ya, orang tua ayah itu sudah tidak ada, ya. Dan ternyata ibu saya itu begini, punya strategi, punya tabungan. Kamu harus melanjutkan sekolah, ya, ke SMP, ya. Aku punya tabungan sedikit, ini kamu pakai untuk biaya awal. Betul, setelah ibu saya itu pesan begitu, uang dikasihkan ke saya, ibu saya meninggal. Dari situ saya punya pasien dari ibu saya, saya harus sekolah terus. Walaupun di SMP itu waktu itu uangnya tidak cukup. Untuk mencukup itu bagaimana? Saya menjadi pedagang asongan, ya. Dari situ saya mendapatkan tambahan penghasilan untuk bayar sekolah. Sampai saya lulus SMP, sampai terusnya, saya punya prinsip harus sekolah. Kuliah lulus, saya meningkatkan diri untuk tes menjadi dosen. Setelah jadi dosen, saya ada waktu misalnya bisa kuliah di sambil kerja, saya ikut kuliah juga. Yang penting saya menekuni kuliah, ikuti kuliah, proses kita ikuti. Walaupun saya itu tidak pandai, alhamdulillah bisa dari setapak demi setapak bisa menyelesaikan perguruan ini sampai di S3, ya. Saya tahun 2006 mengajukan guru besar, ya. Saya menggunakan istilah, maaf ya, jangan disamakan, ISIS, ya. ISIS itu singkatan ikhlas, ya. S yang pertama syukur, ya. I yang kedua istiqomah. Istiqomah itu kita hidup itu tetap konsisten gitu, ya. S yang terakhir sabar, ya. Jadi memang itu diperlukan mental yang kuat, yaitu kesabaran. Jadi kita harus sabar untuk mencapai sesuatu. Kalau ada kegagalan, trial error sukses. Tidak ada sukses tanpa kegagalan. Saya Profesor Dr. Haji Subiono, SPD MM, untuk Wisdom City Guide FM

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Kidigait 911 FM. Guidance for your life.
1: Ya kawan, di malam hari ini Anda sedang mobile bersama saya Ilham Riza di program Blues Spirit. Kawan, kalau mengenai pelanggaran lalu lintas yang sering kita anggap itu sebagai masalah individu, kalau tidak memakai helm katanya yang rugi diri kita sendiri, kalau menerobos lampu merah, nah selama tidak menabrak orang dianggap selesai. Sedangkan kalau melawan arus asal pelan-pelan itu dianggap aman. Padahal ya, ini padahal kawan, jalan raya itu kan juga milik kita bersama ya, bukan cuman satu orang aja gitu. Kita milik bersama, itu jalan umum. Nah artinya keputusan itu pastinya mempengaruhi banyak pengguna jalan lainnya kawannya. Misalnya melawan arus pengendara mungkin merasa hanya mengambil sedikit sisi jalan, tetapi untuk kendaraan dari arah yang benar harus memperlambat kecepatan tersebut, harus bergeser juga, harus mengantisipasi gerakan kendaraan yang seharusnya tidak berada di sana. Nah, satu pelanggaran akhirnya memaksa orang lain untuk melakukan penyesuaian. Begitu juga berhenti di zebra cross ini ya. Mungkin terlihat sederhana, motor maju 1 atau 2 meter dari garis, tetapi akibatnya para pejalan kaki itu kehilangan ya, kehilangan tempat untuk menyeberang. Nah, mereka juga terpaksa akan berjalan di antara kendaraan atau memilih keluar dari zebra cross. Hal kecil itu pengendara bisa ya menjadi resiko bagi kelompok lain. Begitu pula penggunaan telepon genggam. Melihat layar hanya 2 atau 3 detik pun itu mungkin terasa singkat, tetapi selama beberapa detik itu perhatian pengendara tidak sepenuhnya berada di jalan kawan. Kita fokusnya pastinya tetap di HP ya, karena lagi mengetik tuh atau voice note. Nah, dalam kebiasaan tersebut pastinya mengakibatkan kondisi kendaraan bergerak beberapa detik bisa berarti kendaraan itu sudah berpindah cukup jauh. Ada pula kebiasaan tidak menggunakan lampu sein. Lalu saat itu pengendara merasa tahu akan berbelok ke mana, tetapi orang di belakang tidak bisa membaca pikiran kita kawan. Tidak harus dipukul rata, oh orang ini tahu saya harus belok kemana. Enggak bisa. Nah ini lampu sein ini ibaratkan bahasa ya, bahasa kita menginstruksikan suatu yang berada di jalan raya. Lalu untuk spion itu ibarat itu mata tambahan kita kawan. Sedangkan untuk lampu rem itu sebagai informasi yang di belakang kita menunjukkan oh berhenti. Nah gitu. Dan marka itu adalah batas ruang. Semua perangkat lalu lintas pada dasarnya dibuat agar pengguna jalan itu dapat saling membaca gerakan satu sama lain. Ketika salah satu diabaikan, tingkat ketidakpastian itu meningkat itu ya. Dan semakin tinggi juga ketidakpastian di jalan, semakin tinggi pula potensi konflik antar kendaraan. Maka dari itulah kawan, keselamatan lalu lintas harusnya tidak dilihat hanya dari perspektif diri sendiri ini ya. Nah di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di saat sekarang ini kawan, atau juga Anda bisa menyampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, seorang petani di Malang meninggal akibat terjebak kebakaran di Kendal Payak Pakisaji. Diketahui insiden ini terjadi kemarin jam 10 pagi akibat aksi pembakaran sisa panen tebu oleh salah satu petani lokal. Mengetahui api meluas, Kusni usia 63 tahun asal desa Jambearjo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang berupaya membuat sekat bakar untuk memutus rantai perambatan api. Sayangnya pergerakan angin yang cepat justru membalik dan mengurung korban. Selanjutnya upaya pemadaman dilakukan oleh petugas damkar, tapi nyawa Kusni tidak terselamatkan. Petugas menemukan jasad korban meninggal dunia sebelum akhirnya dievakuasi ke RSUD Kanjuruan untuk proses visum. Atas kejadian ini, BPBD Kabupaten Malang mengimbau para petani agar menghentikan tradisi membakar sisa panen secara sembarangan, terutama saat cuaca kering dan berangin kencang demi mencegah tragedi serupa. Kawan, PWM Jatim nilai polemik Sonhorek tidak bisa lagi dipandang sebatas hiburan. Ketua Pemimpin Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Sukadiono, mengatakan penggunaan pengeras suara berdaya besar dinilai sudah menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kebisingan, persoalan di tengah masyarakat, kerusakan bangunan yang dilaporkan warga, bahkan dikaitkan dengan adanya korban jiwa. Karena itu, PWM Jatim meminta aparat bertindak tegas terhadap penyelenggaraan maupun penggunaan sonhorek yang melanggar aturan, untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik, terutama antara penyedia jasa, penyewa, dan masyarakat yang merasa terganggu. PWM juga meminta tokoh agama, organisasi masyarakat, dan tokoh lingkungan untuk ikut memberikan edukasi ke warga. Menurut Sukadiono, penanganan sonhorek tidak cukup hanya mengandalkan aparat, tapi juga perlu kesadaran bersama agar kepentingan hiburan tidak mengganggu hak masyarakat untuk tetap tenang dan aman. Kabar selanjutnya, pemerintah di RI upayakan pemulangan bayi-bayi orangutan yang ditemukan di hutan India. Pemerintah Republik Indonesia bakal mengupayakan pemulangan 5 bayi orangutan yang diduga berasal dari Pulau Sumatera yang ditemukan terlantar di hutan Odisha, India pada Selasa kemarin. Kementerian Kehutanan menyampaikan pemerintah sudah mengambil beberapa langkah koordinasi dengan otoritas terkait di India untuk memastikan penanganan, verifikasi asal-usul, dan mengusahakan repatriasi kelima orangutan yang ada ke Indonesia. Kelima orangutan itu kawan diperkirakan berusia 1 sampai 1,5 tahun dalam kondisi sehat. Lebih lanjut, keberadaan 5 bayi orangutan di India memunculkan dugaan kuat adanya aktivitas perdagangan dan penyeludupan hewan liar secara ilegal yang melibatkan jaringan lintas negara. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Nurul Fitriani. Selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. Citygate FM.
3: Citygate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza di Blue Spirit. Nah kawan, ketika kita membicarakan ketertiban lalu lintas, biasanya pembahasan itu kemudian mengarah ya kepada penegakan hukum seperti razia, tilang, ETLE, patroli. Di Kota Malang sendiri kawan, Satlantas Polresta Malang Kota juga menjalankan pengawasan melalui patroli ini ya, dan teknologi mobil incar. Nah teknologi ini digunakan sebagai membantu mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara elektronik ketika kendaraan patroli itu bergerak di jalan. Jadi pola pengawasannya tidak lagi selalu berbentuk petugas berdiri di satu titik gitu, enggak ya kawan. Teknologi ini membuat pelanggaran itu bisa terpantau tanpa pengendara mengetahui persis di mana pengawasan berlangsung. Nah, di tingkat nasional sendiri, Korlantas Polri juga terus mendorong pemantauan. Korlantas Polri juga terus mendorong pemanfaatan ETLE. Nah, itu tujuannya untuk membuat penegakan hukum itu lebih berbasis data dan juga bukti elektronik. Tetapi kawan, teknologi tetap bukan jawaban satu-satunya ini ya, karena kalau alasan seseorang itu tertib semata-mata takut kamera, maka persoalannya hanya berpindah di lokasi kamera tertib. Nah, itu ya. Sesudah melewati kamera, kembali melanggar di depan petugas memakai helm. Setelah petugas tidak terlihat, perilaku pun juga ikut berubah. Dan kalau seperti itu, penegakan hukum memang bisa mengurangi pelanggaran dalam jangka pendek. Tapi untuk budaya kita tertib itu masih belum terbentuk, kawan. Karena itu pihak kepolisian juga berkali-kali menekankan bahwa yang namanya tujuan operasi lalu lintas itu bukan hanya menghasilkan tilang sebanyak-banyaknya, tapi yang diinginkan itu ialah turunnya angka pelanggaran, kecelakaan, serta tingkat fatalitasnya, kawan. Penindakan tersebut itu juga menjadi salah satu alat, edukasi menjadi alat lainnya, patroli juga demikian, kawan. Tetapi pada akhirnya ada juga batas kemampuan petugas. Polisi tidak bisa berada di semua jalan, lalu kamera tersebut tidak bisa melihat setiap gang. Petugas tidak mungkin ya mengikuti perjalanan setiap kendaraan tersebut. Maka pengawasan terakhir selalu kembali kepada pengendaranya sendiri. Nah, itu yang penting. Kalau seorang memakai helm karena takut ke polisi, nah maka keberadaan polisi tersebut menjadi syarat kepatuhannya. Tetapi kalau seorang memakai helm karena memahami resiko cedera kepala, dia akan menggunakan tanpa perlu diawasi. Kalau seorang berhenti di lampu merah karena takut ETLE, maka kemungkinan dia juga akan menerobos di tempat yang tidak terpantau, kawan. Tapi kalau memahami bahwa ada kendaraan dari arah lain yang mempunyai hak melintas, dia juga akan tetap berhenti. Nah, disinilah perbedaan-perbedaan antara kepatuhan hukum dan juga kebudayaan keselamatan. Keduanya itu saling sama-sama penting ya. Sanksi tetap dibutuhkan, lalu pengawasan juga tetap diperlukan. Tapi dalam jangka panjang, kota yang tertib itu tidak mungkin ya dibangun hanya dengan menambah polisi dan juga kamera saja. Nah, harus adanya perubahan sifat perilakunya dari pengendara tersebut. Begitu, kawan. Menurut Anda, kawan, ya, perindakan yang tegas cukup tidak untuk membuat masyarakat tertib? Atau melalui edukasi dan juga perubahan kebiasaan justru menjadi pekerjaan yang lebih penting? Sampaikan pendapat Anda, kawan, melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan

memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar Coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, dia berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Walah, kirain yang penting jalannya kosong.
0: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya?

0: lainnya yang perlu dikhawatirkan. Ahli vulkanologi Surono menjelaskan anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
1: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan suatu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami itu longsoran dari sebagian tubuh anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu ya kan. Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
0: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
2: Sebaran dari debu vulkanik ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir karena untuk semua ketinggian mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang masih menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Kawan, kita akan masuk ya ke bagian lain yang mungkin sering kita terlupakan ketika berbicara lalu lintas. Ternyata bukan hanya aturan saja kawan, tetapi etika. Nah, kenapa etika? Karena sebenarnya banyak konflik di jalan, tidak selalu terjadi akibat ketidaktahuan terhadap aturan. Kadang persoalannya sederhana, semua orang ingin didahulukan. Ketika lampu hijau baru menyala 1 detik, klakson pun juga sudah berbunyi. Adakah yang mengalami hal tersebut kawan? Ketika jalan mulai macet, kendaraan juga mulai mencari celah ya untuk set gitu. Ada yang masuk bahu jalan juga, ada yang memotong antrean, ada juga yang mengambil jalur berlawanan. Nah, yang penting dirinya itu bergerak lebih cepat ya. Ya, ini masalahnya kalau semua orang berpikir seperti itu. Kemacetan justru semakin kacau sekali kawan ya. Lalu lintas pada dasarnya itu bekerja karena setiap pengguna jalan bersedia berbagi ruang. Ada saatnya kita untuk bergerak, ada juga saatnya kita berhenti. Tetapi praktiknya memang tidak selalu mudah kawan. Terutama itu dalam kondisinya jalan padat ini ya. Mungkin Anda pernah dong melihat kendaraan memaksa masuk persimpangan padahal bagian depan itu masih macet. Akibatnya ketika lampu berubah, kendaraan dari arah lain pun tidak bisa untuk berjalan ya. Pastinya kondisi tersebut akan terkunci dan semua akhirnya berhenti total. Nah, padahal kalau pengendara mau menunggu beberapa meter sebelum persimpangan tersebut, pastinya arus dari arah lain masih bisa bergerak dengan lancar kawan. Ketika begitu juga dengan pejalan kaki ya, yang trotoar itu sering dianggap ruang sisa, padahal trotoar itu adalah ruang utama ya bagi pejalan kaki. Ketika sepeda motor yang naik trotoar untuk menghindari macet, pengendara mungkin menghemat beberapa menit, tapi pejalan kaki kehilangan tempatnya untuk yang seharusnya menjadi hak itu pejalan kaki. Begitu juga zebra cross ini ya, marka itu difungsikan perlindungan bagi orang yang tidak menggunakan kendaraan. Karena itu ya, tertib berlalu lintas sebenarnya berkaitan erat dengan rasa empati kita. Apakah kita mampu melihat jalan bukan hanya dari kepentingan kita? Lalu apakah kita bisa membayangkan posisi orang lain itu? Pengendara motor memahami pengendara mobil, lalu pengendara mobil menghormati pesepeda. Semua memberikan ruang kepada pejalan kaki. Pengendara kendaraan besar juga memahami yang namanya blind spot. Pengguna jalan yang lebih cepat tidak memaksakan kehendaknya untuk kepada yang lebih lambat. Nah, kalau setiap orang yang memikirkan ya siapa yang paling cepat sampai, jalan akan menjadi arena kompetisi itu ya. Padahal tujuan yang namanya sistem arus lalu lintas itu bukan mencari siapa pemenangnya kawan. Tapi tujuan kita itu hanya satu ya, mendapat tujuan dengan selamat. Nah, kalau istilah Jawanya itu gini, budal selamat, mulie yo selamat. Nah, pernah kan mendengar istilah Jawa tersebut kawan ya. Jadi maka dari itu kita juga harus tertib ya dari diri kita sendiri. Nah, jangan melakukan hal-hal yang ceroboh sampai bahkan merugikan orang lain kawan. Di malam hari ini kita akan berdiskusi tipis-tipis kawan. Bisa Anda sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Apa kabar? Semoga hari ini menjadi hari yang semakin seru ya. Karena kali ini saya mau ngajak Anda ke salah satu tempat hidden gem paling keren yang ada di Kabupaten Malang. Coba deh dengerin. Suara gemericik airnya, udara pegunungannya sejuk banget, dan di mana-mana cuma ada pemandangan hijau yang bikin mata langsung fresh. Ya, saya lagi di Coban Tundo. Begitu sampai di sini, rasanya langsung pengen lupa sama hirup pikuk kota. Airnya bening, pepohonan masih rindang, dan suasananya benar-benar tenang. Cocok banget buat yang lagi cari tempat healing atau sekedar menikmati alam. Yang paling bikin Coban Tundo spesial, di sini bukan cuma ada satu air terjun, tapi 4 tingkatan air terjun dalam satu aliran sungai. Namanya Coban Tundo Siji, Loro, Telu, sampai Papat. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Ada yang kolamnya cocok buat main air dan foto-foto, ada yang air terjunnya lebih tinggi dan megah, sampai ada yang masih sangat alami karena belum banyak dijamah pengunjung. Jadi, setiap melangkah ke tingkatan berikutnya, rasanya seperti menemukan kejutan baru. Serunya lagi, perjalanan menuju air terjun juga gak kalah cantik. Kita bakal melewati perkebunan kopi, area persawahan, dan jalur alam yang

Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Buat Anda yang tertarik ke sana, kita menuju ke Raya Krebet terlebih dulu ya. Kemudian lanjut mengarah ke Dampit, kemudian menuju Sukorejo. Lalu tinggal menuju ke Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri ya. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, yuk ajak keluarga, sahabat atau pasangan buat menikmati segarnya alam di Coban Tundo. Siapkan kamera, nikmati setiap langkahnya, dan rasakan sendiri pesona 4 air terjun dalam satu tempat. Sampai ketemu di destinasi seru lainnya kawan, tentunya di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Umum kok tewur. Belok kanan tapi njupuk kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nandi sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek berapa meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayar wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Gate FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, nah itu tadi saya juga sudah membahas soal pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terus berulang di Kota Malang. Dari tidak memakai helm, yang namanya melawan arus, menerobos lampu merah, lalu menggunakan ponsel saat di jalan, tidak memasang spion, lalu berboncengan tiga, memotong antrian sampai kebiasaan mengambil ruang pengguna jalan lain. Nah, kalau kita lihat satu persatu, mungkin itu terbiasa ya, kita lihat tuh biasa ya. Tetapi persoalan lalu lintas memang terbentuk dari ribuan keputusan sederhana setiap harinya. Bayangkan ada 1000 pengendara yang berkata cuma sekali menerobos. Ada 1000 pengendara mengatakan cuma sebentar tidak pakai helm. Lalu ada 1000 orang lagi yang mengatakan cuma beberapa meter melawan arus. Ketika semua cuma, nah kata cuma itu kumpul, dampaknya itu tidak lagi kecil kawan, karena penangannya itu tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Pemerintah mempunyai peran menyediakan jalan, marka, lampu, maksudnya lampu lalu lintas, rambu dan sistem transportasi yang baik. Lalu kepolisian juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum. Tetapi masyarakat juga mempunyai rasa tanggung jawab. Kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana saja kawan, helm digunakan dengan benar. Nah, jangan helm digunakan di dengkul. Ada nggak sih seperti itu? atau bahkan helm itu hanya dicantolkan di depan, cantolan barang itu ya, itu ya. Lalu sabuk keselamatan itu juga harus dipasang, lampu sein itu diberikan sebelum maksudnya lampu sein itu dinyalakan sebelum berpindah arah, lalu ponsel itu disimpan ketika kendaraan mau kita berjalan. Tidak menerobos, tidak melawan arus, lalu tidak naik ke trotoar juga, berhenti sebelum garis marka. Nah, itu memberikan kesempatan semua pejalan kaki untuk menyeberang. Ya, mungkin ya kelihatannya sederhana, tetapi disiplin untuk berlalu lintas memang dibangun itu dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Dan mungkin Ukuran keberhasilan kita itu seharusnya tidak lagi hari ini saya tidak kena tilang, tetapi hari ini saya tidak menciptakan bahaya bagi orang lain. Karena tujuan kita itu yaitu untuk berlalu lintas itu bukan hanya sampai 5 menit lebih cepat, tetapi tujuannya sampai dengan selamat. Kalau harus menunggu lampu merah 1 menit, tunggu. Kalau harus memutar beberapa ratus meter, ya lakukan kawan, jangan motong begitu aja. Pernahkah Anda di malam hari ini mengetahui pelanggaran seperti itu? Memutar mau balik arah tapi harus motong, padahal sudah ada rampunya dilarang putar balik tapi harus tetap menyerobot. Ya, karena waktu yang kita hemat dengan mengambil risiko tidak sebanding ya dengan akibat ketika sesuatu itu terjadi. Dan satu lagi kawan, kita juga tentunya jangan menunggu pengalaman buruk itu mulai tertib. Jangan juga harus pernah jatuh dulu baru kita memakai helm. Lalu, kita juga jangan harus pernah menabrak dulu baru berhenti memainkan ponsel. Jadi di malam hari ini Anda juga masih bisa ikut berbagi kepada kami kawan, bagaimana pantauan-pantauan traffic di malam ini. Bisa sampaikan juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, Coban Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda, mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah, kawan. Berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat.

0: akses jalannya sendiri sebagian sudah cukup baik. Namun mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life.

0: city guides inside.
1: Sejumlah kasus kriminal di Kota Malang, khususnya wilayah Kedung Kandang, kembali memunculkan kekhawatiran soal keamanan warga saat malam hari. Lokasi sepi, minim penerangan, hingga kurangnya pengawasan menjadi beberapa faktor yang dinilai meningkatkan potensi tindak kejahatan. Menurut KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan, setiap kejadian kriminal menjadi bahan evaluasi untuk memetakan lokasi, jenis kejahatan, hingga modus pelaku. Hasil pemetaan ini juga menjadi dasar penentuan patroli serta kebutuhan PJU dan CCTV di titik rawan.
2: Langkah-langkah yang kita laksanakan ataupun dalam rangka penanggulangan tersebut, ya kan? Kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Pemda ataupun Dishub untuk berkolaborasi. Kemudian dalam rangka kalau dari pemerintah daerah terkait dengan PJU, kemudian di Dishub nanti kami pun juga akan mengusulkan dipasangnya CCTV jalan, sehingga pengawasan-pengawasan terkait dengan apa aktivitas masyarakat bisa terpantau nantinya.
1: Namun pencegahan kriminalitas dinilai tidak cukup hanya dengan mengandalkan kepolisian. Pakar Hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarhah, menilai perlu kajian terhadap pola kejahatan sekaligus memperkuat ketertiban masyarakat dalam menjaga lingkungan.
3: Ya, efektivitas penegakan hukum itu tergantung pada, ya, kalau ini memang disiapkan baik-baik, ya, fasilitas itu menentukan juga dalam hal efektivitas. Ya, memang butuh biaya memang, ya, untuk penyediaan fasilitas-fasilitas, termasuk CCTV, termasuk PJU pada penerangan jalan umum itu. Ini semua adalah bagian dari fasilitas-fasilitas, salah satunya. Yang kedua adalah budaya tadi, atau lingkungan. Ya, lingkungan budaya masyarakat, bahwa mereka sadar penting untuk bersama-sama melakukan yang namanya pencegahan dalam hubungan dengan penegak hukum itu tadi, budaya. Nah, itu kalau lebih ke atas lagi itu ya peraturannya dari beberapa rangkaian pembahasan dalam hal penegakan hukum itu budaya, fasilitas, substansi, ya, termasuk juga adalah mentalitas dari penegak hukum itu sendiri, mentalitas, ya. Jadi tidak menunggu bola tapi menjemput bola.
1: Keamanan Kota Malang saat malam membutuhkan kerja bersama. Pemetaan titik rawan, pengawasan yang memadai, serta kepedulian masyarakat menjadi kunci agar tindak kriminal bisa dicegah. Lebih

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
1: Iya, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, Coban Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda, mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah, kawan. Berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil diesel bekas masih jadi incaran banyak orang. Alasannya sih sederhana, karena tenaganya besar dan lebih irit untuk perjalanan jauh. Tapi ingat, jangan sampai tergiur harga murah tanpa mengecek kondisinya terlebih dahulu. Karena biaya memperbaiki mesin diesel itu bisa jauh lebih mahal dibandingkan mobil bensin. Jadi sebelum memutuskan membeli, pastikan Anda melakukan pengecekan secara teliti. Nah, hidupkan mesin saat kondisi benar-benar dingin, kawan. Perhatikan apakah mesinnya mudah menyala atau justru sulit dihidupkan. Mesin diesel yang sehat umumnya bisa hidup dengan normal tanpa bunyi kasar yang berlebihan atau asap tebal dari knalpot. Selanjutnya, buka kap mesin lalu cek apakah ada rembesan oli atau solar di sekitar mesin, karena kebocoran sekecil apapun sebaiknya tidak dianggap sepele karena bisa menjadi tanda adanya komponen yang mulai aus. Jangan

merasa janggal, lebih baik pikirkan kembali sebelum membelinya. Terakhir, minta riwayat servis kendaraan. Mobil diesel yang rutin dirawat biasanya memiliki catatan penggantian oli, filter solar, dan juga perawatan berkala lainnya. Riwayat servis yang lengkap seringkali lebih berharga daripada tampilan bodi yang masih mengkilap. Banyak orang menilai kondisi mobil bekas dari tampilan luarnya. Padahal menurut para mekanik, justru riwayat perawatan dan kondisi mesin menjadi penentu utama apakah mobil diesel bekas masih layak dibeli atau tidak. Karena bodi bisa dipoles agar terlihat baru, tetapi kondisi mesin tidak bisa disembunyikan dalam jangka panjang.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok eh.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru, hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar Coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

banyak dijamah pengunjung. Jadi, setiap melangkah ke tingkatan berikutnya, rasanya seperti menemukan kejutan baru. Serunya lagi, perjalanan menuju air terjun juga gak kalah cantik. Kita bakal melewati perkebunan kopi, area persawahan, dan jalur alam yang

0: Basri, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Buat Anda yang tertarik ke sana, kita menuju ke Raya Krebet terlebih dulu ya. Kemudian lanjut mengarah ke Dampit, kemudian menuju Sukorejo. Lalu tinggal menuju ke Dusun Sido Asri, Desa Tambang Asri ya. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, yuk ajak keluarga, sahabat atau pasangan buat menikmati segarnya alam di Coban Tundo. Siapkan kamera, nikmati setiap langkahnya, dan rasakan sendiri pesona 4 air terjun dalam satu tempat. Sampai ketemu di destinasi seru lainnya kawan, tentunya di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Aduh,

0: lu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Saya pernah menulis buku namanya Melawan Kesulitan. Hidup saya itu sejak kecil memang penuh dengan kesulitan, tapi kita jangan lari dari kesulitan, harus kita lawan. Dan ini sampai sekarang, kami mengelola suatu lembaga perguruan tinggi, pernah banyak mengalami kesulitan yang harus kita lawan. Jadi kita jangan menyerah. Ketika kita mau menggapai sesuatu, mencapai tujuan sesuatu, kita jangan menyerah dulu sebelum melangkah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus berani keluar dari zona nyamannya. Itu kalau saya menggunakan filosofi TETTS itu singkatan dari trial error gagal ya. Kita coba lagi, try lagi, error lagi, gagal lagi, kita jangan menyerah ketika gagal itu. Tapi kita usaha lagi, akhirnya nanti TS, trial dan sukses. Contohnya begini, yang pernah saya lalui. Ketika saya lulus SD, dulu itu mau masuk SMP itu kan harus ada biaya. Ketika itu saya tidak punya biaya lain. Terus saya sudah bilang pada ibu saya, ya. Saya hidup itu dengan ibu saya, ya, orang tua ayah itu sudah tidak ada ya. Ternyata ibu saya itu begini punya strategi, punya tabungan. Kamu harus melanjutkan sekolah ya, ke SMP ya. Aku punya tabungan sedikit, ini kamu pakai untuk

biaya awal. Betul, setelah ibu saya itu pesan begitu, uang dikasihkan ke saya, ibu saya meninggal. Dari situ saya punya pasien dari ibu situ, saya harus sekolah terus. Walaupun di SMP itu waktu itu uangnya tidak cukup. Untuk mencukupi itu bagaimana? Saya menjadi pedagang asongan ya. Dari situ saya mendapatkan tambahan penghasilan untuk bayar sekolah. Sampai saya lulus SMP sampai terusnya, saya punya prinsip harus sekolah. Kuliah lulus, saya meningkatkan diri untuk tes menjadi dosen. Setelah jadi dosen, saya ada waktu misalnya bisa kuliah di sambil kerja. Saya ikut kuliah juga. Yang penting saya menekuni kuliah, ikuti kuliah, proses kita ikuti. Walaupun saya itu tidak pandai, alhamdulillah bisa dari setapak ke setapak bisa menyelesaikan perguruan ini sampai di S3 ya. Saya tahun 2006 mengajukan guru besar ya. Saya menggunakan istilah, maaf ya, jangan disamakan, ISIS ya. ISIS itu singkatan ikhlas ya. S yang pertama syukur ya. I yang kedua istiqomah. Istiqomah itu kita hidup itu tetap konsisten gitu ya. S yang terakhir sabar ya. Jadi memang itu diperlukan mental yang kuat, yaitu kesabaran. Jadi kita harus sabar untuk mencapai sesuatu. Kalau ada kegagalan, trial error sukses. Tidak ada sukses tanpa kegagalan. Saya Profesor Dr. Haji Subiono SPD MM. Untuk Wisdom City Guide FM

0: Happy Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutin.

0: akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
2: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan satu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya Anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami, itu longsoran dari sebagian tubuh Anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena Anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat Anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh Anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu ya kan. Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
1: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
3: Sebaran dari debu vulkanik, ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir karena untuk semua ketinggian, mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet, itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: Happens for your life. City Gate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, Coban Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah, kawan. Berkisar antara 10.000 hingga 15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, opo iso ni motong dalan. Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hey, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak lepas beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon ngenteni lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek berapa meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayar wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru, hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar Coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Dikit nggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sampean mang dibu ribut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki dibu ribu rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: city guides inside.
1: Sejumlah kasus kriminal di Kota Malang, khususnya wilayah Kedung Kandang, kembali memunculkan kekhawatiran soal keamanan warga saat malam hari. Lokasi

0: Kota, Ibda Galih Muhammad Hamdan, setiap kejadian kriminal menjadi bahan evaluasi untuk memetakan lokasi, jenis kejahatan, hingga modus pelaku. Hasil pemetaan ini juga menjadi dasar penentuan patroli serta kebutuhan PJU dan CCTV di titik rawan.
1: Langkah-langkah yang kita laksanakan ataupun dalam rangka penanggulangan tersebut, ya kan, kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Pemda ataupun Disub untuk berkolaborasi. Kemudian dalam rangka kalau dari pemerintah daerah terkait dengan PJU, kemudian di Disub nanti kami pun juga akan mengusulkan dipasangnya CCTV jalan, sehingga pengawasan-pengawasan terkait dengan apa aktivitas masyarakat bisa terpantau nantinya.
0: Namun pencegahan kriminalitas dinilai tidak cukup hanya dengan mengandalkan kepolisian. Pakar hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarhah, menilai perlu kajian terhadap pola kejahatan sekaligus memperkuat ketertiban masyarakat dalam menjaga lingkungan.
2: Ya, efektivitas penegakan hukum itu tergantung pada, ya, kalau ini memang disiapkan baik, ya, fasilitas itu menentukan juga dalam hal efektivitas. Ya, memang butuh biaya memang, ya, untuk penyediaan fasilitas-fasilitas, termasuk CCTV, termasuk PJU pada penerangan jalan umum itu. Ini semua adalah bagian dari fasilitas-fasilitas, salah satunya. Yang kedua adalah budaya tadi, atau lingkungan, ya, lingkungan budaya masyarakat, bahwa mereka sadar penting untuk bersama-sama melakukan yang namanya pencegahan dalam hubungan dengan penegak hukum itu tadi, budaya. Nah, itu kalau lebih ke atas lagi itu ya peraturannya dari beberapa rangkaian pembahasan dalam hal penegakan hukum itu budaya, fasilitas, substansi, ya, termasuk juga adalah mentalitas dari penegak hukum itu sendiri, mentalitas, ya. Jadi tidak menunggu bola tapi menjemput bola.
0: Keamanan Kota Malang saat malam membutuhkan kerja bersama, pemetaan titik rawan, pengawasan yang memadai, serta kepedulian masyarakat menjadi kunci agar tindak kriminal bisa dicegah lebih

0: 98.9 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampe tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau Samian enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Apa kabar? Semoga hari ini menjadi hari yang semakin seru ya. Karena kali ini saya mau ngajak Anda ke salah satu tempat hidden gem paling keren yang ada di Kabupaten Malang. Coba deh dengerin. Suara gemericik airnya, udara pegunungannya sejuk banget, dan di mana-mana cuma ada pemandangan hijau yang bikin mata langsung fresh. Ya, saya lagi di Coban Tundo. Begitu sampai di sini, rasanya langsung pengen lupa sama hidup piku kota. Airnya bening, pepohonan masih rindang, dan suasananya benar-benar tenang. Cocok banget buat yang lagi cari tempat healing atau sekedar menikmati alam. Yang paling bikin Coban Tundo spesial, di sini bukan cuma ada satu air terjun, tapi 4 tingkatan air terjun dalam satu aliran sungai. Namanya Coban Tundo Siji, Loro, Telu, sampai Papat. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Ada yang kolamnya cocok buat main air dan foto-foto, ada yang air terjunnya lebih tinggi dan megah, sampai ada yang masih sangat alami karena belum banyak dijamah pengunjung. Jadi, setiap melangkah ke tingkatan berikutnya, rasanya seperti menemukan kejutan baru. Serunya lagi, perjalanan menuju air terjun juga gak kalah cantik. Kita bakal melewati perkebunan kopi, area persawahan, dan jalur alam.

0: di Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Buat Anda yang tertarik ke sana, kita menuju ke Raya Krebet terlebih dulu ya. Kemudian lanjut mengarah ke Dampit, kemudian menuju Sukorejo. Lalu tinggal menuju ke Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri ya. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, yuk ajak keluarga, sahabat atau pasangan buat menikmati segarnya alam di Coban Tundo. Siapkan kamera, nikmati setiap langkahnya, dan rasakan sendiri pesona 4 air terjun dalam satu tempat. Sampai ketemu di destinasi seru lainnya kawan, tentunya di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap.
2: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil diesel bekas masih jadi incaran banyak orang. Alasannya sih sederhana, karena tenaganya besar dan lebih irit untuk perjalanan jauh. Tapi ingat, jangan sampai tergiur harga murah tanpa mengecek kondisinya terlebih dahulu. Karena biaya memperbaiki mesin diesel itu bisa jauh lebih mahal dibandingkan mobil bensin. Jadi sebelum memutuskan membeli, pastikan Anda melakukan pengecekan secara teliti. Nah, hidupkan mesin saat kondisi benar-benar dingin, kawan. Perhatikan apakah mesinnya mudah menyala atau justru sulit dihidupkan. Mesin diesel yang sehat umumnya bisa hidup dengan normal tanpa bunyi kasar yang berlebihan atau asap tebal dari knalpot. Selanjutnya, buka kap mesin lalu cek apakah ada rembesan oli atau solar di sekitar mesin, karena kebocoran sekecil apapun sebaiknya tidak dianggap sepele karena bisa menjadi tanda adanya komponen yang mulai aus. Jangan lupa melakukan test drive dan rasakan tarikan mesinnya. Perhatikan apakah tenaga terasa responsif, apakah perpindahan gigi berjalan mulus, atau apakah muncul getaran atau suara yang tidak wajar saat mobil dijalankan. Kalau ada yang terasa janggal, lebih baik pikirkan kembali sebelum membelinya. Terakhir, minta riwayat servis kendaraan. Mobil diesel yang rutin dirawat biasanya memiliki catatan penggantian oli, filter solar, dan juga perawatan berkala lainnya. Riwayat servis yang lengkap seringkali lebih berharga daripada tampilan bodi yang masih mengkilap. Banyak orang menilai kondisi mobil bekas dari tampilan luarnya. Padahal menurut para mekanik, justru riwayat perawatan dan kondisi mesin menjadi penentu utama apakah mobil diesel bekas masih layak dibeli atau tidak. Karena bodi bisa dipoles agar terlihat baru, tetapi kondisi mesin tidak bisa disembunyikan dalam jangka panjang.

0: dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
1: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
0: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
2: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air,

0: akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Kita mau bicara tentang stok langka, kemana perginya beras premium. Ini dari beberapa informasi juga yang kita terima, termasuk juga dari Anda, kawan pendengar City Guide. Ternyata sampai dengan hari ini, kawan, ini tadi ada yang barusan bergabung, ada Pak Joko Said ya. Nanti kita putarkan juga untuk laporannya, untuk komentarnya. Ternyata sampai dengan hari ini masih ada kelangkaan untuk beras premium di beberapa penjual yang ada di wilayah Kota Malang. Nah, sebenarnya kenapa terjadi kelangkaan? Kemudian kemana beras-beras premium kita ini? Nanti kita akan ngobrol banyak. Hari ini kami mengundang dari Disko Pindad Kota Malang. Kemudian kami juga mengundang dari akademisi, ada dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas PGRI Kanjuruan Malang. Anda yang mau menambahkan barangkali informasi terkait dengan stok beras premium ya, kalau di lokasi Anda bagaimana? Kemudian barangkali Anda sebagai masyarakat juga punya beberapa komentar, kawan. Boleh nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan untuk yang mau bergabung pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat voice note maupun juga lewat line telepon kami. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan pagi hari ini masih bersama saya Erika Rosa di program Ijen Talk. Kita mau diskusi tentang stok langka, kemana perginya beras premium. Nah, ini sudah sambung bersama dengan kami ada dosen dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Lina Kartikaningrum SAB MAB. Bu Lina, selamat pagi.
1: Iya, Mbak Erika.
0: Iya, Bu Lina, salam kenal. Terima kasih sudah sambung bersama dengan kami pagi hari ini. Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Erika sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Semoga begitu terus, Bu Lina ya. Nah, nanti kita juga akan diskusi bersama dengan Bu Lina. Selain ada Bu Lina, hari ini kami juga mengundang dari Diskopinda Kota Malang ada Kepala Bidang Perdagangan Bu Luh Putu Eka Wilantari SHM Hum. Ini tadi Bu Eka menyampaikan kemungkinan ini nanti akan telat untuk bergabung dalam diskusi pagi hari ini ya, karena memang ada agenda yang lain. Nanti kita sambil menunggu Bu Eka untuk gabung bersama dengan kami. Ada beberapa komentar yang juga sudah masuk di kami kawan, bahkan bukan hanya hari ini, tapi dari beberapa hari yang lalu termasuk juga kemarin. Kita terima beberapa informasi dari masyarakat ini terkait dengan kelangkaan beras premium termasuk yang terjadi di wilayah Kota Malang. Nah, salah satunya ini tadi ada Pak Joko Said ya. Kemudian kemarin itu juga ada komentar dari Pak Yudi, kenapa di retail modern beras ini masih ada tapi cukup mahal. Berasnya masih ada tapi harganya mengalami kenaikan. Ini selaras dengan yang disampaikan oleh beberapa kawan pendengar City Guide. Salah satunya ada Pak Anto, kemarin juga menyampaikan beras premium di daerah Dieng itu juga langka, kemudian harganya naik, bahkan ada yang 90 ribu per 5 kilogram. Jadi yang kemasan 5 kilogram itu harganya sampai 90 ribu rupiah. Padahal biasanya ini kalau saya cek dari beberapa referensi ya, salah satunya mengutip dari Kompas, beras premium itu rata-rata biasanya di harga Rp75.000 sampai dengan Rp84.000. Nah, apa yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, nanti kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Ini tadi ada juga informasi dari Pak Dani di jam 7:55. Pak Dani menyampaikan di Jalan Surabaya, dari kemarin sore ini kok pemandangannya agak aneh, lebih rapi, tidak ada PKL. Walaupun pagi itu ada PKL pakai mobil satu saja. Meskipun tidak ada tenda pengawasan, cukup oke kondisinya. Tinggal nunggu bertahap berapa lama, lalu PKL nanti ada PKL tahu crispy, serba 10.000, gado-gado, bubur dan soto. Itu kayaknya sudah pindah, tapi nggak tahu pindah kemana semuanya. Ini kalau kata Pak Dani pemandangan yang aneh ya, karena tidak seperti biasanya. Tapi tentunya kita apresiasi, apakah mungkin ada sosialisasi khusus dari Muspika setempat, mungkin dari lurah, dari camat, atau dari OPD yang lain. Nanti coba Pak Dani sambil kita konfirmasi ya, kok tumben begitu intinya yang ditanyakan oleh Pak Dani. Terima kasih Pak Dani sudah bergabung juga pagi hari ini. Lalu tadi ada Pak Joko Said, ini juga menyampaikan komentarnya terkait dengan beras premium yang langka di pasaran.
2: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Pagi Pak. Di Sumarjo
2: Winangun beras premium kembang kempis. Stoknya terbatas. Untuk harga belum tahu ya, karena masih kosong, nyari juga belum ada. Infonya katanya masih minggu depan.

0: Terima kasih. Untuk di wilayah Tajinan, di rumah mertua itu sama. Itu untuk di minimarket. Ya, Melijo modern lah. Itu sama juga beras premiumnya stok terbatas. Cara tambah asli Tajinan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Joko sudah menambahkan informasi juga pagi hari ini bersama dengan kami. Nah, saya ke Bu Lina dulu ya. Bu Lina, dari beberapa informasi yang tadi juga kita dengar, kalau Bu Lina sendiri secara ekonomi bagaimana Bu membaca fenomena kelangkaan beras premium yang terjadi hari-hari ini?
2: Oh, baik. Jadi gini Mbak Erika ya, setelah mendengar beberapa keluhan gitu ya, keluhan masyarakat tadi mengenai stok beras kok tidak ada, langka gitu kan ya, kemana beras premium ini sebenarnya gitu ya. Nah, kalau misalnya ini menarik ya sebenarnya, karena keterkaitan di mana seharusnya apa namanya beras premium ini, jadi kita harus mencari gitu kan. Ya, kalau misalnya di dalam ilmu ekonomi gitu ya, kelangkaan itu selalu mempunyai sebab. Nah, sebab ini nanti yang akan diidentifikasi. Nah, diidentifikasi ini nanti ada apakah ada gangguan dari sisi produksi, kemudian apakah ada gangguan dari distribusi atau mungkin lonjakan dari permintaan. Nah, jadi terkait kelangkaan beras premium ini bisa dibaca dari dua sisi besar ya. Dari sisi penawaran atau supply, kemudian bisa disebut dengan pasokan yang masuk ke pasar, dan sisi permintaan atau demand, yaitu sebagai seberapa banyak masyarakat ini yang menginginkan. Nah, gini Mbak Erika, saya membuat analogi saja gitu ya. Misal nih, ada sebuah keran air gitu ya. Keran air ini bisa dikatakan sebagai produksi gabah, yang alirannya itu semakin mengecil. Alirannya mengecil karena mungkin kekeringan gitu ya. Sementara jumlah orang yang menginginkan air atau minum itu bisa disebut dengan permintaan, itu tetap sama atau malah mungkin bertambah. Nah, hasilnya adalah bak penampungan ini yang disebut biasanya stok di pasar ini akan tepat kosong. Nah, itulah yang terjadi pada saat ini, yaitu beras premium yang langka. Nah, itu adalah analogi ya Mbak Erika ya, dimana kalau kita istilahkan jadi seperti itu. Dari sisi penawaran penawaran atau supply tadi bisa disebut dengan faktor produksi. Nah, yang pertama adalah gangguan cuaca. Gangguan cuaca yang saat ini ada seperti El Nino atau perubahan iklim yang menyebabkan musim kemarau panjang di sentra padi ya, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian ada di Sulawesi Selatan gitu kan. Nah, jadi beras premium ini membutuhkan yang namanya gabah yang kualitasnya bagus, kualitasnya tinggi gitu ya. Otomatis dia sangat sensitif terhadap curah hujan dan suhu saat ini. Nah, itu ya dari sisi penawaran atau supply. Kemudian dari sisi permintaan atau demand, yaitu merujuk kepada perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen di sini adalah saat ini naiknya kelas menengah Indonesia gitu ya, mendorong preferensi ke beras premium. Karena beras premium itu biasanya lebih pulen, lebih wangi gitu kan ya. Nah, kemudian ada lagi terkait dengan apa namanya perilaku konsumen tadi ya, yaitu isu-isu kelangkaan ya, yang memicu biasanya yang namanya panic buying. Jadi adanya isu-isu, kalau mendengar berita nih yang dulu pernah saya baca, ada isu campuran beras plastik gitu kan. Akhirnya mereka memicu namanya panic buying. Jadi masyarakat itu memborong jauh melebihi kebutuhan normal. Nah, jadi seperti itu.
1: Baik. Nah, seperti Bu Lina tadi kan disampaikan ya, kenapa kok beras ini langka? Itu kemungkinan ada beberapa faktornya. Lalu bagaimana, Bu? Seharusnya kita mengidentifikasi faktor penyebab ini, mana yang sebenarnya benar-benar memicu adanya kelangkaan beras premium?
2: Salah satunya yang pasti itu dari apa namanya, yang itu tadi ya Mbak ya, karena permintaan, semakin banyak permintaan, kemudian dari sisi penawaran, faktor produksi, di situ kan membuat apa namanya, dari pasokan misalnya di rak-rak yang ada di toko itu sudah tidak ada ya, karena itu tadi pengaruhnya dari cuaca, dari faktor produksi itu mereka kurang maksimal dalam memproses beras premium. Maka dari itu di dalam toko-toko biasanya sekarang orang pada mencari beras premium kok sulit gitu, kan langka gitu. Nah, dari faktor ekonomi produksi gitu ya, dari faktor produksi, kemudian karena adanya cuaca yang curah hujannya sedikit, kemudian tidak ada curah hujan maksudnya, kemudian dari permintaan, yaitu perilaku konsumen itu tadi.
1: Baik. Nah, Bu Lina, sebenarnya kan kalau kita misalnya salah satu penyebabnya ini karena adanya pasokan yang kurang, katakanlah karena cuaca misalnya, pemerintah kita kan sebenarnya sudah lama menggaungkan ya antisipasi kekeringan, kemudian bagaimana memastikan stok tetap aman. Kenapa kok masih kecolongan, masih terjadi kelangkaan? Di sini celahnya ada di Bu Lina ya.
2: Ini ya Mbak Erika, kalau menurut pandangan saya gitu ya, peran pemerintah memang sangat penting ya, karena di mana beras atau yang premium itu kan juga saat ini sudah banyak ya diminati orang-orang masyarakat, karena memang terlihat dari berasnya, nasinya itu yang dikonsumsi adalah ulen, kemudian wangi gitu ya. Nah, kemudian dilihat dari, nah kalau menurut saya nih, biasanya karena adanya, jadi dari proses produksi itu memerlukan beberapa

0: besar gitu ya. Nah, di dalam pedagang besar ini biasanya mereka itu memberikan kenaikan harga atau di markup. Ini baru ke pengepul atau pedagang besar. Nah, setelah itu baru ke distributor, lalu disalurkan ke retail, penjual retail. Nah, karena adanya lonjakan kenaikan harga, itu biasanya mereka yang di saat harga beras premium ini belum mencapai titik tertinggi, mereka biasanya nyetok nih, nyetok dulu yang banyak. Nah, seperti itu. Jadi dikarenakan tidak ada stok di luar, atau yaitu gara-gara dari rantainya itu mereka memarkup harganya itu lebih tinggi. Jadi mereka banyak saat harga belum tinggi, mereka menstok dulu nih yang beras-beras masih harganya belum tinggi. Jadi seperti itu.
1: Baik, rantai distribusi itu barangkali juga menjadi kunci yang harus diperhatikan juga nih Bu Lina ya. Mungkin berbagai antisipasi kekeringan sudah, kemudian beberapa stok dari pemerintah juga sudah diamankan. Nah, tapi rantai distribusi di pasaran ini bagaimana? Apakah juga sudah terjamin keamanannya, kemudian juga terjamin tidak ada penimbunan dan lain sebagainya? Nanti kita akan kembali di diskusi pagi hari ini. Saya juga mengingatkan, boleh kawan, Anda ikut sambung. Pagi hari ini kita juga live streaming di YouTube dan juga di website City Guide 911 FM, termasuk kita juga live di TikTok City Guide 911 FM. Tapi untuk yang mau bergabung, saya mengarahkan bisa sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911, boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan kembali masih berbicara tentang stok langka, kemana perginya beras premium.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, apa kabar? Semoga hari ini menjadi hari yang semakin seru ya, karena kali ini saya mau ngajak Anda ke salah satu tempat hidden gem paling keren yang ada di Kabupaten Malang. Coba deh dengerin. Suara gemericik airnya, udara pegunungannya sejuk banget, dan di mana-mana cuma ada pemandangan hijau yang bikin mata langsung fresh. Ya, saya lagi di Coban Tundo. Begitu sampai di sini, rasanya langsung pengen lupa sama hiruk pikuk kota. Airnya bening, pepohonan masih rindang, dan suasananya benar-benar tenang. Cocok banget buat yang lagi cari tempat healing atau sekedar menikmati alam. Yang paling bikin Coban Tundo spesial, di sini bukan cuma ada satu air terjun, tapi 4 tingkatan air terjun dalam satu aliran sungai. Namanya Coban Tundo Siji, Loro, Telu, sampai Papat. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Ada yang kolamnya cocok buat main air dan foto-foto, ada yang air terjunnya lebih tinggi dan megah, sampai ada yang masih sangat alami karena belum banyak dijamah pengunjung. Jadi, setiap melangkah ke tingkatan berikutnya, rasanya seperti menemukan kejutan baru. Serunya lagi, perjalanan menuju air terjun juga gak kalah cantik. Kita bakal melewati perkebunan kopi, area persawahan, dan jalur alam yang bikin perjalanan

Kabupaten Malang. Buat Anda yang tertarik ke sana, kita menuju ke Raya Krebet terlebih dulu ya. Kemudian lanjut mengarah ke Dampit, kemudian menuju Sukorejo. Lalu tinggal menuju ke Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri ya. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, yuk ajak keluarga, sahabat atau pasangan buat menikmati segarnya alam di Coban Tundo. Siapkan kamera, nikmati setiap langkahnya, dan rasakan sendiri pesona 4 air terjun dalam satu tempat. Sampai ketemu di destinasi seru lainnya kawan, tentunya di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus. Cadence for your life.

0: ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 non fakultas kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu

0: umum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita stok langka, kemana perginya beras premium. Saya bersama dengan dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas PGRI Kanjuruan Malang, Lina Kartika Ningrum SAB MAB. Nanti juga masih menunggu ini ya, untuk sambung bersama dengan Kepala Bidang Perdagangan dari Diskopinda Kota Malang, Luhputu Eka Wilantari SHMHUM. Nah, Bu Eka, ini masih coba kita konfirmasi barangkali untuk bisa segera bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Kawan, Anda boleh juga sambung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Barangkali Anda mau menambahkan informasi soal topik bahasan kita hari ini, maupun juga barangkali Anda punya beberapa tambahan komentar berbicara soal langkanya stok beras premium di pasaran. Untuk informasi lainnya, ini tadi ada Pak Rianto di jam 8 lebih 21 menit. Kalau Pak Rianto tadi informasi lalu lintas sepertinya ya, saya tampilkan di visual radio.
1: Ini loh, di kawasan jalan tembus dari Velodrome menuju ke Sawo Jajar ini, pinggir jalan.

0: dipakai untuk berjualan. Apakah ini legal atau bagaimana gitu. Jadi untuk simpangan aja, untuk ini susah, ini bukan simpangan ya, untuk berjejer kendaraan aja susah loh seperti ini. Apakah ini legal atau gimana? Mohon konfirmasinya.
1: Baik, terima kasih Pak Rianto. Bahkan ada yang makan di tempat juga nih ya. Ada yang jualan di mobil, mereka menyediakan meja kursi untuk makan di tempat untuk dine-in, dan posisinya ada di badan jalan. Ini memang sangat memprihatinkan sekali ini ya. Terima kasih Pak Rianto untuk informasinya di pagi hari ini. Nah, kembali ke topik bahasan kita hari ini kawan. Kemarin itu ada beberapa laporan yang juga masuk di kami. Tadi pagi beberapa juga sudah disampaikan. Tadi pagi salah satunya yang menyampaikan komentar ini ada Pak Santo Aji. Jangan-jangan ini ada penimbunan ketika merespon adanya adanya kelangkaan untuk beras premium. Lalu ada Bu Sri Gati, kemarin juga menyampaikan di daerah Blimbing sudah sekitar semingguan beras ini juga sulit untuk jenis premium. Lalu ada Banto bahkan menyampaikan untuk beras premium di daerah Dieng itu selain langka harganya juga naik, bahkan yang 5 kg itu harganya Rp90.000. Dan tadi ada Pak Yudi juga ya, kenapa di retail modern ini beras masih ada tapi cukup mahal berasnya. Stoknya ada tapi harganya mahal. Oke, saya kembali lagi sambil menunggu Bu Eka, saya kembali lagi ke Bu Lena, Bu Lina. Bu, apa yang barangkali bisa dilakukan ya oleh pemerintah kita, barangkali pemerintah daerah dulu yang paling dekat ya, merespon adanya kelangkaan untuk stok beras premium sekarang ini? Iya Bu Lina, bisa di unmute dulu Bu untuk Zoom-nya. Iya, halo Bu okay. Lina.
2: Oh Bye. Iya. Oh, maaf Mbak Erika ini.
1: Iya, siap Bu Lina.
2: Gangguan ini tadi internetnya baru bilang kalau jam 8 sampai jam 9 mati. Oke, ini udah saya tethering. Oke, baik. Jadi tadi tentang beras premium yang masih tersedia di retail modern ya, harganya yang saat ini mengalami lonjakan gitu ya Mbak ya. Nah, dari yang pertama ada di hukum permintaan dan penawaran gitu ya. Ketika beras di pasar tradisional atau warung gitu ya, toko kelontong gitu mengalami kelangkaan atau bergeser pasokan, konsumen itu beralih memborong ke retail modern. Jadi tingginya permintaan ini seringkali tidak diimbangi dengan pasokan harian yang mencukupi, sehingga memicu yang namanya kenaikan harga. Nah, kemudian pemerintah daerah memiliki tadi ya beberapa instrumen strategis yang paling dekat untuk meredam tekanan harga dan kelangkaan ini. Yang pertama adalah operasi dan gerakan pangan murah atau GPM biasanya disebut. Jadi pemerintah daerah itu melalui dinas perdagangan atau dinas ketahanan pangan itu dapat bekerja sama dengan Bulog untuk mengguyur atau untuk memberikan apa namanya titik-titik atau pasar gitu ya, bersama stabilitas pasokan dan harga pangan. Beras subsidi langsung gitu ya kepada masyarakat dengan harga di bawah harga eceran tertinggi. Kemudian bisa dengan inspeksi mendadak gitu ya, atau bisa disebut sidak dari rantai pasok, melakukan pengawasan ketat gitu bersama Satgas Pangan untuk memastikan agar tidak ada praktik penimbunan gitu ya, atau spekulasi rantai distribusi atau rantai pasokan oleh oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab gitu ya, atau mungkin bisa sengaja menahan stok di tengah situasi yang sulit seperti ini.
1: Baik, oke, itu tadi ada beberapa upaya yang sekiranya bisa dilakukan oleh pemerintah kita termasuk juga pemerintah daerah. Nah, kembali lagi soal curah tadi Bu ya, curhatan dari beberapa pendengar City Guide, ini bukan hanya problemnya, bukan hanya stoknya yang langka, tapi harganya tuh naik ugal-ugalan nih Bu Lina. Sebenarnya seberapa besar Bu kelangkaan beras premium ini mempengaruhi harga beras, terutama untuk yang sejenis, maupun juga ada potensi ini mempengaruhi harga untuk beras jenis lain juga tidak ya Bu Lina?
2: Oke. Baik Mbak, jawabannya di sini ketika suatu satu jenis beras langka ini nanti dampaknya akan merambat kepada beras lain dan ke seluruh pola belanja masyarakat pastinya. Nah, bisa disebut dengan efek domino harga ya. Kalau misalnya beras premium itu langka, orang otomatis akan pindah ke beras medium. Jadi, akibatnya adalah beras medium ini nanti akan naik. Nah, kalau beras medium ini naik, otomatis stoknya akan cepat habis. Nah, harga juga akan ikut naik. Jadi, bukan hanya beras premium saja yang mahal, tetapi beras lain juga akan ikut terdorong naik. Nah, konsumen kelas bawah itu nanti yang akan merasakan dampaknya. Mereka yang biasanya membeli beras medium atau murah gitu ya, kalau harganya ikut naik, mereka yang gak punya pilihan lagi gitu. Jadi intinya adalah kelangkaan beras premium ini bukan hanya masalah beras mahal, tetapi bisa mengganggu seluruh rantai dan bisa memicu yang namanya inflasi pangan. Seperti itu.
1: Baik, nah itu tadi ya, ternyata dampaknya bukan hanya sekedar oh ini langka kemudian harga mahal, lebih lanjut bisa berdampak ke beras-beras jenis yang lain juga nih Bu Lina ya. Lalu apa Bu yang barangkali juga bagaimana masyarakat menyikapi kondisi yang ada sekarang ini?
2: Kalau untuk menyikapi ya, biasanya mereka pergeseran saluran beli. Mm-hmm. Jadi konsumen itu biasanya ini dampak ya, dampak dari pola belanja masyarakatnya. Jadi pergeseran saluran beli, konsumen biasanya beralih dari supermarket, mereka lebih membeli ke pasar tradisional atau langsung membeli ke penggilingan atau yang ada di seleb-seleb gitu lah, demi mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, kemudian biasanya tadi kan sudah saya jelaskan nih tentang adanya panic buying ya, atau isu kelangkaan itu dapat memicu pembelian massal. Jadi masyarakat harus membatasi. Kalau misalnya dalam satu keluarga biasa kebutuhannya satu bulan itu 10 kilo, ini harusnya membatasi, tidak boleh mereka panic buying gitu ya, membeli dari 25 sampai dengan 50 kilo sekaligus. Nah, jadi seperti itu.
1: Oke, kuncinya salah satunya jangan panik buying. Apa dampak yang paling fatal nih Bu ketika masyarakat mungkin FOMO, kekhawatiran yang berlebih, kemudian melakukan panik buying tadi?
2: Nah, dampaknya adalah inflasi pangan secara keseluruhan Mbak Erika. Jadi karena beras itu sekitar 3,5 sampai dengan 4% dari total indeks harga konsumen Indonesia. Jadi ini adalah bobot terbesar dari semua komoditas pangan. Kenaikan harga beras premium yang menular ke apa namanya beras-beras medium ini berpotensi mendorong inflasi pangan keseluruhan. Yang paling menekan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi seperti itu.
1: Oke, ini sudah sambung juga bersama dengan kami. Ada Bu Eka dari Diskopinda Kota Malang, Kabid Perdagangan dari Diskopinda Kota Malang, Lu Putu Eka Wilantari, SHM HUM. Bu Eka, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Ulan.
1: Saya dengan Erika, Bu Eka.
3: Oh, Pak Erika. Mbak Erika ya. Mohon maaf, saya baru gabung kan, baru senam.
1: Iya, Bu Eka. Tidak masalah, Bu Eka. Terima kasih sudah sambung bersama dengan kami pagi hari ini. Bu, kita hari ini bicara stok langka, kemana perginya beras premium. Ini tadi saya sudah bacakan juga komentar dari beberapa kawan pendengar City Guide. Hampir di beberapa wilayah Kota Malang mengalami kelangkaan beras premium, termasuk di daerah Dieng, Arjowinangun, kemudian Blimbing. Bukan hanya stoknya yang langka, tapi harganya makin mahal nih, Bu. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan dari Dinas Perdagangan Kota Malang, Bu? Bu Eka.
3: Baik, Mbak Erika. Jadi dari pantauan tim kami di lapangan, di terutama di pasar ya, dan di retail modern, sebenarnya stok beras bukan langka sih, ada. Ada, hanya memang stoknya terbatas. Kenapa kemudian stoknya terbatas? Karena memang harga beras dari distributor itu sudah mengalami kenaikan. Mulai kenaikan sehingga pedagang pun khawatir kalau membeli sudah harga tinggi, nanti ke konsumen kan juga harus tinggi. Khawatir nanti konsumen tidak ada yang beli, seperti itu loh. Jadi kalau dibilang langka tidak, stoknya ada, aman, terbatas tapi. Cuman hasil pantauan hari ini sepertinya di pasar-pasar sudah agak banyak stoknya, Mbak, untuk pantauan pagi ini.
1: Baik,
3: seperti itu.
1: Tadi disampaikan salah satunya karena memang ada kenaikan harga sejak di tingkat distributor, Bu ya. Apa yang memicu kenaikan harga ini, Bu? Sudah ada pengecekan langsung barangkali juga dari Diskopindak, Bu Eka?
3: Kalau dari kami sih, kami Diskopindak tusinya kan di ketersediaan ya, Mbak ya, memastikan bahwa ketersediaan di pasar itu ada, kemudian harganya tidak melebihi HET, itu sebenarnya tusi kami. Nah sebetulnya kalau terkait penyebab pastinya mungkin lebih bisa dipahami, mungkin yang lebih mengerti mungkin dari dinas lain ya, Mbak, seperti Dispangtan yang memang di bawahnya Bappanas langsung, yang terkait dengan harga gabah dan lain sebagainya. Karena otomatis kalau harga distributor naik, mungkin ya, kemungkinan besar memang dari harga gabah yang naik, seperti itu. Nah, kemudian fenomena kenaikan harga plastik kan juga berpengaruh, Mbak. Harga plastik itu, kemasan itu, untuk mengemas itu juga ada kenaikan di situ. Itu yang informasi yang kami dapat ya. Baik. Ya, cuman kembali lagi, kalau kami di tusi kami, terkait ketersediaannya di pasar, kemudian retail modern, dan juga di harga sebetulnya, kalau lebih fungsi kami itu lebih ke arah sana.
1: Iya. Seperti itu. Bu Eka, kalau dari data Diskopindak sendiri, bagaimana perkembangan pasokan maupun juga harga beras premium dalam beberapa waktu terakhir ini? Barangkali dalam beberapa bulan terakhir ini ya, khususnya.
3: Iya. Kalau kita lihat di harga eceran tertinggi, Mbak ya, HET itu sebenarnya beras premium HET-nya kan 14.900 per kilo ya, per kilo. Jadi kalau normalnya itu sesuai HET itu 74.500, maksimal di harga 75 lah per 5 kilo ya. Nah, cuman saat ini yang terjadi di pasar itu harga beli di distributor itu sudah mencapai 80, Mbak, ke pedagang itu. Nah, otomatis pedagang pastinya kan mencari margin keuntungan antara 2.000 sampai 2.500 ya, Mbak ya. Jadi bisa jadi beras premium tuh sampai di harga 82.500 per 5 kilo. Yeah. Itu yang terjadi saat ini. Nah, sementara kalau untuk beras lain seperti SPHP itu tersedia banyak di pasar. Kemudian beras medium selain SPHP juga normal-normal aja di pasar. Yang memang sekarang jadi perhatian pemerintah adalah di beras premium. Itu sebetulnya.
1: Oke, Bu Eka, tadi saya sebenarnya sudah membacakan juga beberapa komentar dari kawan pendengar City Guide ya. Salah satunya Pak Yudi ini menyampaikan di retail modern itu memang berasnya ada tapi cukup mahal. Bahkan Pak Anto menyebutkan di daerah Dieng itu beras premium kemasan 5 kg bisa sampai Rp90.000 nih, Bu Eka. Gimana Bu merespon hal itu?
3: Ya itu tadi, Mbak. Karena harga pengambilan di distributor itu sudah 80 sekarang. Infonya begitu, 82 malah hari ini. Baik. Itu ya. Ya ini memang menjadi perhatian kita bersama ya, pemerintah Kota Malang ya. Kapan hari juga sudah dilakukan sidak pasar dipimpin langsung Pak Wali Kota. Nah, mungkin saat ini sedang dirumuskan oleh tim TPID langkah-langkah apa yang sekiranya perlu kita ambil begitu untuk menstabilkan kembali harga beras ataupun juga untuk memastikan stoknya tidak sampai kurang kan seperti itu. Kami sedang menunggu arahan dari pemerintah kota apa yang langkah-langkah yang perlu Diskopindag ambil. Dan kebetulan juga saat ini kan masih musim tanam ya, Mbak ya, belum musim panen ya, itu juga berpengaruh terhadap apa ketersediaan beras seperti itu.
1: Baik, Bu Eka, barangkali ini juga sebagai edukasi untuk masyarakat yang belum tahu ya, harga eceran tertinggi atau HET itu yang menentukan dari mana, Bu?
3: Dari Bappenas. Ada aturannya ya.
1: Oke, dari Bappenas sudah ditentukan HET untuk beras Bappenas. Premium Bappenas. Oke, HET untuk beras premium itu maksimal untuk per 5 kilogramnya kurang lebih Rp75.000. Ternyata
3: 74.500.
1: Oh, 74.500 ya. Baik, lalu kalau melihat fenomena ada yang bahkan sangat melebihi dari HET begitu, apa yang bisa dilakukan, Bu, dari pemerintah termasuk Pemda?
3: Nah, ini seperti yang kami sampaikan ke Bapak barusan. Kemarin tim Bappenas pun sudah turun, Mbak, ke pasar. Nah, ini kita sedang menunggu arahan dari pusat ya. Tim Bappenas sudah turun untuk dan dari Bappenas sudah mengetahui sendiri kondisi di pasar. Waktu itu kami mendampingi ke Pasar Bunulrejo karena memang pasar itu salah satu pantuannya Kementerian Perdagangan ya. Jadi Pak dari Pemkot Kota juga, Ketua Kota Malang juga sudah, sehingga memang kami sedang menunggu arahan dari pusat maupun dari pemerintah kota, langkah-langkah apa yang perlu kita ambil, apakah mungkin dengan operasi pasar atau mungkin dengan Malang kan punya warung tekan inflasi ya, Mbak ya. Apakah mungkin dengan kita membuka kembali warung tekan inflasi? Nah, itu kami Diskopindag sedang menunggu arahan itu, Mbak.
1: Baik.
3: Nah, sementara langkah-langkah yang kita ambil ya, kami selaku melakukan pemantauan di lapangan, memastikan bahwa stoknya ada, walaupun mungkin harga mahal, tapi stoknya jangan sampai langka, seperti itu.
1: Iya. Nah, Bu Eka, kalau bicara soal kenaikan harga untuk beras premium, ini sudah terjadi sejak kapan nih, Bu?
3: Semoga sudah 2 bulan terakhir ini, Mbak ya, sudah mulai ada kenaikan. Tapi cuma naiknya itu bertahap. Bertahap sampai memang yang saat ini memang harganya sudah ya lumayan tinggi ya. Tadi sampai 90 ada ya tadi ya di beberapa tempat. Beda-beda sih harganya. Yang 85 maksimal sampai 90 itu harganya.
1: Baik.
3: Harga tertinggi.
1: Tadi Bu, ini ada lagi Bu Srigati ya. Bu Srigati kalau mau on air boleh lho Bu Srigati. Bahkan Bu Srigati menyampaikan beras premium 5 kg sekarang ini hari ini sudah mencapai Rp100.000. Di daerah mana nih Bu Srigati? Mungkin boleh disampaikan. Oh, daerah kemarin sih Bu Srigati terakhir menyampaikan infonya itu di daerah Blimbing. Nah, barangkali Bu Srigati kalau mau on air boleh Bu, supaya bisa lebih detail informasinya, kalaupun tidak menyebutkan lokasi secara detail, paling enggak di daerah mana begitu ya, atau di ini termasuk di toko modern atau di pasaran atau bagaimana. Boleh Bu Srigati, informasinya boleh dilengkapi. Sudah mencapai Rp100.000. Nah, tadi Bu Eka juga menyampaikan sekarang yang bisa dilakukan ini baru pemantauan. Nah, yang terpenting memastikan berasnya ada dulu walaupun harganya relatif mahal. Gimana Bu, hampir seluruh dari pemantauan yang sudah dilakukan oleh Diskopindag, ada nggak Bu yang daerah-daerah yang bahkan sampai kosong begitu stoknya?
3: Kalau hasil pantauan tim kami belum sampai ada yang kosong. Ada, cuman sedikit gitu ya. Dan itu pun kalau pembelian masyarakat dibatasi, hanya boleh satu orang hanya boleh membeli dalam satu kemasan 5 kilo saja. Nggak boleh lebih. Ada pembatasan pembelian. Jadi ini juga kan menghindari jangan sampai ada yang membeli dalam jumlah besar, kasihan nanti yang lain tidak kebagian. Jadi di pasar ataupun di retail modern memperlakukan hanya boleh membeli kemasan 5 kilo saja, satu kemasan saja, tapi picis gitu Mbak, tidak boleh lebih. Itu yang dilakukan oleh para pedagang untuk memastikan jangan sampai stoknya habis di pasar ataupun di retail modern, seperti itu.
1: Pemantauan sudah dilakukan kemana saja nih Bu Eka sampai dengan hari ini barangkali?
3: Semua pasar Mbak kita pantau, semua pasar, kemudian retail modern juga sudah kami pantau juga. Jadi sebetulnya ada, cuman itu tadi harganya yang memang cukup tinggi ya, dan dibandingkan dengan HET jauh sekali gitu.
1: Ini ada tambahan komentar lagi dari Bu Sri Gati. Tadi Bu Sri Gati menyampaikan bahkan hari ini beras premium 5 kg itu harganya sudah mencapai Rp100.000. Lokasinya di daerah Blimbing, tepatnya di Pasar Tawang Mangu. Nah, gimana nih Bu Eka nih?
3: Tawang Mangu?
1: Iya, katanya di Pasar ya? Tawang Mangu, Bu.
3: Itu situasi hari ini atau?
1: Infonya hari ini. Ini tadi disampaikan oleh Bu Sri Gati di jam 8:51.
3: Ini masukan buat kami ya. Mungkin setelah ini tim kami biar ngecek ke Tawang Mangu ya. Karena kalau di daerah di pasar lain belum sampai harga 90 sih, Bang. Hanya di kisaran 82 sampai 85. Nah, baik. Sebetulnya dari Bulog sendiri sudah ada beras Bivo gitu, Mbak. Nah, itu beras premium dengan harga 74.500 per 5 kilonya sebetulnya sudah ada di retail modern. Mungkin kalau di pasar agak tinggi, mungkin ya bisa dicoba di retail modern. Itu sudah ada beras Bivo namanya dari Bulog. Itu harganya 74.500 sesuai HET. Ini mungkin bisa diinformasikan ya ke masyarakat bahwa di situ sudah di beberapa retail modern ada, hanya pembeliannya dibatasi 2 pieces. Enggak boleh lebih.
1: Dan ketersediaannya apakah juga cukup banyak ini, Bu, terkait dengan beras Bivo tadi ya?
3: Bivo ya. Bivo, ada banyak di beberapa retail modern ada. Kemarin tim kami sudah mengecek langsung. Sudah ada kalau Bivo ya namanya, bukan merek lain. Ya? Jadi iya, mereknya itu dari Bulog, Mbak. Dari Bulog itu.
1: Oke, ini sudah merata, Bu, di berapa persen toko retail modern yang ada di Kota Malang barangkali?
3: Kalau kemarin beberapa retail, sekitar 5 retail sudah ada. Hari ini tim kami turun lagi. Jadi setiap hari, Mbak, kita memantau, kita bagi personil untuk memastikan di beberapa retail modern ada, di pasar ada. Nah, biasanya teman-teman laporan itu setelah di atas jam 10-an, Mbak. Nanti coba kita info lagi kalau emang sudah ada lagi perkembangan. Termasuk kami mau mengecek yang di Tawang Mangu ya.
1: Baik.
3: Kalau siap, Bu Eka. Harga sampai 100 ya.
1: Lumayan banget nih, Bu ya. Lumayan mencekik bagi masyarakat, sementara kan kebutuhan tetap jalan. Oke, Bu Eka, ada juga
3: kebutuhan pokok soalnya ya. Kebutuhan pokok kan beras itu.
1: Betul. Bu Eka dan juga Bu Lina, nanti kita akan kembali lagi di program Ijenta. Kita jeda dulu sebentar. Hari ini kawan, kita masih bicara tentang stok langka, kemana perginya beras premium. Barangkali Anda yang juga masih mau bergabung, termasuk juga menyampaikan beberapa tambahan informasi dan juga komentar, boleh masih bisa sambung bersama dengan kami lewat WhatsApp ya di 0811 3600 911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon kami

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Mijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini topik bahasan kita, stok langka, kemana perginya beras premium. Nah, ini tadi ada beberapa komentar yang masuk di kami. Salah satunya ada Pak Fahru Rozi. Ini menyampaikan dari Mas Rosi di daerah Cipto Mulyo. Kapan pemerintah Kota Malang mengadakan pasar murah? Lalu ada juga Pak Mufagi, ini tadi menyampaikan komentar di live TikTok Radio City Guide, menyampaikan sedikit banyak sulitnya solar itu sepertinya juga mempengaruhi putaran ekonomi dan juga pengiriman beras termasuk ke berbagai wilayah. Oke, itu beberapa komentar yang masuk di kami ya. Nah, barangkali ada komentar juga Bu Eka, bagaimana tadi mengomentari beberapa yang disampaikan oleh kawan pendengar City Guide. Iya, Bu Eka, bisa di-unmute dulu Bu Eka.
1: Sebentar Pak, apa tadi Pak? Ini tadi ada tamu.
0: Iya, ini Bu Eka, tadi ada yang menyampaikan, ini dari Mas Rozi di Cipto Mulyo, kapan pemerintah Kota Malang mengadakan pasar murah? Kemudian ada Pak Mufagi, ini kalau Pak Fagi menyampaikan sedikit banyak sulitnya solar, itu sepertinya juga mempengaruhi putaran ekonomi dan juga pengiriman beras. Gitu Bu Eka.
1: Oke. Ya, baik, terima kasih kalau Mas Rosi ya. Kalau untuk pasar murah, seperti yang kami sampaikan tadi di awal, kami menunggu arahan dan petunjuk dari pimpinan. Yang pasti Diskopindag selalu siap hadir dengan pasar murah maupun warung tekan inflasi dalam upaya pengendalian harga dan juga memastikan stok beras itu aman di Kota Malang ya. Kemudian yang kedua, kalau terkait solar, memang kemarin kami juga sempat pemantauan ke beberapa SPBU terkait solar sama itu Pertalite ya. Itu juga memang sempat ada antrian di beberapa SPBU. Nah, ketika kami konfirmasi ke SPBU ternyata sebetulnya bukan tidak ada Pertalite, bukan tidak ada solar, hanya memang kuota dalam setahun itu kan harus diatur ya Pak ya, droppingnya itu harus diatur, sehingga karena ini sudah menjelang akhir tahun, jadi kuota KL-nya itu harus menyesuaikan supaya nanti di Desember jangan sampai kosong, seperti itu Pak. Itu yang kami dapat dari SPB. Jadi ditata untuk kuotanya itu jangan sampai di akhir tuh kuota sudah habis, kuota setahunnya, seperti itu. Sehingga ada kadang-kadang sudah karena berkurang kuotanya tiap bulan itu, jadi antriannya panjang. Itu sih yang kami dapat dari pengamatan kami di SPBU, seperti itu.
0: Baik, nah Bu, tadi kita dari kemarin ya, tadi pagi ya, dari Pak Santo Aji ini juga menyampaikan jangan-jangan ada penimbunan nih, kenapa kok beras premium langka. Kemudian yang terbaru, ini tadi ada Bu Kurnia juga menyampaikan, barusan di jam 9 lebih 2 menit ya, Bu Kurnia menyampaikan di Pasar Blimbing harganya 90 per kilogram, per 5 kilogram kayaknya nih Bu Kurnia ya. Tapi kondisinya langka, banyak toko yang kosong, ini dari Bu Kurnia. Oke, terima kasih juga tambahan informasinya Bu Kurnia. Bu Eka tadi juga sempat disinggung oleh Bu Lina, salah satu yang barangkali juga menjadi catatan dari pemerintah Kota Malang ini memperhatikan rantai distribusi supaya tidak ada kemungkinan atau celah penimbunan dan lain sebagainya. Gimana nih Bu Eka?
1: Begini Mbak Erika, kalau terkait ada penimbunan atau tidak, kan itu harus tentunya harus perlu dilakukan pengawasan, pengecekan ke lapangan ya. Dan itu saya kira kalau memang ada indikasi seperti itu, pastinya dari tim Satgas Pangan Polresta Malang pasti akan turun memantau itu, memastikan. Karena kan kita tidak bisa serta-merta mengatakan itu penimbunan gitu Mbak ya, sebelum kita turun langsung memastikan ke distributor-distributor dan lain sebagainya, apakah memang ada indikasi ke arah sana atau tidak. Nah, kalau sampai sejauh ini sih kami belum bisa belum bisa mengatakan bahwa itu ada indikasi penimbunan sebelum memang ada tim Satgas Polresta yang memang turun, mungkin nanti gabungan bersama kami untuk memastikan apakah ada penimbunan atau tidak, seperti itu.
0: Baik, Bu Eka, kalau dari Disko Pindang sendiri ada tidak sih Bu upaya yang rutin termasuk juga untuk menjaga memastikan rantai distribusi ini benar-benar berjalan sesuai dengan aturan dan termasuk tidak ada penimbunan itu tadi?
1: Kalau dari kami Mbak, seperti misalkan masalah minyak, apa minyak kita gitu ya, itu kami selalu berkoordinasi dengan Bulog, dengan Perumda Tunas untuk memastikan bahwa distribusi itu lancar. Nah, setiap minggu sekali itu termasuk beras SPHP ya Mbak ya. Setiap minggu sekali itu ada dropping beras. Dan itu kami selalu Disko Pindang selalu memantau dan melaporkan kepada pemerintah kota terkait pendistribusian itu beras SPHP, minyak kita. Nah, termasuk ini pun beras premium yang memang karena premium memang lagi sulit itu ya sekarang karena naik harga itu. Nah, makanya itu kemarin sudah dari Bulog sudah menurunkan beras Bifood itu. Itu sebagai upaya kerjasama kami dengan Bulog maupun dengan Perumda Tunas untuk memastikan semua stok di pasar itu ada, seperti itu.
0: Baik, Bu, selain operasi gabungan dengan kepolisian yang tadi disampaikan ya, dari Disko Pindang sendiri juga rutin Bu terkait dengan pengawasan, bagaimana mengantisipasi penimbunan dan lain sebagainya.
1: Ini kami sebenarnya sudah koordinasi juga dengan Satgas Polres, Pak. Pak Satgas Polres Kota Malang. Makanya kami tinggal menunggu petunjuk dari PNS seperti apa. Yang pasti setiap kita turun, kita tidak turun sendiri, Pak. Artinya kita selalu turun dengan SKPD terkait, termasuk dengan Dispangtan, kemudian dengan Polresta, dengan Bulog, dengan Perumda Tunas gitu. Jadi kolaborasi yang memang sudah selama ini berjalan. Makanya ketika suatu ketika mungkin Mbak Erika tahu ya waktu harga cabai naik sampai 150.000, itu kan kami langsung turun untuk membuka warung tekan inflasi. Jadi yang pasti kami selalu siap Disko Pindang itu nanti mungkin di minggu depan ini sudah harus ada tindakan lah yang apa yang perlu kami lakukan, apa itu operasi pasar atau bagaimana.
0: Baik.
1: Tapi iya, sekarang sudah dari Bulog sudah turun Bifood itu, mudah-mudahan ini bisa terkendali, artinya tidak sampai masyarakat tidak sampai kesulitan lagi seperti itu. Nah, jadi masukan tadi dari pendengar, mungkin nanti setelah ini tim kami akan langsung ke Pasar Blimbing maupun ke Pasar Tawangmangu tadi ya.
0: Iya betul, Bu Eka. Bu, barangkali ini juga lagi-lagi ngasih tahu masyarakat juga nih Bu Eka. Kan dari Disko Pindang ini rutin ya melakukan pengecekan ke pasar-pasar, kemudian ke retail modern. Ketika mengetahui misalnya ada kelangkaan di sana, itu ada pengecekan juga nggak sih Bu sampai di tingkat mungkin distributornya?
1: Ya, kami kemarin ke distributor juga ke salah satu distributor di Rejekiku, mungkin tahu ya di pasar besar. Di sana juga kosong, belum ada beras juga kemarin waktu kita kunjungan kemarin. Nah, tapi ini kemarin tim saya ke sana sudah mulai ada beras.
0: Baik.
1: Sudah mulai ada beras.
0: Sudah mencakup banyak distributor yang ada di Malang Bu atau baru satu itu saja barangkali pengawasannya?
1: Ya, sudah ada beberapa. Jadi tim kami bagi, kami pastikan hari ini ke distributor kemana. Kemudian ada yang sebagian, kalau di pasar kan mungkin bisa lewat kepala pasar ya, ya bisa memberi info ke kami. Kemudian ke retail modern juga kami bagi. Hari ini masih jalan teman-teman Mbak. Setiap pagi masih jalan dulu memastikan. Makanya ini setelah ini saya akan infokan untuk teman-teman ke Pasar Tawangmangu dan Blimbing. Kok harganya sampai 90 itu ya?
0: Baik, ya Bu Eka dan juga Bu Lina, sebagai akhir dari diskusi hari ini ya, apa catatan yang bisa disampaikan? Kita bicara stok langka, kemana perginya beras premium. Kalau dari Disko Pindang, Bu Eka, apa yang jadi catatan, apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan ketersediaan maupun juga mengontrol harga beras premium?
1: Ya, jadi kalau memang kalau nanti misalkan sampai langka ya, karena kami sampai saat ini kan belum ada laporan langka ya, hanya sedikit seperti itu ya. Tapi kalau memang nanti betul-betul sampai langka ya, jangan sampai lah ya. Kita berupaya secepatnya untuk operasi pasar. kalau memang sudah dalam kondisi yang kita tidak bisa lagi menyediakan beras di, karena masyarakat kan juga walaupun ada beras lain, kalau sudah terbiasa dengan beras premium ya Pak ya, kayaknya memang ya harus beras premium kan, seperti itu kadang-kadang. Nah, ini mungkin menjadi catatan bagi kami. Jadi kami harus segera mengambil langkah. Nanti setelah ini mungkin saya akan laporan ke Bapak Kepala Dinas terkait masukan-masukan dari pendengar, untuk kemudian mungkin nanti mohon arahan supaya kalau memang keadaannya seperti ini, artinya beras masih sulit didapat, walaupun tidak langka, cuman hanya terbatas begitu ya, sifatnya kami akan mengadakan operasi pasar gitu. Dan mungkin pesan kami ya, tidak usah panik buying dulu begitu ya. Yang pasti kami pemerintah selalu berusaha untuk tidak sampai menjadikan beras itu langka, seperti itu.
0: Baik, dari Bu Lina, apa Bu masukan untuk fenomena yang terjadi sekarang ini terkait dengan langkanya beras premium, bahkan salah satu dampaknya juga memicu kenaikan harga?
2: Oke, jadi pada akhirnya sudah terjawab ya. Pertanyaannya kemana perginya beras premium gitu ya, bukan hanya soal beras saja. Jadi ini tuh termasuk cerminan seberapa serius sih kita itu sebagai bangsa dalam mengelola ketahanan pangan. Nah, pangan itu bukan hanya sekedar komoditas. Pangan ini juga sebagai kedaulatan. Nah, kedaulatan ini hanya bisa dibangun dengan data yang spesifik, kemudian kebijakan yang sesuai gitu ya, serta kolaborasi dari semua pihak. Yaitu ada petani, kemudian ada pemerintah, pelaku usaha, dan juga kita sebagai konsumen. Jadi seperti itu Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Bu Lina terima kasih, Bu Eka juga terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali Bu ya. Dan sehat selalu untuk Bu Lina dan juga Bu Eka. Selamat pagi.
1: Terima kasih.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Untuk Anda kawan pendengar City Guy, terima kasih juga untuk yang hari ini sudah ikut bergabung, tadi menyampaikan beberapa komentar dan menambahkan beberapa informasi dalam program Ijen Talk hari ini. Saya Erika Rosa kawan dari program Ijen Talk, selamat pagi dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari

0: kali ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 22 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

kawan. Sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat pagi, Abah.
1: Pagi, Sasa.
0: Ya. Di pagi hari ini, Sasa mau mengawali untuk mengingatkan kepada Mas Zulfa bahwa besok hari Minggu. Kan besok katanya mau ditanyain Abah. Soal awal. Langsung, ini dalam hati Mas Zulfa bilang, Mbak Sasa menceno gitu pasti, Bu Habi.
1: Enggak lah, kalau saya bangga.
0: Tuh. Mas Zulfa harus bangga. Langsung diem 1000 bahasa loh Mas Zulfa ini Abah. Semoga gak marah sama saya.
1: Karena kita umumkan jauh-jauh hari supaya netizen juga sudah mulai menyiapkan kritik-kritik yang paling keras terhadap video pembukaan kita tadi.
0: Saya kira pujian-pujian keras. Iya Abah, hari ini kita ada narasumber. Beliau ini merupakan kalau saya bilang itu tadi saya nanya mau dipanggil apa, saya itu mau manggilnya Gus malah. Terus katanya Pak Asad aja gitu. Ya, jadi beliau ini dulu S3-nya di Belanda dan tadi sempat berbincang sedikit dan merupakan salah satu pengagum Abah atas tulisan Abah di DSW mengenai salawat begitu. Boleh ini kita berkenalan ini bersama-sama.
1: Tapi maulid Nabi itu tanggal berapa sih? Tanggal berapa sih maulid Nabi itu? Saya ini Sasa sering sekali lupa tanggal. Karena apa? Tidak pernah tahu kapan tanggal merah, kapan tanggal biru, itu gak pernah tahu. Saya karena sudah puluhan tahun gak ada tanggal merah di kehidupan saya. Sehingga ya sudah.
0: Kalau di Abah tanggalannya warnanya apa, Bah?
1: Warnanya hitam semua.
0: Berarti kerja terus. Tanggal 25 Agustus kemarin, Abah.
1: Ketika ada gerakan membaca sholawat yang itu dimulai tanggal 25 dimulai tanggal 31 Agustus dan berakhir 7 September, ya udah saya anggap 7 September itu adalah maulid Nabi yang sebenarnya gitu.
0: Kalau ini Sasa, kalau maulid Nabinya tanggal 25 Agustus apa?
1: Karena tanggal merah ada tahunnya kan.
0: Iya, betul. Abah tahu aja tentang Sasa.
1: Bukan karena tanggal hari itu Anda ikut pawai maulid, bukan kan? Ya.
0: Bukan. Itu kenapa Sasa ini tadi bilang, Pak Asad saya banyak belajar sama jenengan Pak Asad. Mohon maaf ya Pak Asad, nanti kalau saya mau dibimbing itu. Nah ini langsung ketemu sama orangnya Mbak. Selamat pagi Pak Asad.
2: Selamat pagi Mbak Sasa, selamat pagi Pak Dahlan, Abah, sehat semua.
1: Gus Asad, masuk pagi. Ya. Beliau nggak mau dipanggil, saya panggil Gus.
2: Bukan Gus apa, bukan Gus.
1: Gak apa-apa. Nah, sekarang Pak Asad ini mengajar setelah jadi dokter di Belanda, terus mengajar.
2: Iya Pak, saya warga Jombang, saya mengajar di Universitas Hasyim Asy'ari di belakang Pondok Pesantren Tebu Ireng.
1: Oh, itu dari keluarga Tebu Ireng ya. Artinya universitas itu didirikan oleh Tebu Ireng ya.
2: Iya, terus apa?
1: Ngajar apa, Pak?
2: Saya sosiologi agama karena memang basisnya di sosiologi antropologi apa? Bukan di ilmu agama apa?
1: Oh, sosiologi agama.
2: Iya, terus apa?
1: Dulu doktornya disertasinya tentang apa?
2: Tentang sholawat ini.
1: Disertasinya tentang sholawat.
2: Tentang Habib Syekh. Bagaimana berubah?
1: Judulnya
2: apa? Judulnya itu tentang sholawat performance and cultural resistance. Jadi pertunjukan sholawat dan perlawanan budaya.
1: Menarik sekali. Penelitiannya di mana?
2: Di Solo, di Surakarta, di apa tempatnya Habib Syekh, Pak?
1: Oh, jadi ini dokter yang meneliti Habib Syekh.
2: Salah satunya tentang Habib Syekh.
1: Judulnya menarik ya, pertunjukan sholawat
2: dan perlawanan budaya.
1: Pertunjukan sholawat dan perlawanan budaya. Dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Belanda?
2: Dalam bahasa Inggris apa? Rata-rata di sana bahasa Inggris semua.
1: Oh, meskipun di Belanda tapi dalam bahasa Inggris.
2: Betul.
1: S2-nya?
2: S2-nya saya di Leiden di Belanda juga.
1: Oh, di bidang apa?
2: Sama juga kajian budaya dan antropologi apa?
1: Oh, kajian budaya dan antropologi. Ya silakan Sasa.
0: Kalau soal tadi, saya langsung menarik mbak. Kalau soal tiba-tiba depan budaya itu, saya bisa rada-rada nanya ini mbak. Kalau ini mbak sosiologi, soalnya bukan ilmu agama, berani saya langsung nanya. Pak Asad, latar belakang meneliti sholawat dan juga apa tadi perlawanan budaya itu apa? Ini menarik sekali betul gitu. Kok tiba-tiba
1: pengen tahu nggak? Sholawat itu apa? Tahu nggak?
0: Puji-pujian.
1: Ya, puji-pujian, kemudian penghormatan, doa, puji-pujian yeah. untuk Nabi Muhammad. Ya,
0: Nah, ini kenapa kok diteliti? Apa latar belakang yang mau meneliti hal ini?
1: Ya. Pertanyaan bagus, Sasa.
2: Terima kasih, Sasa. Awalnya sebetulnya kan ketika tahun 2000 ke atas, pasca reformasi itu kan banyak kelompok-kelompok baru ya. Kelompok-kelompok bukan baru juga sih, ya pengaruh Saudi Arabia, kemudian Salafi Wahabi itu kan sangat masif-masif dalam konteks media, banyak media-media baru via website, kemudian medsos juga ada, banyak apa ya,
1: kebebasan.
2: Betul, kebebasan itu. Dan saya sebagai yang secara kultural dekat dengan etno merasa ini kok banyak sekali ya orang-orang kota, orang Surabaya, orang Jogja, orang Jakarta itu kan sangat terpapar, mudah terpapar. Saya merasa kemudian ini bagaimana orang-orang yang secara apa masif dari kecil melakukan tradisi itu, bagaimana cara mereka melawan, karena kan secara media berbeda, secara privilege juga berbeda. Jadi awalnya dari situ Aba dan Sasa, kenapa kok kemudian ngambil tema ini?
0: Apa yang bikin?
1: Ya, terus ya,
0: maaf apa? Apa yang bikin akhirnya? Nah ini kan jadi berbeda. Nah otomatis kan berarti ada suatu konflik batin gitu. Kenapa kok ini menjadi salah satu judul yang diutarakan? Nah, apa sih konflik-konflik batin yang bisa yang muncul itu akhirnya kok bisa muncul sebuah ide gagasan penelitian ini tadi?
2: Ya, terima kasih Sasa. Ya dulu kan orang-orang NU tidak semasif sekarang dalam konteks media. Sekarang ada NU online. Yang memang sudah sangat bagus ya. Dulu kan tahun 2000 awal sampai 2010 belum terlalu kuat lah. Jadi saya merasa ini bagaimana yang mereka mempertahankan ideologinya, mempertahankan tradisi agamanya, bagaimana caranya. Nah itu awalnya tentu karena saya dan tentu Pak Dahlan yang kecil juga pernah di pesantren dan secara kultural juga dekat dengan orang-orang NU, itu kan tentu merasa apa ya, kelabakan, merasa terserang lah. Nah, bagaimana cara mereka evolving atau berevolusi atas apa berbagai kritikan yang mengatakan salawat itu bid'ah, salawat itu haram dan seterusnya, itu menjadi konflik batin saya, Sasa. Sehingga kemudian saya harus mencari apa ya jawaban atas pertanyaan ini. Nah, riset ini kemudian menjadi kayak jawaban bagi saya.
1: Jadi konfliknya itu bukan dengan budaya baru akibat kebebasan, tetapi akibat kebebasan itu muncul aliran-aliran yang lebih, termasuk yang lebih bebas, termasuk yang lebih radikal, termasuk yang lebih fundamental, termasuk aliran yang misalnya mengharamkan, membid'ahkan sholawat, begitu.
2: Betul, betul apa?
1: Kan terjadi pengrusakan, pembakaran buku-buku kuning, kitab-kitab kuning. Kemudian
2: tidak, kalau di Saudi mungkin pernah terjadi tahun 1920-an atau sebelumnya. Kalau di Indonesia tidak sampai seperti itu, tetapi masifitas apa ya pendapat melalui kebebasan berbicara menggunakan media baru seperti
1: ada di Cirebon ya ada di Cirebon.
2: Oh ada ya. Oh iya, kasih Bapak.
1: Sampai kitab kuning itu dibakar dan segala macam gitu.
2: Ya. Nah, ya, ada persekusi di sana emang ya.
1: Ya. Jadi gelisah terhadap gerakan itu, kemudian bagaimana orang-orang Nahdiyin atau ahli sunnah itu melakukan semacam perlawanan budaya begitu.
2: Betul, betul Abang. Dan ini dilakukan oleh Habib Syekh, karena seperti yang saya tahu sendiri, Abah pernah ditahbiskan menjadi ketua Syekh Hermania di beberapa forumnya. Habib Syekh, Habib Syekh ini sangat kreatif memang, dan cara beliau untuk mengemas, karena saya kira Abah tahu sendiri, maulid dulu kan tidak seperti ini, yang seperti ya. Habib Syekh, biasanya hanya di musola, hanya beberapa orang, tidak pakai alat musik, yang mungkin dalam beberapa hal sedikit membosankan lah, karena 2 jam, 3 jam, mulai jam 8 malam sampai jam 11 malam. Nah, Habib saya membawa cara baru Memang ketika saya wawancara beliau, ini cara beliau untuk memberikan ajaran agama sekaligus memberikan hiburan. Karena anak-anak muda terutama, ya mungkin pas COVID kan pernah sempat tenggelam karena ada PSBB. Tapi sampai tahun 2020 itu luar biasa antusiasme masyarakat, terutama anak muda, untuk ikut acara selawatan seperti Habib Syekh. Dan ini memang cara Habib Syekh untuk mengajak secara atraktif anak muda untuk ikut berdakwah, untuk mendapatkan ajaran agama. Karena kata beliau, dan banyak sekali anak-anak muda yang saya wawancara mengatakan, saya tuh bosen mas, pengajian itu berjam-jam dan seterusnya, tapi ketika ikut Habib saya itu enak sekali mendengarkan musik yang macam-macam dan seterusnya. Ada yang tidak kenal selawatan sama sekali, ada yang tidak kenal maulid sama sekali, sehingga kemudian itu menarik massa secara signifikan, sehingga kemudian dakwah Habib saya berhasil.
1: Ya luar biasa, luar biasa. Dan kebetulan, bukan kebetulan, suara Habib saya itu merdunya luar biasa. Nah, kalau beliau, saya bayangkan kalau beliau menjadi penyanyi pop yang waktu itu suara, atau penyanyi dangdut lah apa gitu, suaranya luar biasa dan di telinga itu empuk merdu begitu, sehingga lantunan-lantunan lagunya itu memang sangat memikat. Nah, berarti wawancara dengan Habib Syekhnya sering sekali ya?
2: Cukup sering Abah, ikut beberapa pentas beliau, sampai diundang ke atas pentas dengan beberapa, karena selain saya waktu itu tahun riset saya tahun 2018 saya keliling dengan beliau mungkin beberapa kali, karena ada juga peneliti Amerika dengan saya waktu itu yang juga tertarik dalam konteks selawat ini. Jadi alhamdulillah cukup intens apa.
1: Yang forum yang Pak Asad hadiri, berapa puluh ribu orang yang terbesar yang pernah dihadiri Pak Asad?
2: Kalau hitungan matematis memang tidak pernah terikat Abah ya. Ya saya kira dari segi besarnya panggung dan seterusnya itu sampai 80 ribu bisa Abah.
1: Setuju, setuju.
0: Banyak itu.
1: Sasa yang Anda nggak pernah ikut, suatu saat Anda ikut Sasa. Nanti sebentar lagi ada di Masjid Agung Surabaya. Itu Anda ikut ya. Sangat dramatik, sangat massal. Pokoknya sepak bola kalah begitu. Termasuk yang hadir itu anak-anak muda itu membawa bendera dan dikibar-kibarkan begitu, bendera Habib Syekh dan persatuan fan-nya ini namanya Syekhermania. Ya. Itu luar biasa.
2: Dan menariknya Abah, Syekhermania ini tidak hanya, kan itu kan mirip dengan nama Slanker kalau mungkin saya tahu. Slanker mania. Jadi orang-orang yang ngefan pada satu grup musik kemudian secara fanatik bikin semacam apa perkumpulan. Nah, Syekhermania ini bagusnya apa? Ini diseminasinya, prosesnya berikutnya. Mereka tidak hanya datang di eventnya Habib Syekh Abah, tapi mereka mendirikan setiap daerah cabang, dan di cabang itu mereka bikin forum solawatan yang sama dengan ke Habib Syekh. Itu di tingkat kabupaten, di kecamatan, di desa. Jadi memang gaungnya kemudian tidak hanya event besar kayak Habib Syekh, tapi juga yang kecil-kecil yang merupakan apa ya, kepanjangan tangan dari dakwah Habib Syekh.
1: Yayasa tahu nggak siapa orang yang bersolawat suaranya lebih merdu dibanding Habib Syekh?
2: Waduh, saya kira yang paling merdu ya Habib Syekh, Pak.
1: Iya, luar biasa. Ini Sasani pianis ya, di pemain piano. Jadi ya guru piano. Nah, kaset-kaset, kalau sekarang sih bukan kaset, CD-nya Habib Syekh itu apakah laris mana dengan CD-nya Slang misalnya?
2: Tidak ada hitungan apa ya, karena memang kalau di Slang kan menggunakan perusahaan rekaman yang memang resmi ya, jadi hitungannya ada. Tetapi memang, dan CD itu pun paling selesai 2011-2012, karena kan apa namanya zaman berubah ya. Makanya kemudian beliau saat ini lebih banyak di, ada di iTunes, ada yang via,
0: ada di Spotify sepertinya ya,
2: ada di Spotify juga. Dulu biasanya memang peredarannya ketika event-eventnya itu, beliau punya toko resmi di rumahnya di Surakarta, karena memang selain jadwal beliau apa terus sendiri itu sampai 2 tahun untuk ngantri itu. Tetapi selain 2 tahun
1: jadi,
2: itu
1: beliau punya. Jadi untuk mendatangkan beliau, untuk betul, mendatangkan beliau itu ngantrinya 2 tahun ya.
2: 2 tahun. Tapi selain itu apa? Beliau itu punya forum resmi rutin tiap hari Rabu di rumahnya. Di ya. Surakarta, di Pasar Kliwon Kecamatan ada gedung.
1: Saya ke rumahnya. Saya ke rumah, oh, iya, rumah beliau.
2: Nah, yang di GBA itu formatnya berbeda di rumahnya itu. Makanya perubahan apa toh yang buat Habib Syah itu berbeda dari maulid biasanya? Kalau maulid biasanya kan seperti apa ketahui runtut baca apakah kitab Tibai, apakah Barzanji, apakah Sibdut Turor, itu membaca awal dari akhir bisa sekitar 15 bab. Nah, tapi di forumnya Habib Syah yang panggung itu berbeda sekali. Hanya mungkin yang ada itu hanya kiamnya ketika berdiri. Yang lainnya sudah lagu-lagu, ada lagu Jawa, apa tahu sendiri, ada lagu Indonesia, ada lagu NKRI Harga Mati, dan seterusnya. Itu sebetulnya yang bikin atraktif. Tetapi di rumah beliau yang di GBA itu, gedung Bustanul Asyikin di Pasar Kliwon, itu tidak. Itu resmi kayak maulid pada umumnya.
1: Zaman saya kecil, Pak Asad, itu kalau mauludan di masjid itu ada musiknya sudah zaman saya kecil. Musiknya namanya terbang.
2: Terbang.
1: Jadi terbang itu besar sekali, setinggi orang duduk begitu. Jadi mereka disebut yang tukang tabuhnya disebut penerbang. Jadi penerbang.
2: Oh. Bukan pilot apa ya?
1: Itu semacam bassnya lah. Kalau di musik itu bassnya begitu. Yang kemudian gitarnya atau tabuhan yang lain itu kecil-kecil, itu ada 9 atau 15 tergantung pada anak-anaknya sebanyak apa. Jadi di tempat saya sudah dilakukan dengan musik seperti Habib Syah itu, cuma ya sangat sederhana, bukan canggih seperti musiknya Habib Syah begitu. Dan Habib Syah bangnya kan sudah bassnya itu kan sudah dipukul begitu sampai kayak bass beneran dan sampai kena di hati, kena di jantung gitu. Kalau zaman dulu bassnya itu terbang namanya, jadi bongkar begitu setinggi orang duduk ya, bahkan dia yang duduk itu lebih kalah tinggi ya dengan terbangnya. Nah, dan kemana-mana yang membawa terbang itu gitu. Nah, ya saya tahu terbang apa benda musik yang disebut terbang.
2: Ya apa? Saat ini memang jadi kayak format baku ya, bagi namanya grup hadroh, grup-grup yang terbangan itu. Kalau di beberapa daerah macam-macam. Saya sebetulnya lahir di Sidoarjo, Abah. Kalau di Sidoarjo dulu saya tidak ada terbang, tapi ya juga ada beberapa yang pakai terbang. Dari yang kecil, kalau yang besar itu sepertinya ada pengaruh dari Yaman, dari para habaib ya, kayak Habib Syah itu. Tapi kalau yang di Indonesia hanya separuhnya yang mungkin Abah tahu pada umumnya di beberapa kota daerah, tapi memang sekarang formatnya pakai terbangan semua.
0: Pak Asad, ini acara Habib Syah ini tadi tuh dari tahun berapa?
2: Kalau maulidnya sejak bertahun-tahunnya lalu, Sasa. Cuma yang format seperti sekarang, nah, seperti panggung itu baru mulai tahun 2000-an.
0: Mulai tahun 2000-an.
1: Perlawanan itu ya. Ya. Perlawanan itu ya.
0: Perlawanan. Berarti jenengan mengalami sampai dengan sebesar ini, dulu banyak orangnya juga pasti tidak setuju dengan cara beliau menggunakan.
2: Kalau tidak setuju bukan dalam konteks itu, melawan itu sebetulnya orang-orang yang mengkritik maulid dan selawatan pada umumnya, Sasa. Jadi ya
0: yang tadi nggak pakai kitab-kitab tertentu itu tadi, betul, ya, yang betul digunakan cuma ada apa ya, pada saat berdiri saja, terus yang lainnya itu lagu-lagu alkulturasi, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu apa aja ya tadi yang, jadi itu memang dikritik begitu bahwa dianggapnya apa kalau dalam sebuah ilmu agama nggak sah gitu, berarti maulid nabinya nggak sah gitu.
2: Betul. Kalau yang kelompok yang mengkritik utamanya kelompok Salafi Wahabi yang memang masif itu pasca reformasi, dan mereka ini mengatakan bahwasanya apa-apa yang tidak dilakukan Nabi itu dianggap sebagai terlarang atau bid'ah. Nah, kalau konteks orang NU, para habaib itu berbeda pendapatnya. Yang tidak ada zaman Nabi tetap boleh dilakukan asal itu baik, namanya bid'ah hasanah. Dan selawatan itu merupakan bagian dari bid'ah hasanah. Jadi boleh, meskipun Nabi tidak melakukan, kita masih layak untuk melaksanakan.
1: Meskipun mereka juga bilang begini, Pak Asad, bid'ah kok hasanah, semua bid'ah adalah dolalah gitu. Betul Abah.
3: Pas izin tanya, ada berapa solawat sih pasar kan ada solawat burda, naria, kemudian dan lain-lain lah. Kalau dari penelitian panjenengan selama ini ada berapa solawat bang?
2: Ada banyak sekali, saya kira ratusan atau bahkan ribuan. Karena memang kalau solawat bakunya kan cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kemudian ada madhab, ada kemudian torekoh, itu membuat atau menambah beberapa doa di sana. Sehingga ada macam-macam sholawat yang itu kemudian terbukukan. Ada sholawat burda, kemudian juga ada buku-buku atau kitab maulid yang bercerita tentang kelahiran Nabi, perjalanannya sampai kemudian wafatnya. Itu ada Tibai, Barzandi, Simtud Doror, Diaulami, dan beberapa buku-buku

0: habaib yang banyak melakukan, kalau orang Jawa non habaib tidak. Ya baru ketika Habib Syekh menjadi terkenal seperti sekarang, ada Syekh Hermania, ada Abdul Mustafa, itu orang yang datang ke acara Habib Syekh, mereka tertarik. Habaib itu apa sih? Habibku sopo? Datanglah kemudian mereka ke majelis-majelis yang sekarang setiap kota, orang Arab yang Alawiyin yang bagian dari Habib itu pasti punya majelis maulid apa di Surabaya, di Sidoarjo, di manapun itu ada.
1: Nah, Ayasa, dengan adanya gerakan semacam anti Habib pro Wali Songo itu, apakah itu berpengaruh enggak kepada popularitas dan banyaknya show dari Habib Syekh?
0: Ya, Pak, memang itu cukup hanya ada segregasi ya antar kelompok yang pro dan kontra. Tetapi saya melihat sempat turun bukan karena itu, tapi faktor COVID. Karena sejak sampai 2020 awal itu masih sangat masif, COVID mungkin sampai 2122 itu efek ya, sehingga sekarang naiknya gradual sampai kemudian kita melihat lagi Habib Syekh. Apakah kemudian pro kontra itu punya efek? Ada efeknya, tapi menurut saya tidak signifikan. Ya buktinya sampai sekarang masih diundang ke Surabaya, ke Gerahadi sama Bu Khofifa, kemudian masih ke Masjid Agung dan kota-kota yang lainnya.
1: Nah, nanti Sasa hadirlah 1-2 hari ke depan ini ya Sasa. Saya bersama istri saya, dan istri saya mengajak teman-teman Tionghoanya dia untuk ikut selawatan itu, dan tentu teman-teman Tionghoanya juga mengenakan
2: kerudung
1: dan mereka juga menikmati berjam-jam gitu.
2: Luar biasa. Okay. Berarti memang ini ya, nah ini kembali lagi ke keilmuan yang jenengan pelajari dari penelitian jenengan, apa hasil yang jenengan dapat?
0: Ya, salah satunya melawan itu, melawan budaya itu tidak dengan konfrontasi, tidak kemudian membuat ujaran negatif kepada kelompok yang menyerang. Tapi melawan itu artinya juga bisa terus melakukan ritual ataupun tradisi yang dikritik. Nah, semakin besar ritual, ya semakin lemah juga ujaran negatif ataupun argumentasi terkait kritikan terhadap selawat. Jadi orang, kalau yang di bawah, mereka tidak peduli sebetulnya. Dan itu memang cara Habib Syekh, katakanlah, membuat orang tertarik ya. Sehingga apapun ujaran, pendapat, kritikan terkait sholawat yang di bawah masyarakat, orang muda, tidak peduli. Karena mereka pertama, merasa senang, ada unsur hiburannya. Kedua, mereka mendapatkan faedah keagamaan. Jadi istilahnya hiburan religi sholawat itu.
1: Jadi melawan satu kritik jangan dengan dibalas mengkritik, dengan dibalas apalagi kekerasan begitu, tetapi dengan budaya, ya.
0: Betul, Pak.
1: Pengujinya siapa waktu itu di Belanda?
0: Pengujinya ya tentu beberapa profesor di sana, dan ada satu yang memang pernah ke Habib Syekh, namanya Prof. Ann Rasmussen. Beliau ini profesor musik Islam di Amerika. Yang memang juga beberapa kali riset tentang Habib Syekh, itu salah satu pengujinya.
1: Kumlaut sangat memuaskan.
0: Insyaallah. Insyaallah sangat memuaskan.
1: Berapa dokter sudah yang meneliti gerakan Habib Syekh ini?
0: Tentu ada beberapa layer topik apa ya, tidak semua tentang sholawat. Ada yang tentang Habib sendiri, bagaimana para habaib itu masuk ke Indonesia, pengaruh kemudian ajaran agamanya, pengaruh torekotnya, karena kan habaib ini membawa torekot tersendiri yang berbeda dengan torekot yang mungkin abah pernah kenal, apakah Syadziliyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan seterusnya. Mereka punya model kekhususan tersendiri yang berbeda dengan torekot-torekot yang ada di Jawa. Jadi memang tentang
1: keluarga kami kan Satariyah berikutnya, dan Satariyah itu dianggap yang paling dekat dengan Kejawen. Nah, itu kan bukan dari Hadramaut kan, ya?
0: Bukan. Kalau yang Alawiyinnya habaib dari Hadramaut.
1: Alawiyin. Oke. Makasih. Terima kasih. Ada.
3: Pak Asep, kalau dalam kelompok-kelompok ada sholawatnya Habib Syekh dan sebagainya, itu ijazah itu ada nggak ya Pak? Kalaupun ijazah, siapa yang menerapkan ijazah, dan mulai kapan tradisi ijazah sholawat itu muncul?
0: Ijazah sebetulnya dalam konteks

0: keilmuan Islam sejak zaman dulu. Kan sebelum ada model formal kuliahan seperti sekarang yang sertifikat ijazah itu, cara untuk memberikan ilmu, menurunkan ilmu kepada murid-muridnya itu melalui ijazah. Jadi seorang guru mengatakan, kamu sudah ngaji kepada saya kitab ini dan kitab itu, kamu layak untuk mengajar, saya beri ijazah untuk mengajar kepada orang lain. Jadi memang tradisi ijazah itu sudah lama, sejak zaman sahabat, zaman tabi'in dan seterusnya. Untuk konteks sholawat, tentu memang ada beberapa pakem-pakem. Nah, pakem ini kemudian yang diijazahkan atau diberikan lisensi. Kamu boleh mengajar kepada ini dan itu karena kamu telah bertemu saya dan seterusnya. Jadi kalau tradisinya sampai ke zaman sahabat Pak Thoriq, tapi memang ini kemudian berlaku pada tradisi-tradisi Islam yang lain, salah satunya pada sholawat.
1: Jadi tapi ya, jangan dibayangkan ijazah itu ada lembaran kertasnya, enggak ada. Ijazah itu diucapkan begitu. Bahkan dalam hal thoriqot, ijazah itu dibisikkan dalam telinga. Jadi yang orang lain tidak mendengar begitu. Jadi ijazah jangan dibayangkan ijazah seperti zaman sekarang. Yeah. Jadi kalau dia mau bohong, misalnya saya pernah dapat ijazah dari yai siapa, bisa saja dia, karena nggak ada yang menyaksikan, tidak ada buktinya dan segala macam gitu. Nah, dan kemudian kata ijazah itu diadopsi menjadi bahasa Indonesia, kemudian menjadi ijazah dan kemudian adalah ada wujudnya itu kan gitu ya, yayasan ya.
0: Iya, yeah, betul ya, betul, yeah. Betul apa?
2: Iya. Yeah.
3: Berarti ya, ada
2: diijazahi ya, Mas.
3: Diijazahi ya. Yes. Berarti bisa dong ada seorang santri dapat ijazah banyak banget dari kiai yang berbeda gitu.
0: Oh iya, pasti setiap kiai di Jawa, terutama kiai NU itu punya lisensi, punya ijazah itu sasa. Kalau zaman dulu, tidak seperti zaman sekarang ya, mondok itu atau belajar di pondok pesantren itu sasa, itu tidak satu tempat. Kadang mulai dari Bangkalan, kemudian ke Surabaya, ke Sidoarjo, sampai ke Tapal Kuda, baru kemudian beberapa tahun dia pulang. Nah, dia dapat ijazah dari banyak kiai karena faktor itu.
3: Berarti dan sekarang ada juga
1: di pondok zaman dulu tuh begini saja. Misalnya dalam satu komplek pondok itu ada kiai khusus mengajar tafsir, ada kiai khusus mengajar tauhid di rumahnya, ada kiai khusus mengajar fikih. Itu santri itu lihat jam berapa kiai siapa mengajar apa, dia ke sana, gerutu ke sana. Kemudian Pak ini di sana sudah mulai ngaji fikih, gerutu ke rumah itu begitu. Nah, jadi sistem perkuliahan yang
3: moving sekarang, class ya.
1: Ya, itu zaman dulu
3: aja. Iya, jadi sekarang kalau ada sekolah yang moving class itu langsung harganya mahal banget, apa ternyata dari dulu sudah diterapkan ya di
0: pondok pesantren lebih dulu saya punya moving class.
1: Dan tidak ada absensi, tidak ada apa-apa ya, suka-suka begitu. Kadang-kadang kiai tertentu yang hadir di perkuliahannya itu satu orang, dua orang, enggak apa-apa, kiainya tidak terpengaruh. Dia terus mengajar begitu karena keikhlasan dan segala macam itu. Ada kiai yang datang ke sana banyak, nanti pada jam tertentu dia pindah ke kiai sana karena itu berada dalam satu kompleks. Biasanya kan kiai itu kakaknya, adiknya semua itu menjadi kiai-kiai tapi di bidang ilmu masing-masing. Dan itu yang di tempat saya semua meninggal dunia dibunuh oleh PKI pada tahun 48.
0: Itu sejarahnya ya. Dan ya, dulu tidak ada SPP ya, apa ya?
1: Ya, nggak ada SPP, nggak ada bayar apa-apa, juga nggak ada yang menjamin yang makannya bagaimana. Saya pernah mondok hanya dibekali oleh selama satu bulan hanya dibekali oleh beras yang satu hari hanya boleh dimasak satu tempat korek api itu. Jadi selama sebulan hanya membawa beras 30 tempat korek api itu.
3: Wah, wow. Baik. Okay. Pak Asad, matur nuwun, terima kasih banyak Abah. Ini Mama, banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi sayangnya sudah waktunya habis.
1: Lain kali. Mau lu tahu tentang kita undang Mas Asad lagi.
3: Iya. Ya. Terima kasih ilmunya hari ini.
0: Sama-sama. Semoga bisa ketemu langsung dengan Abah suatu saat dan teman-teman di sini.
3: Amin. Terima kasih Pak Asad dan teman-teman. Hari ini bisa Anda dengarkan juga di Sidikiat 911 FM Malang. Terima kasih sekali lagi Pak Asad atas waktunya. Senang sekali saya, ternyata tidak semenakutkan itu hari ini. Saya jadi banyak belajar dan ya, saya jadi tertarik juga.

0: mengenai, kebetulan mungkin saya berangkatnya dari musisi ya, jadi saya pengen tahu nih dari
1: harus
0: dari
1: datang sasa itu konsernya Habib, saya harus datang itu.
0: Ya, saya yakin kalau tadi pertanyaan apa lebih banyak yang mana nih, lebih banyak fansnya yang mana Habib Syah atau yang artis, saya yakin Habib Syah. Cuma kan nggak ada, kan nggak ada ini. Biasanya promosi yang artis-artis kan promosi di sosial media, ini kan nggak ada, langsung datang semua. The power of masyarakat ini ya. Matur nuwun Pak Asad, semoga sama-sama nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih
1: teman-teman. Mas Zulfa dan teman-teman yang lain, matur nuwun.
0: Terima kasih teman-teman juga sudah mengikuti hari ini, seru sekali, masih ada besok hari Minggu, dan jangan lupa untuk tetap saksikan This Morning. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita berjumpa kembali di program Aku Suka, edisi ke-25, tanggal 25 Ramadan tahun 1441 Hijrah. Seperti biasa, kita awali jumpa kita dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan dari hari pertama Ramadan sampai dengan hari ke-25 ini. Pun demikian, kita tulus bermohon kepada Allah agar Allah berkenan menggugurkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, menghapuskan kesalahan yang pernah dikerjakan, hingga detik kita menunaikan ibadah siam di hari ke-25 ini. InsyaAllah. Penting untuk diutarakan bahwa dalam rangkaian paket ayat Ramadan, saya menyebutkan paket karena perintah menunaikan puasa siam Ramadan tidak berdiri tunggal melalui firman Allah di Al-Baqarah 183 itu, surah kedua ayat 183. Namun demikian, perintahnya berupa syariat yang terpaketkan secara umum, ayatnya kemudian disatukan di Al-Baqarah surah kedua ayat 183 sampai 187 itu. Mulai permulaan perintahnya hingga kemudian diuraikan detil pelaksanaan hariannya, kemudian diberikan toleransi bagi orang yang mungkin tak mampu menunaikannya, kapan ia bisa menggantinya, hingga kemudian turun keterangan tentang kemuliaan amalan-amalan, bahkan beberapa persoalan-persoalan yang mungkin terjadi pada saat siam itu. Yang menarik untuk kita bahas di kesempatan ke-25 Aku Suka ini adalah di antara rangkaian paket ayat Ramadan ini, dari ayat 183 sampai ayat 187, ada bagian di ayat 186 yang rasanya begitu mahal untuk kita lewatkan. Karena itu, kita akan fokus pada kajian kita menggali kemuliaan ayat 186 di paket Ramadan di surah Al-Baqarah ini, yang dengan itu kita selalu membiasakan program Aku Suka dengan memulai untuk bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah di Quran surah kedua ayat 186. Dan ini dasar bahasan kita untuk memberikan tema pada pertemuan kali ini, cara cepat dikabulkannya doa. Cara cepat dikabulkannya doa, atau cara cepat terkabulnya doa.
2: Perhatikan kalimat Qur'annya, teman-teman sekalian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yabshurun. Baik, fokus kembali. Wa idza sa'alaka 'ibadi, kata Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada di antara hamba-hambaku datang kepadamu untuk mencari aku, bertanya kepadamu tentangku, bagaimana mendekat kepada Allah, ya. Dan ini sangat menarik. Biasanya kalau ada orang yang ingin mendekat kepada Allah, motifnya kan umumnya dua, ya. Satu, bila dia tidak datang mendekat untuk berdoa karena punya kebutuhan tertentu, atau yang kedua, dia datang kepada Allah untuk bertobat. Namun keduanya, baik minta ataupun dimohonkan untuk bertobat, minta sesuatu dengan bertobat, bukankah keduanya secara umum disebut dengan doa? Ya kan?
1: Minta sesuatu, doa. Tobat kan minta juga, minta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah saat kita minta ampunan kepada Allah, kita sedang berdoa kepada Allah? Rabbighfirli, ya Allah, saya mohon ampuni dosaku. Bukankah itu doa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau sangat maha pemaaf. Engkau mencintai hambamu yang minta maaf. Maka dengan cintamu maafkan hamba, ya Allah. Bukankah itu doa? Nah, menjadi menarik, ayat ini tertiba kemudian hadir di sela-sela paket ayat Ramadan dan masuk ke dalamnya. Saya sebut sela-sela karena berada di pertengahannya, 183 sampai 187. Tertiba kemudian 186-nya ayat tentang doa. Ini yang menjadikan fitrah kita saat Ramadan itu banyak berdoa. Silakan. Bukankah saat akan mulai berpuasa sudah berdoa? Selesai sahur berdoa. Saat puasa berdoa, mau buka berdoa, bahkan di tarawih pun kita masih berdoa juga. Karena memang fitrah kita saat puasa itu cenderung meningkatkan amal soleh, sehingga dengan peningkatan amal itu keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan rumusnya sederhana, kalau Anda ingin merasa lebih dekat dengan Allah, maka cara jembatan menujunya, caranya tunaikan banyak amal soleh, tunaikan ketaatan. Semakin banyak sholat, semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak berzikir, semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menjadi menarik ketika kita di bulan Ramadan ini, bukankah kita disupport untuk banyak menunaikan ibadah? Bukankah kita dimotivasi, bahkan dibuat keadaan, baik waktu, momentum, tempat, situasi, dikondisikan, diberikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita benar-benar menikmati ibadah di bulan suci ini. Malam senang sholat, tak ada pantangan. Ya, siang bisa baca Al-Quran, bisa sedekah ringan, beda dengan bulan-bulan lain. Tidak sama dengan waktu biasa. Keadaan ini yang menjadikan kita merasa lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat keadaan dekat itulah Al-Quran memberikan isyarat. Jangan sia-siakan, minta kepada Allah. Mohon, berdoa. Karena keadaan yang paling dekat itu yang terbaik untuk minta. Makanya Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, ya innama aqrabal abdi min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud doa. Kata Nabi, ya sungguh keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya saat sujud. Maka perbanyak doa saat sujud. Poinnya, Nabi meminta kita memperbanyak doa saat sujud, disebutkan oleh beliau keadaan terdekat antara hamba dengan Rabbnya. Keadaan terdekat. Ramadan langsung dijadikan oleh Allah, menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Maka turunlah ayat menyampaikan pada kita, isi dengan doa. Datang kepada Allah. Baik, lantas kemudian, hamba bertanya, ya Allah, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara mendekat kepadamu? Maka turun jawaban kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi. Allahu akbar. Kalimat menggunakan 'ibad. Wa idza sa'alaka 'ibadi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza bertemu dengan fi'il madhi sa'alaka, maka maknanya mudhari'. Ya sa'alaka. Lawannya idh kalau bertemu dengan fi'il mudhari maknanya madhi, lampau, past tense. Tapi kalau idha bertemu dengan fi'il madhi maka maknanya mudhari, nanti kalau ada. Ya, dan Allah Maha mengetahui, karena itulah kemudian semua terjadi. Ya, bayangkan, bisa tergambar di benak kita. Allah memberikan gambaran lewat firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika nanti ada hamba-Ku mencari-cari Aku, bertanya kepada-Mu, ya. Dan itu terjadi pasti dengan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, apa yang terjadi? Nabi diinfokan kalau nanti ada yang bertanya demikian, fa inni qarib. Katakan pada mereka, janganlah mencari-Ku. Aku dekat. Allahu akbar. Saya garis bawahi dulu dua hal ya. Satu, ini. Kedua, ini. Perhatikan, Allah menyebutkan yang berusaha mencari, ingin mendekat kepada Allah, disebut dengan kalimat ibad. Ibad dalam Al-Quran setidaknya dibagi pada dua bagian. Pertama, Jika Allah menunjuk kepada orang yang baik, yang banyak berbuat amal saleh, maka disebut dengan kalimat ibadun. Jamak dari kata abdun. Bahkan sebagian mufassir menyebutkan abdun itu puncak penghargaan tertinggi yang Allah berikan pada seorang hamba. Abdun. Karena itulah Rasulullah SAW ketika diisra'kan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, kalimatnya menggunakan abdun. Quran surah ke-17 ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, mengisra'kan hambanya, abdun. Ya, jadi, kalau kita menggunakan dan kita menemukan kata ibad, ya, kalau kita menemukan kata ibad dalam Al-Quran, jama' dari kata abdun, maka yang pertama bisa menunjuk hamba Allah yang saleh. Pun demikian firmannya di surah Al-Furqan itu, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا. Dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu, kalau berjalan, jalannya begitu rendah hati. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Kalau diprovokasi oleh orang-orang yang tidak mengerti, dia menjawab dengan kalimat-kalimat yang baik. Hamba yang saleh. Pun demikian, kalimat ibad juga didapatkan dalam narasi Al-Quran menunjuk pada hamba yang banyak berbuat salah. Ini yang sangat menarik. Jadi ada hamba yang banyak mengumpulkan amal saleh, ada banyak juga hamba yang terjebak pada limpahan amal salah. Kita beri contoh, Quran surah ke-39, misal Az-Zumar, ya, di ayat yang ke-53. Ya, ketika Allah berfirman, "Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, infokan kepada hamba-hambaku yang telah berlumur dosa dalam hidupnya dan dia masih mau kembali kepada Allah, katakan pada dia, jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan mengampuni semua jenis dosa
2: jika dia mau kembali bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Perhatikan, ibad menunjuk pada yang saleh, menunjuk pada yang salah. Bukankah kalau yang soleh meminta, dia meminta sesuatu
1: pada doa-doa urusan dunia dan akhiratnya? Ya? Dan pun demikian, bukankah yang salah bila meminta, dia berdoa untuk taubatnya? Ini yang saya maksudkan tadi. Ada yang datang saat Ramadan meminta satu kebaikan dunia akhirat, ada yang datang bertaubat kepada Allah, memohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Saya mau katakan kepada Anda, jika ada yang berkata begini, di mana ya Ustaz Adi? Sekarang sudah jam 7 lewat 5. Belum datang juga waktunya ceramah. Di mana ya Ustaznya? Sekarang sudah jam 5 lewat 5. Online-nya belum muncul, ditunggu-tunggu. Misal. Maka ada yang komen misalnya, aduh kayaknya hari ini tidak tausiah. Wah kayaknya ada keterlambatan. Bukankah perasaan ke kita agak gelisah? Bukankah cenderung merasa tidak tenang? Bayangkan kalau kalimatnya begini. Perhatikan kalimatnya. Tenang aja, gak usah banyak dicari, beliau sudah dekat. Ya, tenang saja, sudah siap-siap kok, sekarang mau muncul nih. Bukankah secara psikologis kalimat itu lebih menenangkan kepada jiwa? Perhatikan bahasa Al-Quran. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad, jikapun ada hamba-hambaku, baik yang ingin minta kepada aku berdoa, ataupun ingin taubat kepada aku khususnya di Ramadan ini, ingin balik, ingin menata diri, ingin kembali putih bersih, ingin kembali ke fitrahnya, katakan kepada mereka, aku dekat. Aku tunggu mereka, dekat, tak usah mencari, langsung mohon, langsung taubat. Siangnya, malamnya, dosa siang jangan tunggu malam untuk taubat, karena belum tentu Anda melampaui maghrib untuk melewati batas kematian kita jika ajal telah tiba. Jika malam kita berdosa, jangan tunggu subuh, karena belum tentu kita melewati batas sahur untuk bisa mengalahkan ajal jika ia datang menjemput kita. Baik, jadi kalimat ini memberikan kesan kepada kita bahwa di bulan Ramadan itu ada keutamaan untuk berdoa. Di bulan Ramadan itu ada waktu yang istimewa untuk memohon kepada Allah sekaligus bertobat dari setiap dosa-dosa. Baik, Dan yang paling luar biasa adalah janji Allah yang langsung merespon setiap hamba bila ia mau memanfaatkan momentum ini untuk berdoa. Perhatikan kalimatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i. Ujibu da'watad da'i. Ujib. Kalimat menggunakan bentuk mudhari'. Kalau di bahasa Inggris bisa diterjemahkan dengan present, continuous, future. Sekarang terus berlangsung sampai kapanpun. Seakan Allah memberikan harapan kepada kita semua, bukan hanya umat di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kalau berdoa dikabulkan. Bukan hanya di era beliau yang mulia saja kalau orang taubat bisa diterima taubatnya. Sampai kapanpun, imma kita yang akan wafat atau dunia yang meninggalkan kita, jika ada orang yang memohon kepada Allah, kata Allah benar caranya, apalagi spesial waktunya, maka aku jamin, kata Allah, aku akan kabulkan apa yang ia mohonkan kepadaku. Idza da'ani. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allahu Akbar. Baik, berhenti dulu sampai di sini. Ya, kita sekarang coba ambil praktek dulu. Satu. Sekiranya ada peluang bagi kita untuk bermohon di bulan Ramadan yang mulia ini, dengan jaminan ayat tadi, bahkan ayatnya masuk dalam paket Ramadan, apa yang sekiranya kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Baik, jika kita termasuk kalangan yang ini, misal dengan izin Allah, doa apa yang mustajab kiranya bisa kita mohonkan dan segera dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ataupun jika kita masuk dalam golongan yang ini, dan pasti kita masuk dalam golongan ini karena kita tidak maksum, tidak terjaga dari maksiat, maka bagaimana cara istighfar, cara taubat yang benar sehingga dengan itu peluang kita cepat dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikeluarkan dari yang salah kembali menuju yang saleh. Ini yang coba kita turunkan dulu pembahasan utamanya dalam narasi Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, yang sangat menarik, semua paparan ini jika kita kembalikan kepada Al-Quran, Masya Allah, sungguh terangkai secara sempurna. Sinergi yang sangat luar biasa. Petunjuk umumnya ada, detailnya disampaikan. Dalam konteks ini, Al-Quran memberikan kita turunan, gambaran dari doa yang umum sampai yang spesifik yang bisa kita mohonkan sesuai dengan kasus yang kita alami. Saya beri contoh. Petunjuk doa umum. Bismillah. Misal, ini insya Allah orang-orang Indonesia umumnya hafal, ya, dan punya istilah sendiri. Itu ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Masya Allah. Doa apa itu? Sapu jaga. Istilah Indonesia. Tanya pada orang Arab, tadri sapu jagat? Ah, sapu jagat? Huh? Tanya pada orang Eropa, do you know sapu jagat? Oh, sapu jagat? Kita luar biasa, ya. Punya istilah sendiri, doa sapu jagat. Doa sapu enggak ada jagatnya, doa jagat enggak ada sapunya. Baik, lihat sifatnya masih umum, teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Masyaallah. Ini kalau sedang pusing-pusing nih mau minta apa? Enggak ketemu kalimatnya, nyari di Quran masih belum tahu, di hadis belum ketemu. Ya, maka secara singkat diajarkan melalui lisan para ulama kita, dikutip sebagian ayat Al-Quran yang menunjuk makna doa umum ini. Minta aja ini. Secara umum, maka Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Rabb kami yang merawat kami, memberikan kebutuhan kami, berjanji kalau kami sakit akan menyembuhkan. Kalau kami berdosa akan diampuni, kalau salah akan dimaafkan. Kalau kami pun punya kebutuhan akan diberikan. Maka dengan janjimu kepada kami ya Allah, saat bahkan kami dalam kandungan itu, bukankah Allah mengatakan Alastu bi rabbikum, di Quran surah ke-7 ayat 172 itu. Wa idh akhadha rabbuka rabb min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusikum. Alastu bi rabbikum? Ya, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum rabb. Qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil komitmen, perjanjian pada setiap anak cucu Adam sejak dalam kandungan perut ibundanya, ya, dan mempersaksikan itu semua. Apakah engkau berkomitmen menjadikan aku Rabbu? Rabb punya makna rububiyah, merawat, memberikan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberi petunjuk pada yang benar. Jika Anda mengikuti semua ketentuannya, maka kita katakan bala, siap ya Allah, tanpa fikir apapun, tanpa pertimbangan apapun, siap. Karena itu ketika kita membutuhkan Allah dengan kadar-kadar kehidupan dunia kita, kita minta kalau sulit ya Allah lapangkan, kalau sakit sembuhkan ya Allah, maka kita ambil kembali kalimat itu untuk membawa nuansa saat kita mengambil komitmen dengan Allah. Rabbana, ya Allah, bukankah engkau yang berjanji ketika mengatakan alastu bi rabbikum, engkau menggunakan kalimat Rabb, maka aku pun panggil dengan nama Rabb dengan memohon sifat rububiyahmu. Jadi kalau kita terjemahkan detil, Rabbana, duhai Tuhan kami yang maha agung, duhai Rabb yang berjanji memberikan kelapangan dalam kesulitan, memberikan kebutuhan saat aku memerlukan, menyembuhkan saat sakit, mengampuni saat berdosa, memaafkan kalau salah. Atina fid dunya hasanah, anugerahkan kepada kami ya Allah segala kebaikan yang mampu kami raih saat di dunia. Umum sifatnya di dunia apa saja, ya. Kalau kerja, dapat pekerjaan yang baik. Kalau sehat dalam keadaan yang baik. Kalau jodoh, dapat jodoh yang baik. Baik, kalau nonton tayangan-tayangan yang baik. Kalau melihat-melihat yang baik. Pokoknya selama hidup di dunia, pengen yang baik. Ya, simple ya. Kalimat singkat, maknanya luas. Modal dikit, keuntungan banyak. Simple kan? Ya, saya bingung ya Ustaz, mau minta apa? Udah, sederhana kata Quran. Minta ya Allah, saya pengen semua yang saya alami di dunia baik. Ya. Dan Ramadan mustajab. Itu menarik itu. Wa fil akhirati hasanah. Tapi saya enggak pengen dunianya aja ya Allah, akhiratnya pun saya pengen baik. Saya pengen mulia. Karena nanti di ayat 200-nya ada yang cuma minta dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia cuma minta urusan dunia saya. Yang penting proyek lancar, yang penting uang banyak, yang penting rumah luas, yang penting mobil mewah, yang penting jabatan bisa bagus. Dia enggak berpikir setelah kematian bahwa apa yang ia dapatkan selama hidup di dunia akan hilang, sirna, punah saat nyawa mulai keluar dari jasadnya dan kembali ia ke alam kubur, ke tanah yang ia berasal darinya. Maka tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan semua kebaikan saat kembali kepada Rabb di masa yang lebih abadi. Jadi berbeda. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon berikan kemuliaan aku di akhirat saat aku pulang ya Allah. Baik, tapi yang paling menarik, kalimat ini menjadi penegasan. Waqina adzabannar, dan jauhkan dari ancaman neraka. Jauhkan dari siksa neraka. Kenapa kalimat ini penting? Karena nanti ada yang pulang ke akhirat, memang nanti sepanjang dia beriman, ada amal soleh, bisa masuk surga. Cuma persoalannya kalau dihisab, timbangan amal salahnya banyak, salah banyak, soleh sedikit, mampir dulu ke neraka. Jadi ada yang ke surganya lewat neraka dulu. Tuh. Nah, kita mohon ya Allah, kalaupun saya nanti ke surga dengan izinmu, jangan mampirkan saya ke neraka, jauhkan saya dari ancamannya. Masya Allah. Yang berikan informasi ini, yang mengarahkan langsung Allah. Allah yang kasih doanya, Allah yang berikan waktunya, Allah yang tunjukkan caranya, dan pasti Allah pula yang mengabulkannya. Ini poinnya. Ini masih umum. Jadi kalau lagi bingung-bingung malam, udah banyak doa apa yang dibaca? Nih, makanya orang tua kita menyebut sapu jagat, nyapu semua dosa dapat di jagat. Baik ya? Tapi kalau kita ingin spesifik misal, kita turunkan lagi. Ustaz, saya ini imannya suka naik turun. Kayak lift, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, gimana caranya Ustaz? Kalau sedang naik semangat ibadah, kalau sedang turun malas, jangankan yang sunnah, fardu pun kadang terlambat. Baik, maka ada doa langsung di Al-Quran ditunjukkan. Dan nanti di hadis dikuatkan. Di Al-Quran di surah Ali Imran, surah ketiga. Saya sedang sulit, semoga dia sedang sulit, saya sedang sulit, semoga dilapangkan. Bagi yang sakit, semoga disembuhkan. dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan pernah merasa bosan untuk bertaubat sebelum kita wafat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.
3: Jalan-jalan plus.
4: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, Coban Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda, mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah, kawan. Berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
3: Jalan-jalan plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, program Perlinsos dongkrak aktivasi IKA di Kota Malang sampai 40%. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Dahliana Lusi menyampaikan, aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Malang mengalami peningkatan signifikan setelah adanya program perlindungan sosial atau Perlinsos. Capaian aktivasi IKD saat ini sudah mendekati 40%. Peningkatan ini karena masyarakat mulai memahami manfaat IKD, terutama untuk kebutuhan berbagai layanan publik. Capaian aktivasi masih berpotensi terus meningkat selama Perlinsos tahap kedua berlangsung sampai akhir Desember mendatang. Pihaknya memproyeksikan angka aktivasi mencapai 50% dan berpeluang lebih tinggi jika pergerakan sosialisasi tetap masif. Kawan, PWM Jatim menilai polemik sound horror tidak bisa lagi dipandang sebatas hiburan. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Timur Sukadiono mengatakan, penggunaan pengeras suara berdaya besar dinilai sudah menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kebisingan, persoalan di tengah masyarakat, kerusakan bangunan dilaporkan warga, bahkan dikaitkan dengan adanya korban jiwa. Karena itu, PWM Jatim meminta aparat bertindak tegas terhadap penyelenggara maupun pengguna sound horror yang melanggar aturan untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik, terutama untuk penyedia jasa, penyewa, dan masyarakat yang merasa terganggu. PWM juga meminta tokoh agama, organisasi masyarakat, dan tokoh lingkungan ikut memberikan edukasi kepada warga. Menurut Sukadiono, penanganan sound horror tidak cukup hanya mengandalkan aparat, tetapi juga perlu kesadaran bersama agar kepentingan hiburan tidak mengganggu hak masyarakat untuk hidup tenang dan aman. Kawan, Kemenhan kecam pembunuhan 3 ASN di Jayawijaya, Papua. Juru bicara Kementerian HAM Thomas Harming Suwarta menyampaikan, pihaknya mengecam penembakan 3 aparatur sipil negara atau ASN di wilayah Distrik Mulyama, Jayawijaya, Papua, Pegunungan. Kata Thomas, penembakan yang dilakukan oleh KKB OPM termasuk dalam kekerasan pada warga sipil dan bertentangan dengan perlindungan pada hak asasi manusia atau HAM, dan meminta aparat untuk segera menangkap pelaku penembakan. Lebih lanjut, Kemenhan juga mengimbau masyarakat di Papua untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang bisa memperkeruh situasi. Dan nantinya, penyelesaian kasus harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Sebelumnya, 3 ASN meninggal dunia akibat ditembak oleh KKB Kodab 3 Ndugam ketika perjalanan pulang bersama rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya setelah mengantar bantuan pangan di distrik Asol Gaima. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: Nine One One Hot News.

0: Sirege 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan, semangat pagi. Happy weekend ya. Kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dari kemarin malam sudah banyak yang nanya, hari ini ada giat karnaval enggak? Besok Sabtu itu gimana update-nya? Apakah juga akan menutup sejumlah ruas jalan begitu ya? Nah, kalau kita terima kabar informasinya, karnaval hari ini tuh ada di sekitaran, coba saya cek lagi ya, agak loading nih di database kami kawan, nanti saya sampaikan kembali. Itu informasi, pokoknya hari ini ada giat karnaval. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan infokan kembali. Sementara untuk update lainnya ada wisuda juga tadi dari Pak Dani. Pak Dani berkabar ada wisuda di UB. Sebentar ya, saya coba cek dulu. Oke, di jam 5 lewat 39 menit tadi Pak Dani berkabar ada giat wisuda kawan. Sementara untuk karnavalnya di Klayatan, Klayatan Gang 3, dia masuk di ini ya, jalur dalam saja, tidak menggunakan jalur utama, sehingga harusnya traffic sih masih aman ya. Mulainya pun nanti malam, edisi malam minggu. Kalau mau karnavalan ada di Klayatan, Klayatan Gang 3 RW 13, melewati RW 3. Gitu sementara untuk update-nya yang dari kemarin. Antisipasi ya, kalau mau masuk Malang tuh di hari Sabtu dan Minggu pada ancang-ancang semuanya, karena khawatir terjebak kepadatan di beberapa titik. Bu Endah juga berkabar melalui voice note kawan.
1: Selamat

0: ini jalanan masih masih lengang. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Wah, ini di Suhat ya, ada kegiatan di Polinema, ada wisuda di UB juga. Mungkin kalau yang wisuda ini sampai sekitaran jam 7-an saja untuk keramaiannya, tapi nanti bubarannya ini yang harus dipersiapkan ya, sekitaran jam 12 itu kawan. Dari area MT Haryono, Suhat, kemudian juga Mbetek yang terdampak biasanya, Veteran, Sumbersari, Gajayana, Sigura-gura, Sunan Kalijaga, Bendungan Sutami. Nah itu ruas-ruas yang harus diwaspadai ya ketika ada momen wisuda, terutama di UB atau mungkin di UIN juga, atau di ITN, UM, dan sejumlah titik di sekitaran sana. Kawan-kawan juga nanti boleh berbagi info pantauan di sejumlah titik lainnya. Boleh langsung kabarkan dengan mention di @city_guide911fm. Dan untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
5: A few moments later.
4: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
6: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigat 911 FM, guidance for your life. Kawan, informasi ya, hari ini selain di sekitaran Kelayatan tadi untuk info karnaval, ternyata juga ada di sejumlah titik lain. Ini ada di Kalipare, ada Kirab Jolen katanya, kemudian juga di Ngajum, Banjarsari, kemudian Desa Ndruju, Sumawe, lalu juga ada yang di Talang Suko, Kecamatan Turen, kemudian di Njabung, ada juga di Kluwut, Kecamatan Wonosari, lalu di masih di ada juga yang Wagir lagi ya. Di ini Lemah Duwur. Oke, kemudian juga ada di Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang. Berapa tuh berarti ya? 4 6 ada 8, 10. Ada 10 giat karnaval dan rata-rata di wilayah Kabupaten Malang ya. Kalau yang Kota Malang tadi di RW 13 kawan, di area Sukun begitu. Coba saya cek untuk rutenya dulu ya. Ini saya tampilkan ada fotonya juga. Jadi untuk rute urutan karnaval itu di Balai RW 13 Sukun ya, Kelayatan, kemudian belok ke kanan ke Jalan Abdul Jalil, masuk ke Gang Dr. Sutomo, lalu masuk ke Kemantren 3, belok kiri ke Jalan Kelayatan, lewat di timurnya Masjid Motoharun, kemudian belok ke kiri lagi di Jalan Kemantren 2, lewat selatannya Min 2 Kota Malang, kemudian kembali lagi ke finish begitu. Itu sementara untuk update-nya. Startnya di jam 6 petang. Semoga meskipun startnya di jam 6 petang, selesainya tidak sampai menuju pagi ya, tidak sampai dini hari. Mungkin kalau dini hari masih possible. Tapi kalau sampai subuh semoga jangan ya. Nah, itu untuk rutenya kawan ya. Banyak sih kita dapat beberapa rute juga. Kemudian selain di area Kelayatan juga ada informasi, tapi besok sih di tanggal 13-nya Minggu, 13 September itu ada Manca Warna Karnival area barat. Rutenya dari Jalan Aluminium, startnya pagi 8.30, kemudian nanti ujungnya mengarah ke Jalan Sunandar Priyo Sudarmo. Tuh kawan, saya tampilkan di Visual Radio. Lalu ini yang di Talang Suko tadi, Talang Suko Turen juga hari ini. Sayangnya ini tidak dijelaskan ya untuk denahnya lebih detail, hanya semacam foto seperti itu, agak kurang jelas juga. Itu sementara untuk update-nya giat karnaval hari ini dan juga besok. Barangkali kalau mungkin ada beberapa tambahan ya yang tadi terlewat, boleh juga Anda sampaikan di 0811 3600 911. Untuk Anda kawan yang sering emosi kalau lagi buka sosmed, kalau lagi browsing, karena setiap kali scrolling tiba-tiba buffering-nya lama, loading-nya lama gitu ya. Lagi browsing-browsing kok serba lama semuanya. Bawaannya pengen marah-marah aja. Nah, saatnya kawan Anda pindah provider, pindah ke Kapten Ratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Ya, kawan, untuk di pagi hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih cukup lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, sejauh ini kondisi trafik juga masih cukup lancar. Pastinya untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol, Anda bisa terus bagikan informasi, barangkali update cuaca juga ya. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami untuk share di 0811 3600.

0: lapar ya?
1: Eh, sekarang nggak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan layanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat.
4: Lulu, yo opo iso ni motong dalan, umum kok ewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hey, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
5: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu, kacek mira meter tok lu.
4: Ngono iku jenengi egois, dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe, gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Oktavia menemani perjalanan Anda. Informasi kawan ya, kemarin anggota DPRD Kabupaten Malang Zulham Ahmad Mubarok itu diduga mengalami kekerasan fisik ya, yang juga terjadi dilakukan oleh Hadi Wiono alias Dur. Kemarin juga rekan-rekan di newsroom itu sempat konfirmasi ke beberapa pihak, mulai dari Ketua DPRD Kabupaten Malang, kemudian juga ke pihak kepolisian dan berbagai pihak lainnya, termasuk ke Pak Zulham sendiri ini selaku DPRD Kabupaten Malang. Jadi Pak Dur ini merupakan sosok sentral yang memprotes pemberlakuan portal Bendungan Lahor di Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Nah, sebelum diduga melakukan kekerasan fisik terhadap anggota dewan, Pak Dur ini juga pernah melakukan beragam aksi ya terkait tuntutan polemik Bendungan Lahor ke sejumlah pihak, tanpa terkecuali dengan melayangkan tuntutan juga ke DPRD Kabupaten Malang. Nah, di sisi lain, peristiwa dugaan kekerasan fisik tersebut, kawan, sekini sudah dilaporkan Zulham ke Polres Malang, dan diketahui bahwa sampai dengan pagi hari ini Zulham masih menjalani rawat inap di rumah sakit karena kondisi kesehatannya menurun ya setelah mengalami kekerasan fisik. Jadi sebelum dirawat itu Zulham sudah sempat melakukan visum ke RSUD Kanjuruhan Kepanjen untuk melengkapi laporan juga ke pihak kepolisian. Dan berdasarkan sejumlah keterangan juga untuk kronologi kericuhan yang turut berujung pada dugaan kekerasan fisik ini terhadap anggota dewan tersebut bermula ketika jam 2 siang kemarin, kawan, Dur itu untuk sekian kalinya mendatangi gedung DPRD Kabupaten Malang untuk melayangkan tuntutan mengenai polemik portal Bendungan Lahor. Pada saat itu Dur awalnya mendatangi gedung DPRD dengan didampingi satu orang temannya. Mereka kemudian mengantarkan surat yang belakangan juga diketahui berisi permintaan kepada dewan supaya akses Bendungan Lahor itu dibuka 24 jam. Bukannya disampaikan secara baik-baik, kalau kemarin kita melihat sikap arogansi ya yang sebelumnya juga sempat sering dilakukan ternyata terulang lagi. Itu berawal dari umpatan, kalau dari video yang beredar juga mungkin Anda menyaksikan, berawal dari umpatan, kata-kata kasar, kemudian ada seruan-seruan mengajak berkelahi sampai dengan melempar botol air mineral. Kalau untuk tuntutan itu beragam juga sebenarnya, dari pihak Dur itu sudah pernah ditindaklanjuti juga ya tuntutannya oleh pihak DPRD Kabupaten Malang, termasuk dengan menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang juga sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Tapi kembali Pak Dur ini kembali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Malang untuk menemui kembali pihak yang bersangkutan, tapi ujung-ujungnya situasi juga berakhir dengan memanas begitu, kawan ya. Ya, sampai akhirnya saat ini Pak Zulham sendiri sedang melakukan perawatan intensif di rumah sakit. Katanya setelah ada visum kemudian melengkapi laporan ke pihak kepolisian, tiba-tiba kondisi juga melemah, tiba-tiba pusing karena dalam aksi kekerasan itu juga terdapat benturan-benturan sehingga ada benjolan di sejumlah sisi, akhirnya diminta untuk rawat inap dan akan dilakukan CT scan. Itu untuk update sementara ini ya. Nanti kita akan sampaikan beberapa update lainnya juga. Kemarin juga rekan-rekan masih coba terhubung bersama dengan pihak DPRD maupun dengan pihak kepolisian untuk informasi lanjutan.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
3: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan satu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya Anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami, itu longsoran dari sebagian tubuh Anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi, karena Anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat Anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh Anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu ya kan. Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
2: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
4: Sebaran dari debu vulkanik ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir, karena untuk semua ketinggian mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kembali kawan ke beberapa informasi yang dibagikan. Pak Faiz Rizal tadi menanyakan bahwa sampai kapan ya katanya aliran air PDAM di wilayah Perum GPA Ngijo ini keruh. Saya tanyakan tadi sejak kapan Pak mulai keruhnya. Ternyata 2 hari ini itu airnya sangat keruh katanya kawan. Saya tadi masih minta ID pelanggan ya dari Pak Faiz Rizal untuk bisa diteruskan ke rekan-rekan PDAM Tirta Kanjuruhan ya, untuk ditindaklanjuti. Apakah juga semua perumahan, semua masyarakat di GPA Ngijo itu mengalami hal serupa atau hanya di rumah Pak Faiz Rizal, kita masih belum tahu, akan kita telusuri setelah ini. Mungkin kawan-kawan yang juga di sekitaran GPA boleh sharing-sharing ya, apakah juga mengalami hal yang sama. Karena kalau kata Pak Faiz Rizal sendiri, ini sudah berlangsung kurang lebih 2 hari ini kawan. Masih menunggu update juga. Sementara untuk informasi lainnya, Pak Yudi menanyakan apakah ada giat karnaval ya Sabtu ini di kota dan juga kabupaten. Kalau kota tadi di Klayatan ya, Klayatan Gang 3. Begitu Pak. Sementara kalau tadi kabupaten juga banyak kawan ya. Saya mau coba tampilkan lagi di Pisau Radio. Ini mau saya cek lagi. Kita belum ada full rute semuanya, hanya beberapa saja, tapi mungkin kalau kawan-kawan juga yang tahu info detailnya boleh berbagi info ya terkait dengan rute karnavalnya. Sebentar, saya buka database lagi untuk kita tampilkan fotonya. Nah ini dia, ini yang hari ini. Kalau tadi yang Kota Malang di Klayatan, Sukun. Kalau yang di kabupaten itu ada di area Ngajum, Sumawe, Turen, Japung, lalu juga Wonosari, Tajinan, Wakir, Sri Gading, Lawang, gitu. Sementara untuk update-nya tadi, kalau yang flyer di Turen itu kita nggak dapat rute detailnya, hanya semacam denah saja, tapi tidak ada keterangan ini lewat jalan mana, gitu ya, startnya yang mana, finishnya yang mana juga, gitu Pak Yudi. Lalu juga ada Pak Beni Bolang. Dari Beni menginformasikan untuk giat karnaval besok ada di Karangploso, Desa Ngijo. Rutenya di dalam area perumahan GPA. Oh, oke. Sampai di Yonkes katanya, jadi gak keluar jalan raya. Terima kasih Pak Beni untuk update-nya. Kemudian kawan, untuk hari ini, per pagi hari ini ya, kita coba cek dulu pantauan dari rekan-rekan PVMBG Gunung Api Semeru. Bagaimana update-nya? Apakah ada erupsi kembali? Kita coba cek dari jam 12 malam tadi ya. Kalau jam 12 malam tadi, pantauan sementara PVMBG Gunung Semeru tertutupi kabut. Lalu sekitaran jam 3 subuh, setengah 4 ya ini ya, ada erupsi. Di jam 3 lewat 33 menit, ketinggian letusan abunya itu kurang lebih 900 meter di atas puncak atau 4576 mdpl dengan durasi kurang lebih 1 menit 59 detik dan statusnya Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Apple sebagai ikon kota wisata Batu ternyata tidak hanya bisa kita nikmati di era 2000-an. Karena perkebunan apel di kota Batu sudah eksis sejak tahun 1930-an. Apel ini sebuah tanaman yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tanah yang subur membuat tanaman pohon apel bisa berkembang dengan bagus di Kota Batu. Salah satunya ada di Desa Tulung Rejo, Kota Batu. Wisatawan yang pernah mencicipi apel Batu pasti bilang apel Kota Batu itu rasanya manis dan ada sedikit berasam-asam. Rasa-rasa ini bergantung pada jenis apelnya. Apel Batu ada yang berjenis mana lagi? Room Beauty, Granny Smith, Anna, dan Wang Lin. Yang pastinya setiap jenis punya kekhasan masing-masing. Apel mana lagi memiliki rasa yang paling manis dan daging buahnya sedikit keras, warna hijau kekuningan, sedangkan aromanya harum dan lebih wangi kalau dibandingkan dengan jenis apel yang lain. Tapi apel ini memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Apel mana lagi merupakan jenis apel yang paling banyak ditanam di Kota Batu karena memiliki daya tahan yang cukup lama dan sangat cocok untuk oleh-oleh dibawa keluar kota. Selain apel mana lagi, ada apel jenis Anna. Jenis ini memiliki rasa kombinasi asam dan manis, daging buahnya lunak, masir, tapi memiliki isi yang padat. Bentuk apel Anna seperti trapesium terbalik, kawan. Aromanya juga sangat tajam, kulit apel ini tipis, dan membuat apel Anna tidak bisa bertahan lama seperti apel mana lagi. Selain dua jenis ini kawan, di Kota Batu Anda bisa menjumpai apel jenis Room Beauty. Apel jenis ini memiliki warna buah hijau bersemur warna merah. Rasanya juga segar dengan sedikit rasa asam. Bentuknya sedikit bulat, hampir sama dengan bentuk apel mana lagi. Hanya saja kalau apel jenis Room Beauty ini memiliki lekukan di bagian ujung yang relatif lebih dalam. Apel jenis ini daging buahnya sedikit keras, tapi jika sudah masak di pohon, buahnya terasa lebih renyah. Jenis apel ini sering dipakai untuk bahan pembuatan sari apel karena memang rasa apelnya sangat kuat. Seiring perkembangan zaman, Anda membawa oleh-oleh apel dari Batu tidak hanya bisa membeli buahnya saja, tapi Anda juga bisa membelinya dalam hasil jadi seperti keripik apel dan minuman sari apel. Kawan, kalau Anda sudah mendapat oleh-oleh apel khas Kota Batu yang unik, Anda juga bisa bagikan di media sosial Sirigait 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.